0: Partisipasi anggota. Aparat Desa Ironogeba bersama pengurus koperasi terus mendorong keterlibatan masyarakat dalam memperkuat usaha bersama yang seluruh modalnya berasal dari simpanan pokok dan simpanan wajib anggota tanpa bergantung pada pinjaman dari pihak bank. Ketua Koperasi Desa Merah Putih Ironogeba, Karisma Jega, mengatakan koperasi membuka pelayanan rutin 3 kali dalam seminggu, yakni setiap Senin, Kamis, dan Sabtu. Warga yang ingin bergabung cukup menunjukkan KTP sebagai bukti domisili, kemudian membayar simpanan pokok sebesar Rp100.000 dan iuran wajib Rp20.000 per bulan.
1: Memang itu telah berjalan dengan baik, sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga maupun peraturan-peraturan khusus yang telah dibuat.
0: Ia menambahkan pada minggu ini, koperasi akan menerima pasokan beras dan minyak goreng untuk memenuhi kebutuhan anggota sekaligus mengembangkan unit usaha koperasi. Sementara itu, Bendahara Koperasi Desa Merah Putih Ironogeba, Erlin Susilawati, mengatakan pengelolaan keuangan dilakukan secara terbuka dan bertanggung jawab agar seluruh anggota dapat merasakan manfaat koperasi.
2: Kami juga mengecek apakah benar ini anggota sudah membayar.
0: Salah seorang warga Desa Ironogeba, Laras Mendreva, kepada RRI menyampaikan apresiasinya terhadap program pembentukan Koperasi Merah Putih yang digagas Presiden Prabowo Subianto.
3: Kami menyambut baik program Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kehadiran koperasi ini sangat membantu masyarakat karena kebutuhan pokok lebih mudah diperoleh dan kami juga bisa ikut menabung serta membangun usaha bersama.
0: Dengan dukungan pemerintah desa dan partisipasi aktif masyarakat, Koperasi Desa Merah Putih Ironogeba diharapkan tumbuh menjadi kekuatan ekonomi desa yang mampu meningkatkan kesejahteraan warga secara mandiri dan berkesinambungan. Jevan Zaluhu melaporkan.
4: Jelang Hari Raya Idul Adha, harga hewan ternak sapi di Jombang, Jawa Timur mengalami kenaikan. Dan laporan selengkapnya disampaikan oleh Anu Kusuma.
5: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, harga hewan ternak sapi di wilayah Kabupaten Jombang mulai mengalami kenaikan. Aktivitas jual-beli di pasar hewan, salah satunya pasar hewan Ngoro, juga mulai ramai oleh pembeli dari sejumlah daerah seperti Malang, Nganjuk, maupun juga Kediri. Kenaikan harga sapi saat ini diperkirakan berkisar 1 juta per ekor jika dibandingkan dengan hari biasa. Sementara transaksi penjualan masih banyak mengacu pada harga pasar jagal. Salah seorang pedagang sapi di pasar hewan Ngoro, Rifan, kepada RRI menyampaikan kenaikan harga sapi hingga saat ini belum terlalu signifikan karena sebagian besar pembeli masih menyesuaikan dengan harga pasar jagal. Untuk sapi dengan bobot sekitar 1 kuintal, harga jual masih berada di kisaran 15 hingga 16 juta rupiah per ekornya.
6: Ya, meningkat 1 juta lah, tergantung sapi mas, tergantung
7: kecil besar
6: dagingnya ya. Sapi standar harga jagal gitu loh. Kalau seandainya jagal 1 kuintal harganya 15, ya meningkat sedikit, ada yang nyampe 30 jenis limusin. Tapi yang paling laku sekarang itu yang kecil di bawah 20 yang paling laku di pasar sini, harga 16-17 gitu. Kalau yang besar belum berapa laku.
5: Sementara itu, pemerintah Kabupaten Jombang juga mempercepat vaksinasi penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan ternak guna menjaga kesehatan hewan sapi kurban. Hal ini disampaikan oleh Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Jombang, Dr. Hewan Aziz Daryanto, yang menyebut bahwa vaksinasi tetap dilakukan oleh 13 tim vaksinator di masing-masing kecamatan.
8: Urgensinya ini menjelang Idul Kurban, jadi dengan terus mengintensifkan vaksinasi, khususnya di bulan awal Mei, kita upayakan sebagian besar sapi-sapi yang akan dikurbankan, kita lakukan vaksinasi. Harapan kita semakin banyak ternak yang tervaksin, maka itu menjadi jaminan di lapangan bahwa calon hewan kurban nanti dalam kondisi aman dan sehat.
5: Pemerintah Kabupaten Jombang juga memperketat pengawasan kesehatan hewan kurban menjelang Idul Adha, mengingat juga tingginya mobilitas hewan ternak yang masuk ke wilayah Kabupaten Jombang. Anu Kusuma melaporkan.
4: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air. Berikut ini.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
4: Jamaah Haji Indonesia memberikan apresiasi kepada Kementerian Haji dan Umroh terkait respon cepat tenaga kesehatan dalam menangani keluhan kesehatan jamaah haji. Syariful Alam melaporkan selengkapnya.
7: Budget ibadah haji tahun ini cukup tertib sekali.
10: Jemaah Haji Indonesia memberikan apresiasi kepada Kementerian Haji dan Umroh yang mengimbau setiap jemaah haji ketika di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi untuk mengikuti anjuran untuk tidak merokok dan membuang sampah sembarangan. Menurut jemaah haji asal Jombang, Muhammad Effendi, yang memuji kebijakan Kementerian Haji dan Umroh tersebut, menurutnya imbauan ini merupakan kebijakan yang melekat untuk ketertiban, apalagi ibadah haji ini menunggu cukup lama dan anjuran serta imbauan tersebut didukung oleh setiap jamaah Indonesia.
7: Kalau menurut saya itu baik, itu disiplin yang melekat. Artinya apa? Ya demi ketertiban, satu, kalau di tempat seperti di tempat suci Masjidil Haram kita merokok, ya itu kurang baik lah menurut saya juga. Terus meludah, terus membuang sampah, dan juga memotret. Karena kita tujuan utama kita akan sini ibadah ya, jadi lebih fokus. Ya kalau ya, kita mengikuti apa semau kita, nggak ada aturan seperti itu, ya tujuan kembali lagi kita ibadah haji ini nunggunya cukup lama, jadi eman. Sayang kalau tidak momen-momen seperti ini tidak kita gunakan semaksimal mungkin.
10: Sementara jamaah haji Indonesia lainnya bernama Sumaiyah mengatakan petugas haji bidang kesehatan merespon cepat bila ada keluhan dari jamaah haji yang mengeluh sakit dan memerlukan obat serta dilakukan pemeriksaan kesehatan. Menurut Sumaiyah, dokter yang merupakan petugas haji patut diapresiasi karena begitu peduli dan cepat menangani pasien yang mengalami kendala kesehatan.
11: Ya pelayanannya kalau kasih obat begitu juga baik.
12: Ya teman-teman jamaah haji gimana? Jemaah haji yang lainnya misalnya ada yang sakit, ada keluhan dan lain sebagainya, langsung cepat tangani atau gimana?
11: Langsung cepat ditangani, iya.
10: Pendengar, di setiap sektor yang terdapat jamaah haji, terdapat dokter jaga yang standby untuk membantu menangani jamaah haji. Mereka merespon cepat keluhan sakit jamaah haji, baik dari dokter umum maupun dokter spesialis. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Pro 3 RRI, Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kita beralih ke informasi lainnya atau informasi dari dalam negeri, di mana Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak menegaskan pembentukan Satgas Haji untuk mencegah masuknya jemaah ilegal dan jemaah yang dicekal saat akan berangkat ke Tanah Suci. Carilah Kandi dari RRI Makassar melaporkan. Ya, carilah, silakan.
13: Ya, Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Wilayah Sulawesi Selatan menyebut satu orang jemaah asal Polewali Mandar, Sulawesi Barat dipastikan tidak dapat mengikuti ibadah haji tahun ini. Setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut oleh Kemenhat Sulsel, rupanya jemaah inisial RF 40 tahun yang tergabung dalam kloter 19 UPG tersebut diketahui pernah melakukan pelanggaran izin tinggal saat melakukan ibadah umroh beberapa waktu lalu. RS kemudian dicekal masuk ke Arab Saudi saat melewati jalur Makkah rute di Bandara Suhas Makassar akibat pelanggaran tersebut. Dengan demikian, pada pelaksanaan ibadah haji tahun ini, selama proses pemberangkatan jemaah menuju Tanah Suci di embarkasi di tanah air, sudah dua orang jemaah Indonesia mengalami pencekalan, yakni jemaah asal NTB dan Sulawesi Barat. Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak saat ditanya awak media terkait hal tersebut saat berkunjung ke Makassar mengatakan harus ada kerjasama antara pemerintah Indonesia dan Arab Saudi dalam hal pengawasan keimigrasian, dan berikut keterangannya.
14: Makanya ke depan memang harus ada kerjasama dan kerjasama pertukaran informasi keimigrasian antara Republik Indonesia dengan Saudi Arabia. Sekarang itu kita punya Satgas antara kepolisian, keimigrasian, Kementerian Imigrasi, dan Kementerian Haji dan Umroh. Nah, Satgas ini belum melibatkan keimigrasian Saudi Arabia. Mungkin tahun depan kita ingin pastikan ada pertukaran data dengan pelibatan keimigrasian otoritas Saudi Arabia untuk mencegah kasus orang-orang yang dibes ya pemerintah kerajaan Saudi Arabia. Ada beberapa kasus tuh, ada juga dari NTB 1 gitu ya, karena memang dia diben dari Saudi Arabia.
13: Sementara itu, untuk data terakhir hingga kloter 32 UPG yang masuk di embarkasi Makassar, jumlah jemaah calon haji yang diberangkatkan dari embarkasi haji Makassar ini sudah sebanyak 12.556 jemaah, dengan rincian jumlah jemaah lansia yang sebanyak 2.223 orang. Demikian dari Asrama Haji Sudiang Embarkasi Makassar, Karnila Kandi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Hingga hari ini atau kloter 70 Embarkasi Solo telah memulangkan sebanyak 59 jamaah calon haji dari Asrama Haji Don Hudan. Dari RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan. Edwi.
15: Ya baik, saudara, hingga hari ini Jumat 15 Mei 2026 atau kloter 70 Embarkasi Solo telah memulangkan sebanyak 59 calon haji. Penyebab dipulangkannya para tamu Allah ke daerah asal lantaran gagal melewati pemeriksaan one stop service, terutama cek kesehatan di mana mereka harus dinyatakan istitoah atau tidak memenuhi syarat. Dari total 59 jemaah calon haji yang dipulangkan, 4 orang diantaranya merupakan pendamping atau pasangan dari jemaah yang dinyatakan tidak layak terbang. Sebab sesuai prosedur, pendamping wajib ikut dipulangkan apabila jemaah utama batal berangkat. Penyebab pemulangan beragam, mulai dari kondisi demensia yang terdeteksi saat screening kesehatan hingga penurunan kondisi fisik secara drastis setibanya di asrama di Don Hudan. Beberapa jemaah bahkan harus menjalani penanganan medis di ruang observasi Poliklinik Embarkasi Solo atau bahkan harus dirujuk ke rumah sakit tertentu. Ketua PPIH Embarkasi Solo Fitrianto mengungkapkan faktor kesehatan menjadi syarat utama dalam gelaran ibadah haji, terutama mengingat perjalanan udara menuju tanah suci memakan waktu yang cukup panjang dan membutuhkan kondisi fisik yang prima. Oleh karena itu, dalam beberapa hari ke depan, Fitrianto berharap kepada calon jemaah haji yang masih berada di daerah asal untuk menyiapkan kondisi fisiknya sehingga setibanya di Embarkasi Solo tidak terkendala masalah kesehatan dan langsung bisa diberangkatkan menuju ke tanah suci. Berikut penjelasan Ketua PPIH Embarkasi Solo, Fitrianto.
16: Untuk mitigasi kita, tentu untuk istitoah di kabupaten ini sebenarnya sudah selesai. Tapi saat keberangkatan tentu ini perlu kita evaluasi lagi. Kalau memang sampai di asrama, ini kita tetapkan layak terbang atau tidak. Kalau memang layak terbang, tentu akan segera kita terbangkan. Tapi kalau memang perlu perbaikan, tentu di sini juga ada kesempatan untuk rujuk, untuk perbaikan, sehingga pada saatnya nanti berangkat, jamaah itu sudah dalam keadaan layak terbang dan sehat. Nah, untuk itu, saya mengimbau kepada jamaah yang saat ini belum berangkat dari kabupaten untuk mengurangi aktivitas, jangan terlalu capek. Kemudian bagi jamaah yang cocok obat di tiap hari, dalam arti dia rutin minum obat, obatnya tolong jangan dimasukkan di koper besar.
15: Selain 59 jemaah yang telah dipulangkan, PPIH Embarkasi Solo juga mencatat masih ada 5 jemaah lain yang belum bisa diberangkatkan karena sakit dan masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Dr. Muwardi Solo. Hari ini Embarkasi Solo menerima kedatangan 2 kloter, yakni kloter 72 gabungan dari Kabupaten Banjarnegara, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, dan Blora yang saat ini masih menjalani pemeriksaan di Gedung Jeda. Sedangkan kloter 73 baru akan masuk pada pukul 09 gabungan dari Kabupaten Banyumas, Cilacap, dan Purbalingga. Secara keseluruhan, keberangkatan jemaah calon haji Embarkasi Solo akan berakhir pada 20 Mei 2026 dan menerbangkan kloter 81 yang merupakan kloter Sabu Jagat. Langsung dari Embarkasi Solo, Edwi Puryono, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Demikian telah kita

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menegaskan komitmen peningkatan layanan dan sarana-prasarana puskesmas di seluruh Indonesia dengan menggunakan uang hasil sitaan dari para koruptor. Informasi tersebut selengkapnya disampaikan oleh Joshua Sihombing dalam sesi laporan khusus.
1: Laporan khusus.
2: Sejak zamannya Pak Harto 30 tahun, puskesmas tersebut belum pernah diperbaiki.
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan akan merenovasi dan membangun pusat kesehatan masyarakat puskesmas di seluruh Indonesia. Renovasi dan pembangunan ini diungkapkan kepala negara akan menggunakan anggaran yang diterima negara melalui penyerahan denda administratif dan lahan kawasan hutan yang diserahkan Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH kepada negara. Presiden Prabowo menyatakan bahwa pemerintah menargetkan 10.000 puskesmas di berbagai daerah di Indonesia yang akan diperbaiki dan ditingkatkan layanan kesehatannya dengan penggunaan alokasi anggaran dari penyerahan denda administratif yang dikerjakan oleh Satgas PKH. Bahkan tidak hanya layanan kesehatan puskesmas, namun juga hasil sitaan dan denda pelanggaran kawasan hutan tersebut nantinya akan dipergunakan untuk anggaran dalam program renovasi sekolah di seluruh Indonesia.
2: Benar yang masuk 10 triliun lagi dari Satgas, plus 39 triliun dari PPATK, berarti 49 triliun. Berarti semua puskesmas dengan mudah kita perbaiki. Sekolah-sekolah yang belum diperbaiki bisa segera kita perbaiki. Di APBN tahun lalu kita sudah perbaiki 17 ribu sekolah. Tahun ini sedang kita perbaiki 70 ribu sekolah. Tahun depan kita akan perbaiki 100 ribu. Selesaikan nanti semua madrasah dan sebagainya akan kita perbaiki. Semuanya kita perbaiki dengan uang-uang yang kalau tidak kita selamatkan uang-uang tersebut akan hilang dimakan para koruptor.
3: Sementara itu dalam peningkatan kualitas layanan di puskesmas, Kepala Puskesmas Miangas Dr. Sefrilia Pesik menyatakan tantangannya yakni pada ketersediaan sumber daya manusia SDM yang merata di seluruh puskesmas, khususnya yang berada di daerah-daerah pelosok dan terluar. Selain itu sebagai puskesmas yang berada di wilayah terluar, Kepala Puskesmas Miangas Dr. Sefrilia mengatakan kendala lainnya untuk peningkatan kualitas layanan kesehatan masyarakat yakni terkait sarana-prasarana serta kebutuhan obat-obatan darurat.
4: Jadi kalau dari segi SDM masih sangat kurang karena ini kan di pulau, daerah terluar, perbatasan. Jadi memang kami di sini dari fasilitas sarana-prasarana, obat-obatan itu kurang. Kan kami di sini mengandalkan dari Dinas Kesehatan Kabupaten. Jadi banyak obat-obatan yang memang dibutuhkan masih kurang, apalagi di sini karena garda terdepan, karena tidak ada rumah sakit dan klinik yang berada di sini, jadi kita itu harus menyiapkan obat-obat emergensi.
3: Senada hal tersebut, praktisi kesehatan Dr. Muhammad Fajri Adai menilai perbaikan puskesmas di seluruh Indonesia menjadi tonggak penting dalam mewujudkan pemerataan akses kesehatan yang memadai bagi masyarakat di berbagai daerah. Namun selain peningkatan infrastruktur dan sarana-prasarana di puskesmas, Dr. Fajri juga mendorong adanya penggunaan uang hasil sitaan korupsi tersebut juga dapat dipergunakan untuk penyaluran tenaga kesehatan di berbagai puskesmas di daerah pelosok dan terluar.
5: Nomor satu, bahwa distribusi tenaga kesehatan memang perlu diperbaiki. Ada suatu data 2024 menyatakan masih kurang tenaga kesehatan di hampir setengah dari puskesmas yang ada. Tenaga kesehatan itu ada dokter gigi, ada dokter umum, kemudian ada perawat dan tenaga-tenaga kesehatan lainnya. Jadi memang banyak itu di kota besar. Makanya pemerintah waktu itu sempat bikin program Nusantara Sehat, jadi dikirim, ada yang per tim, itu kita sangat mendukung itu. Ini mungkin agak detail ya, tapi konteksnya bahwa puskesmas itu peran sangat vital, dokter umum, bidan, perawat, itu semua ahli gizi di puskesmas itu. Nah itu kalau kita bisa melengkapi itu akan lebih baik lagi.
3: Selain itu lebih lanjut praktisi kesehatan Dr. Muhammad Fajri Adai menuturkan peningkatan kualitas layanan puskesmas dengan hasil sitaan korupsi tersebut juga dapat disalurkan dengan adanya penguatan program-program preventif dan edukatif di puskesmas. Hal ini diungkapkan Dr. Fajri akan memperkuat peranan puskesmas sebagai ujung tombak dan tulang punggung dalam mewujudkan kesehatan nasional. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Perempuan puskesmas itu menjadi backbone juga kesehatan nasional. Jadi saya pribadi sangat mendukung itu.
0: Dan kini kami hadirkan sejumlah tanggapan masyarakat terkait penggunaan anggaran dari hasil sitaan untuk perbaikan sekolah dan puskesmas di seluruh Indonesia.
1: Menurut saya bagus kalau memang uang sitaan dari Satgas PKH ya bisa buat perbaikan puskesmas dan sekolah di seluruh Indonesia. Tapi ada syaratnya, jangan dikorupsi lagi lah. Apalagi puskesmas dan sekolah di daerah-daerah itu kan ya banyak kebutuhannya. Kayak alat tulis, buku, seragam, peralatan medis lu ya. Ya peralatan medis. Operasional lah, sampai mungkin ya gaji-gaji yang para honorer ya, itu sih paling.
6: Menurut saya, terkait pembangunan dan perbaikan sekolah dan puskesmas di seluruh daerah dengan menggunakan uang hasil sitaan, ya gak apa-apa juga ya. Toh itu juga kan hasil korupsi dari kita. Cuma ini yang perlu diawasin. Bahkan pemakaian uang yang disita Satgas PKH ini, ya menurut saya sih perlu. Tapi jangan jadi cuma di layanan infrastruktur dan sarana-prasarana sekolah. Bisa juga untuk penunjang layanan, buku-buku, seragam, sepatu, anak-anak juga ikutan. Nah, itu dari pendidikan. Kalau dari segi kesehatan, dengan pakai uang yang disita itu, beli peralatan baru yang lebih canggih lagi. Atau bisa juga dijadiin penunjang transportasi bagi para nakes yang mau mengabdi di ujung pelosok tuh. Dari semuanya itu, yang penting lagi, pastiin pemakaiannya jangan sampai ada kebocoran anggaran. Jangan dialihin ke kementerian atau lembaga lainnya. Nanti si kementerian atau lembaga yang minjem itu malah nggak ada efisiensinya.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik publik menunggu langkah konkret dari pemerintah untuk gunakan uang sitaan untuk memperbaiki sekolah dan puskesmas. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete, dibacakan oleh Lukman Tara.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Wacana Presiden Prabowo Subianto menggunakan uang hasil sitaan untuk memperbaiki sekolah dan puskesmas mendapat dukungan dari masyarakat. Tentu dukungan masyarakat ini bukan tanpa alasan. Satu di antaranya, masyarakat menilai selama ini penggunaan uang hasil sitaan kasus korupsi belum diketahui secara jelas oleh publik. Minimnya informasi mengenai pengelolaan dan pemanfaatan dana sitaan membuat masyarakat berharap pemerintah lebih transparan. Padahal di tahun 2025, uang triliunan rupiah dapat terkumpul dari sitaan kasus korupsi. Dalam kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang melibatkan Duta Palma Group, misalnya Mei 2025, Kejagung berhasil menyita 6,86 triliun rupiah. Pada Juni 2025, Kejaksaan Agung berhasil menyita 11,8 triliun rupiah 5 terdakwa korporasi di bawah Wilmar Group terkait korupsi ekspor crude palm oil atau CPO atau turunannya bahan baku minyak goreng periode 2021-2022. Pada 20 Oktober 2025, Presiden Prabowo Subianto menyaksikan secara langsung penyerahan uang pengganti kerugian negara sebesar 13.255.244.538.149 rupiah dalam perkara tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil atau CPO dan turunannya dari Kejaksaan Agung kepada Kementerian Keuangan. Pada Rabu tanggal 13 Mei 2026, Kejaksaan Agung kembali menyerahkan uang hasil sitaan dan denda senilai fantastis, yakni 10,27 triliun rupiah ke kas negara. Rencana penggunaan dana sitaan kasus korupsi untuk memperbaiki sekolah dan puskesmas tentu disambut positif masyarakat. Di tengah banyaknya ruang kelas rusak, fasilitas kesehatan minim, hingga pelayanan publik yang belum merata, masyarakat berharap uang hasil kejahatan bisa kembali dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Namun persoalannya tidak sederhana itu. Pertanyaan besarnya adalah bagaimana memastikan dana sitaan korupsi benar-benar sampai untuk pembangunan, bukan malah dikorupsi lagi di tengah jalan. Ini menjadi tantangan serius, sebab korupsi di Indonesia seringkali bukan hanya soal pelaku tunggal, melainkan lemahnya sistem pengawasan. Jangan sampai uang hasil penyelamatan negara justru kembali hilang karena praktik markup proyek, permainan anggaran, hingga proyek fiktif. Beberapa langkah penting yang harus dilakukan pemerintah. Pertama, penggunaan dana sitaan harus transparan dan bisa dilihat publik. Pemerintah perlu membuka data secara rinci. Kedua, perlu pengawasan berlapis, tidak cukup hanya di audit internal pemerintah. KPK, BPK, aparat penegak hukum, hingga masyarakat sipil harus dilibatkan dalam mengawasi penggunaan dana tersebut. Ketiga, proyek harus berbasis kebutuhan nyata, bukan sekadar proyek cepat serap anggaran. Keempat, penggunaan sistem digital sangat penting. Seluruh proses lelang pencairan anggaran hingga proses pembangunan perlu terdokumentasi secara online dan terbuka. Yang juga penting, pemerintah perlu memberi efek jera. Bila ada pihak yang mencoba memainkan dana hasil sitaan korupsi, hukumannya harus lebih berat. Karena artinya mereka bukan hanya merugikan negara, tetapi juga merampas hak masyarakat yang seharusnya mendapat pendidikan dan pelayanan kesehatan lebih baik. Pada akhirnya, masyarakat tidak hanya ingin mendengarkan kabar uang koruptor dikembalikan ke rakyat. Publik ingin melihat hasil nyata. Sekolah yang layak, puskesmas yang berfungsi baik, dan pelayanan publik yang benar-benar membaik. Sebab jika dana sitaan korupsi masih bisa dikorupsi lagi, maka yang rusak bukan hanya anggaran negara, tetapi juga kepercayaan rakyat terhadap hukum dan pemerintah. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Informasi mancanegara, Turki berencana secara hukum menetapkan zona abu-abu di Laut Aegea yang disengketakan dengan Yunani sebagai bagian dari Undang-Undang Yurisdiksi Maritim baru. Undang-undang tersebut diharapkan dapat menetapkan status hukum zona maritim Turki di Laut Hitam, Laut Aegea, Laut Marmara, dan Laut Mediterania. Dan informasi dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Leo Rolik Hernando dan Daniel Martin melanjutkan langkah ke perempat final Thailand Open 2026. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, capaian Leo dan Daniel setelah mengalahkan wakil Tiongkok Hu Keyuan dan Li Xiangyi pada babak 16 besar di Bangkok.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

coba menggelitik diri sendiri. Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap

Kadang capek pura-pura kuat di depan semua orang. Di sekolah harus terlihat baik-baik saja. Di rumah tidak selalu bisa cerita. Kalau di media sosial, sepertinya semua orang terlihat bahagia.

0: penting kamu mau mencari bantuan.
1: Pesan ini dipersembahkan untuk kamu. Ya, kamu remaja Indonesia. Peduli dirimu, peduli kesehatan mentalmu, mulai dari diri sendiri.

0: BMKG.
1: Dari kawasan Jalan Durian nomor 1 MD, selamat pagi pendengar setia RRI MD dimanapun Anda berada. Kembali kami mengupdate informasi cuaca bersama prakirawan BMKG Eltari Kupang, ada Listi Kurnianingrum. Selamat pagi Listi.
2: 2021.
1: Selamat pagi. Untuk informasi cuaca selamat. Edisi hari ini seperti apa, silakan.
3: Selamat pagi para pendengar RRI MD di mana saja berada. Kami dari BMKG Eltari Kupang akan menyampaikan informasi perakhiran cuaca wilayah Nusa Tenggara Timur yang berlaku hari ini, Jumat 15 Mei 2026. Pada pagi hari, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal. Potensi hujan ringan untuk wilayah Kupang, ND, Borong, Ruteng, Tambolaka, dan Waitabubak. Untuk siang hingga sore hari, cuaca diperkirakan berawan hingga hujan ringan. Ada potensi hujan disertai petir pada siang hingga sore hari untuk wilayah Maumere, ND, Borong, dan Ruteng. Kemudian ada potensi hujan sedang untuk wilayah Tambolaka. Pada malam hari, cuaca diperkirakan berawan tebal. Ada potensi hujan ringan untuk wilayah Kote, Tambua, ND, Borong, dan Waikabubak. Kemudian pada dini hari, cuaca diperkirakan berawan hingga berawan tebal. Untuk potensi hujan

0: Inggris pada dini hari itu ada di wilayah Betun dan Larantuka. Kemudian pada dini hari ada potensi kabut untuk wilayah Soeng, Borong, dan Druteng. Suhu udara berkisar antara 22 hingga 33 derajat Celcius dengan suhu udara di Manggarai, Ngada, dan sebagian wilayah dataran tinggi lainnya berkisar antara 19 hingga 27 derajat Celcius. Angin bertiup dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan 20 hingga 50 km per jam. Pada hari ini, perlu diwaspadai adanya potensi hujan sedang hingga lebat untuk wilayah Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, Ngada, Nageseo, Ende, Sita, Flores Timur, Lembata, Alor, Sumba Barat Daya, dan Sumba Barat. Kemudian kita beralih khusus untuk wilayah Ende pada hari ini. Cuaca pada pagi hari diperkirakan berawan tebal hingga hujan ringan. Kemudian pada siang hari ada potensi hujan disertai petir. Kemudian pada malam hari cuaca juga diperkirakan berawan tebal dan ada potensi hujan ringan pada malam hari. Untuk dini hari cuaca juga diperkirakan berawan tebal dan ada potensi kabut pada dini hari. Suhu berkisar antara 22 hingga 30 derajat Celcius dengan angin bertiup dari arah selatan dengan kecepatan 30 km per jam. Dan informasi yang dapat kami sampaikan semoga bermanfaat. Terima kasih.
1: Terima kasih kembali Kalisti. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas Anda hari ini.
0: Ya, selamat pagi.
1: Pagi.

perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah, atau material campuran tersebut. Penyebabnya adalah hujan, penikisan air sungai, mata air, air laut, dan angin. Tanah yang kurang padat dan tebal, batuan yang kurang kuat, jenis tata lahan yang kurang kuat untuk menahan material longsor. Cara mencegah tanah longsor adalah hindari membuat sawah di atas lereng, tidak membangun rumah di bawah tebing, hindari menebang pohon di sekitar lereng, jangan mendirikan bangunan di sekitar sungai,

0: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, saat ini kita juga akan kembali membahas ya terkait dengan penandatanganan MOU antara Universitas Flores dan juga pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya dalam upaya mendorong kemajuan pendidikan dan pengembangan SDM daerah. Dan di ujung telepon kami sudah terhubung bersama Ibu Dr. Ernesta Leha SEMAGB, Wakil Rektor Bidang Kerjasama Universitas Flores. Selamat pagi Ibu Ernesta.
1: Ya, selamat pagi. Ini dengan Mbak Christine ya?
0: Iya, benar Bu Ernesta. Salam sehat Ibu.
1: Ya, maaf suaranya kurang jelas.
0: Ya, ini sudah jelas ya Bu ya. Pagi Ibu Ernesta. Selamat pagi.
1: Iya, selamat pagi.
0: Ya. Baik, Ibu Ernesta, ini terkait dengan MOU ya antara Universitas Flores dan juga pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya yang mendorong kemajuan pendidikan. Sebenarnya apa yang menjadi makna penting kerjasama ini bagi Universitas Flores nih, Bu?
1: Baik, terima kasih. Ini Ibu Christine ya?
0: Iya, benar.
1: Iya, baik. Selamat pagi Ibu Christine, selamat pagi pendengar RRIND di mana saja berada. Salam Pancasila dari kota ND. Iya. Baik, jadi makna penting kerjasama antara Kabupaten Sumba Barat Daya dan Universitas Flores. Kerjasama ini, Ibu Christine, memiliki makna yang sangat strategis ya bagi Universitas Flores, karena ini menunjukkan komitmen yang kuat antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah dalam membangun sumber daya manusia di Nusa Tenggara Timur, khususnya di Kabupaten Sumba Barat Daya. Nah, bagi Universitas sendiri, MOU ini pastinya bukan hanya dokumen, Ibu Christine, tetapi menjadi langkah nyata untuk menghadirkan pendidikan tinggi yang lebih dekat, kemudian relevan, dan berdampak langsung bagi masyarakat. Nah, kalau dari sisi pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya, kami melihat adanya keseriusan yang luar biasa dari Pemda Sumba Barat Daya di masa kepemimpinan Ibu Bupati, Ibu Ratu Wula, dalam meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat melalui dukungan 800 beasiswa S1 untuk dari tahun pertama kemarin, kemudian ada program 100 magister dan 10 doktor. Nah, buat kami ini keberanian besar yang harus diapresiasi oleh semua perguruan tinggi, karena ini merupakan investasi terbesar Ibu Christine bagi suatu daerah, khususnya pada SDM-nya. Nah, jadi menurut kami ketika pemerintah daerah itu memberi perhatian serius terhadap pendidikan, maka masa depan daerah itu pasti dibangun secara kuat dan pastinya berkelanjutan. Di sisi lain juga Ibu Christine, kita memang harus jujur ya bahwa tantangan pendidikan di banyak wilayah NTT termasuk Sumba Barat Daya itu masih cukup besar. Jadi yang paling bermasalah menurut kami itu SDM-nya. Jadi persoalan literasi masyarakat yang masih rendah, kemudian akses pendidikan yang belum merata, kemudian masih banyak generasi muda di setiap daerah yang sebenarnya memiliki potensi tapi terkendala ekonomi maupun keterbatasan informasi pendidikan. Karena itu memang kami berharap kerjasama ini yang kemarin ditandai dengan penandatanganan MOU antara Rektor Universitas Flores dan Ibu Bupati Sumba Barat Daya itu sebagai bentuk keberpihakan bersama semua stakeholder terhadap peningkatan kualitas SDM masyarakat. Nah, bagi UNPLOR sendiri, Ibu Christine, kerjasama ini mempertegas peran perguruan tinggi bukan hanya sebagai tempat belajar di kampus, tetapi sebagai mitra pembangunan daerah pastinya. Sehingga kami memang ingin kehadiran UNPLOR itu benar-benar berdampak.
0: Ya, baik Ibu Ernesta. Ini program apa nih yang akan diprioritaskan setelah penandatanganan MOU nih, Bu? Ibu Ernesta? Baik, pendengar RRI dimanapun Anda berada, kami kembali mencoba ya untuk menghubungi Ibu Ernesta Lehah ya, yang akan kembali berbincang bersama kita terkait dengan MOU Universitas Flores dan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya yang dorong kemajuan pendidikan. Ibu Ernesta. Ya, selamat pagi.
1: Halo, maaf Ibu, ini jaringan. Ya, kita tinggal di wilayah atas Uniflor ini yang jaringannya masih sangat buruk.
0: Baik, baik Ibu Ernesta, ini boleh tahu?
1: Baik, saya boleh lanjut.
0: Ya, terkait dengan program yang diprioritaskan setelah penandatanganan MOU ini apa sebenarnya, Bu?
1: Ya, jadi program yang kami ingin support yang sudah dicanangkan oleh Ibu Bupati Sumba Barat Daya, dalam hal ini Ibu Ratu, itu adalah program 800 beasiswa untuk mahasiswa, kemudian mahasiswa S1, dan kemudian program 100 magister dan 10 doktor. Nah, untuk program 800 beasiswa S1 ini, salah satunya itu adalah mahasiswa kami juga yang sekarang sedang berkuliah di Universitas. Yang saat ini sedang kuliah di Universitas Flores. Nah, jadi memang kami sangat bangga dan juga sangat support program luar biasa dari Kabupaten Sumba Barat Daya ini untuk fokus ya pada SDM-nya. Jadi mereka fokus pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang ada di Sumba Barat Daya. Itu yang menjadi alasan kenapa kami merasa bahwa kerjasama antara Uniflor dan Pemkab Sumba Barat Daya ini menjadi sangat penting, dan saya kira juga menjadi sangat strategis karena Ibu Bupati Ratu Mula itu fokusnya pada SDM. Baik. Saya kira demikian Ibu Kristen.
0: Baik, ini menarik ya untuk kerjasamanya, dan tentu ada harapan dari Universitas Flores sendiri melalui kerjasama ini bagi generasi muda di SBD ini seperti apa nih Bu Ernesta? Bu Ernesta? Ya, apa yang menjadi harapan dari Uniflor, Bu? Ya. Ya, baik.
1: Halo?
0: Ya, Ibu Ernesta, ini apa yang menjadi harapan dari Uniflor itu sendiri terkait dengan kerjasama ini, Bu?
1: Harapannya ya?
0: Ya.
1: Baik. Jadi yang menjadi harapan dari Universitas Flores ini, kita dalam waktu dekat ini bisa bekerja sama. Izin Ibu Kristin, suara saya bisa didengar?
0: Ya, jelas. Ya, silakan Bu.
1: Halo.
0: Ya, jelas Bu, silakan. Ya, Ibu Ernesta silakan. Suaranya jelas.
1: Ya, baik. Jadi dalam waktu dekat ini memang kami berharap MOU ini bisa segera dieksekusi dalam bentuk kemitraan terkait KKN, kemudian magang, dan juga PKL. Kemudian kami juga berharap bahwa seperti kemarin janji beliau dalam penandatangan MOU, peningkatan kapasitas ASN dengan program 100 magister dan 10 doktor, kami juga bisa menjadi bagian dari program itu karena Pemkab Sumba Barat Daya itu menyiapkan beasiswa untuk para ASN yang ingin melanjutkan kuliah S2 dan kuliah S3, sehingga kami berharap akan banyak ASN yang bisa melanjutkan pendidikan jenjang strata 2 di Universitas Flores. Karena saat ini Bu Kristin, kita sudah punya
0: baik pendengar RRI ya, sedikit mengalami gangguan jaringan ya. Terima kasih untuk Ibu Ernesta ya atas informasi pagi hari ini di Florata pagi ya, terkait dengan topik MOU Uniflora dan Pemkab SBD yang dorong kemajuan pendidikan. Semoga kerjasama antara Universitas Flores dan juga pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya dapat membawa dampak positif ya bagi kemajuan pendidikan dan juga pembangunan sumber daya manusia di daerah ya, khususnya di Nusa Tenggara Timur. Baik pendengar RRI, kami akhiri ya dua topik wawancara yang sudah kami hadirkan di Florata pagi ini untuk edisi Jumat 15 Mei 2026. Terima kasih atas perhatian dan juga kebersamaan Anda. Jangan kemana-mana pendengar RRI, karena kami masih kembali menemani Anda dalam sajian Halo RRI sesaat lagi yang akan hadir pada pukul 9 hingga menuju pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

Jangan lewatkan Bincang Budaya di Pro 1 RRI NG setiap hari mulai pukul 13 sampai dengan 14 waktu Indonesia Tengah.

Salam olahraga, salam sepak bola. Halo masyarakat gila bola di seantero Nusa Tenggara Timur, teristimewa di Kabupaten ND. Sebentar lagi perhelatan Piala Dunia tahun 2026 akan segera dilaksanakan. Pertandingan yang akan dilaksanakan sejak tanggal 11 Juni sampai 19 Juli 2026 akan dilaksanakan di 3 negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dalam perhelatan Piala Dunia kali ini akan diikuti oleh 48 negara dan akan memainkan 104 pertandingan. Masyarakat gila bola, jangan lupa untuk selalu mengikuti tiap pertandingan yang akan disiarkan secara langsung oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. Untuk masyarakat Kabupaten ND, jangan lupa sejak tanggal 11 Juni hingga 19 Juli selalu mengikuti siaran langsung dan ulasan-ulasan pertandingan yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia ND. Saya Petrus Abanat selaku pemerhati dan pelatih sepak bola di Nusa Tenggara Timur mengajak kita semua untuk berpartisipasi aktif mengikuti secara langsung siaran pertandingan Piala Dunia tahun 2026 di Radio Republik Indonesia. Salam olahraga, salam sepak bola.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim Kepolisian Negara Republik Indonesia Polri mempekerjakan ribuan narapidana untuk memasak di dapur makan bergizi gratis MBG. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, hasil penelusuran mengarah ke pemberitaan di radarcirebon.com dengan judul Pekerjakan Napi di Dapur MBG. SPPG Tangerang pastikan sudah lewati proses tes psikologi ketat yang dimuat Minggu 26 April 2026. Diketahui 11 narapidana dipekerjakan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Babakan di Tangerang untuk mencuci ompreng, bukan memasak. Hitsef SPPG tersebut menjelaskan narapidana yang dipekerjakan telah melalui serangkaian seleksi ketat dari kepolisian maupun dari SPPG. Sejauh penelusuran, tidak ditemukan laporan resmi maupun pemberitaan kredibel yang menyebut Polri melibatkan ribuan narapidana sebagai juru masak di dapur SPPG. Informasi cek fakta ini kami kutip dari laman komdigi.com.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Alah, bentar aja aku bang.
0: Tapi Bu.
1: Loh, mana mobilku? Aduh bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan Bu, Ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil Ibu. Makanya Bu, jangan parkir sembarangan.

mulai 7 Oktober 2024, RRI Pro 1 ND mempersembahkan Halo RRI. Program interaktif ini akan hadir setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Di Halo RRI, kami memberikan Anda kesempatan untuk menyuarakan keluhan, aduan, serta masalah-masalah yang terjadi di sekitar Anda, terutama yang berdampak pada banyak orang. Kami mendengar, kami peduli, dan kami siap membantu mencari solusi bersama dengan pihak yang terkait. Hubungi kami melalui nomor telepon di 0821-4451-1957 atau kirim pesan suara Anda melalui WhatsApp di nomor 0821-3878-8786. Halo RRI, bersama kita wujudkan perubahan.

0: Florata, Florata pagi ini.
1: Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada, kembali di acara Halo RRI ya. Untuk edisi siang hari ini, ruang interaktif bagi Anda untuk menyampaikan aspirasi dan aduan seputar pelayanan di ruang publik. Kami mengundang Anda pendengar untuk partisipasi di pagi hari ini untuk berbagi pengalaman demi mendorong pelayanan yang lebih baik dan juga transparan ya bagi masyarakat. Di line telepon di 0821-4451-1957 dan juga di WhatsApp kami di 0821-3878-8786 Anda bisa menenggalkan pesan teks ataupun pesan suara Anda hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
2: Banyak orang berpikir bahwa emas adalah pilihan utama untuk investasi. Tetapi tahukah Anda, tanah juga merupakan salah satu aset berharga yang terus meningkat nilainya. Dengan populasi yang terus bertambah dan kebutuhan lahan yang semakin tinggi, memiliki tanah bisa menjadi investasi jangka panjang yang menguntungkan. Dibandingkan dengan emas, tanah memiliki keunggulan unik. Selain nilainya yang cenderung naik, tanah juga bisa dimanfaatkan untuk berbagai keperluan seperti pembangunan rumah, pertanian, atau bahkan bisnis. Bahkan Anda bisa mendapatkan penghasilan pasif dari menyewakan lahan tersebut. Jadi, jangan ragu untuk mempertimbangkan investasi tanah. Pilih lokasi yang strategis, kelola dengan baik, dan rasakan manfaatnya di masa depan. Ingat, investasi yang cerdas adalah investasi yang memberikan manfaat jangka panjang. Investasi tanah adalah pilihan tepat untuk masa depan.

0: Immediately we had proclaimed our independence in August 45, we attached as preamble to our constitution the Pancasila.
1: Tahukah kamu bahwa Pancasila diperkenalkan untuk pertama kalinya kepada dunia oleh Presiden Soekarno di Sidang Umum PBB? Peristiwa ini terjadi pada 30 September 1960 di markas PBB New York, Amerika Serikat. Saat itu Presiden Soekarno diberi kesempatan menyampaikan pidato di Sidang Umum PBB yang berjudul Membangun Dunia Kembali. 23 tahun kemudian, tepatnya dalam Sidang Pleno Executive Board UNESCO yang berlangsung pada 10-24 Mei 2023, pidato tersebut ditetapkan sebagai Memory of the World oleh UNESCO.

0: Anda masih bersama Pro 1 RRND, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, sambil menantikan partisipasi Anda ya, yang mau memberikan aduan ataupun partisipasi Anda ya pendengar untuk pengalaman Anda demi mendorong pelayanan publik yang lebih baik dan transparan bagi masyarakat. Kami juga akan menginformasikan ya beberapa informasi menarik yang sudah kami siapkan untuk Anda. Ini terkait dengan pemerintah diminta perkuat edukasi bahaya judi online bagi anak, pendengar. Di mana Komisi 3 DPR RI meminta pemerintah memperkuat edukasi kepada anak dan remaja terkait bahaya judi daring. Langkah ini dinilai penting karena kebiasaan tersebut berpotensi menjerumuskan anak pada berbagai tindak pidana lain. Anggota Komisi 3 DPR RI Rudianto Lalo juga mendesak pemerintah menjadikan judi daring atau judol sebagai musuh bersama. Desakan ini muncul setelah terungkap sekitar 200 ribu anak di Indonesia telah terpapar praktek ilegal tersebut. Menurut Rudianto, fenomena judi daring tidak bisa lagi dipandang sebagai persoalan biasa. Ia menilai dampaknya sangat serius karena dapat memicu keterlibatan anak dalam tindakan kriminal lain, mulai dari penipuan hingga kejahatan siber. Selain itu, pendengar, penguatan edukasi harus dilakukan secara masif melalui sekolah, keluarga, hingga lingkungan digital. Upaya pencegahan dinilai menjadi kunci untuk melindungi generasi muda dari jerat perjudian online. Selain edukasi, pemerintah didorong memperkuat pengawasan serta penindakan terhadap pelaku dan jaringan judi daring yang menyasar anak-anak dan remaja. DPR berharap sinergi lintas lembaga dapat menegakkan penyebaran praktek ilegal di ruang digital. Ia juga menegaskan pemerintah perlu benar-benar memberantas situs, aplikasi maupun platform lain yang diduga menjadi bagian dari sindikat judi daring. Menurutnya, jangan sampai muncul anggapan adanya pembiaran karena masih banyak situs yang belum ditindak. Rudianto menilai data yang diungkap pemerintah merupakan sinyal bahaya serius bagi masa depan generasi bangsa. Karena itu ia mengingatkan agar tidak ada ruang bagi pelaku kejahatan judi daring di Indonesia. Sebelumnya, pendengar, Menkomdigi Meutia Hafid mengungkap hampir 200 ribu anak Indonesia terpapar judi daring, termasuk sekitar 80 ribu anak berusia di bawah 10 tahun. Kondisi ini disebut sebagai alarm serius bagi masa depan generasi muda. Pemerintah pun mengajak seluruh pihak menjadi garda terdepan edukasi, saling mengingatkan, serta melindungi keluarga dan anak-anak dari maraknya praktek judi daring ilegal. Informasi ini kami kutip dari laman rri.co.id.
1: Waktunya kentongan. Ini, Ame. Membuka lahan dengan cara membakar itu melanggar hukum. Iya, melanggar hukum. Sesuai Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yang bunyinya itu begini ini, Ame. Setiap orang dilarang melakukan perbuatan pembukaan lahan dengan cara membakar. Nah, undang-undang ini Ame, sejalan juga dengan Undang-Undang Perkebunan Nomor 18 tahun 2004 pasal 26. Bunyinya itu begini. Setiap pelaku usaha perkebunan dilarang membuka dan atau mengolah lahan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup. Pelakunya ini, Ame, akan dikenakan hukuman pidana paling singkat 3 tahun penjara dan yang paling lama nih 10 tahun penjara. Jangan lupa, ada denda juga antara 3 miliar rupiah sampai dengan 10 miliar rupiah. Nah, ini, Ame, pelarangan ini nih dibuat nih untuk kepentingan kita bersama. Mengingat membuka lahan dengan cara membakar nih akan merusak lingkungan hidup karena akan menghilangkan gizi tanah, menyebabkan pemanasan global, pencemaran udara, perubahan iklim yang ekstrim, dan yang paling parah nih ini Ame, akan menyebabkan bencana kekeringan yang berkepanjangan. Tuh, ini Ame, masih mau kah buka lahan dengan cara membakar? Awas masuk penjara.

0: San, San, Ratna kenapa di pojok kelas itu? Samperin yuk. Ayo. Ratna, kamu kenapa? Loh, baju kamu kenapa bau begini? Kayak bau telur busuk. Rambut kamu juga acak-acakan deh.
1: Enggak apa-apa. Aku enggak apa-apa.
0: Cerita aja. Siapa yang begini sama kamu?
1: Tapi aku...
2: Beranilah berbicara daripada menderita.

Pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Organisasi Kesehatan Dunia merilis data mengenai target pembangunan berkelanjutan bidang kesehatan yang saat ini mengalami perlambatan capaian. Laporan statistik terbaru mencatat penurunan tajam terhadap upaya pencegahan penyakit menular berbahaya di berbagai belahan negara. Sebanyak 1,6 miliar penduduk mengalami kesulitan finansial untuk membiayai perawatan medis karena tingginya biaya pengeluaran kantong pribadi. Akses terhadap fasilitas air bersih menjangkau 961 juta jiwa, namun angka kematian akibat pencemaran lingkungan tetap tinggi. Direktur Jenderal WHO Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus menyampaikan pernyataan resmi mengenai ketimpangan kesehatan yang masih terjadi. Pemerintah perlu melakukan investasi besar pada sistem data kesehatan yang kuat untuk menjamin akuntabilitas serta efisiensi anggaran. Kemajuan menuju cakupan kesehatan semesta menunjukkan stagnasi signifikan selama kurun 8 tahun. Tingkat kematian ibu melahirkan menurun sekitar 40%, tetapi angkanya masih berada di bawah target pada tahun 2030.

global. Pemulihan kondisi kesehatan berjalan belum merata antar wilayah, serta menghambat capaian angka harapan hidup penduduk selama 10 tahun terakhir. Sementara itu, Direktur Departemen Data dan Kesehatan Digital, Alain Labrique, menyebutkan banyak negara belum memberikan laporan statistik secara memadai. Ketiadaan informasi valid mengenai penyebab utama kematian menghambat perumusan respon kesehatan publik yang cepat serta akurat bagi warga. Informasi selengkapnya pendengar RRI dapat Anda kunjungi laman rri.co.id terkait dengan WHO yang menyatakan target kesehatan global melambat dan makin timpang menuju tahun 2030.

0: Papa Maria.
1: Kau tahu? Kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
0: Memang kenapa, Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu asap rokok ini membahayakan anak kita.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Saya ingin bercerita tentang bagaimana Confucius pernah menceritakan tentang hubungan antara think dengan do. Apa yang Anda pikir dan apa yang Anda lakukan. Jika Anda selalu berpikir saja tentang apa yang harus Anda lakukan, maka Anda tidak akan pernah mendapat apapun. Karena Anda sibuk dengan berpikir apa yang sangat sulit, yang sebenarnya tidak pernah atau belum terjadi dalam diri Anda. Begitu Anda berpikir apa yang bisa Anda lakukan, lakukanlah action terhadap apa yang Anda pikir, sehingga Anda bisa memahami kenapa Anda melakukan hal itu dan bagaimana Anda mencari solusi untuk benar-benar terus melakukannya menjadi jauh lebih baik. Ingat, Anda melakukan apa yang Anda pikir dan bisa Anda laksanakan. Jangan Anda berpikir apa yang tidak bisa Anda lakukan, karena Anda tidak akan melakukan apa-apa. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, informasi terkait dengan bahaya listrik dari PT PLN Persero, Unit Layanan Transmisi dan Gardu Induk Flores Timore, dan Unit Layanan Pusat Listrik ND. PLN menghimbau seluruh masyarakat untuk selalu menjaga keselamatan bersama serta keandalan sistem kelistrikan di Pulau Flores dengan cara awasi dan ingatkan anak-anak agar tidak bermain layang-layang di dekat jaringan listrik tegangan tinggi maupun di sekitar gardu induk dan area pembangkit karena sangat berbahaya dan dapat mengganggu penyaluran listrik. Jangan beraktivitas di bawah tower saluran udara tegangan tinggi atau tiang saluran udara tegangan menengah seperti membangun, menjemur pakaian, mengikat ternak, atau beristirahat saat berkebun. Jaga fasilitas kelistrikan dengan tidak merusak atau mengambil aksesoris pada tower atau gardu listrik maupun instalasi lainnya. Laporkan segera apabila ada pohon tumbuh dekat jaringan listrik tegangan tinggi dan tegangan menengah agar dapat dilakukan penebangan oleh petugas PLN. Hindari pembakaran lahan di sekitar tower maupun instalasi kelistrikan lainnya karena berpotensi menimbulkan gangguan dan kebakaran. Hindari melakukan aktivitas penggalian di sekitar daerah gardu induk dan pembangkitan agar menghindari terkena induksi dari kabel tanah milik PLN. Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

0: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, kami akhiri kebersamaan kita dalam sajian acara Halo RRI untuk edisi pagi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan juga kebersamaan Anda. Dan semoga kita berharap ya, berbagai informasi yang akan Anda hadapi dapat Anda salurkan melalui acara Halo RRI yang hadir setiap hari Senin, Rabu dan Jumat, pendengar RRI, di pukul 9 hingga menuju pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Saya Christine Senda bersama operator studio Dev Revaldi dan juga pengarah acara Su Imam undur diri dari ruang dengar Anda, dan selanjutnya tim Florata Siang akan temani Anda hingga nanti jelang pukul 14.30 menit waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dulu aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil, sekali lempar hilang, masalah selesai. Tapi ternyata yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat dan banjir, merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa mulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya,

0: Eh, awas awas mikir, Mbak. Saya mau duluan masuk nih.
1: Sabar dong. Harusnya kan saya yang keluar duluan.
0: Tapi kan saya buru-buru, Mbak. Mau ada rapat nih. Awas awas.
1: Ih. Nah, nah, nah. Kejadian tadi jangan ditiru ya. Saat naik kendaraan umum, kita dahulukan penumpang yang mau turun.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Salam Pancasila dilakukan dengan mengangkat 5 jari di atas pundak dengan lengan tegak lurus. Makna mengangkat 5 jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan 5 sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia.

spesial yang lebih segar, lebih seru, dan pastinya eksklusif setiap hari. Bukan cuma soal pertandingan, skor akhir, atau siapa pencetak gol, RRI ND akan mengajak Anda melihat sepak bola dari sudut pandang yang berbeda, terutama dari panggung terbesar Piala Dunia 2026. Di sini, Anda bisa menemukan cerita-cerita unik yang jarang terungkap, fakta-fakta menarik di balik layar, sisi lain para bintang sepak bola dunia, hingga teknologi canggih yang membuat sepak bola semakin memukau. Lebih seru lagi, Anda juga bisa ikut terlibat secara langsung di Pro 1 RRI ND dan jadi bagian dari kemeriahan obrolan sepak bola. Ayo, warnai hari-hari Anda dengan berbagai program pilihan dari RRI ND. Temani setiap momen seru dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. RRI, Radio

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

masa depan hebat. Inilah Indonesia Sehat. Indonesia Sehat. Setiap Jumat pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Kami hadir membahas kesehatan anak dan juga remaja. Mulai dari pencegahan stunting hingga pentingnya deteksi dini TBC sejak awal. Indonesia Sehat. Menyoroti peran guru dan orang tua dalam menjaga tumbuh kembang anak di rumah dan di sekolah. Kami juga membahas pemeriksaan kesehatan gratis di sekolah serta dukungan pemerintah untuk menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan produktif. Dengarkan dan ikut peduli karena anak sehat hari ini adalah Indonesia kuat di masa depan. Indonesia Sehat setiap Jumat jam 10 sampai dengan 11 waktu Indonesia Tengah. Hanya

0: Sesaat lagi Anda akan mengikuti Indonesia Sehat. Pro 1 RRND, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang dan selamat berjumpa bersama kami Florata Siang untuk kesempatan siang hari ini melalui 100,5 FM program Masatu RRND langsung dari kawasan Jalan Duren nomor 1 ND. Saya Lely Kara dan juga rekan saya Dev Rivaldi sebagai operator studio hadir menemani Anda untuk program acara Indonesia Sehat. Di kesempatan pagi hari ini pendengar RRI, kami akan hadirkan topik mengenal penyakit menular seksual. Dan kita tahu pendengar, kesehatan reproduksi ini merupakan bagian penting dari kesehatan tubuh yang seringkali masih dianggap tabu untuk dibicarakan pendengar. Padahal kurangnya pemahaman tentang penyakit menular seksual ini bisa meningkatkan resiko penularan dan keterlambatan penanganan. Dan pagi ini kita akan mengenal lebih jauh tentang penyakit menular seksual, mulai dari jenis, penyebab, gejala, sampai dengan pentingnya deteksi dan juga pencegahan sejak dini. Bersama narasumber kita ada Dr. Nur Laila Usman, dokter umum di Puskesmas Soa. Ibu dokter, selamat siang. Ibu dokter, selamat siang. Ibu dokter, bisa dengarkan suara RRIND kah? Selamat siang Bu Dokter. Oke. Kami akan mencoba menyapa kembali nih Bu Dokter ya. Sudah tersambung dengan RRIND Bu Dokter, selamat siang. Ibu Dokter, apakah mendengarkan suara RRIND? Ibu Dokter, selamat siang. Oke, kayaknya Ibu Dokter, selamat siang.
2: Halo.
1: Iya, akhirnya suaranya sudah terdengar nih.
2: Halo,
1: Ibu Dokter.
2: Selamat pagi.
1: Iya, Ibu Dokter. Sehat ya, Bu Dokter.
2: Halo,
1: ya.
2: Halo, selamat pagi, RRIND.
1: Iya, RRIND siang hari ini di program acara Indonesia Sehat, Bu Dokter. Oke, sayang sekali. Sepertinya Bu Dokter tidak bisa mendengarkan suara RRIND ya. Saya akan mencoba menghubungi Bu Dokter kembali. Dan kita terlebih dahulu nikmati satu tembang. Saya punya Cinta yang Sempurna dari Kangen Band.

0: Kami sudah berusaha untuk menghubungi kembali narasumber kami, Dr. Nur Laila Usman, dokter umum di Puskesmas Soa, untuk membahas soal penyakit menular seksual. Ibu dokter, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Hari
0: ini. Oke, terima kasih Bu Dokter. Akhirnya ya, suaranya ini bisa kami dengar di RRI Program 1. Ibu Dokter, kita siang hari ini akan membahas atau mengenal penyakit menular seksual, begitu Bu Dokter. Sebenarnya, sebenarnya ini Bu Dokter, apa yang dimaksud dengan penyakit menular seksual dan kenapa masyarakat kita itu perlu memahami penyakit ini, begitu Bu Dokter? Silakan.
1: Baik, Kak Lewi, terima kasih. Saya izin menyapa, selamat pagi masyarakat Kota Lembe, terutama keluarga besar saya di Rukun Limo ya. Ya, jadi kita langsung ke topik utama. Kenapa kita memilih penyakit menular seksual? Karena bagaimana yang kita ketahui sekarang, pergaulan bebas itu sangat-sangat marak ya di zaman sekarang ini. Jadi penyakit menular seksual ini salah satu penyakit infeksi yang menular melalui kontak seksual, baik secara vagina, anal maupun oral. Gitu, Kak.
0: Oke. Jadi ini penyakit menular seksual dan perlu ya dan penting untuk diketahui oleh masyarakat, karena memang saat ini seperti yang Ibu Dokter sampaikan bahwa pergaulan bebas ini marak sekali terjadi begitu ya di kalangan anak muda. Nah, Ibu Dokter, apa saja jenis penyakit menular seksual yang paling sering ditemukan saat ini, Ibu Dokter?
1: Jenis penyakit menular seksual yang paling sering yang kita temukan sehari-hari baik di praktek maupun di puskesmas atau di rumah sakit, yang pertama itu sipilis ya, atau raja sinyal. Itu biasanya gejalanya berupa luka, kemudian luka di kelamin, kemudian rasa sakit pada alat kelamin, kemudian sariawan di mulut. Kemudian untuk yang kedua, ada penyakit namanya kencing nanah atau gonore. Nah, kalau yang ini paling sering ditemukan nih, hampir setiap minggu di tempat praktik maupun puskesmas selalu ada yang berobat dengan keluhan seperti ini. Biasanya ditandai dengan nyeri saat buang air kecil, kemudian keluar cairan seperti nanah dari penis maupun dari vagina. Kemudian yang ketiga ada namanya klamidia. Klamidia ini biasanya pada wanita ya, baik yang masih belum menikah maupun yang sudah menikah yang sudah melakukan hubungan seksual. Nah, untuk klamidia ini gejalanya biasanya nyeri hebat pada panggul. Dan ini kalau tidak diobati bisa menyebabkan kemandulan. Iya. Kemudian yang berikutnya kita ada HIV. HIV juga itu termasuk dalam penyakit menular seksual karena penularannya melalui hubungan seksual bisa. Yang berikutnya ada herpes genitalia. Itu penyebabnya virus herpes, biasanya menimbulkan lepuhan-lepuhan di daerah area kelamin ya. Lepuhannya berwarna putih kemerahan, sangat perih dan gatal. Nah, untuk herpes genitalia ini bisa memberikan gejala selain di organ kelamin, bisa juga di kulit maupun di mulut, di sekitar bibir. Iya. Kemudian yang berikutnya ada human papilloma virus. Itu kalau bahasa gaulnya kutil kelamin. Jadi biasanya dibilang jengger ayam, karena dia mirip seperti jengger ayam. Itu biasanya kutil muncul di vagina ataupun penis. Ini kalau dibiarkan tidak diobati bisa menyebabkan kanker. Kalau pada wanita kanker serviks, kalau pada pria biasanya kanker penis. Kemudian yang terakhir itu trichomoniasis, itu infeksi parasit, biasanya pada wanita, menyebabkan keputihan yang lama, kemudian gatal dan berbau. Baunya biasanya tidak sedap, dan ini bisa menyerang di alat genitalia wanita maupun pria. Jadi pada pria juga keluar cairan-cairan seperti nanas itu, dan gatal, perih serta berbau. Demikian itu, Kak.
0: Oke, dan ini penyebabnya itu adalah akibat dari hubungan seksual bebas begitu ya Bu Dokter.
1: Apakah ganti-ganti pasangan seksual, kemudian hubungan seksual bebas.
0: Dan penyakit-penyakit yang tadi Bu Dokter sebutkan ini, untuk mendeteksinya ini menggunakan pemeriksaan seperti apa nih Bu Dokter? Mungkin bisa dijelaskan gitu ya kepada pendengar kami.
1: Baik, Kak, untuk pemeriksaannya yang awal biasanya memang kita yang paling tahap awal itu kita melakukan pemeriksaan fisik ya, pemeriksaan fisik saat pasien datang. Kita melakukan pemeriksaan fisik dan gejala klinisnya, kita gali informasinya. Kemudian yang kedua kita lakukan pemeriksaan darah. Kita melakukan pemeriksaan darah. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan urin. Lalu kita lakukan namanya hapusan servis atau pap smear. Iya. Jadi untuk pemeriksaan-pemeriksaan itu, yang paling awal memang kita lakukan dulu pemeriksaan fisik dan kita anamnesis dulu, kita tanyakan gejalanya. Lalu kita lakukan pemeriksaan tes darah, tes urin, dan pap smear atau hapusan servis. Itu tak yang kita lakukan.
0: Okay. Jadi ini tahapannya cukup banyak begitu ya, pemeriksaan fisik, kemudian ada pemeriksaan darah, urin, dan juga yang terakhir ini pap smear gitu ya. Nah, Ibu Dokter, apakah penyakit menular tadi itu hanya menular melalui hubungan seksual saja kah, atau ada cara penularan lain yang perlu diwaspadai oleh masyarakat kita?
1: Baik, selain melalui hubungan seksual yang berisiko tinggi dengan cara berganti-ganti pasangan, jadi kita tidak pernah tahu bagaimana pasangan seksual kita itu sehat atau tidak. Kemudian bisa melalui kontak kulit ke kulit, Kak.
0: Kulit ke kulit juga bisa.
1: Iya, betul. Iya, kulit ke kulit. Kemudian cairan tubuh ya, cairan tubuh. Jadi semacam ASI, sperma maupun cairan dari vagina. Jadi ibu menyusui, kalau dia tertular penyakit menular seksual, dia memberikan ASI kepada bayinya. Nah, bayinya itu akan menunjukkan gejala klinis juga dari akibat dari penyakit menular tersebut. Kemudian berbagi jarum suntik, Kak. Berbagi jarum suntik. Jadi jangan pernah mau kalau ke tempat praktek atau tempat puskesmas, kita disuntik dengan jarum yang berganti-gantian ya, itu jangan pernah mau ya, karena itu bisa menularkan penyakit juga. Kemudian ada penularan dari ibu ke bayi, misalnya ibu hamil yang terinfeksi penyakit menular seksual saat hamil, maka bisa terjadi penularannya ke bayi maupun ke janin. Bisa juga melalui proses persalinan dan transfusi darah ya. Transfusi darah juga bisa menularkan infeksi. Kemudian yang terakhir, berbagi barang pribadi seperti handuk, kemudian pakaian kita, spray, dan lain-lain. Begitu, Kak.
0: Okay. Jadi faktor penularan ini cukup banyak begitu ya Bu Dokter ya. Tidak saja hanya melalui hubungan seksual, dan ini juga harus diwaspadai oleh masyarakat kita. Nah Ibu Dokter, gejala awal seperti apakah yang biasanya muncul begitu ya pada seseorang yang mengalami penyakit menular seksual? Karena kadang-kadang secara kasat mata mungkin kita bisa tahu, tapi kadang-kadang juga kasat mata tidak bisa dikenali begitu ya Bu Dokter. Apakah seperti itu ya Bu Dokter?
1: Halo?
0: Iya. Ibu Dokter masih bisa dengarkan suara saya?
1: Iya, Pak.
0: Oke.
1: Bisa masih terdengar suaranya.
0: Oke, baik Ibu Dokter. Nah mungkin ini bisa dijelaskan kepada pendengar kami, gejala awal seperti apa yang biasanya muncul pada seseorang yang mengalami penyakit menular seksual. Karena tadi banyak hal begitu ya, sentuhan kulit saja juga ini bisa menularkan penyakit begitu. Supaya kita juga harus bisa menjaga begitu ya Ibu Dokter ya.
1: Iya.
0: Silakan Bu Dokter.
1: Baik, Kak, untuk gejala awal penyakit menular seksual yang paling sering adalah nyeri saat buang air kecil. Nyeri saat buang air kecil, rasa terbakar, jadi rasa panas dan terbakar saat nyeri buang air kecil Jadi di saat kita buang air kecil, kita terasa nyeri dan rasa panas seperti terbakar ya, di organ kelamin kita. Kemudian, keluar cairan-cairan yang tidak normal. Jadi seperti keputihan,

0: Kemudian ada gejala yang lain, yaitu ada luka atau benjolan di sekitar alat kelamin maupun di sekitar anus ya, di tempat kita buang air besar. Itu biasanya ada luka-luka kecil, ada benjolan-benjolan kecil. Kemudian terasa gatal dan iritasi di area-area lamin kita. Terus gejala secara umum yang mirip-mirip penyakit yang lain ya, itu ada demam juga. Jadi seperti sakit flu ya, ada demam, ada sakit kepala, kemudian ada pembengkakan kelenjar di sekitar selangkang, Kak. Iya, jadi kita bisa merasakan sendiri kelenjar di sekitar selangkang itu membengkak. Itu biasanya gejalanya yang paling sering ditemukan seperti itu. Dan demam biasanya, demamnya tiap hari berkelanjutan dan tidak reda dengan obat penurun panas, biasanya tidak bisa reda demam. Ya, demikian, Kak.
1: Oke. Baik, Ibu Dokter, terima kasih untuk informasinya dan kita akan lanjutkan kembali obrolan kita, tetapi setelah kami hadirkan dulu ya lagu-lagu. Ini juga sebagai ucapan terima kasih dari RRIND untuk Ibu Dokter yang sudah menyiapkan waktu, meluangkan waktu untuk bisa ngobrol dengan RRIND. Dan Ibu Dokter, siang hari ini juga kami undang partisipasi dari pendengar kita ya, yang ingin bergabung, yang ingin bertanya langsung kepada Ibu Dokter. Pendengar, Anda bisa langsung kontak kami ke 0821-4451-1957 atau boleh kirimkan pesan WhatsApp Anda, pesan suara Anda ke 0821-3878-8786. Ibu Dokter, kami minta untuk tidak matikan telepon karena kita akan lanjutkan kembali obrolan kita.
0: Baik, Kak.

Jika Anda merawat jantung, hindari kelebihan garam. Jika Anda merawat hati, hindari makanan berlemak. Jika Anda merawat perut, hindari makanan dingin. Jika Anda merawat usus, ganti junk food dengan sayuran. Jika Anda merawat pankreas, hindari makan kenyang. Jika Anda merawat ginjal, minumlah banyak air di siang hari, minum lebih sedikit air di malam hari, dan kosongkan kandung kemih Anda sebelum tidur. Jika Anda merawat otak, tidurlah selama 8 jam. Jika Anda merawat jiwa, miliki hubungan yang intim dengan Sang Pencipta, Allah yang Maha Kuasa. Hidup itu sederhana, yang rumit itu pikiran kita. Hidup itu murah, yang mahal itu gengsi kita. Marilah kita menjadi orang yang pandai bersyukur.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita selayaknya merenung sebetulnya apa fungsi dari negara. Negara sebagai sebuah entitas yang memiliki wilayah, memiliki rakyat, tentu saja adalah keniscayaan di dunia modern. Indonesia adalah salah satu negara yang ada di bumi ini. Pertanyaan pentingnya adalah, negara ini milik siapa? Tentu saja, negara ini milik rakyatnya. Rakyat memberi mandat kepada pemerintah. Pemerintah dengan mandat rakyat harus bertugas untuk membuat kebijakan yang benar, untuk melindungi dan mengayomi rakyatnya, untuk membuat rakyatnya menjadi sejahtera. Pemerintah diberi kuasa. Aparatur pemerintah mendapatkan haknya, digaji, diberi fasilitas oleh uang yang diberikan oleh rakyat dalam bentuk pajak, dalam bentuk cukai, dan yang lainnya. Tentu saja, di sini menjadi tegas dan jelas. Pemerintah adalah abdi negara, dan pemerintah sebetulnya adalah abdi rakyat. Pemerintah adalah pihak yang harus melayani rakyat. Ya, tentu saja, rakyat juga punya tanggung jawab untuk menjadi warga negara yang baik, turut berkontribusi dalam pembangunan, membayar pajak dengan tepat, dan seterusnya. Dan setelah itu, kita menunggu apa yang dilakukan oleh pemerintah. Rakyat tentu berharap pemerintah bisa menjalankan tugasnya. Pemerintah bisa betul-betul menjaga agar sumber daya alam yang ada di negara ini bisa termanfaatkan untuk rakyatnya. Menjadi sebuah keprihatinan jika kemudian ada pembelokan di dalam tugas-tugas dari pemerintah. Ketika pemerintah lebih mementingkan mereka yang punya uang, yang disebut sebagai kaum oligarki, tentu saja rakyat akan prihatin, rakyat akan sedih karena kepentingannya tidak terayomi. Ini tentu saja perlu kita renungkan bersama. Jika kita menengok kepada prinsip Pancasila, tentu saja pemerintah harus bekerja dengan dasar keadilan. Pemerintah harus bekerja dengan dasar kemanusiaan. Pemerintah adil kepada semua golongan. Pemerintah mengayomi, melindungi rakyat, karena itulah pengejawantahan dari prinsip kemanusiaan. Tidak boleh ada yang dikorbankan, tidak boleh ada yang dirugikan, tidak boleh ada yang kemudian tidak terlindungi dan terayomi. Itulah realisasi dari prinsip Pancasila. Mari kita perjuangkan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Masih dari kawasan Jalan Duren nomor 1ND, kita masih bicara dengan topik yang sama, mengenal penyakit menular seksual bersama Dr. Nur Laila Usman, dokter umum di Puskesmas OA. Ibu dokter, selamat siang kembali.
3: Iya, selamat siang.
2: Iya, Ibu dokter, kita lanjutkan kembali obrolan kita ya, masih dengan topik yang sama. Nah, Ibu dokter, apakah pernah ditemui ada kasus di mana seorang itu terkena penyakit menular seksual tetapi tidak menyadari gejalanya begitu, Ibu dokter?
3: Baik, ada. Jadi di fase-fase awal waktu tertular biasanya gejala kliniknya belum nampak. Tapi di saat pasiennya menjalani check up misalnya untuk urusan kenaikan pangkat atau untuk urusan dari PNS yang 80% ke 100%, itu kan ada pemeriksaan berkala ya. Tapi biasanya dari pemeriksaan darahnya sudah ketahuan. Ya, salah satunya ada namanya pemeriksaan FDRL, itu biasanya FDRL-nya positif. Nah, tapi pasiennya tidak mengeluhkan gejala apa-apa gitu.
2: Jadi tidak berasa apa-apa ya, tapi ternyata positif mengidap salah satu penyakit seksual begitu ya, Ibu dokter.
3: Ya.
2: Oke, Ibu dokter, sejauh ini kan kita tahu bahwa penyakit menular seksual itu cukup tinggi kasusnya saat ini. Tadi di awal Ibu dokter sampaikan karena memang pergaulan bebas saat ini ya. Apakah edukasi, sosialisasi ini juga terus dilakukan oleh pihak puskesmas begitu, ataukah rumah sakit dan juga dinas-dinas terkait begitu, Ibu dokter, untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat kita?
3: Iya, betul. Jadi untuk dari Kementerian Kesehatan sendiri itu kita ada yang namanya kampanye ABCDE namanya ya. Jadi kampanye ABCDE itu meliputi yang pertama kampanye untuk tidak melakukan seks bebas. Kemudian kampanye untuk setia kepada pasangan seksualnya masing-masing. Kemudian kita juga melakukan kampanye untuk menggunakan kondom atau kontrasepsi. Kemudian ada juga kampanye untuk menghindari drugs ya, atau narkoba. Kemudian kita juga lakukan sosialisasi di sekolah maupun di kampus dengan cara penyuluhan, kemudian mengenalkan organ-organ reproduksi dan bahaya-bahaya penyakit menular seksual. Ini biasanya kita lakukan penyuluhan bukan pada sekolah yang SMA saja ya. Jadi kita sudah dari anak SD itu sudah kita perkenalkan tentang organ genitalia dan juga penyakit-penyakit menular seksual ini. Jadi dari SD sampai ke tingkat SMA sudah kita lakukan.
2: Okay.
3: Kemudian biasanya di tingkat pelayanan dasar seperti puskesmas itu kita menyediakan informasi-informasi untuk pencegahannya. Kemudian kita menyediakan juga pemeriksaan screening. Ada pemeriksaan screening nyata yang hapusan CRP itu. Selain pap smear di puskesmas kita bisa lakukan namanya tes IFA.
2: IFA ya?
3: Iya, itu bisa tiap hari di jam operasional. Itu bisa kita lakukan untuk deteksi dininya, atau kita lakukan pemeriksaan itu. Jadi sekarang kebetulan program presiden juga itu ada namanya CKJ. Kita itu kita turun ke sekolah-sekolah, mulai dari sekolah dasar, kita lakukan pemeriksaan kesehatan, penyuluhan tentang organ reproduksi begitu pada anak sekolah.
2: Oke.
3: Okay. Itu yang sudah kita lakukan, Kak.
2: Jadi banyak hal begitu ya yang dilakukan. Ada kampanye ABCDE tadi, termasuk di dalamnya itu tidak seks bebas, setia pada pasangan, pakai alat kontrasepsi, jauhi narkoba, sosialisasi di kampus dan juga di sekolah-sekolah. Nah, Ibu Dokter, ini sudah ada yang bergabung nih ya, beberapa pendengar kita yang sudah bergabung. Pertanyaannya, Bu Dokter, apakah penyakit menular seksual ini bisa disembuhkan total jika ditangani sejak awal?
3: Ya baik, saya langsung jawab ya.
2: Iya, silakan Ibu Dokter.
3: Iya, jadi untuk penyakit menular seksual dengan lebih cepat berobat, prognosis kesembuhannya juga akan lebih cepat. Tapi perlu diingat bahwa selain kita menjalani pengobatan, kita juga harus memperbaiki perilaku kita sendiri. Jadi fenomena penyakit menular seksual ini kan seperti bola pingpong. Bisa kita berobat, kita sembuh. Tapi kalau kita melakukan hubungan seks bebas lagi dengan pasangan seksual yang notabene kita tidak tahu dia sehat atau tidak, ya, kita akan tertular lagi. Begitu. Jadi seperti bola pingpong ya. Jadi kalau ingin penyembuhannya total, tolong hindari resikonya begitu. Jadi semuanya kembali pada diri kita sendiri. Kalau kita berobat dan kita sudah dinyatakan sembuh, tapi kita ulang lagi kebiasaan buruk kita yaitu berganti-ganti pasangan seksual yang kita sendiri tidak tahu bahwa pasangan seksual kita itu sehat atau tidak, nah pasti kita akan tertular kembali gitu.
2: Baik, Ibu Dokter, kemudian ini ada lagi nih dari Neni. Bagaimana cara menjaga kesehatan reproduksi kita agar terhindar dari penyakit menular seksual, Bu Dokter?
3: Baik, terima kasih. Untuk menjaga kesehatan reproduksi supaya terhindar dari penyakit menular seksual, yang pertama, hindari faktor resiko dulu ya, dari kita benar-benar menjaga diri kita dengan baik untuk tidak melakukan hubungan seksual berganti-ganti pasangan. Kemudian hindari hubungan seksual sebelum menikah. Kemudian yang paling penting menjaga kebersihan organ reproduksi. Jadi kalau untuk wanita biasanya penggunaan pembalut tidak boleh lebih dari 2 jam. Kemudian gunakanlah pakaian dalam yang berbahan kaos. Kemudian jangan membasuh organ kewanitaan dengan cairan-cairan pembersih yang banyak sekali ikan itu. Itu sebaiknya jangan digunakan, itu tidak bagus. Karena bisa membunuh bakteri baik yang ada di organ genitalia kita. Kemudian untuk laki-laki, kalau memang terlanjur ingin jajan di luar, kalau menggunakan kondom. Itu penting sekali ya, jadi kondom. Kalau bisa kondomnya jangan satu tapi dua perlipis gitu ya. Terus untuk laki-laki juga jangan menggunakan pakaian dalam yang terlalu ketat. Terus yang terakhir untuk wanita maupun pria ya, sama-sama menjaga pola hidup bersih dan sehat. Iya, itu aja kan.
2: Terima kasih Bu Dokter untuk tips-tipsnya, informasi-informasinya di kesempatan siang hari ini. Sangat bermanfaat sekali ya untuk pendengar kita. Dan ini juga salah satu cara mengedukasi begitu ya kepada masyarakat kita, pendengar RRI yang mendengarkan RRI di kesempatan siang hari ini. Baik, Ibu Dokter, ini sebelum mengakhiri ada masih ada beberapa pertanyaan lagi nih ya yang perlu Ibu Dokter jawab nih. Masih ada yang bergabung lagi soalnya. Ibu Dokter, banyak orang yang merasa malu begitu ya memeriksakan diri. Nah, bagaimana cara menghilangkan rasa takut atau stigma tersebut, Bu Dokter?
3: Baik, kalau saya sendiri di Bajawa, kebetulan saya salah satu dokter yang pasien penyakit menular seksual paling banyak berobat di sini ya. Jadi jangan malu. Jadi dokter itu pasti menjaga privasi pasien itu nomor satu. Kami punya tugas untuk mengobati, kami juga mempunyai tugas untuk menjaga privasi pasien. Biasanya kalau pasien-pasien yang punya keluhan seperti ini, biasanya mereka WA dulu. Mereka jatuhin secara pribadi, biasanya mereka di dokter, ada waktu, jam berapa, kami ingin bertemu. Biasanya kita langsung jawab, boleh nanti kalau mau ketemu jam segini. Mungkin ada keluhan apa yang bisa kita bantu, biasanya mereka sampaikan lewat WA dulu. Kemudian mereka datang, kita periksa, kita lakukan pengobatan. Dan jangan khawatir, jangan malu, karena tugas kami untuk menjaga privasi. Kalau memang malu ke puskesmas karena banyak orang, mungkin bisa ke tempat praktek, bisa WA dulu dokternya, janjian dulu. Dokter, mungkin saya butuh ruang pribadi karena saya agak malu, tidak apa-apa. Untuk berobat jangan malu ya, karena kami pasti menjaga privasi. Terima kasih.
2: Oke deh, keren nih. Jadi mendengar RRI, jika ada gejala-gejala seperti yang tadi Bu Dokter sebutkan, jangan malu dan juga takut untuk berobat ya. Kalau misalnya di ND mau berobat ke Soa Bajawa, boleh ya Bu Dokter ya?
3: Mungkin pas jalan ke Bajawa ke Air Panas, ke Bobo, bisa mampir.
2: Oke deh, siap Ibu Dokter. Baik Ibu Dokter, sebelum kita akhiri obrolan kita di kesempatan siang hari ini, apa pesan Ibu Dokter untuk masyarakat supaya bisa lebih peduli begitu ya, tidak malu memeriksakan kesehatan reproduksi sejak dini, Bu Dokter? Silakan.
3: Baik, terima kasih. Untuk penyakit menular seksual ini kan, kalau tidak diobati, dia akan menyebabkan kerusakan permanen nih pada organ reproduksi kita. Misalnya menyebabkan kemandulan, kemudian bisa menyebabkan kanker, ada tahap yang paling berat. Jadi untuk pesan saya, mari jangan malu untuk berobat. Kemudian yang kedua, mari janganlah berganti-ganti pasangan. Stop berganti-ganti pasangan, stop melakukan seks bebas. Kalau memang sudah terlanjur ada di jalur itu, janganlah malu untuk memeriksakan diri. Jadi kebetulan kalau saya sendiri di Bajawa juga saya pendamping pasien dengan HIV, pendamping para wanita pekerja seks komersial juga gitu. Jadi saya sering, mereka sering berobat ke saya, sering konsultasi juga. Jadi itu sudah jalan hidup yang dipilih ya, kita sudah punya hak untuk menjustis. Tapi saya sendiri, saya akan selalu berusaha menjadi dokter yang seperti sahabat sendiri. Jadi supaya pasien-pasiennya bisa sembuh. Jadi jangan khawatir, mungkin nanti nomor saya bisa di-share.
2: Iya, siap Bu Dokter.
3: Pendengarnya mungkin butuh informasi selanjutnya, bisa WA saja saya, pasti saya balas.
2: Oke. Siap Ibu Dokter. Iya. Dan kita pun bisa ini kah, bisa planningkan kembali untuk bisa ngobrol dengan topik yang lainnya begitu Ibu Dokter ya.
3: Boleh.
2: Oke, senang sekali Ibu Dokter bisa ngobrol, bisa berbagi di kesempatan siang hari ini dengan Ibu Dokter. Sukses terus Ibu Dokter. Salam ke Soa, terima kasih sudah hadir di Pro 1 RRI ND. Selamat siang.
3: Terima kasih.

0: Kadang capek pura-pura kuat di depan semua orang. Di sekolah harus terlihat baik-baik saja. Di rumah tidak selalu bisa cerita. Kalau di media sosial, sepertinya semua orang terlihat bahagia. Tapi betulkah baik-baik saja? Aku baru sadar satu hal. Aku tidak harus selalu sempurna. Aku juga boleh merasa sedih, takut, atau lelah. Dan kamu juga sama. Kamu tidak sendiri. Coba cerita ke teman, ke keluarga, atau orang yang kamu percaya. Karena memendam semuanya sendirian bukan solusi. Ingat, tidak apa-apa untuk tidak baik-baik saja. Yang penting, kamu mau mencari bantuan.
1: Pesan ini dipersembahkan untuk kamu. Ya, kamu remaja Indonesia. Peduli dirimu, peduli kesehatan mentalmu, mulai dari diri

0: Akan Bincang Budaya di Pro 1 RRI ND setiap hari mulai pukul 13 sampai dengan 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Pendengar, Anda telah mendengarkan Indonesia Sehat. Indonesia Sehat. Indonesia Sehat. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa minggu depan.

siang untuk Anda yang baru saja tunin bersama kami di 100,5 FM program Bahasa 1 RRI ND, langsung dari kawasan Jalan Durian nomor 1 ND. Saya Leli Kara dan juga Dev Rivaldi masih akan terus menemani Anda dan pendengar RRI. Berikut berbagai informasi kami sajikan untuk Anda dari laman rri.co.id, di mana anggota Komisi 2 DPR RI Mardani Alisera mengawal nasib guru honorer jelang penghapusan 2027. Pernyataan itu disampaikan menjelang rapat paripurna DPR RI pada Selasa 12 Mei 2026. Mardani menyebut penghapusan honorer menjadi perhatian besar masyarakat saat ini. Guru honorer khawatir kehilangan pekerjaan setelah lama mengabdi di dunia pendidikan. Ia menegaskan Komisi 2 DPR RI akan mengawal perlindungan guru honorer dan menurutnya guru tidak boleh menjadi korban penataan aparatur sipil negara. Mardani juga meminta pemerintah memprioritaskan guru berkualitas menjadi pegawai negeri sipil. Dan menurutnya guru layak memperoleh kepastian status dan juga kesejahteraan. Ia meminta pemerintah memberi perhatian khusus kepada guru honorer berpengalaman dan yang menilai dedikasi tenaga pendidik harus mendapat penghormatan dari negara. Komisi 2 DPR RI berkomitmen mengawal kebijakan penghapusan honorer hingga pelaksanaannya selesai. Kebijakan itu diharapkan tetap melindungi hak para guru honorer. Nah, pendengar RRI, masih banyak sekali informasi-informasi yang akan kembali kami sajikan untuk Anda, tetapi setelah kita nikmati kembali lagu-lagu berikut untuk menghibur Anda di hari ini, siang ini, edisi 15 Mei 2026.

saya Randy Zen. Saya pernah menjadi asisten pelatih Persija Ende. Dengan bangga saya menyampaikan selamat kepada RRI, khususnya RRI Ende, yang terus menghadirkan beragam program menarik termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Bagi masyarakat yang ingin merasakan serunya Piala Dunia tahun ini, jangan lupa untuk terus mendengarkan RRI. Ikuti setiap momennya melalui siaran terestrial rri.co.id maupun aplikasi RRI Digital. Jangan sampai ketinggalan ya.

Mulai 7 Oktober 2024, RRI Pro 1 ND mempersembahkan Halo RRI. Program interaktif ini akan hadir setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Di Halo RRI, kami memberikan Anda kesempatan untuk menyuarakan keluhan, aduan, serta masalah-masalah yang terjadi di sekitar Anda, terutama yang berdampak pada banyak orang. Kami mendengar, kami peduli, dan kami siap membantu mencari solusi bersama dengan pihak yang terkait. Hubungi kami melalui nomor telepon di 0821-4451-1957 atau kirim pesan suara Anda melalui WhatsApp di nomor 0821-3878-8786. Halo RRI, bersama kita wujudkan perubahan.

Negeri Kementerian Dalam Negeri apresiasi Basnas Republik Indonesia memiliki peran strategis mendukung pengentasan kemiskinan ekstrim dan juga pemberdayaan masyarakat. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri sekaligus pimpinan Basnas Republik Indonesia Agus Fatoni. Agus menegaskan Basnas merupakan mitra strategis pemerintah dan menurutnya Basnas mampu bergerak cepat membantu masyarakat yang membutuhkan melalui berbagai program yang terukur dan juga berdampak. Ia menjelaskan sejumlah program yang telah berjalan seperti bedah rumah, pemberdayaan UMKM, penanganan stunting hingga layanan kesehatan gratis. Program tersebut dinilai perlu terus diperkuat melalui sinergi dengan pemerintah daerah. Menurutnya kolaborasi antara Basnas dan juga pemerintah daerah kunci memastikan layanan kepada masyarakat berjalan efektif tanpa maksud kami tepat sasaran dan juga berkelanjutan. Dalam kesempatan tersebut ia juga mengapresiasi sejumlah daerah yang telah menunjukkan sinergi yang baik dengan Basnas, diantaranya Kolaka, Surabaya dan juga Solo. Ia menambahkan Pemda dapat memperkuat peran Basnas melalui dukungan hibah berlandaskan prinsip money follow program dan money follow function sehingga penganggaran dapat sesuai dengan tugas dan juga fungsi masing-masing tingkatan Basnas. Kemendagri mendorong pemerintah daerah untuk melakukan inovasi pembiayaan melalui skema kreatif financing dan hal ini untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah dan mendukung keberlanjutan program pembangunan. Agus Fatoni memaparkan peningkatan pendapatan asli daerah PAD dapat dilakukan melalui intensifikasi sumber pendapatan yang sudah ada, termasuk ekstensifikasi dengan menggali potensi pajak dan juga retribusi baru yang belum optimal. Selain penguatan fiskal, ia menekankan pentingnya peningkatan kapasitas SDM dan juga transformasi digital dalam modernisasi pengelolaan keuangan daerah. Ia pun menekankan pentingnya inovasi berkelanjutan dalam menghadirkan solusi atas berbagai tantangan pendanaan di daerah. Hal ini agar program pembangunan dan juga layanan masyarakat bisa berjalan lebih efektif dan juga berdampak luas.

0: aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Shay?
2: Iya. Apa sih yang enggak buat kamu? Yuk, jalan.
1: Sayang, bentar ya. Aku buang sampah ini dulu.
2: Ya, udah. Biarin aja.
0: Biasanya juga dibiarin gitu aja kok. Enggak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampah?
0: Jangan marah-marah dong sayang.

Dari zaman pemerintahan Presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno, konsep cinta produk dalam negeri sudah digaungkan. Setelah kemerdekaan Indonesia, produk-produk dari luar negeri mulai bermunculan sekitar tahun 1950-an. Melihat maraknya produk impor dari luar negeri yang merajalela di Indonesia, membuat Bung Karno yang menjabat sebagai Presiden saat itu menggaungkan gelora cinta produk dalam negeri dengan konsep berdikari, berdiri di atas kaki sendiri, percaya pada kekuatan sendiri, jangan mengemis-ngemis, ucap Presiden Soekarno yang dikutip oleh Mangil dari salah satu pidatonya. Pada era Soeharto, pameran itu menjadi gambaran akan diri kita sendiri dan kemampuan kita sendiri. Setelah kita berdiri sebagai sebuah bangsa selama 40 tahun, dalam pameran itu kita bisa lihat apa yang dapat kita produksi sendiri, termasuk produksi jasa, hasil penelitian, rancangan bangunan, dan perekayasaan. Soeharto juga sampai membentuk Menteri Muda Urusan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Kabinet Pembangunan 4 1983 sampai 1988. Ajakan mencintai produk dalam negeri terus dilanjutkan oleh presiden-presiden selanjutnya, seperti pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, ajakan untuk cinta produk buatan Indonesia diwujudkan dalam sebuah slogan, yakni 100% cinta Indonesia. Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan bahwa tujuan kampanye 100% cinta Indonesia adalah untuk meningkatkan apresiasi terhadap produk dalam negeri. Dan sebagai perwujudan akan rasa bangga menggunakan produk buatan Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono kemudian menganjurkan semua produk perusahaan dan merek dalam negeri untuk mencantumkan logo 100% cinta Indonesia pada kemasan produknya, materi promosi, dan juga iklan.

Menteri Kelautan dan Perikanan KKP Sakti Wahyu Trenggono menegaskan program Kampung Nelayan Merah Putih KNMP menjadi kunci untuk memperkuat hilirisasi sektor perikanan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan nelayan. Dan hal ini disampaikan Trenggono saat mengunjungi unit pengolahan ikan di Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, Kamis. Di Trenggono, maksud kami, pada hari Kamis kemarin, pendengar, 14 Mei 2026, ia menjelaskan bahwa KNMP dirancang sebagai ekosistem perikanan terintegrasi yang menghubungkan nelayan, rantai dingin, industri pengolahan, hingga akses pasar. Dan pendengar RRI, menurut Trenggono, tantangan utama sektor perikanan saat ini bukan berada di hilir atau pasar, melainkan pada pembenahan sektor hulu. Pemerintah kini memprioritaskan perbaikan sektor produksi, penanganan ikan, serta penguatan ekosistem nelayan melalui KNMP. Dan pendengar RRI, Anda bisa membaca selengkapnya informasi-informasi tadi melalui laman rri.co.id. Anda bisa langsung saja kunjungi untuk mendapatkan lebih banyak lagi informasi-informasi. Dan pendengar RRI, tepat pukul 12 nanti kita Dan pendengar RRI, sesaat lagi juga kami akan hadirkan rangkaian lagu-lagu islami untuk Anda. Kemudian kami juga akan siarkan secara langsung jalannya sholat Jumat untuk edisi hari ini di hari Jumat 15 Mei 2026. Well, that's all this girl.

Makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah

sehat, masa depan hebat. Inilah Indonesia Sehat. Indonesia Sehat. Indonesia Sehat. Setiap Jumat pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Kami hadir membahas kesehatan anak dan juga remaja. Mulai dari pencegahan stunting hingga pentingnya deteksi dini TBC sejak awal. Indonesia Sehat. Indonesia Sehat. Menyoroti peran guru dan orang tua dalam menjaga tumbuh kembang anak di rumah dan di sekolah. Kami juga membahas pemeriksaan kesehatan gratis di sekolah serta dukungan pemerintah untuk menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan produktif. Dengarkan dan ikut peduli karena anak sehat hari ini adalah Indonesia kuat di masa depan. Indonesia Sehat setiap Jumat jam 10 sampai dengan 11 waktu Indonesia Tengah.

0: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, kini kami ajak Anda untuk ikuti siaran langsung sholat Jumat dari Masjid An-Nur.
1: Yang dimuliakan Allah, berdirinya Al-Fakir sebagai khatib di sini, yang pertama-tama ingin menyampaikan wasiat takwa, khususnya kepada diri khatib sendiri dan umumnya kepada para jamaah. Takwa dengan sebaik-baiknya takwa. Ittaqullah. Allah sampaikan dalam Al-Quran, ittaqullah qatuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kepada Allah dengan sebaik-baiknya takwa, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah engkau meninggal dunia ini dalam keadaan tidak beriman dan Islam kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyarul muslimin, jamaah solat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilayhi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Allah menyampaikan dalam Al-Qur'an, walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a. Kewajiban manusia kepada Allah Subhanahu wa taala diantaranya adalah walillahi 'alan nasi hajjul bait. Berpergi haji ke Baitullah man istata'a, bagi orang yang mampu, ilaihi sabila. Ma'asyaral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Pada minggu lalu, Bapak Kementerian Agama Kabupaten Ende dan juga Bapak Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Ende telah mengantar rombongan jamaah haji kita, jamaah haji dari Kabupaten Ende, menuju ke Surabaya untuk melaksanakan, untuk berangkat menuju ke Baitullah. Alangkah bahagianya mereka dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala tahun ini untuk menyampaikan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Betapa rindunya orang-orang yang beriman kepada Allah untuk berangkat menuju haji ke Baitullah. Betapa rindunya orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ingin melihat Baitul Ka'bah Al-Mukarramah. Betapa rindunya orang-orang yang mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingin menyampaikan salam langsung di makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tasliman katsirah. Ma'asyaral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Akan tetapi ada banyak hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi sampaikan dalam hadisnya bahwasannya, wahai kaum muslimin, janganlah bersedih apabila engkau belum mampu untuk pergi haji ke Baitullah. Ada amalan-amalan yang dapat menggantikan pahala-pahala, yaitu pahala setara dengan pahala seperti kita pergi haji dan pergi umrah. Ma'asyaral muslimin, jamaah-jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa amalan-amalan yang dimana pahalanya sama seperti setara pahalanya seperti kita pergi haji ke Baitullah. Ma'asyaral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Adapun yang pertama adalah, amalan pertama adalah sholat subuh secara berjamaah. Ma'asyaral muslimin, jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam hadisnya, an annas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla al-ghadata fi jama'atin thumma qa'ada yadhkurullah hatta tatlu' asy-syams thumma shalla raka'ataini kanat lahu ka'ajrin hajjatin wa umratin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tammatin. Yang artinya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh sahabat Anas dalam hadisnya bahwasannya, adapun amalan yang pertama yang pahalanya sama seperti kita mendapatkan pahala orang yang pergi haji, yaitu shalla man shalla al-ghadata fi jama'atin thumma qa'ada yadhkurullah. Pahala yang pertama, amalan yang pertama adalah salat subuh secara berjamaah. Bangun di malam hari, salat subuh secara berjamaah. Kemudian thumma qa'ada, setelah selesai melaksanakan sholat subuh dia duduk berzikir kepada Allah. Allah sampai terbitnya fajar, sampai terbitnya matahari, kemudian dia melaksanakan sholat sunnah isyraq, sholat sunnah syuruk, maka itu pahalanya sama seperti orang yang pergi haji. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, raka'atainillahu ka'ajrin hajjatin wa umratin. Pahalanya sama seperti orang yang pergi haji dan pergi umrah. Itulah amalan yang pertama, yaitu sholat subuh secara berjamaah, istiqomah kita secara berjamaah. Ma'asyaral muslimin, jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah, sholat subuh adalah ibadah yang pertama kita kerjakan ketika Allah kembali memberikan jiwa raga kita, ruh kita Allah tiupkan kembali ke dalam jasad kita setelah kita mati dalam keadaan sementara. Ma'asyaral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, sholat subuh adalah bentuk rasa syukur yang paling awal di pagi hari secara berjamaah. Sholat subuh secara berjamaah adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang paling utama, yang paling awal di pagi hari ketika Allah subhanahu wa ta'ala menghidupkan kembali setelah kita bangun dari tidur kita. Karena kita tahu yang namanya tidur itu adalah nisful maut, setengah dari mati. Tetapi apa? Allah kembali memberikan ruhnya ke dalam jasad kita sehingga kita bangun. Karena mendengar panggilan azan, as-salatu khairu minan naum, as-salatu khairu minan naum, as-salatu khairu minan naum, salat lebih baik daripada tidur. Dipanggil sama muadzin, as-salatu khairu minan naum. Tapi banyak sebagian kita yang melalaikan panggilan tersebut, asyik dengan tidurnya, asyik dengan mimpinya, lupa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lantas bagaimana kita bisa pergi haji ke Baitullah? Sholat subuh saja kita anggap remeh, sholat subuh saja kita tinggalkan, kita tidak istiqomah melaksanakan secara berjamaah. Kemudian dalam hati kita berkata, kapan saya pergi haji, kapan saya pergi haji. Inilah orang yang tidak malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Ma'asyaral muslimin, jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah. Kemudian kita ketahui lagi bahwasannya sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Allah bangga dengan hambanya yang melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Hal ini Allah sampaikan dalam Al-Quran. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bahwasannya innal Qur'an al-fajri kana mashhuda. Aqimi sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa Qur'an al-fajr. Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Kata Allah, dirikanlah solat, aqimis solata liduluki syamsi ila ghasaqil lail. Dirikanlah solat mulai dari terbitnya fajar ila ghasaqil lail sampai mulai munculnya malam. Inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Bahwasannya solat subuh itu adalah masyhud, disaksikan oleh seluruh malaikat. Allah berfirman kepada malaikat, wahai para malaikat, lihatlah hambaku, lihatlah hambaku yang bangun solat subuh berjamaah untuk bersyukur, mengucapkan syukur kepadaku. Itulah amalan pertama yang dapat, yang pahalanya sama seperti pahala kita berangkat haji dan juga umroh ke Baitullah. Ma'asyarul muslimin, jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah, amalan yang kedua adalah berbakti kepada kedua orang tua kita. Berbakti kepada kedua orang tua kita adalah amalan yang pahalanya sama seperti orang pergi haji dan pergi umrah. Bahwasannya di dalam ilmu usulul fikih, masyarul muslimin, jamaah jamaat yang dilakukan Allah, di dalam ilmu usulul fikih kita mengenal ada yang namanya al-mantuq wal-mafhum. Al-mantuq adalah suatu lafaz ayat Al-Quran yang kita baca kita langsung bisa paham maknanya, seperti kul huwallahu ahad, kita mengatakan Allah itu satu, kita paham. Kemudian kita mengatakan juga bahwasannya aqimis shalah, dirikanlah salat, itu adalah al-mantuq, ayat dalam Al-Qur'an yang sudah bisa kita pahami maknanya ketika kita membacanya dengan kita belajar. Kemudian ada al-mafhum. Al-mafhum di sini dijelaskan oleh ulama usul fikih, ada ayat Al-Quran yang maknanya perlu kita tafsirkan dengan secara terperinci lagi. Karena apa? Karena ada tersirat di situ, makna yang tersembunyi dalam situ. Contoh, di dalam Al-Quran tidak pernah disebutkan bahwasannya jangan kau pukul kedua orang tuamu. Tidak ada dalam ayat Al-Quran mengatakan bahwasanya jangan kau pukul kedua orang tuamu. Akan tetapi di dalam Al-Quran dikatakan bahwasannya wala takullahu ma'uf, jangan kau katakan kepada kau punya kedua orang tua itu saja tidak boleh. Hal ini sinkron, bahwasannya tidak boleh kita pukul atau durhaka dengan kita punya kedua orang tua. Nabi SAW menjelaskan dalam hadisnya, orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya adalah apa? Adalah pahalanya sama seperti pahala pergi haji dan pergi umroh. Kita lihat kisah Uwais Al-Qarni. Bagaimana kisah Uwais Al-Qarni? Para sahabat, kata Nabi SAW kepada para sahabat, apabila nanti kalian bertemu dengan Uwais Al-Qarni, maka mintalah doa dari dia. Maka mintalah doa dari dia, Uwais Al-Qarni. Kemudian ditanya, siapa itu Uwais Al-Qarni? Uwais Al-Qarni adalah pemuda yang sangat dicintai sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Uwais Al-Qarni setiap hari melatih, memikul beribu-ribu gandum, memikul domba, memikul unta. Untuk apa? Untuk latihan supaya nanti memikul ibunya untuk pergi haji ke Baitullah. Uwais Al-Qarni ini memikul ibunya. Pergi haji itu sambil memikul ibunya dari Yaman menuju ke Mekah. Itu pahalanya sama seperti orang yang berbakti kedua orang tua. Pahalanya sama seperti kita pergi haji dan pergi umrah ke Baitullah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, amalan yang ketiga yang pahalanya sama setaranya dengan pergi haji adalah yaitu jihad mencari ilmu, jihad menuntut ilmu. Nabi SAW menyampaikan dalam hadisnya, idza marartum bi riyadil jannah farta'u, apabila engkau melewati taman-taman syurga, farta'u, maka makan dan minumlah. Kata para sahabat, ya Rasulullah, ma kana riyadatul jannah fil dunya, apakah ada taman syurga di bumi ini? Karena syurga itu identiknya dengan hal ghaib, yaitu alam di akhirat sana. Kata, kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah ada taman syurga di bumi ini? Kata Nabi SAW, ada taman syurga. Ma hiya wahai Rasulullah, apa itu wahai Rasulullah? Kata Nabi SAW, yang namanya taman surga adalah majelis-majelis ilmu, majelis-majelis ta'lim, majelis di mana dibacakan Al-Quran, dipelajari ilmu-ilmu Allah, dibacakan solawat Nabi, dibacakan burdah-burdah atau kasidah-kasidah Islami. Itulah majelis-majelis, itulah taman-taman surga. Kemudian Nabi SAW menyampaikan lagi dalam hadisnya, bahwasannya Nabi sampai menyampaikan dalam hadisnya bahwasannya orang yang pergi mencari ilmu, orang yang pergi mencari ilmu adalah ta'dilu alfa umratin umratan maqbulan wa ta'dilu alfa hajjatin hajjatan mabruran. Kata Nabi SAW, orang yang menuntut ilmu, orang yang pergi mencari ilmu itu mendapatkan ta'dilu alfa umratin, mendapatkan pahalanya 1000 kali umrah, umratan makbulan, umrah yang makbul. Kemudian kata Nabi SAW, wa ta'dilu alfa hajjatin, dalam hadisnya orang yang menuntut ilmu ini, wa ta'dilu alfa hajjatin hajjatan mabruran, yaitu mendapatkan pahala 1000 kali haji, haji yang mabrur. Luar biasa orang yang mencari ilmu ini. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, jangan pernah kita merasa cukup dengan ilmu yang kita punya. Ilmu Allah sangat luas. Apapun yang kita miliki, khususnya dalam bidang ilmu agama, kita tahu masyarakat sekarang saat ini sangat membutuhkan majelis-majelis ta'lim, sangat membutuhkan majelis-majelis kajian-kajian ilmu. Oleh karena itu, hadirlah di majelis-majelis ilmu, duduklah di majelis-majelis ilmu, karena pahalanya sama seperti pahala pergi haji dan umrah. Ta'dilu alfa umratin umratan makbulan wa ta'dilu alfa hajjatin hajjatan mabruran. Itulah amalan-amalan yang pahalanya sama seperti orang yang pergi haji ke Baitullah. Yang berikutnya, kata Nabi SAW menyampaikan dalam hadisnya adalah pahala yang setara, amalan yang setara dengan pergi haji ke Baitullah adalah sedekah secara sembunyi-sembunyi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, as-sadaqatu afdalu minal hajji wal umrati wal jihad. Thumma qala, dzaaka yarkabu wa yarji'u wa yarahu an-nas wa hadza yu'ti sirran la yarahu illa Allah azza wa jalla. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sadaqatu afdalu minal hajji, sedekah lebih utama daripada haji, wal umrah wal jihad lebih utama daripada haji dan umrah dan jihad. Ma'asyarul muslimin, jamaah umat yang dimuliakan Allah. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma qala dzaka yarkabu wa yarji'u wa yarahu an-nas." Bahwasannya berangkat menaiki kendaraan dan pulang sementara orang-orang menyaksikan, sedangkan orang yang bersedekah ia memberi secara rahasia, tidak ada yang mengetahuinya selain kecuali Allah Subhanahu wa taala. Orang yang pergi umrah, orang yang pergi haji, orang yang pergi jihad, itu pergi naik kendaraan, orang tahu semuanya. Oh, dia pergi haji. Oh, dia pergi umrah. Oh, dia pergi jihad. Naik kendaraannya orang tahu. Oh, dia pergi mencari ilmu, naik pesawat, naik kapal, kuliahnya di Jawa, di Sumatera, di mana saja. Orang tahu. Tetapi sedekah secara sembunyi-sembunyi ini orang tidak tahu, tetapi hanya Allah yang tahu dan hanya Allah yang membalasnya. Oleh karena itu, pahala sedekah ini lebih utama daripada pahala haji, umrah, dan juga jihad fi sabilillah. Ma'asyarul muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Ada satu kisah dari ulama kita, yaitu Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak suatu ketika, dia adalah ulama yang sangat alim, arif. Suatu ketika dia hendak mau pergi berangkat haji. Ketika hendak pergi berangkat haji, Abdullah bin Mubarak ini ternyata istrinya sementara hamil, ngidam dia. Kemudian tetangga sebelahnya, orang yang tidak mampu, janda yang punya 4 anak, fakir miskin pula, janda fakir miskin yang punya 4 anak, sedang memasak daging ayam. Ternyata daging itu sudah bangkai di awalnya, karena bangkai ini tidak boleh kita makan dalam syariat Islam. Sudah jadi bangkai daging tersebut, dimasaknya. Kemudian ketika menghirup aroma masakan tersebut, tiba-tiba istrinya ngidam karena dalam keadaan hamil. Wahai suamiku, tolonglah, aku ingin masak, aku ingin makan masakan yang dimasakkan, yang dimasakin oleh janda tersebut. Kemudian Abdullah bin Mubarak yang tadinya sebelum berangkat hajinya niatnya sudah pergi berangkat haji, kemudian dia pergi ke rumah janda tersebut. Setelah dia pergi sampai di sana, dia ingin meminta sedikit makanan. Kemudian kata janda tersebut, wahai tuan, daging ini haram untuk anda dan halal untuk saya. Kata janda tersebut bilang begitu. Kemudian kata Abdul, kan kita kan sama-sama muslim, ini kan daging yang halal, kenapa kau tiba-tiba bilang ini haram untuk saya sedangkan halal untuk kamu, haram untuk saya sedangkan halal untuk kamu. Apa kata janda tersebut kepada Abdullah bin Mubarak? Wahai tuan, ketahuilah ini adalah ayam yang sudah menjadi bangkai, yang matinya tidak disembelih. Saya mendapatkan ayam ini kemudian saya masak untuk menghidupi anak-anak saya supaya tidak kelaparan, karena kami dalam keadaan darurat. Sedangkan tuan mampu membeli hal yang halal, mampu membeli daging yang halal. Menangis Abdullah bin Mubarak ketika melihat janda yang mempunyai 4 anak tersebut tidak punya makanan, bahkan sampai bangkai pun mereka makan. Kemudian apa? Abdullah bin Mubarak batal berangkat haji. Batal berangkat haji. Kemudian apa? Dia sedekahkan sebagian hartanya untuk kepada janda fakir miskin tersebut. Akan tetapi tetangga-tetangga yang lain yang telah berangkat haji lebih dulu daripada Abdullah bin Mubarak kaget melihat Abdullah bin Mubarak sedang berada di tanah suci Mekah, sedang berada bermunajat di Ka'bah dengan pakaian yang sangat putih, cerah. Itulah keutamaan dari orang-orang yang sedekah secara tersembunyi-sembunyi, yang pahalanya bisa menandingi pahala-pahala orang yang berangkat haji dan umrah. Ma'asyarul muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan dengan khutbah yang singkat ini, yaitu amalan-amalan yang dapat kita raih agar pahala kita setara dengan pahala kaum muslimin kita yang telah berangkat menuju haji ke Baitullah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa lil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.

Thank you.

Pendengar kami sudah hadirkan untuk Anda jalannya salat Jumat di edisi hari ini, Jumat 15 Mei 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda pendengar sudah mengikuti siaran-siaran dari program Masa RRIND. Untuk Anda umat muslim, kami ucapkan selamat menjalankan ibadah Anda. Semoga ibadah Anda diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala.

0: akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapa hatimu. Ih, berang apa nih? Ih, berang apa nih? Ih, ini pantai kak bukan nih? Masa ada bungkus mie instan?
1: Huh?
0: Botol-botol minuman apa ini? Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih, ini sama ada di pantai ke kolam sampah kafe.
2: Oh no.
3: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai, karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan karena sampahnya.
4: Makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia, lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri.

Jangan lewatkan Bincang Budaya di Pro 1 RRI NG setiap hari mulai pukul 13 sampai dengan 14 waktu Indonesia Tengah.

0: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, selamat siang dan terima kasih. Siang hari ini Anda masih terus bersama kami program 1 RRI ND. Saya siang ini sudah temani Anda untuk program acara Bincang Budaya, di mana kita akan bicara tentang kearifan lokal begitu ya, yang ada di Flores dan juga Lembata. Kita akan menelusuri keindahan makna dari Sole Oha, warisan budaya masyarakat Adonara yang bukan sekedar tarian atau pantun, melainkan cerminan persatuan dan kekeluargaan yang begitu kuat. Dan pendengar RRI, untuk mengetahui lebih banyak lagi ya tentang Sole Oha ini, pendengar, kami saat ini sudah bersama narasumber kami, pegiat budaya Barantawan Adonara, Bapak Yohanes Bura Luli, sudah di ujung telepon dengan RRI ND. Pak Bura, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Iya, Bapak. Sehat ya, Bapak ya?
1: Oh, sangat siap.
0: Oke. Bapak mungkin bisa diperkenalkan diri dulu ya kepada pendengar kami siang hari ini, sekaligus menyapa mereka begitu, Bapak.
1: Siap. Nama saya Yohanes Pralulu, Sekretaris Barantawan yang selalu bergerak dalam kaparib budaya yang tadi viral di Adonara. Alamat saya di Kecamatan Adonara.
0: Oke, baik Bapak, terima kasih. Dan ini pertama kalinya mengudara di RRI ND begitu ya Bapak ya? Ya. Ya, informasi yang kami dapatkan bahwa Sole Oha ini masuk begitu ya ke dalam warisan budaya tak benda begitu ya, untuk ke nasional begitu. Kami dapatkan informasi bersama Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Flores Timur, Bapak Sylvester Kabelen begitu Bapak. Baik, mungkin banyak sekali pendengar kami yang belum mengetahui apa itu sebenarnya Sole Oha, Bapak.
1: Jadi Sole Oha itu merupakan sebuah tarian yang sangat umum dan familiar Flores Timur, khususnya di Adonara. Yang dari formasinya, para tarinya bisa dilihat dan dimaknai sebagai simbol kesatuan yang seperti saya sampaikan kemarin. Jadi Sole itu sendiri adalah, sementara Oha itu atau syair yang dipantunkan tadi.
0: Oke. Berarti begitu. Sole itu tarian dan tarian. Oha itu sebagai syair begitu ya, yang dilagukan begitu ya, semacam pantun begitu ya. Nah, ini bisa dijelaskan bagaimana keduanya ini bisa saling melengkapi begitu ya dalam satu pertunjukan budaya yang ada di Adonara, Bapak?
1: Jadi Sole Oha itu tidak terlepas merupakan satu kesatuan. Sole itu adalah genggaman tangan para penari dalam satu kesatuan dalam berbagai lingkaran. Kemudian dalam lingkaran itu dilantunkan syair atau narasi yang disampaikan berdasarkan momen kejadian saat itu. Apakah itu situasi adat, main-main, atau penjemputan apa, atau undangan apa? Itu.
0: Oke. Baik. Jadi ini satu kesatuan begitu ya. Pelantun atau pesyair itu melantunkan syair-syair atau pantun ini berbalas-balasan, kemudian si penari ini kemudian membentuk satu formasi di mana mereka menarikan dengan gerak-gerak yang sudah gerak-gerak sesuai begitu ya.
1: Sesuai dengan apa yang dilantunkan.
0: Oke.
1: Begitu. Di gerakannya berbeda-beda. Sole itu kan banyak gerakan.
0: Ada berapa banyak? Ada berapa banyak gerakan ini, Bapak?
1: Itu hampir mau 10 lah gerakan Sole kalau gerakan. Sole. Oha ini punya gerakan lain. Nanti yang seperti yang kemarin saya kirimkan video itu. Itu kan Sole semua.
0: Oke. Baik.
1: Ini tapi kan gerakannya sudah berubah. Ketika sudah masuk pada jenis Sole ini.
0: Oke. Jadi ketika mempertunjukkan Sole Oha ini, Berarti 10 gerakan ini dipentaskan begitu Bapak sekaligus ya?
1: Artinya ketika kita masuk kados oleh apa? Begitu. Kan ada beberapa jenis tadi kan?
0: Oh iya.
1: Jadi ketika kita masuk pada oleh OH, maka gerakannya. Tapi ketika kita masuk dengan AHB kan katanya mereka bilang AHB kan, gerakannya beda. Oleh kantoran gerak beda. Nama gerak juga beda.
0: Oke. Okay. Jadi ada berapa jenis soleh ini Bapak?
1: Oh, sekitar 10-an lebih.
0: 10-an lebih. Mungkin bisa disebutkan Bapak?
1: Oh ya. Saya tidak terlalu fasih dalam itu.
0: Oke, okay. Seingat Bapak saja ini apa saja soleh, apa saja kemudian ini artinya apa begitu Bapak? Dan gerakannya seperti apa mungkin?
1: Soleh AHBL. Kemudian soleh kantoran, liang nama, kemudian soleh lagi.
0: Oke, jadi soleh OH ini kan tadi seperti yang Bapak sampaikan itu bisa ditampilkan di berbagai event ya, pada saat acara hiburan, pertunjukan, dan juga dalam budaya begitu ya, tradisi dalam ritual-ritual tertentu. Nah, ini untuk budayanya sendiri ini Bapak, kapan soleh OH ini dipentaskan begitu Bapak, ditarikan?
1: Kalau soleh ini sudah dipentaskan sejak gaya adunara ini, tapi kan dalam situasi ini kita sering kali keluar. Kalau untuk asal usul soleh itu memang berasal dari lembaga OH, ini berasal dari lembaga itu sudah jauh nenek moyang itu. Kemudian dikembangkan di adunara dan lawak mie itu, ya. Kemudian beredar luas. Jadi variasi gerak di Lembata beda dengan di Adunara
0: Flores Timur ya.
1: Ya gitu.
0: Oke. Okay. Jadi untuk soleh OH sendiri secara adat begitu itu biasanya dipentaskan pada saat ritual apa begitu Bapak?
1: Jadi daripada apa yang kita diupah.
0: Bagaimana Bapak, suaranya putus-putus, mungkin bisa dijelaskan kembali?
1: Tergantung pada acara di mana tuan mengundang kita. Umpamanya pesta sambut baru, pesta adat di rumah adat.
0: Ya, untuk adatnya itu biasanya pada saat pembangunan rumah kah Bapak?
1: Tergantung.
0: Atau semua ritual-ritual adat itu juga bisa diselipkan tarian tersebut?
1: Iya, itu kalau ritual adat wajib diselipkan dengan
0: soleh
1: adat. Karena dia merupakan satu kesatuan pengungkapan adat.
0: Oke. Baik. Dan untuk soleh OH ini biasanya membutuhkan berapa banyak penari dan berapa banyak pesyair begitu Bapak untuk melantunkan OH ini?
1: Jadi penarinya tidak, ini kadangkala bisa menjadi kalau halamannya besar. Dan halaman. Bisa juga ribuan.
0: Oh iya.
1: Karena dia tidak tergantung dari laporan. Begitu. Pokoknya siapa saja mau masuk tidak dibatasi.
0: Oke.
1: Jadi kita ini kadang-kadang apa hari budaya itu kadang-kadang 11-12 lingkaran dalam, lingkaran luar itu. Dalam formasi yang saya video kemarin.
0: Baik Bapak, sesuai dengan topik kita, soleh OH simbol persatuan dan kekeluargaan bagi masyarakat Adunara, begitu Bapak ya,
1: ya.
0: Nah,
1: ya.
0: Gerakan-gerakan seperti apa sajakah dan kenapa ini disimbolkan sebagai persatuan dan kekeluargaan begitu bagi masyarakat Adunara?
1: Jadi ini Jadi kita ini kan bergerak melalui suatu sanggar namanya Sanggar Gaya Bahkan Kawan Adonara. Mm-hmm. Ada keprihatinan dan persoalan yang dihadapi, di mana Adonara terjadi di latar belakangi oleh banyaknya persoalan-persoalan. Kita mengetahui bahwa Adonara terjadi baku bunuh karena persoalan sederhana. Pemerintah turun tangan juga kadang-kala tidak sampai untuk menyelesaikan. Pihak agama, pihak gereja maupun tokoh-tokoh adat yang dibentuk pemerintah tidak kunjung untuk menyelesaikan persoalan atau pertikaian di Kota Adonara. Maka tahun 2022 muncullah ide dari kami beberapa orang, bagaimana kita bisa meredakan, meminimalisir tingkat pertikaian persoalan di Kota Adonara ini. Maka dibentuklah kegiatan safari budaya menyampaikan pesan moral ada semua orang-orang yang kami kunjung dari desa ke desa, dari kecamatan ke kecamatan. Sehingga persoalan-persoalan yang tidak bisa ditangani oleh yang saya sebutkan tadi bisa sedikitnya dieliminir. Kita ambil contoh persoalan Tobilau Kaleng tidak kunjung selesai, persoalan Lawenara Lawa Bunga tidak kunjung selesai. Tapi dengan adanya pengembangan budaya ini oleh Yoha dalam safari budaya yang dikemas dalam konferensi budaya Barantawan Adonara, semuanya bisa kembali rukun kembali. Tidak ada persoalan-persoalan di situ. Maka oleh bupati dan camat Adonara Timur dan beberapa camat yang ada di Adonara itu sangat menaruh simpati kepada ini. Nah, persoalan-persoalan bisa diredakan. Karena bagaimanapun suatu pertikaian adat itu biasanya berawal dari bau lolo orang tua adat. Anak muda tidak turun untuk berperang tanpa ada lolo dari orang tua. Tuangan tua gitu, Pak. Nah, jadi orang tua ini harus kita rakuti, masuki kata-kata pesan moral. Sehingga keluarga yang tadinya kawin mawin harus dikembalikan kembali. Ini suatu hal yang terjadi di Adonara ini. Kakak adik tidak tahu kenal. Karena persoalan adat. Tegal persoalan tanah ini. Ini yang menjadi suatu latar belakang berdirinya organisasi safari budaya ini untuk mau menyampaikan kepada kita semua bahwa kita ini kakak adik semua. Kenapa harus ada tangis di tanah? Karena hanya persoalan-persoalan kecil, tanah. Ini kan menyangkut gengsi. Sehingga karakter-karakter generasi Adonara ini harus kita pulihkan dengan cara-cara seperti ini. Pesan moral lewat soleh.
0: Lewat CRC.
1: Inilah peristiwa yang sering kali kami alami di lapangan dan bisa menyelesaikan kasus-kasus dua desa atau empat desa yang secara berpikir di Adonara itu. Begitu.
0: Jadi ini kekuatannya ada pada syair begitu ya, ketika syair ada pesan-pesan untuk bagaimana mempersatukan begitu ya antara satu dengan yang lain yang sedang bertikai, sehingga dengan sendirinya gerakan itu menyesuaikan begitu ya Bapak ya.
1: Iya, gerakan menyesuaikan. Sesuai dengan bentuk soleh apa gitu. Apalagi dengan giring-giring di bawah itu menambah suasana hidupnya soleh. Harus ada giring-giring. Kalau tidak ada giring-giring seperti tak ada garam itu kan.
0: Oke, jadi kekuatannya itu sangat luar biasa begitu ya, ada pada Soleoha untuk tetap menyatukan, ya, menyatukan ya masyarakat Adonara dan juga yang lainnya begitu ya di dalam persekutuan adat Lemaholot. Baik, Bapak, kita akan ya lanjutkan kembali obrolan kita. Kami minta untuk Bapak tidak matikan telepon karena kita akan lanjutkan ya setelah kita nikmati. Ada satu nomor lagu yang sudah kami siapkan, ini lagu daerah begitu Bapak ya, dengan judul ya No Kemamunagi. Mudah-mudahan tidak salah dalam penyebutan ya, gitu ya Bapak ya. Oke, kita nikmati.

0: Gading. Selain untuk belis, gading juga merupakan ukuran status sosial kekayaan, mas kawin, dan bahkan tabungan pendidikan anak-anak di Flores. Konon, tradisi menyimpan gading berawal ketika Raja Sika pada awal 1600-an pergi ke Malaka yang berada di bawah kekuasaan Portugal. Ketika kembali ke Sika, Raja mendapatkan cenderamata berupa gading seisi kapal penuh. Pada abad ke-16, ketika Kerajaan Sika dipimpin oleh dua ratu, yakni Dona Maria dan Dona Ines, mereka mulai menetapkan pemberlakuan belis di mana salah satu jenis belisnya adalah gading. Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI ND.
1: Masih bersama kami di program acara Bincang Budaya untuk kesempatan siang hari ini, dan kita masih membicarakan hal yang sama tentang Soleoha, simbol persatuan dan kekeluargaan bagi masyarakat Adonara. Dan saya juga masih ngobrol dengan Bapak Yohanes Buraluli, pegiat budaya Barantawan Adonara. Bapak Bura, selamat siang kembali.
2: Selamat siang.
1: Oke, tetap semangat begitu ya memberikan informasi kepada pendengar RRI. Oke, Bapak, tadi kita sudah banyak bicara tentang solengnya begitu ya, tariannya. Bahkan tadi sudah disampaikan bahwa ada 10 gerakan dan makna dari gerakan-gerakan, kemudian kekuatan yang ada pada syair yang dilantunkan begitu ya pada saat pertunjukan Soleoha ini bisa menjadi simbol persatuan dan kekeluargaan bagi masyarakat Adonara sendiri. Tadi sudah banyak dijelaskan oleh Bapak Bura begitu ya. Nah, Bapak, untuk penyair sendiri biasanya dalam satu pementasan itu membutuhkan berapa banyak pesyair, dan apakah ini punya kriteria khusus begitu? Ada persyaratan khusus harus dari keluarga atau dari rumah adat mana begitu, Bapak? Apakah demikian, Bapak?
2: Jadi kegiatan Soleoha ini kita dipasati oleh penyair. Siapa yang memiliki kemahiran dalam berucap bisa masuk saja pada setiap kesempatan. Setiap kesempatan. Hingga barang tawan ini selalu melibatkan banyak desa. Banyak desa juga melibatkan penyair-penyair itu. Jadi tidak terlepas dari banyaknya orang.
1: Begitu. Oke.
2: Okay. Siapa yang bisa menyampaikan oral atau syair ini, silakan dibatasi.
1: Oke. Okay. Jadi penyair itu, silakan Bapak dilanjutkan.
2: Kadangkala dalam lingkup bisa 15 orang.
1: Wow.
2: Jadi durasi waktunya tambah panjang. Sehingga sangat sedikit melaka.
1: Oke.
2: Okay. Karena dia jalan terus.
1: Cukup banyak.
2: Ya, satu kepantun itu dia bisa menyampaikan tona itu 7 menit. Ada yang bisa juga 15 menit.
1: Oke. Okay. Secara bergantian begitu, Bapak?
2: Secara bergantian, saat menyahut ini saling berbalas ini kan?
1: Berbalas balasan begitu ya, Bapak ya?
2: Berbalas balasan.
1: Jadi seru dong ya?
2: Iya seru. Seru sekali.
1: Okay.
2: Jadi mereka hanya datang mencari program kegiatan atau pesta yang ada sementara kita untuk minum.
1: Oke, baik. Jadi untuk pesyair ini dalam bahasa Adonara ini disebut dengan apa, Bapak?
2: Oha alatan. Artinya pemantun. Oha alapan. Adonaranya oha alap.
1: Iya.
2: Kalau sole siapa bisa, siapa saja bisa tahu main sole, tapi dia tidak bisa masuk pada oha alap.

0: Okay.
1: Tidak ada yang bahasa lurus.
2: Tidak ada.
1: Sehingga ketika pemantun atau soal alat itu sudah memahami bahwa dia menyampaikan jatuhnya apa, sebentar itu saya balas apa.
0: Oh iya.
1: Gitu.
0: Berarti durasi kan untuk berpikir ini cukup cepat gitu ya.
1: Komunikasi di dalam soleh OHA ini. Kita tanyakan, mereka jawab.
0: Saling berbalas.
1: Kenapa begini? Ya mereka jawab. Atau sejarah berdirinya masyarakat, mereka ceritakan lewat pantun itu. Kita yang datang itu menanyakan kegiatan apa ini hari. Lalu orang yang mengundang itu menyampaikan bahwa ini hari kita buat rumah adat. Begitu.
0: Oke. Berarti disesuaikan dengan tema dan rumah adat dari suku mana dengan begitu tema, ya, Bapak, ya?
1: Pamannya baru. Kawin mawin. Kemudian tabisan imam. Begitu. Kita mereka narasikan pokoknya kondisi pesta hari itu.
0: Oke. Baik, Bapak. Dan Bapak melihat begitu ya di Sanggar Budaya dan juga dalam kehidupan masyarakat adat Andonara sendiri, Bapak melihat apakah para pesyair itu kebanyakan adalah orang-orang yang pernah muda begitu ya, Bapak, ya, ataukah lebih banyak anak-anak muda, generasi-generasi muda begitu?
1: Jadi sekarang dengan adanya sejak Safari Budaya dibentuk tahun 2022 untuk melakukan kegiatan soleh OHA di mana-mana,
0: ya,
1: sekarang regenerasinya sudah tumbuh. Begitu.
0: Okay.
1: Regenerasinya sudah tumbuh. Jadi kita lima. Saya
0: sudah ada lima anak muda begitu ya, Bapak, ya?
1: Anak muda, anak muda. Anak muda ya, di atas 30-an ke atas lah.
0: Oke. Okay. Dan itu harus lelaki kah atau siapa saja boleh begitu, Bapak?
1: Oh, ini perempuan juga. Sekarang
0: perempuan juga boleh ya.
1: Perempuan juga boleh, karena dia mereka ada pemakung adat.
0: Oke. Okay. Jadi memang sudah diilhami begitu, Bapak, ya?
1: Ya. Ini kan lebih banyak pesan moral, pesan kebijaksanaan.
0: Iya.
1: Sehingga bahasa juga bahasa banyak penekanan tuh. Sebagai garis pandu kita.
0: Oke, jadi kekuatannya ada pada syairnya. Kemudian untuk gerakan ini siapa saja bisa menarikan begitu, Bapak, ya, dengan 10 gerakan itu.
1: Siapa saja bisa menarik.
0: Oke, durasi waktunya ini, Bapak, biasanya kebanyakan itu berapa lama durasi untuk menarikan soleh OHA ini, pertunjukan soleh OHA ini?
1: Kalau seperti saya bilang tadi, bahwa kadangkala pemantun di soleh OHA itu bisa 15 orang. Kalau 15 orang itu dia menggunakan waktu lebih tinggi 7 menit.
0: Masing-masing ya.
1: Masing-masing.
0: Tapi bisa 35 ini.
1: Kadangkala kita dibatasi.
0: Oh iya.
1: Karena kalau capek mari dalam melakukan gerakan.
0: Itu lagi Bapak, ya.
1: Kan jalan terus, tingkat terus. Lihat di dalam itu. Kadang-kadang itu kita masuk jeda, potong baru kita lari. Jadi setelah soleh OHA kita tutupnya dengan lari mengganti gerakan. Yang seperti saya kirim dua video itu, Pak. Begitu.
0: Okay.
1: Jadi OHA langsung tutup tidak bisa, harus ditutup dengan gerakan lari itu dulu.
0: Oke. Okay. Itu pertanda bahwa sudah selesai begitu ya.
1: Sudah selesai. Kita tutup. Baru sebentar itu belum selesai soleh OHA, kita masuk lagi untuk lanjutkan pembicaraan lebih lanjut. Okay. Ini kadangkala kita main dari jam 4 sore sampai dengan jam 9 pagi. Itu jalan terus.
0: Cukup
1: itu.
0: Cukup lama ini, Bapak, ya.
1: Lama sekali kalau.
0: Dan ini pasti ramai begitu ya, Bapak, karena memang tidak dibatasi berapa banyak penari dan juga pelantun tadi, Bapak, ya.
1: Kecuali orang

0: ngantuk yang tidak bisa main lagi, tidak tahan lagi.
1: Oke, sudah kelelahan baru berhenti begitu ya.
0: Tapi pemantun ini mereka ya, memang sudah begitu, jadi mereka kalau mereka bersuara itu sampai pagi juga tidak luntur-luntur itu.
1: Luar biasa ya, berarti memang punya kekuatan khusus begitu ya. Dan orang-orang jadi, terpilih begitu Bapak ya.
0: Jadi kadangkala kita sampai pulang jam 9 pagi itu, dari sore sampai jam 9 pagi itu pula, kita diminta tetap main oleh tuan rumah. Karena mereka sudah terhipnotis dengan
1: syair begitu ya, dengan irama. Irama gelang kakinya begitu ya. Oke. Baik, Bapak, sebelum kita akhiri, apa pesan Bapak untuk kita semua tentang pentingnya menjaga begitu ya nilai-nilai persatuan dan juga moral yang diwariskan melalui Soleoha yang kita perbincangkan Bapak siang hari ini, silakan.
0: Baik. Karena Soleoha ini satu panduan berpikir dan berbuat untuk merawat dan menjaga nilai Adonara menuju Adonara yang mulia, kita mengetahui bahwa Adonara ini sering terlibat dalam persoalan-persoalan terjadi. Oleh sebab itu kami sangat mengharapkan dukungan dari semua pihak mendukung Soleoha ini supaya suasana kebatinan, rasa persaudaraan, kekeluargaan tetap terjaga di bumi Adonara. Sehingga itu kami sangat mengharapkan pemerintah bisa melihat ini sebagai suatu suatu kegiatan yang bisa menyelesaikan berbagai persoalan yang ada, yang terlihat di Adonara ini. Jadi pesan-pesan moral ini bukan saja pesan untuk generasi tua, tapi pesan untuk generasi muda. Warisi budaya itu, jangan sampai budaya di Adonara terus peradaban budaya barat.
2: Begitu ya.
1: Oke. Baik Bapak, terima kasih untuk waktunya dengan RRI ND di kesempatan siang hari ini. Sukses terus untuk menjaga tradisi ini Soleoha sebagai simbol persatuan dan kekeluargaan bagi masyarakat Adonara. Salam hangat dari ND Kota Pancasila ke Adonara Bapak. Sukses untuk kegiatan-kegiatannya. Selamat siang.
0: Salam Pancasila.
1: Salam Pancasila.

0: info, Florata. Kampung Tengkorak, suku Blolong di Kabupaten Lembata. Kampung Tengkorak, nama ini tidak sembarang disematkan. Di kampung ini terdapat 69 tengkorak manusia yang disimpan di dalam rumah adat. Tengkorak-tengkorak ini merupakan tengkorak nenek moyang masyarakat adat suku Blolong yang terdiri dari 30 tengkorak perempuan dan 39 tengkorak laki-laki. Di kampung adat ini terdapat 4 rumah adat, yaitu Unak Kedak untuk menyimpan bahan makanan, Osake Kas Ulir untuk menyimpan tikar keramat, Senajau sebagai tempat istirahat dan makan, dan Una Atakore atau rumah tengkorak untuk menyimpan tengkorak. Kisah tentang tengkorak ini bermula ketika masyarakat di kampung adat suku Blolong terserang wabah penyakit pada ratusan tahun lalu. Selain ceritanya yang unik, kampung tengkorak suku Blolong juga terkenal memiliki panorama alam yang indah. Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI ND.
1: Florata pagi ini. Satu RRI ND bisa Anda dengarkan di ND FM 100,5 MHz, Lembata.

Anda sudah merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, masih ada yang belum Anda dengar. Buat Anda pencinta sepak bola, ini bukan sekedar tayangan biasa. Jangan sampai terlewati, RRI hadir dengan program spesial yang lebih segar, lebih seru, dan pastinya eksklusif. Setiap hari, bukan cuma soal pertandingan, skor akhir, atau siapa pencetak gol, RRI ND akan mengajak Anda melihat sepak bola dari sudut pandang yang berbeda, terutama dari panggung terbesar Piala Dunia 2026. Di sini, Anda bisa menemukan cerita-cerita unik yang jarang terungkap, fakta-fakta menarik di balik layar, sisi lain para bintang sepak bola dunia, hingga teknologi canggih yang membuat sepak bola semakin memukau. Lebih seru lagi, Anda juga bisa ikut terlibat secara langsung di Pro 1 RRI ND dan jadi bagian dari kemeriahan obrolan sepak bola. Ayo, warnai hari-hari Anda dengan berbagai program pilihan dari RRI ND. Temani setiap momen seru dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. RRI Radio.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita.
1: Selamat siang saudara Ramdun. Selamat siang saudara, Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRI ND edisi Jumat 15 Mei 2026 dengan Nasari Berita. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten ND kembali melakukan penertiban terhadap pedagang ikan yang berjualan di sepanjang badan jalan kawasan pertokoan Pasar Bongawani, Kamis 14 Mei 2026. Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Manggarai telah membuka rekrutmen terbuka bagi 377 mitra statistik untuk mendukung kelancaran pelaksanaan sensus ekonomi tahun 2026. Bersama saya Lili Karakit, ikuti segera berita selengkapnya.

0: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende kembali melakukan penertiban terhadap pedagang ikan yang berjualan di sepanjang badan jalan kawasan pertokoan Pasar Bongawani, Kamis 14 Mei 2026. Selengkapnya, Rovinus Wula melaporkan.
1: Penertiban dilakukan untuk mengurangi kemacetan dan menata aktivitas pedagang agar lebih tertib. Kegiatan tersebut dipimpin langsung Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende Ibrahim bersama sejumlah anggota Satpol PP. Petugas menyisir area bahu jalan yang selama ini dipenuhi lapak dan box ikan milik pedagang. Aktivitas jual beli di bahu jalan dinilai mengganggu arus lalu lintas serta mobilitas masyarakat yang datang berbelanja ke pasar. Kondisi itu juga membuat kawasan pertokoan terlihat semrawut dan mengurangi kenyamanan pengguna jalan. Dalam penertiban itu, petugas mengedepankan pendekatan humanis dan persuasif kepada para pedagang. Mereka diminta memindahkan dagangan ke lokasi yang telah disiapkan pemerintah di dalam area pasar. Ibrahim menegaskan, langkah tersebut bukan untuk menghambat aktivitas ekonomi masyarakat. Penataan dilakukan agar tercipta suasana pasar yang aman, nyaman, dan tertib bagi pedagang maupun pengunjung.
2: Jadi respon baik dari mereka, dan kami akan menertibkan pelan-pelan karena memang selama ini mereka merasa istilahnya kurang laku dan kurang pendapat penghasilan itu nominan itu karena banyak dalam hal ini yang pembeli-pembeli ini tidak menyampai kepada pesan kepada mereka bagi yang berjualan sayur maupun berjualan ikan. Jadi kami mengharapkan supaya selanjutnya ke depan kita sama-sama menjaga ketertiban itu yang berjualan kembali ke lapaknya masing-masing. Ya.
1: Ibrahim menghimbau para pedagang agar menempati lapak resmi yang telah disiapkan pemerintah. Ia juga meminta masyarakat berbelanja di dalam area pasar dan tidak melakukan transaksi di luar jalan maupun emperan toko. RRI Enderfinus Vula melaporkan.
0: Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Manggarai telah membuka rekrutmen terbuka bagi 377 mitra statistik untuk mendukung kelancaran pelaksanaan sensus ekonomi tahun 2026. Albertus Mario, kontributor RRI ND melaporkan.
3: Badan Pusat Statistik Kabupaten Manggarai resmi membuka rekrutmen terbuka bagi 337 mitra statistik untuk mendukung kelancaran pelaksanaan sensus ekonomi tahun 2026. Perekrutan ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan tenaga pendataan yang profesional, kompeten, dan mampu menjangkau seluruh wilayah di Kabupaten Manggarai. Proses perekrutan dijadwalkan telah berlangsung sejak 8 hingga 13 Mei 2026. Awalnya, pendaftaran direncanakan berakhir pada 11 Mei, namun diperpanjang karena adanya maintenance pada website pendaftaran. Statistik Ahli Muda BPS Kabupaten Manggarai Siprianus Meot menjelaskan, perekrutan petugas sensus ekonomi tahun ini merupakan perekrutan tambahan untuk melengkapi jumlah mitra statistik yang telah direkrut pada tahun sebelumnya. Menurutnya, pada tahun lalu, BPS telah membuka perekrutan mitra statistik. Namun, jumlah pendaftar yang tersedia masih belum mencukupi kebutuhan pelaksanaan sensus ekonomi 2026.
4: Perekrutan petugas sensus ekonomi ini, dia gabung dengan perekrutan petugas secara keseluruhan, jadi istilahnya perekrutan petugas tambahan. Kebetulan kalau dari BPS-nya itu kan sebenarnya tahun lalu itu sudah rekrut petugas, hanya jumlahnya terbatas. Sementara untuk petugas sensus ekonomi ini kan 377 ya untuk mitranya. Sementara mitra yang tahun lalu yang sudah daftar itu hanya 281 sehingga kurang. Nah, sehingga kami minta untuk pendaftarannya itu tuh istilahnya mitra tambahan.
3: Dari total kebutuhan, sebanyak 377 mitra, jumlah mitra yang sudah terdaftar sebelumnya baru mencapai 281 orang yang terdiri dari petugas pendataan dan mitra pengolahan data.
4: Jadi bisa saja nanti mereka yang sudah dinyatakan lulus seleksi administrasi dengan seleksi tes kompetensinya itu, kalau lulus dan itu lebih banyak dibanding kebutuhan kami, maka nanti yang lain itu bisa ikut kegiatan pada kegiatan rutin. Biasanya yang kami kegiatan rutin bulanan itu untuk selama tahun 2026. Nah, jadi kami butuh hanya 377 mitra.
3: Siprianus juga mengimbau para calon pelamar yang mengalami kendala atau membutuhkan informasi lebih lanjut agar dapat berkoordinasi dengan koordinator perekrutan di masing-masing kecamatan. Ia menegaskan bahwa seluruh proses perekrutan dilakukan secara transparan dan profesional tanpa adanya praktik titipan maupun intervensi pihak tertentu. Dari Manggarai, Mario melaporkan.
0: Kita beralih ke berita lainnya. Sebanyak 23 penumpang KM Hinaya selamat dievakuasi usai alami mati mesin di perairan Labuan Bajo. Kontributor RRI ND Epi Wahab melaporkan.
5: Tim SAR gabungan mengevakuasi seluruh 23 penumpang KM Hinaya setelah kapal yang mereka tumpangi mengalami mati mesin dan terombang-ambing di perairan antara Pulau Batu Tiga dan Pulau Siaba, Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur pada Rabu 13 Mei 2026. Kepala Kantor SAR Maumere sekaligus SAR Mission Coordinator atau SMC Fatur Rahman mengatakan insiden terjadi saat KM Hinaya berlayar di Pelabuhan Komodo menuju Pelabuhan Marina Labuan Bajo sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah. Selain menerima laporan, tim SAR gabungan langsung bergerak menuju lokasi kejadian. Dalam perjalanan, tim memperoleh informasi bahwa sebagian penumpang telah lebih dahulu diselamatkan oleh unsur potensi SAR di sekitar lokasi.
6: Kami laporkan operasi SAR di hari pertama, kecelakaan kapal, satu buah kapal yang mengalami mati mesin di perairan Pulau Batu Tiga dan Pulau Siaba, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Kantor Pencarian Pertama Maumere terima informasi pada tanggal 13 Mei 2026 pukul 14.15 waktu Indonesia Tengah terima laporan dari Bapak Teguh. Selanjutnya menerima laporan tersebut, Kantor Pencarian Pertama Maumere melaksanakan koordinasi dengan kapal-kapal yang melintas dan kapal tim SAR gabungan, di mana tim digerakkan menuju ke lokasi. Begitu tiba, tim bergerak pada pukul 14.20 berkoordinasi, 14.25 tim sudah menuju ke lokasi kapal tersebut mengalami mati mesin. Selanjutnya korban berhasil dievakuasi oleh satu kapal pinisi dan juga kapal rib dari potensi SAR yang kita gerakkan menuju ke lokasi, di mana jumlah korban secara keseluruhan 23 orang, 20 penumpang dan 3 orang kru kapal. Selanjutnya kapal tersebut dilaksanakan proses towing menuju ke pulau terdekat untuk melaksanakan perbaikan kapal.
5: Sebanyak 8 penumpang dievakuasi menggunakan rib milik Padar Heritage Conservation atau PHC, sementara 12 penumpang lainnya diselamatkan oleh kru kapal Raja Manta yang melintas di sekitar lokasi. Lebih lanjut, Fatur juga menegaskan keberhasilan operasi tersebut merupakan hasil sinergi antara unsur SAR di Labuan Bajo. Adapun seluruh korban dilaporkan selamat tanpa korban jiwa. Tim SAR juga mengimbau masyarakat dan operator pelayaran untuk selalu memperhatikan aspek keselamatan sebelum melakukan pelayaran. Dari Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan.
7: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI Indi.
0: Pemerintah Kabupaten Flores Timur mulai mengembangkan greenhouse hidroponik sebagai langkah memperkuat ketahanan pangan dan ekonomi masyarakat. Rahma Suci melaporkan.
8: Pengembangan greenhouse hidroponik mulai menjadi harapan baru bagi ketahanan pangan dan penguatan ekonomi masyarakat di Kabupaten Flores Timur. Program ini dikembangkan untuk mendukung ketersediaan pangan sehat sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. PLT Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Flores Timur, Yosef Sadi Openg, mengatakan sektor hortikultural mencakup budidaya sayur, buah-buahan, hingga tanaman obat-obatan. Menurutnya, pengembangan greenhouse hidroponik diharapkan mampu menjadi penyedia sekaligus pemasok sumber pangan bagi masyarakat.
9: Hortikultura itu mencakup budidaya sayur dan buah-buahan, obat-obatan. Dengan kegiatan ini, pembangunan greenhouse hidroponik diharapkan dia sebagai penyedia, juga sebagai penyuplai sumber pangan bagi masyarakat.
8: Ia menambahkan dengan ketersediaannya greenhouse akan membantu memenuhi kebutuhan sayur dan pangan bergizi masyarakat secara berkelanjutan. Selain meningkatkan ketahanan pangan, program tersebut juga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pengembangan pertanian modern. Lebih jauh, pemerintah berharap inovasi tersebut juga dinilai mampu memperkuat kemandirian pangan masyarakat di Kabupaten Flores Timur. RRI Ende, Rahma Suci melaporkan.
0: DPRD Lembata mendukung pengoperasian kapal Roro Surabaya Lembata guna menekan biaya logistik. Ricardus Kota melaporkan.
10: Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Lembata, Abdurrahman Muhammad, menilai rencana pengoperasian kapal Roro trayek Surabaya-Lembata menjadi solusi penting untuk menjawab persoalan logistik konektivitas daerah kepulauan. Hal itu disampaikannya usai mendampingi Bupati Lembata bertemu jajaran PT ASDP Indonesia Ferry di Jakarta beberapa waktu lalu. Pertemuan tersebut membahas percepatan penanganan kerusakan dermaga pelabuhan Feri Waijarang, sekaligus peluang pembukaan jalur kapal Roro langsung dari Surabaya menuju Lembata. Langkah itu diharapkan dapat memperlancar distribusi barang dan menekan biaya logistik masyarakat. Abdurrahman Muhammad mengapresiasi respons ASDP terhadap berbagai persoalan transportasi laut yang disampaikan pemerintah Kabupaten Lembata. Ia menilai pertemuan tersebut membuka peluang lahirnya solusi konkret bagi kebutuhan konektivitas daerah.
11: Dan alhamdulillah, puji Tuhan, hari ini mendapat satu berkah solusi yang luar biasa, yang insya Allah tindak lanjut ini akan dilakukan oleh ASDP bersama Pak Bupati untuk membangun komunikasi lebih lanjut berbicara tentang penanganan persoalan dan jangkauan Surabaya didekatkan kembali ke Lembata.
10: Ia juga menyampaikan apresiasi terhadap upaya Bupati Lembata yang aktif melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pihak ASDP. Menurutnya langkah tersebut penting agar kebutuhan transportasi distribusi logistik masyarakat Lembata mendapat perhatian serius. Komisi 3 DPRD Lembata berharap rencana pengoperasian kapal Roro Surabaya-Lembata dapat segera direalisasikan. Kehadiran jalur tersebut dinilai berpotensi memperkuat distribusi barang, mendukung pemasaran hasil laut dan hasil bumi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Abdurrahman turut meminta dukungan masyarakat agar upaya penguatan konektivitas transportasi laut itu dapat berjalan lancar. Ia berharap perjuangan tersebut membawa dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lembata. RRI ND Ricardus Kota melaporkan.
0: Kesadaran masyarakat Kabupaten Ngada membayar pajak kendaraan bermotor masih rendah dibandingkan total potensi kendaraan yang tercatat tahun 2025. Selengkapnya, Suimam melaporkan.
12: Kepala UPTD Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Ngada, Ana Maria Belang, mengungkapkan kesadaran masyarakat membayar pajak kendaraan bermotor masih rendah. Kondisi tersebut terlihat dari jumlah kendaraan yang aktif membayar pajak dibandingkan total potensi kendaraan di Kabupaten Ngada. Dijelaskan, data potensi kendaraan bermotor di Kabupaten Ngada mencapai 27.950 unit hingga tahun 2025. Namun, realisasi objek pajak yang melakukan pembayaran pajak kendaraan hanya sekitar 8.881 unit sepanjang tahun berjalan. Menurutnya, angka tersebut menunjukkan tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan di Kabupaten Ngada belum maksimal hingga saat ini. Banyak pemilik kendaraan masih menunda kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor sesuai ketentuan yang berlaku.
13: Jadi masih banyak kendaraan Kabupaten Ngada yang menunggak, yang menyebar di 12 kecamatan di Kabupaten Ngada ini. Terbesar di Kecamatan Bejawa, kurang lebih 3.000 unit yang menunggak. Sedangkan dalam hal ini juga ada kendaraan dinas sebesar 274 unit kendaraan dinas yang menunggak. Tapi untuk kendaraan dinas ini kami sudah berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dalam hal ini Bupati Ngada dan PJ Sekda. Pemerintah Kabupaten Ngada telah menyiapkan langkah-langkah konkret untuk menyelesaikannya dan kami sangat berapresiasi atas dukungan tersebut.
12: Ia melanjutkan, pajak kendaraan bermotor menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang penting mendukung pembangunan dan pelayanan publik. Karena itu, pemerintah terus mengimbau masyarakat meningkatkan kesadaran membayar pajak kendaraan secara tepat waktu. Ditambahkan, UPTD Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Ngada juga terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pembayaran pajak kendaraan bermotor. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus mendukung peningkatan pendapatan daerah.
0: Kita beralih ke berita lainnya. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten ND menanggapi keluhan warga terkait melubernya sampah ke badan jalan di Jalan Durian, Kelurahan Mautapaga. Nikolaus Makumeli melaporkan.
14: Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ende Kanis Yuse menanggapi keluhan warga terkait melubernya sampah ke badan jalan di Jalan Durian, Kelurahan Mautapaga pada Rabu 13 Mei 2026. Sampah yang terbawa arus dan meluber ke badan jalan tersebut sempat mengganggu aktivitas para pengguna jalan. Saat ditemui di lokasi pada Rabu 13 Mei 2026, Kanis Yusuf menjelaskan bahwa luapan sampah setiap kali hujan disebabkan oleh perilaku masyarakat di hulu yang masih membuang sampah ke saluran drainase. Ketika hujan lebat, sampah terbawa arus air dan menumpuk di saluran utama. Selain itu, ia menambahkan bahwa salah satu penyebab lainnya adalah pembangunan jembatan penyeberangan oleh warga yang menghambat arus air di saluran drainase utama. Kondisi tersebut menyebabkan tersendatnya aliran air dan mengakibatkan luapan sampah ke badan jalan. Kanise mengungkapkan bahwa pihak DLH telah memberikan teguran sejak November 2025 melalui Lurah Motopaga agar warga membongkar kayu-kayu yang digunakan saat pembangunan jembatan penyeberangan. Hambatan tersebut menjadi salah satu faktor utama terjadinya luapan sampah. Ia mengajak seluruh warga Kota Ende untuk bersama-sama menjaga kebersihan dengan tidak membuang sampah di saluran drainase atau got. Perilaku ini sangat mempengaruhi kondisi lingkungan dan kenyamanan masyarakat. Ia juga mengajak warga masyarakat Kota Ende untuk meletakkan sampah di tempat yang telah ditetapkan sesuai dengan jadwal sehingga armada pengangkut sampah akan mengangkutnya. Menurutnya, dengan membuang sampah di saluran drainase atau got akan menimbulkan persoalan seperti wabah penyakit serta aroma yang tak sedap yang sangat mengganggu kenyamanan warga.
15: Selamat sore warga Kota Ende, terkait dengan luapan sampah yang terjadi setiap kali hujan di Jalan Durian ini sebenarnya adalah yang pertama karena perilaku masyarakat di hulu yang suka membuang sampah di saluran drainase. Dibuang oleh masyarakat akhirnya terbawa mengikuti drainase, dan yang kedua adalah karena juga pemilik lahan yang ada di sini membangun jembatan penyeberangan ini yang menyebabkan tersumbatnya saluran drainase. Kita sudah memberikan teguran sejak dari bulan November melalui Lurah Mautapaga supaya masyarakat setempat bisa membongkar kayu penahan got ini. Tetapi tidak ada realisasi, jadi setiap kali banjir, setiap kali hujan pasti akan terjadi luapan sampah seperti ini. Jadi yang sangat kami harapkan adalah supaya mari kita bersama-sama menjaga kebersihan Kota Ende supaya dengan cara tidak membuang sampah ke saluran drainase atau got, karena setiap hari untuk beberapa jalur dan satu hari dalam seminggu itu ada jalur-jalur tertentu yang dilewati oleh kendaraan pengangkut. Kami siap mengangkut sampah yang dihasilkan oleh masyarakat. Yang penting kita meletakkan pada tempat di mana kami bisa mengangkut. Dengan membuang sampah ke got, kita juga bisa menimbulkan penularan apa penyakit, bau, dan lain-lain. Mari kita jaga bersama kota yang kita cintai.
14: Dengan adanya imbauan ini, diharapkan masyarakat semakin sadar akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. DLH Ende berkomitmen untuk terus melakukan pengawasan serta penanganan terhadap persoalan sampah demi terciptanya Kota Ende yang bersih dan sehat. RRI Ende Nikolaus Makumeli melaporkan.
0: Kepala SMK Yosudarso Ende menyampaikan apresiasi terhadap pelaksanaan Talkshow Keindonesiaan yang digelar Radio Republik Indonesia Ende di lingkungan sekolah. Kegiatan ini dinilai sangat penting dalam membangun karakter dan juga semangat kebangsaan generasi muda di tengah perkembangan teknologi digital yang semakin pesat. Ferry Soo berikut melaporkan.
16: Kepala SMK Yosudarso Ende Matilde Yekota menyampaikan apresiasi terhadap pelaksanaan Talkshow Keindonesiaan yang digelar Radio Republik Indonesia Ende di lingkungan sekolah tersebut. Kegiatan yang mengangkat tema anak muda aksi nyata, nasionalisme bukan sekedar kata, dinilai sangat penting dalam membangun karakter dan semangat kebangsaan generasi muda di tengah perkembangan teknologi digital yang semakin pesat. Menurut Matilde, kegiatan tersebut menjadi ruang edukasi yang positif bagi para siswa untuk memahami makna nasionalisme secara lebih luas dan kontekstual. Ia menilai saat ini pelajar menghadapi tantangan besar akibat pengaruh media sosial, perubahan gaya hidup, hingga maraknya kasus bullying dan kekerasan di lingkungan sekolah yang perlu mendapat perhatian bersama. Ia mengatakan nasionalisme tidak hanya dipahami sebagai kegiatan seremonial semata, tetapi harus diwujudkan melalui tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Bentuk nyata tersebut menurutnya dapat dimulai dari sikap saling menghargai, menjaga toleransi, mencintai budaya lokal, hingga menggunakan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab.
17: Kami memberikan apresiasi kepada RPPRRI karena sudah mempercayakan kami di sekolah SMK Sudarso untuk melaksanakan kegiatan. Kegiatan ini sangat bermanfaat, bagus untuk anak-anak karena kita tahu bahwa sekarang ini banyak terjadi tawuran atau perkelahian, kemudian bullying di sekolah antar sesama teman mereka, sehingga dengan kegiatan ini anak-anak bisa membuka wawasannya bahwa cinta tanah air ini itu salah satunya di sekolah itu saling menghargai, saling menghormati keberagaman baik budaya maupun agama.
16: Matilda juga berharap kegiatan edukatif seperti talk show keindonesiaan dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan di sekolah-sekolah. Menurutnya kolaborasi antara dunia pendidikan dan media publik seperti Radio Republik Indonesia sangat penting dalam membentuk generasi muda yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki karakter kuat, cinta tanah air, dan mampu menjadi agen perubahan positif di era digital. RRI NDV Riso melaporkan.

Salam olahraga, salam sepak bola. Halo masyarakat gila bola di seantero Nusa Tenggara Timur, teristimewa di Kabupaten ND. Sebentar lagi perhelatan Piala Dunia tahun 2026 akan segera dilaksanakan. Pertandingan yang akan dilaksanakan sejak tanggal 11 Juni sampai 19 Juli 2026 akan dilaksanakan di 3 negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dalam perhelatan Piala Dunia kali ini akan diikuti oleh 48 negara dan akan memainkan 104 pertandingan. Masyarakat gila bola, jangan lupa untuk selalu mengikuti tiap pertandingan yang akan disiarkan secara langsung oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. Untuk masyarakat Kabupaten ND, jangan lupa sejak tanggal 11 Juni hingga 19 Juli selalu mengikuti siaran langsung dan ulasan-ulasan pertandingan yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia ND. Saya Petrus Abanat selaku pemerhati dan pelatih sepak bola di Nusa Tenggara Timur mengajak kita semua untuk berpartisipasi aktif mengikuti secara langsung siaran pertandingan Piala Dunia tahun 2026 di Radio Republik Indonesia. Salam olahraga, salam sepak bola.

saya Randy Zen. Saya pernah menjadi asisten pelatih Persija ND. Dengan bangga saya menyampaikan selamat kepada RRI, khususnya RRI ND yang terus menghadirkan beragam program menarik termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Bagi masyarakat yang ingin merasakan serunya Piala Dunia tahun ini, jangan lupa untuk terus mendengarkan RRI. Ikuti setiap momennya melalui siaran terestrial rri.co.id maupun aplikasi RRI Digital. Jangan sampai ketinggalan ya.

0: dangdut, dangdut adalah kita.
1: Pencinta dangdut, siap digoyang di sore hari?
0: Siap digoyang di sore hari.
1: Kami temani waktu santai Anda bersama Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Setiap hari dari pukul 14.30 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI ND. Deretan lagu dangdut terbaik dari yang klasik sampai yang lagi hits siap menghibur Anda, menemani, dan bikin suasana makin hidup.
0: Makin hidup.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita.
1: Bukan sekedar musik, tetapi juga teman setia di sela aktivitas Anda. Catat waktunya.
0: Catat waktunya.
1: Setiap hari dari pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah sampai pukul 16 di Pro 1 RRI ND. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita.
1: Goyang asik, inspirasi untuk kita semua.
0: Pro Dangdut, dangdut.

0: buat pencinta dangdut, sesaat lagi Pro Dangdut akan hadir untuk Anda.
1: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
0: Pro 1 RRIND, kanal informasi dan inspirasi.

0: Diharapkan Mbak Isareng ya yang akan menemani Anda ya di kesempatan sore hari ini dalam Prodangdut. Dan pendengar, seperti biasa ya, untuk Anda yang ingin bergabung silahkan nih di line telepon ataupun di line WhatsApp ya. Ditunggu nih sampai dengan jam 4 sore nanti. Sudah ada yang menelpon nih ya di line WhatsApp. Kita terima dulu. Halo, selamat sore Prodangdut.
1: Halo.
0: Iya, selamat sore.
1: Selamat sore Prodangdut. Dangdut adalah kita.
0: Iya, Opa de Lourdes ya. Opa de Lourdes, apa kabarnya?
1: Iya, kabar baik, puji Tuhan.
0: Baik, Opa. Sore hari ini lagu-lagunya sudah disiapkan ya. Ada Lesti dengan Sekali Seumur Hidup, Caca Andika dengan 24 karat, Eri Susan dengan Sebiduk Tak Searah.
1: Iya, ya, Caca Andika, okay. 24 karat.
0: 24 karat ya, ini emas murni nih ya.
1: Emas murni, betul.
0: Yang, baik, yang asli. Silakan nih, salam-salamnya sore hari ini untuk siapa saja, Opa?
1: Penyiar ini lagi dengan Joanna, kan?
0: Iya, betul, Opa.
1: Oh ya, selamat bertugas Joanna bersama mitranya di Balik Kaca.
0: Makasih.
1: Juga semua kru-kru RRI ND yang lagi bertugas pada hari ini. Dan juga ucapan selamat merayakan hari kenaikan Yesus yang sudah baru lewat satu hari ini.
0: Oke, okay, amin.
1: Iya. Salam-salam yang lain, Bapak Asonto, Bunda Ima, Ulin, Markus, Momere, Sari di Banyuwangi, Ayu di Seram, Maluku Tengah, Mama Jenny di Lebeleba, Oma Deva di Jakarta, Ramlan di Buto Tengah, Mas Galuh di Jawa Timur, Rehan Angki di posisinya, Yeri Datu Alu, Oris di Kilometer 4, Api di Kilometer 5, Bapak Manda, Mama Oce, Mama Yanti, Mama Ino di posisinya, Servas, Mam Feni di Mumpongo, Ibu Nursia selamat sore di Mombawa, okay. Indra di Roreke, Papi di Bolowaru, Oma Cerli di Buanawa selamat sore, Oma Cerli, Putra Mus di Datu Mali, Maxi di Dona, Marcel di Bavaria, dan semua fans RRI pencinta Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat sore semuanya, saya kembalikan kepada Joanna penyiar RRI ini hari ini. Selamat sore dan terima kasih.
0: Baik, selamat sore Opa yang ada di Kalimati ya, Opa de Lourdes. Salam buat Oma dan juga keluarga tercinta. Setelah Opa de Lourdes, halo selamat sore Pro Dangdut.
2: Selamat sore Mbak Yohana dari Oma Deva.
0: Oma Deva, apa kabarnya Oma?
2: Ya, Oma lagi baik-baik aja. Bagaimana Mbak Yohana?
0: Puji Tuhan baik. Oma Deva di Jakarta hujan panas atau seperti apa nih?
2: Lagi mendung Mbak.
0: Mudah-mudahan jangan dulu hujan ya Oma ya.
2: Iya.
0: Baik, Oma sore hari ini ada lagu Lesti Kejora dengan Sekali Seumur Hidup, Eri Susan dengan...
2: Itu sudah.
0: Oke deh, tidak usah berlama-lama ya, saya bacakan.
2: Iya.
0: Baik, salam-salamnya untuk siapa nih Oma?
2: Ya, pertama-tama untuk Mbak Yohana bersama operatornya, selamat bertugas, semoga sehat selalu. Untuk Opa de Lourdes, selamat sore Opa, semoga sehat. Untuk materi di Buanawa, Bu Yuli, di Dolok, Bang Maxi, Dindona, Abang Oris di Kilometer 4, Bang Papu di Lawaru, Bang Serpas, Mau Ponggo, Bang Manda, Bang Ustaz Abdullah, Mbak Nursia di Mombawa, Bang Pras, Bang Marcel, Putra Mus di Datu Alu ya, Datu Mali. Di mana ya Datu Mali?
0: Datu Mali itu arah-arah barat, Bajawa.
2: Oh iya, untuk Bu Yeri, Umpah Pidulo Waru sudah tadi, Oma Mama Ciko, Mama Ino, Mama Hildan di Nanganesa, Mbak Ati di Waru, Mbak Widya, Mbak Ida, Mbak Romla di Bintoni, Galuh di Jawa Timur, Mbak Sari di Banjarmasin, saya di Maumbawa udah tadi. Udah Ima sudah, Mas Heri sudah. Untuk semuanya, selamat sore, selamat mendengarkan.
3: Okay.
2: Untuk Mbak Yohana, terima kasih.
3: Baik, terima kasih Oma Deva yang ada di Jakarta ya. Selamat sore juga saya ingin ucapkan buat Ibu Wigati yang ada di Wonosobo. Kemudian juga Tete Dinda yang ada di Bogor. Puja yang ada di Bintuni. Selamat berapa saja. Bapak Nasrun ya yang ada di posisinya. Ini sudah ada Yeri ya. Halo, selamat sore Pro Dangdut. Halo Yeri, selamat sore Pro Dangdut.
4: Halo.
3: Iya.
4: Halo.
3: Iya, halo Yeri, bisik-bisik. Bagaimana halo nih?
4: Halo.
3: Oke, ini kayaknya suaranya tidak terdengar ya Yeri ya. Oke, dicoba lagi ya. Setelah Yeri nanti kita langsung ke lagu ya. Halo, selamat sore Pro Dangdut. Halo Yeri.
4: Halo.
3: Halo Yeri, apa kabarnya? Oke deh, kayaknya sinyalnya kurang bagus ya Yeri. Sorry nih ya. Dicoba lagi. Setelah Yeri, halo selamat sore Pro Dangdut, dengan siapa di mana?
5: Dan di karya kita.
3: Iya, dengan siapa di mana?
5: Dengan Putra Mus di Getumali.
3: Putra Mus. Ini Putra Mus ini bisa jadi bunglon ya. Suaranya ganti-ganti nih. Oke, Putra Mus sore hari ini ada lagu dia.
5: Lagunya dari Lesti Kayon.
3: Lesti sekali seumur hidup. Oke deh.
5: Iya.
3: Salam-salamnya.
5: Oke, salamnya buat semua yang sudah bergabung ya, maupun yang belum bergabung, ucapkan selamat sore. Salam persahabatan dan salam kompak lewat udara.
3: Oke deh.
5: Buat Kana, makasih, selamat bertugas.
3: Iya, terima kasih. Selamat sore, singkat, padat, dan jelas ya. Kita langsung ke lagu dari Caca Handika, 24 karat, Lesti sekali seumur hidup, dan juga Eri Susan dengan Sebiduk Tak Searah.

0: Pendengar Pro 1 dimanapun berada, masih di Pro Dangdut ya. Dangdut adalah kita. Dan pendengar, masih ada tersisa Hamdan ATT, lagunya Aku Bukan Dia, kemudian Nafisa dengan Emas Jadi Tembaga, Uci Sucita dengan Perjalanan Cinta, Gita Yubi Lagi Kangen, Febrian dengan Bingung Memilih, Siska Halawa dengan Bohong, Rido Roma dengan Cuma Kamu, Nela Karisma dengan Puisi Hati, dan Cubit-Cubitan Yus Yunus. Saya masih tunggu ya pendengar, untuk Anda yang ingin berkirim salam, silakan ya merequest lagu-lagu yang sudah saya sebutkan di line telepon atau pengen line WhatsApp. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Maaf Mbak Yona, iya. Laguku udah diputar ya.
0: Oma, sekali seumur hidup ya Lesti ya.
1: Iya.
0: Oke, sorry, tadi sistemnya loncat nih, jadi belum sempat diputar. Nanti saya putarkan Oma setelah ini.
1: Oke, makasih.
0: Iya, sama-sama Oma. Maaf juga ya. Baik, terima kasih Oma Deva ya. Soalnya tadi sempat lompat nih ya, loncat-loncat ini sistem pemutarannya, jadi terlewatkan nih ya. Saya akan putarkan nih Oma ya. Baik, selamat sore juga saya ucapkan ya buat Bapak Maksi yang ada di Indona, buat Om Marcel ya, Bung Marcel yang ada di Bavaria, kemudian juga buat Bung Oris yang ada di KM04 ya, ditunggu nih gabung-gabungnya. Kemudian juga Nursia yang ada di Maumbawa. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan
2: selamat siang kakakku yang lagi bertugas. Sampai di penghujung acara. Apa kabar aku?
0: Baik. Ini dengan siapa?
2: Tadi pas dengar kakak Marcel yang ada di Wawaria. Kakak Marcel, kau lagi bertapa kak?
0: Kakak Puja juga nih. Di mana?
2: Aduh, kabarku baik sekali. Di sini panas. Dan tadi tuh kakak lucu sekali. Jadi saya udah cuci kan pagi. Jadi sudah jemur. Jadi saya udah jadi santai-santai. Hujan tiba turun itu saya mau lihat yang mana. Mengangkat anak kecil punya kak. Yang saya ke bangka ini kak, terpaksa anak kecil saya selamatkan lebih dulu. Saya sudah angkat semua begini panas. Saya ini panas pecat-pecat. Sebalas sampai ganas kan, ganas paling banyak.
0: Oke, kakak Puja, sore hari ini mau lagu apa nih? Ada Hamdan.
2: Saya mau request lagunya Cubit-Cubitan.
0: Oke deh.
2: Karena saya sudah dengar dipilih lagu, jadi saya langsung request. Lagi ini saya mau salam buat kakak Marce. Ada kakak Marce, masa sih saya telepon aku tidak aktif-aktif. Ada di dunia mana jadi?
0: Sinyalnya mungkin ya.
2: Iya, kayaknya sinyal. Juga buat Pak Nasrun, juga buat Bunda Ima, buat Kakak Diona, Tete Dinda di Bogor, Pandia Istila di Lampung, buat Ibu Wigati di Wonosobo, si Korea di Jaksel, juga buat Mama Glenn, Bunda Ima, buat apalagi ya, buat Papa Papi, buat Papa Manda, Pak Haris, pokoknya semua sudah. Okay. Buat Kak Hado, salam hormat Kak Ferry, pokoknya semua sudah. Spesial buat kakakku yang lagi bertugas. Oh ya, juga buat keponakan yang tidak mau tidur ini, sebentar kita mau pergi ibadah Rosario kok. Itu mata tuh tak buka lebih lebar. Oke, baik. Buat kakak yang lagi bertugas, terima kasih. Selamat sore. Dadah, bye-bye.
0: Oke, selamat sore. Terima kasih ya buat kakak Puja yang ada di Bintuni nih. Ini Om Marcel, ditunggu nih. Suaranya hilang-hilang ya, di telepon tidak nyambung ini ya. Baik, selamat sore juga buat Olin yang ada di Maumere, kemudian Bunda Ima, Nano, dan juga buat Bung Asonto ya. saya tunggu nih gabung-gabungnya ya di sore hari ini di Prodangdut. Kita langsung ke lagu ya. Dari permintaannya Oma Deva, Sekali Seumur Hidup, kemudian Cubit-Cubitan Yus Yunus, spesial nih untuk Puja yang ada di Bintu nih.

0: satu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang, tang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Star kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin perang Padri. T, siapa ya?
1: T, kalau sampai bilang Thanos awas ya, itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.

Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.

0: Tapi buat Yeri ya, dicoba lagi nih Yeri, karena suara Yeri tidak terdengar ya. Bukan suara Yeri, tapi suara saya yang tidak didengar sama Yeri ini. Dicoba lagi ya. Selamat sore juga nih untuk Bapak Mandia, kemudian juga Mama Oce ya, Yanti. Ini Widya nih, hilang-hilang ya, masih di kampung kah atau sudah kembali lagi ke MOF nih? Baik pendengar Pro Satri dimanapun berada, saya juga ingin menginformasikan ya bahwa nanti di pukul 16 waktu Indonesia Tengah kami akan menghadirkan wawancara kita dalam acara ekonomi digital ya. Kita akan berbicara tentang literasi finansial dan keamanan transaksi digital bersama Ibu Esther Lina Sagajoka MSI yang merupakan salah seorang dosen program pendidikan ekonomi pembangunan Universitas Flores Ende ya. Nah, seperti apa perbincangannya? Ditunggu ya di pukul 16 nanti nih. Halo, selamat sore Pro Dangdut. Dengan siapa di mana?
1: Dangdut mewakilkan Pak Yohan.
0: Iya, Nur, siapa kabar?
1: Baik.
0: Oke, ini Nusia lagu-lagunya ada
1: Sudah Bisa Minta Sendiri ya Kak Yohana.
0: Lagu apa nih yang mau di request?
1: Aku mau lagunya Eri Susan. Sudah ada ya Eri Susan? Sudah.
0: Eri Susan sudah saya putarkan tadi nih.
1: Aduh,
0: Sebiduk Tak Searah.
1: Ya udah, Mega Mustika aja. Mega Mustika judulnya Pagi Sore.
0: Pagi Sore ya.
1: Iya.
0: Dicari dulu ya.
1: Oh iya, kalau nggak ada nanti biar yang lain aja. Yang tadi dari Mega Mustika ya kayak mana ya.
0: Oke deh.
1: Salam-salamnya yang pertama buat Mbak Yohana bersama Wali Kaca, selamat bertugas nomor 2, semoga tetap semangat dan sukses selalu. Mudah-mudahan dari NB lalu dari udara. Assalamualaikum untuk Bapak Ustadz Abdul El, Bapak Mama Mda juga. Okay. Untuk Bu Asunto, Bapak Dimas, ada putramu Sembutu Wali bersama keluarganya, terus ada Romla juga, kekasih hatinya Mbak. Bagus ya. Ada Mama Yanti, Mama Ina, Mama Ciko, ada Mama Ceril, ada Bung Wajib, Bung Oris, ada Bung Marcel, ada Bung Meri, terus ada Bapak Astri yang ada di Murunyo, Bapak Inggris, Bung Servas, Bung Supri, ada Bung Rehan, ada Mama Oce, terus ada Bung Marnis juga, ada Mbak Eta, Mbak Undang. Ada Kak Maxin Jindele, terus ada Opa dan Orde di Kalimati, ada Kak Papi di Waluwaru, ada Bu Markus, ada Om Rika, ada Bunda Ingat Mama Mere, ada Mbak Widya, ada Mbak Ida, ada Mbak Ati, ada Mama An juga, ada Mbak Fia juga, ada Bu Lolo juga, ada Om Adepa di Jakarta, ada semua buat semua pendengar setia dari Endel, khusus buat Karandi yang ada di Adonara, salam selalu dan semoga selalu bersama keluarga. Buat Mbak Yohana, terima kasih. Selamat sore, salam selamat.
0: Iya, terima kasih, selamat sore ya buat Nursia yang ada di Maumbawa. Ini setelah Nursia ada penelpon lagi. Halo, selamat sore Pro Dangdut.

0: Halo, Pro Dangdut, selamat sore, dengan siapa di mana?
1: Halo.
0: Iya, selamat sore, dengan siapa? Halo, selamat sore. Halo, selamat sore, dengan siapa di mana?
1: Halo.
0: Oke deh, kayaknya lagi tidak bagus ya sinyalnya nih. Dicoba lagi ya di line WhatsApp nih 082138788786 ya. Selamat sore juga nih saya ucapkan untuk semua pendengar ya dimanapun berada.

0: Oke, kita sapa Bapak Manda dulu nih. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Halo.
0: Iya. Ini suara saya jelas kan Bapak Manda? Halo. Oke, ini
1: sore.
0: Iya, sore juga Bapak Manda. Apa kabarnya? Ini kayaknya lagi ada gangguan nih ya. Line teleponnya nih, line WhatsApp-nya nih ya, di telepon dari tadi, tapi suaranya hilang muncul nih ya. Oke, dicoba lagi ya, dan pendengar Pro 1 dimanapun berada, kita ke lagu ya, Mega Mustika dengan Cinta Karet, kemudian ada Uci Sucita dengan Perjalanan Cintaku, dan juga Gita Yubi Lagi Kangen.

tanpa izin bisa dipenjara loh. Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973 kala itu, Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed Act, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim tropis.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar sebuah unggahan yang membagikan artikel berisi informasi adanya bantuan dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK untuk melunasi pinjaman online atau pinjol dengan mengajukan dokumen persyaratan. Faktanya, melalui akun Instagram resmi @OJKIndonesia, OJK membantah soal bantuan bagi masyarakat untuk melunasi ceratan pinjol. OJK menghimbau masyarakat untuk tidak menelan mentah-mentah informasi tersebut. Mereka meminta masyarakat untuk memastikan informasi apapun soal Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dengan menghubungi sejumlah kontak resmi OJK.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Ekonomi Digital menyajikan informasi dan edukasi seputar teknologi, inovasi bisnis, serta tren ekonomi digital. Program ini membahas UMKM Go Digital, e-commerce, vintage, AI, dan peluang karir masa depan. Ekonomi Digital. Ekonomi Digital. Hadir setiap Jumat pukul 16 sampai dengan 17 waktu Indonesia Tengah. Ikuti Ekonomi Digital, perluas wawasan, dan siapkan diri menghadapi peluang ekonomi era baru.

0: Mas Imas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang gak dipakai sih.
1: Oh no.
2: Sweet sweet, cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
3: Oh no.
4: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik bicara baik-baik.

0: Baik, selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun berada. Terima kasih untuk Anda yang hingga saat ini masih tetap setia di FM 100,5 MHz Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Dan seperti yang sudah saya informasikan sebelumnya ya, bahwa di sore hari ini kita akan bersama dalam acara ekonomi digital ya, dan kita akan membahas topik literasi finansial dan keamanan transaksi digital bersama Ibu Esther Lina Sagajoka SE MSI, salah seorang dosen ekonomi pembangunan di Universitas Flores ND. Dan pendengar di sore hari ini di ekonomi digital kita akan berbicara ya, di era digital saat ini perkembangan teknologi telah membawa perubahan besar dalam masyarakat ya, melakukan aktivitas ekonomi nih pendengar. Dan mulai dari pembayaran digital, mobile banking, e-wallet, kemudian juga hingga transaksi online telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Namun pendengar, kemudahan tersebut juga harus diimbangi ya dengan pemahaman yang baik mengenai pengelolaan keuangan dan serta kesadaran akan pentingnya keamanan dalam bertransaksi digital. Nah, melalui kegiatan ini kita diharapkan ya dapat menambah wawasan dan juga pemahaman bagaimana menjadi masyarakat yang cerdas. Halo. Secara finansial, bijak dalam menggunakan layanan digital. Nah, oleh karena itu, di sore hari ini kita akan bersama-sama ya dengan Ibu Esther Lina Sagajoka yang akan membagi pengetahuan dan juga pengalaman terkait finansial, literasi finansial dan keamanan transaksi digital. Halo, selamat sore Ibu. Halo, selamat sore.
1: Halo.
0: Baik, pendengar Pro 1 dimanapun berada, sepertinya ada sedikit permasalahan ya di jaringan telepon nih ya. Kita akan mencoba kembali menghubungi Ibu Esther Lina Sagajoka ya untuk berbincang terkait dengan literasi finansial dan keamanan transaksi digital di sore hari ini ya pendengar. Nah, seperti apa dan bagaimana menyikapi hal-hal atau perkembangan ekonomi saat ini ya terkait dengan literasi finansial dan keamanan transaksi digital. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Baik, apa kabarnya Ibu?
1: Ya, kabarnya baik saja. Di tempat
0: baik Ibu, senang sekali ya di kesempatan sore hari ini kita kembali berjumpa nih di acara ekonomi digital ya dengan tema literasi finansial dan keamanan transaksi digital. Baik Ibu Esther, di sore hari ini sebagai seorang dosen ekonomi pembangunan ya, bagaimana nih Ibu melihat kaitan antara tingkat literasi finansial masyarakat dengan akselerasi pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia saat ini?
1: Jadi ketika kita melihat akselerasi pertumbuhan ekonomi digital di saat ini, menurut saya bahwa dalam sesi pembangunan finansial merupakan fondasi utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Kemudian transformasi kita terkait dengan teknologi tetap berkaitan dengan kemampuan masyarakat dalam memahami manfaat ekspor teknologi tersebut dan masyarakat yang ini secara ekonomi dan berorientasi dalam jangka panjang. Tetapi itu akan terdapat menggunakan hal dan terkontrol. Misal seorang pelaku UKM digital atau digital untuk memperluas sarannya dari marketplace, misalnya kemudian lakukan pencatatan keuangan digital, lalu bisa menggunakan modal secara efisien serta bisa pakai zaman digital untuk investasi pada produktif. Selanjutnya, ada masyarakat juga tidak menggunakan struktur apa pay letter misalnya itu hanya untuk membeli konsumsi, membeli barang yang terlalu dibutuhkan. Sehingga dalam jangka panjang kondisi demikian itu bisa memicu masalah dan bisa menurunkan jatah penunjuk. Dari sudut pandang ekonomi pembangunan, terlihat bahwa kualitas sumber daya manusia menjadi faktor utama bagi kesehatan. Oleh karena itu, literasi sosial ini sebagai sosial yang menggunakan daya secara digital. Jadi ya, Mbak Johana.
0: Baik, Ibu. Nah, kita melihat ya untuk saat ini fenomena teknologi keuangan berkembang sangat pesat. Namun seiring dengan perkembangan seringkali ya kita dibarengi dengan pemahaman risiko yang cukup tinggi nih ya. Menurut pengamatan Ibu nih, apa tantangan terbesar dalam mengedukasi masyarakat heterogen nih Ibu? Halo?
2: Ya. Ya, suara tidak kedengaran Mbak Johana.
0: Oke deh, kita coba lagi nih ya pendengar ini. Kondisi cuaca saat ini sangat tidak bersahabat ya pendengar ya. Jadi kita coba lagi nih ya menelpon Ibu atau mencoba menghubungi kembali Ibu Esther ya di sore hari ini ya. Dan kita juga masih berbicara tentang literasi finansial nih ya. Halo selamat sore.
1: Sore.
0: Ini suaranya terputus-putus nih Ibu Esther ya. Mohon dimaafkan nih. Ini karena kondisi cuaca yang tidak memungkinkan ya. Baik, kita kembali lagi nih dengan pertanyaan kedua nih ya. Kita melihat fenomena teknologi keuangan berkembang sangat pesat ya. Namun seringkali tidak dibarengi dengan pemahaman risiko yang cukup. Nah, menurut pengamatan Ibu, apa tantangan terbesar dalam mengedukasi masyarakat yang heterogen ini, Ibu?
1: Baik, Pak. Menurut saya, Pak, tantangan terbesar digital antara kelompok itu sendiri. Bahwa Indonesia itu memiliki satu keragam ya, dari sisi pendidikan, dari sisi usia, kemudian dapat kondisi itu menyebabkan kemampuan memahami risiko digital juga berbeda. Seperti misalnya mahasiswa di kota soal kiri kita atau digital. Namun, itu masih yang belum memahami kontak etik kuan seperti fisik atau tautan palsu atau tautan pencurian OTP, banyak masyarakat kita belum memahami perbedaan antara investasi atau karena apa investasi resmi dan investasi bodong itu mereka tahu membedakan bodong maupun untuk tawaran produk konsumsi tawaran baik seperti misalnya masyarakat menerima dari secara formal kita harus menggunakan bahasa sehingga masyarakat bisa mengerti dan harus berbagi
0: baik, Ibu. Nah, apakah rendahnya literasi finansial ini dapat menjadi hambatan struktural bagi inklusi keuangan yang berkualitas, Ibu?
1: Iya, rendahnya finansial itu dapat menjadi hambatan struktural. Masyarakat itu harus akses terhadap keuangan dan tanpa mereka paham secara sehat dan positif. Sehingga dalam konsep pembangunan model keuangan itu bukan sekedar banyak masyarakat direktur atau aplikasi digital, tetapi tersebut bisa keuangan. Contoh mobile banking yang lewat dan akses pinjaman bank. Tetapi istilahnya sebagai besar pengguna konsumtif menurut saya. Seperti misalnya membeli baju tidak berdasarkan prioritas Tuhan. Kemudian membeli barang hanya untuk kayak itu atau menutup kebutuhan saat rencana keuangan sehingga kadangkala masyarakat terjebak pada utang kemudian karena terjebak pada kemampuan menabung mereka juga turun dan bahkan full maka gagal bayar pinjaman misalnya dan menurut saya itu menunjukkan bahwa input keuangan tanpa literasi finansial itu hanya akan inklusi semua secara kualitas akses meningkat tetapi secara kualitas kesehatan belum tentu membaik setiap tahun.
0: Baik, Ibu. Nah, masih berbicara tentang literasi digital nih ya, Ibu. Nah, dalam perspektif ekonomi perilaku ya, kenapa nih masyarakat kita cenderung mudah terjebak dalam skema penipuan digital atau investasi bodong meskipun sering ada peringatan nih, Ibu?
1: Iya. Iya. Kenapa? ekonomi pupuk itu kadang maka itu tidak selalu bertindak rasional dalam mengambil keputusan ekonomi. Dan banyak keputusan pengaruh oleh di pakar fisik dan di psikologi. Saya melihat beberapa faktor utama yang menyebab sebagai faktor penyebab masyarakat itu hanya mau ikut-ikutan. Dan masyarakat itu apa cenderung percaya karena melihat orang itu ikut bergabung, jadi ikutan. Seperti misalnya seseorang misal ikut investasi bodong, tetangga memperoleh keuntungan awal misalnya, dan bagi yang di atas kapital atau ada figur politik yang mempromosikan padahal keuntungan awal tersebut juga seringkali strategi untuk menarik korban baru. Kemudian masyarakat itu terlalu peluang keuntungan terburuk itu mbak. Kita promosi untung setiap persen dalam seminggu, banyak orang terpaksa melakukan secara resep. Ya, demikian.
0: Baik, Ibu. Nah, bagaimana peran institusi pendidikan dan juga akademisi ini dalam menciptakan ekosistem transaksi digital yang aman? Apakah kurikulum di Universitas Flores ini sudah menyentuh aspek ini, Ibu?
1: Iya, tentu saja pendidikan memiliki tanggung jawab moral dan dalam generasi yang tentunya tidak cerdas intelektual, tetapi cerdas data mengatakan bagi tubuh kita. Dan saat ini bahwa itu dapat mengatakan teknologi kita, tetapi belum semuanya memaham tentang risiko dari pinjaman maupun dari investasi digital itu sendiri. Seperti misalnya perguruan tinggi ya ke universitas membuka membuka pelatihan literasi digital, kemudian mengadakan sertifikat kes misalnya, kemudian secara akademik memasukkan materi berkaitan digital itu dalam mata kuliah tertentu relevan seperti mata kuliah ekonomi bisnis misalnya. Di situ maka di tes dari science, kemudian masa saja bagaimana kiri investasi yang ilegal, kemudian diajar bagaimana mahasiswa memahami ya pada praktik online, kemudian masa juga di aspek pendidikan, namun secara kurikulum tinggi itu kalau tidak fokus pada seperti konvensional dibandingkan ekonomi digital yang masih demikian.
0: Baik, Ibu. Nah, sejauh mana nih resiko keamanan transaksi digital dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan publik ya terhadap sistem keuangan nasional nih, Bu?
1: Ya, tingkat kepercayaan publik seperti saya katakan dari awal bahwa itu merupakan fondasi sisi keuangan kita. Tanpa masyarakat akan menggunakan buat kita seperti pembobolan, pencuri data, atau poin alat kita, sehingga masyarakat itu akan kehilangan percaya tawaran-tawaran misalkan teman-teman dompet digital maupun sistem pembayaran seperti juga ada banyak kasus itu penipuan atau akun e-wallet yang diretas sehingga takut menyimpan uangnya tersebut. Kemudian sebagian masyarakat akan berpikir bahwa ya lebih baik tempat menggunakan tempat tunai. Ya, mereka pasti akan membatasi aktivitas digital sehingga kalau secara teori ekonomi kelembagaan bahwa rendah kepercayaan itu dapat mempengaruhi dan dapat memperlambat transaksi ekonomi, kemudian dapat menurunkan investasi digital sendiri dan terakhirnya dapat menghambat pertumbuhan ekonomi secara nasional. Saya kira demikian saja.
0: Baik, nah terkait dengan perlindungan data pribadi dalam transaksi ekonomi, bagaimana nih Ibu melihat atau menilai regulasi yang ada saat ini jika dibandingkan dengan negara-negara berkembang lainnya, Ibu?
1: Iya, untuk di Indonesia itu sebenarnya sudah kemajuan melalui penguatan regulasi dengan data pribadi. Tetapi di lain yang merupakan tantangan terbesar itu masih terletak pada implementasi dan data itu. Seperti ini masih terletak promosi ilegal. Sering juga terjadi penawaran nomor-nomor dan akan menunjukkan bahwa kebocoran data sering terjadi. Kemudian kebocoran data dan juga kepada kesehatan masyarakat untuk menunjukkan data-data itu masih rendah. Beberapa cara itu perusahaan-perusahaan yang membocorkan data dapat misalnya cepat kemudian perlindungan konsumen direspon dan Indonesia yang perlu dilakukan Indonesia perlu memperkuat cyber, pengawasan platform digital, dan juga literasi tentang perlindungan data tadi seperti cyber.
0: Baik, Ibu. Nah, apa rekomendasi kebijakan yang menurut Ibu paling mendesak nih untuk memperkuat sisi perlindungan konsumen tanpa menghambat inovasi teknologi finansial nih, Ibu?
1: Menciptakan dan perlindungan konsumen melalui pendekatan yang regulator. Beberapa pendekatan yang menurut saya perlu dilakukan, yang pertama kemudian kedua harus transparan untuk platform penguatan pengawasan varis legal dan juga untuk edukasi ya itu menurut saya mereka perlu memperkuat edukasi sampai pada tingkat desa, tingkat yang paling bawah, tingkat desa dan sekolah. Penipuan digital, edukasi pinjaman seperti apa, kemudian juga perlu diberi pelan dan edukasi digital itu sendiri. Kemudian soal transparansi, setiap aplikasi yang terdapat itu umat mereka katakan bagaimana harus dikeluarkan, bagaimana resiko, dan juga bagaimana sanksi secara sederhana melakukan atau menggunakan aplikasi yang mereka tawarkan itu. Sehingga sebelum pengguna pemasaran ambil pinjaman digital, sistem harus menampilkan situasi total pembayaran atau pengguna itu kita tahu. Seperti misalkan kalau misal kita lihat dari penguatan pengawasan itu penindakan harus lebih cepat dan lebih tegas. Misalnya kalau pemblokiran aplikasi ilegal, pelaku penipuan dan perlindungan korban secara ketika kita melihat dari studi korporasi tadi bahwa harus ada kolaborasi antara pemerintah kampus kemudian dunia usaha dan masyarakat harus bekerja sama dalam membangun gaya yang sama demikian bagian.
0: Baik Ibu, nah bagaimana Ibu melihat nih peta jalan literasi finansial kita dalam 5 tahun ke depan? Apakah kita akan mampu mencapai target inklusi keuangan yang berkelanjutan Ibu?
1: Cukup optimis, kenapa? Karena teknologi penelitian saat ini terus naik ya, terus meningkat. Namun keberhasilan itu tidak diukur dari banyaknya pengguna melainkan dari kualitas seperti kita lihat transaksi non tunai makin dominan. Kemudian UMKM itu akan semakin digitalisasi dan layanan digital itu juga masih sudah penting kecanggihan bisa. Kecanggihan tersebut tantangannya adalah bagaimana masyarakat itu tidak mengenai pengguna saja, tetapi juga menjadi pengguna yang cerdas dan pengguna yang aman. Nah, jika orang tekan sinasi di dalam kurikulum sekolah dan perguruan tinggi, maka generasi Indonesia ini akan lebih siap menghadapi era ekonomi digital global. Ya, demikian Mbak Jo.
0: Baik Ibu, nah ini yang terakhir nih, apa pesan atau tips praktis nih dari sudut pandang akademisi bagi para pelaku ekonomi digital agar tetap produktif namun aman dalam bertransaksi Ibu?
1: Iya, menurut saya ada beberapa prinsip penting yang harus dilakukan bagi para pelaku ekonomi digital sehingga produktif dan aman dalam perspektif. Ya, yang pertama itu saya berpesan bahwa jangan mudah terbitur keuntungan yang instan. Jika ada investasi keuntungan tidak masuk akal, maka itu waktu diberikan. Contoh, ada yang menawarkan keuntungan sampai dengan 10% per bulan tanpa so, itu kita harus hati-hati dan tergiur deh untungan kita. Nah, kalau kita lihat ini misalkan bunga tawar itu 20% bulan keuntungan tinggi, selalu kepuasannya tinggi, itu pasti ditarik resiko juga. Kemudian sebagai pengguna selalu cek legalitas daripada tawaran-tawaran yang ditawarkan kepada kita. Harus cerna baik-baik, selalu cek legalitas, patut platform terdapat otoritas jasa keuangan atau lembaga keuangan itu harus cek baik-baik. Itu WhatsApp masuk ya, yang biasa apa kita kamu di sebenarnya adalah lindungi data pribadi kita dan pertama memberikan kode otentik paspor foto-foto identitas secara sembarangan tetap ya, itu selanjutnya. Mari kita gunakan produktif. Teknologi sebaiknya digunakan untuk apa? Untuk memperkuat usaha kita, meningkatkan efisiensi serta memperkuat kita, bukan sekadar konsumsi yang produktif. Kemudian, kesejahteraan itu adalah tingkatkan kemampuan berpikir kritis Anda. Yang serta selalu memperhatikan informasi masuk. Harus diatakan. Kamu cek membaca baik dan secara teliti tentang data-data yang tawarkan kepada kita. Kemudian kita tidak jangan mudah percaya pada promosi media sosial. Menurut orang pun atau mengambil hati orang agar terjun dengan berbagai proses tawar. Ya, kalau menurut saya bahwa seberhati dari ekonomi digital itu tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, tetapi oleh kualitas manusia dalam menggunakan teknologi digital tersebut secara bijak, secara produktif, dan secara bertanggung jawab. Ya, saya juga.
0: Baik Ibu, terima kasih Ibu untuk waktunya sore hari ini ya, di perbincangan kita dalam acara ekonomi digital dengan tema literasi finansial dan keamanan transaksi. Dan semoga materi yang disampaikan hari ini dapat menambah wawasan, meningkatkan kesadaran kita ya dalam mengelola keuangan secara bijak, serta lebih cerdas lagi dan juga aman dalam melakukan transaksi digital di era teknologi yang terus berkembang pesat. Dan sekali lagi terima kasih Ibu untuk waktunya dan ilmu serta pengalaman serta motivasi yang telah dibagikan kepada seluruh pendengar ya. Semoga apa yang disampaikan bisa menjadi bekal yang bermanfaat bagi kita semua dalam menghadapi tantangan ekonomi digital saat ini. Saya Joanna dan juga rekan Mbak Isareng mengucapkan terima kasih untuk kebersamaannya. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat sore, salam sukses dan sehat selalu.
1: Oke.
0: Baik pendengar Pro 1 dimanapun berada, demikian telah kita ikuti bersama ya acara ekonomi digital bersama Ibu Esther Lina Sagajoka ya di sore hari ini, yang merupakan salah seorang dosen prodi atau program pendidikan ekonomi pembangunan ya Universitas Flores ND.

0: kamu? Uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas, namun ternyata desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri.
1: Awesome!
0: Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ICA di tahun 2022.

0: sebel.
1: Sebel kenapa sih?
0: Ini nih, masa beli minuman nggak dikasih sedotan? Listrik di bibir aku kan bisa hilang kalau pakai langsung seruput begini.
1: Hey, sedotan plastik kan nggak ramah lingkungan. Menggunakan sedotan plastik yang kemudian berakhir menjadi sampah, akibatnya jutaan sampah sedotan plastik mencemari lingkungan. Makanya, bawa sendiri sedotan stainless steel, lebih aman dari sedotan plastik. Atau bisa pakai sedotan bambu serta bahan lain yang ramah lingkungan.
2: Menghentikan penggunaan sedotan plastik, langkah kecil yang akan berdampak besar dalam upaya menyelamatkan lingkungan hidup.

0: yang sama untuk didengar, dihargai, dan dilibatkan. Pro 1 RRI ND menghadirkan ruang disabilitas dan inklusi.
1: Ruang disabilitas dan inklusi.
0: Ruang suara bagi penyandang disabilitas, keluarga, aktivis, pemerintah, serta masyarakat umum untuk berbicara tentang inklusi sosial. Program ini mengangkat berbagai isu penting, mulai dari hak-hak penyandang disabilitas, aksesibilitas layanan publik, pendidikan inklusif, dunia kerja yang ramah disabilitas, hingga kisah-kisah inspiratif yang membangun kesadaran dan kepedulian bersama. Dengarkan Ruang Disabilitas dan Inklusi.
1: Ruang Disabilitas dan Inklusi. Ruang Disabilitas dan Inklusi.
0: Setiap hari Sabtu, pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tahunan pajak penghasilan di wilayah kerja KPP Pratama Kupang terus menunjukkan peningkatan. Demikian disampaikan Arief Wahyudi, Kepala Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan KP2KP BAA saat dikonfirmasi RRI ketika berkunjung di RRI SPROT Rabu 13 Mei 2026 mengatakan, berdasarkan data yang diperoleh, hampir 73 ribu wajib pajak telah melaporkan SPT tahunannya hingga Mei 2026. Jumlah tersebut mencakup wajib pajak di sejumlah wilayah termasuk di Kabupaten Rotendau. Meski tingkat partisipasi masyarakat dinilai cukup baik, masih terdapat sejumlah wajib pajak yang belum menyampaikan laporan pajaknya, terutama wajib pajak badan.
1: Sejauh ini berdasarkan data yang saya peroleh ya, itu sudah cukup baik, hampir 73 ribu wajib pajak, itu untuk keseluruhan wilayah KPP Pratama Kupang. Nah, di mana di dalamnya ada termasuk Kabupaten Rotendau. Jadi antusias dari warga masyarakat itu cukup baik, cuman masih ada beberapa masyarakat yang mungkin dia belum melaporkan, mungkin bisa segera melaporkan SPT tahunannya, Bapak.
0: Lebih lanjut, Arief Wahyudi, Kepala KP2KP BAA menjelaskan dari total pelaporan tersebut, sekitar 3.500 wajib pajak badan, sementara lebih dari 60 ribu lainnya berasal dari wajib pajak orang pribadi. Keterlambatan pelaporan umumnya disebabkan wajib pajak belum menerima bukti potong formulir A2 dari pemberi kerja atau instansi terkait. Kondisi tersebut membuat sebagian masyarakat belum dapat menyampaikan SPT tahunannya tepat waktu. Pihak KPP Pratama Kupang menghimbau masyarakat yang telah menerima bukti potong maupun laporan keuangan agar segera melaporkan SPT tahunan untuk menghindari sanksi administrasi.
1: Saya harap masyarakat di Kabupaten Rotendau, khususnya wajib pajak yang sudah memiliki bukti potong A2 itu bisa segera melaporkan SPT tahunannya. Begitu juga dengan wajib pajak badan yang sudah ada laporan keuangannya, bisa segera melaporkan SPT tahunan badannya. Walaupun sudah melewati waktu, lebih baik tetap melaporkan SPT tahunannya. Jika mereka terlambat setelah batas waktu yang diberikan, itu nanti ada sanksi denda berupa untuk orang pribadi sebesar 100 ribu dan untuk wajib pajak badan sebesar 1 juta kalau dia terlambat melaporkan SPT tahunannya.
0: Sementara itu, Direktorat Jenderal Pajak juga telah memberikan relaksasi batas pelaporan SPT tahunan badan hingga Mei 2026, sedangkan wajib pajak orang pribadi masa perpanjangan pelaporan telah berakhir pada 30 April lalu. Dari Kabupaten Rotendau, Nusa Tenggara Timur, Rudi Hartono, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Perayaan Misa Ekaristi Kudus kenaikan Tuhan Yesus ke surga, umat Katolik Katedral Atambua diingatkan tiga kata kunci menjadi permenungan

0: yakni kenaikan Tuhan merupakan sebuah harapan dan janji keselamatan. Laporan selengkapnya disampaikan Ferdi Asi.
1: Tuhan Yesus dalam kemuliaannya naik ke surga mengingatkan kepada para murid agar jangan khawatir, aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Yesus mengatakan hal ini di hadapan para murid saat naik ke surga. Kenaikan Kristus Tuhan sebagai juru selamat untuk membuka jalan keselamatan. Aku ke rumah Bapa untuk menyiapkan tempat bagimu. Ia berpesan, wartakan Injil Tuhan, jadilah seluruh bangsa muridku. Romo Chrysanthus Valoper dalam homilinya pada perayaan Misa Ekaristi Kudus kenaikan Tuhan Yesus ke surga bertempat Gereja Katedral Attembua mengatakan Gereja Katolik merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Perayaan peringatan 40 hari setelah kebangkitan Kristus dan menghitung 50 hari setelah perayaan Pesta Paskah kebangkitan Tuhan, Gereja Katolik merayakan Pentakosta hari turunnya Roh Kudus. Terdapat tiga kata kunci disampaikan Romo Chrysanthus menjadi permenungan umat, yakni kenaikan Tuhan, harapan, dan janji Tuhan. Yesus naik ke surga, tetapi ia akan kembali, ia pergi sebagai penghibur supaya roh kebenaran diutus untuk menyertai sekalian umat.

0: Gereja merayakan Ekaristi Kudus, Misa Kenaikan Tuhan, memberikan jaminan iman maupun harapan. Untuk itu dirinya mengajak sekalian umat untuk menyiapkan diri hati batin menyambut hari beramat untuk keselamatan ini. Perayaan Misa Kenaikan bertempat Gereja Paroki Santa Maria Immaculata Paroki Katedral Keuskupan Attembua dilangsungkan dua kali perayaan Misa, diikuti umat dalam suasana khusyuk, aman, dan lancar.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Warta NTT Sore Siar, dan ini juga dapat Anda dengarkan melalui streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Dapat juga Anda saksikan melalui channel YouTube kami di RRI Attembua Official. Kita beralih ke berita selanjutnya. Kodim 1602 ND melalui Satgas TMMD ke-128 bekerja sama dengan Puskesmas Wilamosa serta Persatuan Dokter Gigi Kabupaten ND menggelar kegiatan pengobatan massal di Desa Fata atau Timur. Laporan selengkapnya disampaikan Nikolaus Makumeli.
2: Kodim 1602 ND melalui Satgas TMMD ke-128 bekerjasama dengan Puskesmas Wilamosa serta Persatuan Dokter Gigi Kabupaten ND menggelar kegiatan pengobatan massal di Desa Fatatu Timur, Kecamatan Wewaria, Kabupaten ND. Kepala Puskesmas Wilamosa, Rosa Dalima, menjelaskan bahwa kegiatan ini melibatkan tenaga kesehatan dari berbagai bidang, mulai dari dokter umum, kebidanan, perawat, promosi kesehatan, bagian gizi, hingga dokter gigi dari Persatuan Dokter Gigi Kabupaten ND. Sebelum pelaksanaan pengobatan massal, kegiatan diawali dengan sosialisasi kesehatan oleh Puskesmas Wilamosa serta sosialisasi terkait bahaya narkoba yang disampaikan oleh pihak kepolisian Polres ND. Langkah ini dilakukan untuk memberikan edukasi tambahan kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kesehatan dan menjauhi narkoba. Adapun pelayanan kesehatan gratis mencakup pengecekan darah, pemeriksaan TBC, tes IFA, serta pemeriksaan gigi. Layanan ini diharapkan mampu menjangkau masyarakat yang selama ini memiliki keterbatasan akses terhadap fasilitas kesehatan. Rosa Dalima juga menyampaikan apresiasi kepada jajaran TNI Kodim 1602 ND dan personil Polres ND yang telah memberikan dukungan penuh atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Dijelaskan, selain pemeriksaan kesehatan, juga dilakukan pengecekan darah dan juga menyiapkan obat-obatan termasuk obat analgesik dari dokter gigi. Dirinya mengharapkan kegiatan tersebut dapat membantu masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi sekaligus meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Desa Fatatu Timur.
3: Saya perlu menyampaikan yang pertama ucapan terima kasih kepada Bapak Jenderal, Bapak Kodim, Pak Camat, pihak kepolisian dan kita semua. Kegiatan ini sudah kami lalui di satu minggu lalu itu, kami dengan sosialisasi tentang kesehatan dan dari kepolisian itu tentang narkoba. Jadi di hari ini kami di support kembali dari pihak TNI untuk kami boleh melakukan pelayanan kesehatan gratis di tempat ini. Jadi untuk pelayanan kesehatan gratis itu kami lakukan setiap bulan di setiap desa bersama nakes desanya. Dan hari ini yang hadir di sini kami ada dokter umum dari Puskesmas ada di belakang sedang pelayanan, terus ada juga dari bidan dengan perawatnya, dari bagian promosi kesehatan, bagian gizi, bagian gigi, saya sendiri juga sebagai perawat gigi. Dan luar biasanya lagi kami dihadiri oleh senior-senior kami, dokter gigi dari kabupaten yang hari ini bersama-sama dengan kami hadir lengkap di sini. Jadi banyak pemeriksaan di sini adalah pemeriksaan darah lengkap, laboratorium di belakang, terus obat-obatnya tersedia di sini. Dan juga kami dibantu lagi dari dokter gigi untuk obat analgesik yang menjadi kekurangan di kami.
2: Sementara itu, Brigjen TNI Fajar Cahjono, Tim VASF dari Mabes TNI Angkatan Darat, menyampaikan bahwa kegiatan pengobatan massal merupakan salah satu rangkaian dari kegiatan TMMD ke-128. Dirinya mengharapkan agar kegiatan pengobatan massal dapat menjangkau wilayah desa lainnya agar kesehatan masyarakat dapat diperhatikan.
4: Kegiatan pengobatan massal ini adalah salah satu dari kegiatan dalam rangkaian TMMD 128 yang dilaksanakan. Dan adapun harapan kami bahwa pengobatan yang dilaksanakan ini kebetulan dilaksanakan di Desa Batu Timur dapat menjangkau untuk kesehatan masyarakat. Tidak hanya di Batu Timur, tetapi juga yang berada di desa-desa sekitarnya.
2: Kegiatan pengobatan massal ini menjadi salah satu bentuk nyata kepedulian TNI bersama tenaga kesehatan dalam mendukung kesejahteraan masyarakat melalui program TMMD. Dengan adanya layanan kesehatan gratis, masyarakat diharapkan semakin terbantu dalam menjaga kesehatan dan kualitas hidup sehari-hari. RRI Enda Nikolaus Makumeli melaporkan.
1: Kodim 1627 Rotendao memperkuat pelayanan sosial melalui program Bakti Kasih dan Bakti Sehat. Selengkapnya, laporan Raja Waldus.

0: Komandan Kodim atau Dandim 1627 Rotendao, Letnan Kolonel Kavaleri Kurnia Santiadi Wicaksono kembali menunjukkan kepedulian sosial kepada masyarakat melalui program Bakti Kasih dan Bakti Sehat. Dandim menggelar pengobatan gratis di Desa Mbokak, Kecamatan Rote Barat Daya, Rabu 13 Mei 2026. Kegiatan tersebut menghadirkan layanan terapi kesehatan akupuntur bagi masyarakat desa. Selain pelayanan kesehatan, anak-anak sekolah dasar juga menerima bantuan susu untuk mendukung pemenuhan gizi dan tumbuh kembang mereka. Dalam kegiatan itu, Dandim turut didampingi Ketua Persit Tata Kurnia Santiadi Wicaksono. Kehadiran rombongan disambut antusias masyarakat yang memanfaatkan layanan kesehatan secara gratis. Pelayanan kesehatan yang diberikan meliputi terapi rematik, stroke, asam urat, tekanan darah, kolesterol hingga gangguan saraf. Warga tampak antusias mengikuti pemeriksaan dan terapi kesehatan yang disediakan Kodim 1627 Rotendao. Dandim Rotendao Kurnia Santiadi Wicaksono kepada RRI mengatakan program Bakti Kasih dan Bakti Sehat telah berjalan di 40 desa dari target 119 desa. Sebanyak 1.600 masyarakat telah menerima pelayanan kesehatan
1: melalui Bakti Kasih dan Bakti Sehat yang saat ini sudah berjalan 40 desa. Dan puji Tuhan, kami sudah melampaui pengobatan 1.550. Ini mungkin ke 1.600-nya. Semoga kami terus akan melangkah dengan penuh kebaikan. Kita akan tebarkan kebaikan dan cinta kasih kami sehingga apa? Kesehatan oma-oma, opa-opa, anak-anak yang merasakan bahagianya bagaimana menikmati susu-susu menjadikan mereka akan lebih cerdas.
0: Sementara itu, pemerintah Desa Mbokak menyampaikan apresiasi atas perhatian TNI kepada masyarakat. Kepala Desa Mbokak, Johani Sanda, mengaku bangga atas program sosial yang dinilai sangat membantu warga. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Desa Mbokak juga meminta dukungan Dandim terkait kebutuhan air bersih masyarakat. Permintaan itu disampaikan karena sebagian warga masih mengalami kesulitan mendapatkan air bersih.
2: Saya atas nama pemerintah Desa Mbokak dan para umumnya masyarakat Desa Mbokak menyampaikan terima kasih kepada Kodim Rotendao yang telah mengunjungi kami di Desa Mbokak. Dengan kehadiran Bapak datang untuk membawa dampak yang sangat baik bagi kami dan juga bagi anak-anak kami yang ada di Desa Mbokak. Dan harapan kami ke depan, kami mohon untuk kepedulian Bapak bersama kami di Desa Mbokak agar supaya apa yang mengalami kekurangan kami adalah kami di Desa Mbokak ini kekurangan air bersih. Maka kami mohon untuk Bapak kalau bisa membantu kami agar supaya air bersih ini kami bisa untuk mencukupi kebutuhan kami yang ada di Desa Mbokak.
0: Selain layanan kesehatan, warga juga menerima bantuan pompa air serta akan dibangun sumur bor. Kegiatan ini mempertegas komitmen Kodim 1627 Rotendao dalam pelayanan sosial berkelanjutan bagi masyarakat kepulauan. Dari Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT, Raja Ewaldus, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Warga Kelurahan Kepamenanu Tengah, Kecamatan Kota Kepamenanu, khususnya perkampungan Tunbakun di RT 17 dan RT 31 berkolaborasi dengan mahasiswa Unimor dari program studi biologi murni membersihkan kali Tunbakun sebagai sumber penghidupan warga. Laporan selengkapnya disampaikan Steve Kosat.
4: Warga Kelurahan Kepamenanu Tengah, khususnya di RT 17 dan RT 31 perkampungan Tunbakun, berkolaborasi dengan mahasiswa dari program studi biologi murni Universitas Timor membersihkan kali Tunbakun dari tumpukan sampah. Aksi tersebut digelar untuk mengembalikan fungsi kali sebagai sumber air bersih dan penghidupan warga. Ketua RT 31 Kelurahan Kepamenanu Tengah, Irmes Nua, menyampaikan bahwa kali Tunbakun memiliki peran penting bagi kehidupan warga sekitar sebab aliran airnya sehari-hari dimanfaatkan warga untuk kebutuhan dasar seperti minum, mandi, dan mencuci. Tetapi dalam 2 tahun terakhir, banyak sampah rumah tangga yang dibuang sembarangan, sehingga terjadi penumpukan sampah rumah tangga, ditambah dedaunan dan ranting pohon kerap mengganggu kebersihan dan kualitas air. Karena itu, pihaknya berkolaborasi dengan mahasiswa untuk membersihkan kali tersebut.
5: Air ini banyak kali kotor. Maka dari itu, pas hari ini adik-adik dari Unimor mereka datang untuk bersama-sama dengan kami RP 31 kerja bakti untuk membersihkan kali. Jadi baik, untuk kali ini dipakai oleh masyarakat itu untuk cuci, mandi, dan juga untuk air minum. Maka dari itu untuk kebersihan kali ini perlu penting, sangat sangat penting untuk RT 31 dan juga RT 17 di Kelurahan Kevaten.
4: Sementara Briliasen Cimolo, perwakilan mahasiswa, menuturkan bahwa keterlibatan mahasiswa Biologi Murni Unimor tidak hanya sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat, tetapi mahasiswa juga hadir sebagai upaya menumbuhkan kesadaran akan indahnya memelihara alam dari lingkungan terdekat, terutama Kali Tumbakun yang menjadi sumber penghidupan warga setempat. Dari TTU, Steve Kosat melaporkan.
3: Polres Alor intensif menangani kasus panah yang menyebabkan seorang remaja meninggal dunia di wilayah Kampung Baru, Kabupaten Alor. Laporan Stefani Libu.

0: penyelidikan serius dari Kepolisian Resor Alor. Kasat Reskrim Polres Alor AKP Amru Iksan mengatakan pihak kepolisian saat ini terus melakukan penanganan secara intensif untuk mengungkap pelaku dalam peristiwa tersebut. Menurutnya, jajaran Polres Alor telah membentuk tim khusus guna mempercepat proses pengungkapan perkara. Tim tersebut terdiri dari 9 personel pilihan yang diambil dari anggota terbaik Polres Alor untuk mendukung Satuan Reserse Kriminal dalam proses penyelidikan. Ia juga meminta dukungan masyarakat agar turut membantu memberikan informasi yang berkaitan dengan kasus tersebut.
1: Kasus panah di Kampung Baru menyebabkan anak kita, Dika Raja, meninggal. Saat ini proses penanganannya sementara ditangani oleh Polres Alor, dan Polres Alor melalui Bapak Kapolres sangat intens dalam proses pengungkapan perkara ini, dan ditunjukkan dengan bahwa Bapak Kapolres membentuk satu tim lagi yang terdiri dari 9 orang yang diambil dari anggota-anggota terbaik Polres Alor untuk mendukung kami Satuan Reskrim untuk pengungkapan. Oleh karenanya, kami memohon kepada masyarakat apabila ada mendapatkan informasi yang ada kaitannya dengan persoalan ini atau perkara ini, maka kami sangat memohon bantuan masyarakat untuk memberikan baik itu data maupun keterangan, sehingga memudahkan kami mengungkap siapa pelaku dari peristiwa ini.
0: AKP Amru Iksan turut menyampaikan pesan kepada generasi muda agar lebih fokus pada pendidikan dan mengembangkan diri demi masa depan. Ia mengingatkan anak-anak muda untuk tidak menghabiskan waktu dengan tawuran maupun kegiatan negatif lainnya, karena masa depan ditentukan oleh pilihan dan usaha sendiri sejak dini. RRI SPA

Pendengar dan pemirsa, sebelum mengakhiri Warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pelaporan SPT tahunan di wilayah KPP Pratama Kupang capai puluhan ribu wajib pajak. Perayaan Misa Ekaristi Kudus, kenaikan Tuhan Yesus ke surga, umat Katolik Katedral Atambua diingatkan tiga kata kunci menjadi permenungan, yakni kenaikan Tuhan merupakan sebuah harapan dan janji keselamatan. Sekian Warta NTT sore ini dari beranda depan NKRI Perbatasan Indonesia Timor Leste, mewakili kerabat kerja RRI Kupang dan RRI ND. Saya Teresa Manet, operator Agus Satriawan. Kami ucapkan terima kasih dan selamat sore.

hanya eksklusif setiap hari. Bukan cuma soal pertandingan, skor akhir, atau siapa pencetak gol, RRI ND akan mengajak Anda melihat sepak bola dari sudut pandang yang berbeda, terutama dari panggung terbesar Piala Dunia 2026. Di sini, Anda bisa menemukan cerita-cerita unik yang jarang terungkap, fakta-fakta menarik di balik layar, sisi lain para bintang sepak bola dunia, hingga teknologi canggih yang membuat sepak bola semakin memukau. Lebih seru lagi, Anda juga bisa ikut terlibat secara langsung di Pro 1 RRI ND dan jadi bagian dari kemeriahan obrolan sepak bola. Ayo, warnai hari-hari Anda dengan berbagai program pilihan dari RRI ND. Temani setiap momen seru dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. RRI, Radio

0: Dunkele, Dunkele, Dunke.
1: Tahukah Anda, dole-dole merupakan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, atas lahirnya seorang anak. Menurut kepercayaan orang Buton, anak yang telah didole-dole akan terhindar dari segala macam penyakit. Prosesi dole-dole sendiri adalah sang anak diletakkan di atas nyiru yang dialas dengan daun pisang yang diberi minyak kelapa. Selanjutnya, anak tersebut digulingkan di atasnya sehingga seluruh badan anak tersebut berminyak. Biasanya dilakukan pada bulan Rajab, Syakban, dan setelah Lebaran sebagai waktu yang dianggap baik.
2: Awas, awas, ada musuh 165. Mundur, mundur, mundur.
3: Ya ampun, main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
2: Risik, lagi seru nih.
3: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
2: Bawel, bawel, diem.
3: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
2: Iya nih, karena kelamaan main game, akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
3: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata? Ntar nyesel loh.
4: RRI Pro 1 ND, FM 100,5.

Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun berada. Terima kasih untuk Anda yang masih setia di FM 100,5 MHz Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, saat ini kami akan mengajak Anda untuk menikmati rangkaian lagu-lagu religi sambil kita menantikan seruan azan maghrib untuk wilayah kota ND dan sekitarnya pada pukul 17 lebih 41 menit waktu Indonesia Tengah.

tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

Pendengar Pro 1 dimanapun berada, saatnya kami ajak Anda kaum muslimin dan muslimat yang berada di wilayah Kota Ende dan sekitarnya. Kami akan mengumandangkan suara azan maghrib.

Oksigen adalah suatu unsur zat yang diperlukan bagi makhluk hidup. Tapi tahukah kamu bahwa 70 hingga 80% oksigen yang kita hirup dihasilkan oleh tumbuhan laut yang hampir semuanya adalah ganggang laut. Jadi, keberadaan laut dan seluruh kehidupan di dalamnya sangatlah penting untuk memproduksi oksigen yang kita hirup. Menjaga keberadaan laut dan ekosistem di dalamnya berarti kita turut menjaga ketersediaan oksigen untuk kehidupan kita.

0: Dek, kenapa sih?
1: Kesel saya lihat anak baru tuh, bergaya sekali.
2: Yeah, biarin sih. Mau-maunya dia?
1: Awas aja ya.
2: Terus, mau diapain?
1: Lihat aja nanti, saya kasih omongan dia, biar kapok.
2: Eh, itu bullying namanya.
1: Apa?
2: Bullying, artinya mengintimidasi tahu.
1: Enggak, cuma mau kasih tahu aja, enggak mukul.
2: Menghina, omongan kasar, sama aja. Itu kekerasan verbal, bullying juga namanya.
1: Oh,
2: bullying itu enggak ada manfaatnya. Yang ada, bisa masuk penjara.
3: Wow.
1: Heboh.
2: Yeay, dibilangin, bullying itu ada hukumnya. Belum lagi ada sanksi sosialnya. Serem tahu, bisa ngerusak masa depan.
1: Udah, masuk kelas yuk.
2: Aduh. Nah, itu hukumannya. Teguran langsung dari Tuhan.
0: Ingat ya, menjadi hebat tidak harus menyakiti orang lain. So, stop bullying.

Mana sih yang lebih sehat? Minum kopi atau teh? Sebenarnya, kopi sama teh sama-sama baik untuk kesehatan. Salah satu manfaatnya adalah meredakan stres. Asal dikonsumsi secara wajar. Supaya manfaat dari kandungan yang terdapat di kopi atau teh bisa kita rasakan. Tapi, kalau dikonsumsi secara berlebihan, bukan manfaat yang kita dapatkan. Malah mendatangkan penyakit untuk tubuh kita. Jadi,

Pendengar Pro 1 dimanapun berada, masih di Florata sore ini ya, bersama saya Joanna dan juga rekan Bay Sareng ya. Kami akan menghadirkan informasi-informasi menarik untuk Anda di kesempatan malam hari ini ya. Dan pendengar, informasi akan kami hadirkan terkait dengan informasi yang kami ambil ya dari rri.co.id. Dukungan masyarakat diperlukan, perkuat kinerja Bank NTT. Pendengar, rapat umum pemegang saham RUPS Bank NTT digelar di Hotel Flores Mandiri Kabupaten ND pada Jumat 15 Mei hari ini ya. Forum tahunan ini dihadiri Gubernur Nusa Tenggara Timur, para kepala daerah se-NTT selaku pemegang saham, jajaran direksi, komisaris, dan sejumlah tamu undangan. RUPS ini menjadi agenda penting untuk mengevaluasi capaian kinerja Bank NTT selama tahun buku 2025. Selain itu, para pemegang saham juga membahas arah strategi bisnis dan penguatan tata kelola perusahaan ke depannya. Dalam sambutannya, Gubernur NTT Melkiades Lakalena menegaskan Bank NTT memiliki posisi strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Menurutnya, keberadaan Bank NTT tidak hanya sebagai lembaga keuangan, tetapi juga motor penggerak pembangunan di Nusa Tenggara Timur. Ia meminta seluruh masyarakat NTT memberikan dukungan penuh agar Bank NTT dapat bekerja optimal dan profesional. Dukungan tersebut juga dinilai penting untuk menjaga pertumbuhan bank di tengah persaingan industri perbankan yang makin kondusif. Maksud kami, yang semakin kompetitif ya. Dan menurut Melkiades, kepercayaan masyarakat menjadi modal utama untuk memperkuat posisi Bank NTT di sektor perbankan regional.

0: makhluk halus. Itu tadi adalah suara musang. Suara tadi bukan buat nakutin manusia, melainkan untuk menarik musang lain saat musim kawin. Suara mirip tertawa ini bisa muncul salah satunya berkat tulang hioid di leher musang. Anda mungkin pernah mendengarnya malam-malam. Ini normal sebab musang adalah hewan yang aktif di malam hari. Nah, kalau Anda dengar suara tadi malam-malam, mungkin ada musang di atap atau di pohon dekat rumah Anda.
1: Dari mana pagi-pagi ini, Makcik Joya?
2: Niha, dari kedai.
1: Borong nampaknya. Apa yang Makcik Joya bawa tu?
2: Telur. Makcik Leha tak tahu ke?
1: Tahu apa?
2: Orang-orang kata kat Leha, barang-barang tu banyak yang putus nanti. Makanya saya borong.
1: Eh, Makcik Joya, jangan terlalu mudah percaya apa kata orang. Semalam, saya belanja ke kampung sebelah. Barang-barang di kedai masih banyak pun.
2: Ya ke? Jadi, macam mana telur saya ni kat Leha? Busuklah.
1: Ha, ada cara supaya tak busuk.
2: Apa tu?
1: Bagi saya setengah.
3: Ingat, pastikan terlebih dahulu kebenaran informasi yang Anda terima. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar Pro 1 dimanapun berada, semangat petani di Kabupaten Sika tetap tumbuh di tengah cuaca yang tidak menentu dan juga tantangan sektor pertanian yang semakin kompleks. Optimisme itu terlihat saat kelompok tani Tati Nahing melaksanakan panen jagung hibrida JF
1: agar hasilnya
0: JFR 71 di Jalur Momere Mage Panda Kelurahan Hewuli Kecamatan Alok Barat pada hari Kamis 14 Mei 2026. Panen tersebut menjadi bagian dari program ketahanan pangan tahun anggaran 2025 yang mendapat pendampingan dari Polres Sika melalui peran aktif Babin Kamtipmas. Dan kehadiran aparat kepolisian di tengah petani menunjukkan bahwa ketahanan pangan kini menjadi tanggung jawab bersama lintas sektor. Kegiatan panen dimulai sejak pukul 9 waktu Indonesia Tengah di lahan jagung keempat milik kelompok tani di wilayah Hewuli. Dan jagung hibrida jenis JFR 71 yang ditanam pada Januari 2026 itu akhirnya memasuki masa panen setelah melewati proses budidaya selama beberapa bulan.

spesial yang lebih segar, lebih seru, dan pastinya eksklusif setiap hari. Bukan cuma soal pertandingan, skor akhir, atau siapa pencetak gol, RRI MD akan mengajak Anda melihat sepak bola dari sudut pandang yang berbeda, terutama dari panggung terbesar Piala Dunia 2026. Di sini, Anda bisa menemukan cerita-cerita unik yang jarang terungkap, fakta-fakta menarik di balik layar, sisi lain para bintang sepak bola dunia, hingga teknologi canggih yang membuat sepak bola semakin memukau. Lebih seru lagi, Anda juga bisa ikut terlibat secara langsung di Pro 1 RRI ND dan jadi bagian dari kemeriahan obrolan sepak bola. Ayo, warnai hari-hari Anda dengan berbagai program pilihan dari RRI ND. Temani setiap momen seru dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. RRI Radio.

parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

0: Nama saya Putri. Ini sebagai anak muda, setahu saya pangan lokal itu yang saya tahu itu hanya ubi, pisang, jenis-jenis umbi-umbian seperti ubi jalar, ubi tatas, itu saja. Tapi kalau yang untuk sorghum atau jawawut itu belum pernah dengar atau belum pernah lihat kemasan atau bentuknya seperti apa, apalagi pernah memakannya belum ya.
1: Pangan menjadi sebuah isu serius global di tengah perubahan iklim yang semakin nyata beberapa tahun belakangan ini. Di tengah tantangan lingkungan yang semakin kompleks, pangan lokal dan ketahanan pangan menjadi elemen utama dalam memastikan keberlanjutan dan kestabilan sistem pangan global. Hubungan yang rumit antara pangan lokal, ketahanan pangan, dan perubahan iklim memiliki dampak yang mendalam pada masyarakat dan planet kita. Peningkatan kesadaran tentang perubahan iklim global telah mendorong kampus tanpa dinding merasa perlu ambil bagian dalam upaya melestarikan pangan lokal yang ada di Flores, salah satu fokusnya di Kabupaten ND.
2: Krisis pangan untuk prediksi masa depan masih menjadi ancaman yang sangat besar. Dan ini tidak hanya menjadi diskusi-diskusi internal berbagai organisasi, tetapi sudah menjadi wacana dan berita-berita di ranah publik. Sementara krisis identitas budaya telah tampak dan dampaknya sangat kita rasakan.
1: Founder Kampus Tanpa Dinding, Isberibe, mengungkapkan bahwa pangan lokal merupakan aset berharga yang mencerminkan budaya, identitas, dan tradisi masyarakat suatu wilayah. Makanan lokal tidak hanya memuaskan kebutuhan nutrisi, tetapi juga menghubungkan manusia dengan lingkungan tempat mereka hidup. Tanaman dan hewan yang dibudidayakan secara lokal telah beradaptasi dengan kondisi lingkungan setempat, sehingga mampu bertahan dalam perubahan iklim yang terjadi. Keberagaman hayati ini adalah jaminan ketahanan pangan jangka panjang. Namun ternyata sudah banyak ditinggalkan oleh masyarakat. Hal ini sangat terasa hilangnya beberapa jenis pangan lokal yang punah akibat kurangnya informasi kepada generasi selanjutnya untuk mempertahankannya.
2: Dan ini sangat terlihat ketika tahun lalu kami melakukan kegiatan literasi pangan di masyarakat adat Saga. Orang hanya sedikit melihat bahwa pangan itu menjadi identitasnya. Karena apa? Generasi muda sekarang ini mereka sudah meninggalkan. Kenapa mereka meninggalkan? Karena kita yang orang-orang tua atau penggerak-penggerak di bidang pangan belum terlalu banyak melibatkan anak-anak muda kita untuk gerakan mengembalikan identitas budaya pangan. Kita juga melihat praktik-praktik pertanian yang mengedepankan pelestarian pangan untuk sekedar menjaga kedaulatan pangan itu juga sudah semakin mundur, semakin tergerus.
1: Isberibe mengungkapkan, dirinya bersama relawan Kampus Tanpa Dinding mencoba mengajak anak muda untuk lebih intens membahas dan memberikan perhatian akan pelestarian pangan lokal. Salah satunya adalah kerjasama bersama Umar Maklas dari Fakultas Pertanian Universitas Flores yang bergerak bersama komunitas adat menemukan, mengklasifikasi, dan melestarikan pangan lokal yang ada di beberapa desa sebagai bagian dari kekayaan pangan lokal masyarakat.
2: Jadi sejak tahun 2018 itu kita sudah sama-sama melakukan berbagai studi. Salah satunya itu adalah studi etnobotani. Bagaimana supaya anak-anak muda kampus ini mengenal berbagai macam pangan dan juga sistem pangan yang ada di masyarakat-masyarakat adat yang ada di ND. Dan kami sudah melakukannya di 3 tempat bersama Fakultas Pertanian, terakhir di Saga. Dan ada Hangalamde, ada Guru Sade, dan itu sebenarnya kita melihat bahwa sangat potensial. Terakhir di Saga itu kita menemukan sekitar 205 jenis tanaman pangan, baik yang diberdayakan maupun yang tumbuh liar. Tetapi masyarakat sudah panggil mereka. Dan ini sebenarnya sesuatu yang sangat potensial bagi masyarakat adat maupun anak-anak muda.
1: Salah satu alumni dari kelas kreatif Umarema kelas Fakultas Pertanian Universitas Flores ND, Virjiawan Putra mengungkapkan bahwa kenyataan hari ini 80% pangan lokal di Flores sudah mulai punah. Dan generasi muda bahkan tidak pernah tahu beberapa pangan lokal yang sebenarnya masih bisa dikonsumsi. Bahkan generasi muda meninggalkan profesi menjadi petani karena dirasa ketinggalan zaman dan tidak memiliki masa depan.
3: Ketika kita terus mempertahankan kondisi yang sekarang, maka krisis pangan ini akan terus-terus terjadi. Kami bergerak bersama dalam mendukung bagaimana pangan-pangan lokal ini diangkat kembali. Potensi pangan lokal sejauh ini khususnya di Nusa Tenggara Timur, bahwa hampir 80% itu pangan-pangan lokal itu mulai hilang. Padahal jika dilihat dari potensi keberadaannya, sebetulnya pangan lokal ini bisa menjadi pangan alternatif untuk kemudian bisa menjadi pengganti beras. Kalau peran orang muda memang saat ini situasinya sudah sedikit sulit. Kenapa? Karena hampir 50% orang muda sudah tidak mau menjadi petani. Ini tantangan yang sebenarnya kita alami saat ini.
1: Sementara itu, salah seorang relawan Kampus Tanpa Dinding, Petra, mengungkapkan bahwa isu perubahan iklim perlu menjadi perhatian generasi muda saat ini karena akan berdampak pada ketahanan pangan global. Sehingga ketika anak muda tidak peduli dan mencari solusi untuk mengatasinya, akan sangat membahayakan bagi lingkungan di mana kita tinggal. Rawan pangan akan merajalela karena generasi muda sendiri tidak tahu bahwa di tempat mereka tinggal dan hidup ada kekayaan pangan lokal yang sebenarnya bisa dimanfaatkan.
4: Krisis iklim itu untuk saat ini sudah sangat urgen, dan kaum muda seharusnya sudah berperan untuk lebih dalam menangani masalah iklim ini. Nah, itu juga sebagai salah satu bentuk bumi kita itu sudah semakin krisis ya, sudah semakin urgen untuk anak muda harus bergerak di situ. Dan bukan lagi kita mengatasi, Kak, tetapi kita sudah harus mengobati dengan bumi yang rusak ini.
1: Salah seorang aktivis lingkungan dan juga sosiolog, Wulansari, mengungkapkan bahwa isu pangan masih belum menjadi isu yang disadari ancamannya oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, bahkan dunia. Sehingga perjuangan Kampus Tanpa Dinding untuk melestarikan pangan lokal perlu mendapat dukungan dari semua elemen masyarakat, baik dari pemerintah, legislatif, hingga generasi muda.
5: Kebanyakan orang Indonesia merasa isu ini akhir, cuma ada di berita-berita, masih lama, tidak mungkin terjadi. Gembangi panggung zinawi katanya di tanah Indonesia ini kan. Tapi nyatanya dari riset yang kami lakukan, yes, ini bisa terjadi. Sehingga harus dicegah lewat gerakan yang nyata. Mohon maaf kalau banyak program-program pemerintah yang memang tampaknya keren gitu ya, seringkali tidak tepat, seringkali tidak berkelanjutan. Sehingga yang kami lakukan, yang kami pilih untuk lakukan adalah berbuat nyata dibanding hanya protes gitu ya. Nah, dan tentu perjuangan ini gak bisa sendiri, sehingga kami melakukannya bersama-sama. Butuh support dari segi pemerintahan, dari segi kebutuhan, dari segi membesarkan gerakannya.
1: Isbribe mengungkapkan, Kampus Tanpa Dinding ingin mengangkat potensi pangan lokal yang mungkin telah terabaikan oleh serbuan makanan instan dan makanan kekinian di era saat ini. Untuk kembali menyadarkan generasi muda bahwa kesadaran untuk melirik kembali pangan lokal yang menjadi warisan leluhur, disitulah kekuatan pangan tumbuh dan berkembang dan peradaban akan terus lestari.
2: Ya, kita pikir bahwa anak-anak muda itu tidak peduli, mereka juga tidak tertarik. Tapi sebenarnya kalau kita memberikan kesempatan yang sangat banyak untuk mereka, ternyata mereka juga punya kepedulian yang sangat besar untuk melihat, memotret, mengenali, dan juga mendokumentasikan. Jadi kegiatan-kegiatan pendokumentasian kebudayaan pangan yang ada di Nusantara ini, kita akan sampai ke iklim. Semoga kita bisa menghasilkan dokumentasi tentang budaya untuk kedaulatan pangan di DDK. Kami Kampus Tanpa Dinding bersama komunitas perkakasi yang ada di Nangabenda, kami sudah mulai sedikit sekali. Semoga ini juga menjadi salah satu fokus dari pemerintah desa di mana kita bekerja.
1: Semoga perjuangan Kampus Tanpa Dinding untuk melestarikan pangan lokal menjadikan slogan Gemah Ripalo Jinawe menjadi kenyataan. Semoga banyak generasi muda terpanggil untuk kembali menjaga peradaban dengan terjun langsung mempertahankan pangan lokal sebagai kekayaan budaya pangan yang menjadi benteng utama ketahanan pangan masyarakat. Dan bersama pemerintah menguatkan program diversifikasi pangan sehingga generasi mendatang ikut merasakan Indonesia yang kaya, subur, dan makmur.

Inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.

0: Mas Imas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang gak dipake sih.
1: Oh no.
2: Sweet sweet, cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
3: Oh no.
4: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik, bicara baik-baik.

Penemuan yang telah ditemukan oleh Leonardo da Vinci membenarkan bahwa panjang telapak kaki sama dengan panjang tangan, mulai dari pergelangan tangan hingga ke siku. Hal tersebut sudah diteliti sedari tahun 1400 Masehi. Seorang pria melukis mengenai manusia Vitruvian, mengenai konsep proporsional manusia. Hal tersebut menunjukkan tentang beberapa fakta yang terdapat di dalam tubuh. Salah satunya adalah panjang

Tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri.

Tahukah kamu seberapa besarkah kekuatan petir? Sebuah kilatan petir bisa mengandung listrik sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalakan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. Petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu permukaan matahari. Daerah yang berada di sekitar khatulistiwa seperti Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Indonesia mengalami rata-rata 100 sampai 200 hujan dengan petir dalam sebulan.

Selamat malam mendengar Siap Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar Siap Pro 1 di Florata malam ini bersama saya ya, Dito Utama, yang akan menemani Anda di dalam ruang dengar Anda, dan juga operator Aventino Fernandez ya, yang selalu menemani Anda. Dan kami seperti biasa ya, akan menghadirkan berbagai program pastinya untuk Anda semua di dalam ruang dengar Anda. Kita saat ini awali dengan musik dan informasi ya untuk Anda semua, pastinya lagu-lagu yang kami hadirkan selalu menemani malam hari Anda. Dan juga nanti setelah musik informasi di pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kami akan menghadirkan warta berita dari Pro 3 RRI Jakarta. Dan setelah itu kami akan menghadirkan mimbar agama, dan untuk edisi hari ini yakni mimbar agama Islam. Dan setelah mimbar agama, kami juga akan menghadirkan sebuah mini drama untuk Anda semua di dalam ruang dengar Anda. Dan mini drama ini pastinya juga menginspirasi Anda dan juga menghibur Anda di dalam ruang dengar Anda. Dan setelah kami hadirkan mini drama, kami akan menghadirkan program Komunitas Bicara. Dan Komunitas Bicara malam ini, kami menghadirkan Komunitas Tenun Ikat dari Bena Ngada. Dan nanti setelah itu di program Komunitas Bicara ya, Anda bisa bergabung ya untuk bertanya mungkin, atau hanya ingin bertegur sapa kepada narasumber dan juga dari penyiar juga boleh. Kami menanti Anda ya seperti biasa di line telepon kami di 0821 445 11957, dan juga bisa melalui line telepon WhatsApp kami, chat ataupun voice note ya di 0821 3878 8786. Dan dengan senang hati nanti kami menanti Anda. Dan setelah program Komunitas Bicara, kami menghadirkan Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Dan untuk lagu nanti yang kami hadirkan yakni lagu pop Indonesia era tahun 2010 hingga tahun 2020-an. Dan setelah itu akan dilanjutkan musik dan informasi kembali untuk Anda semua, penghantar tidur Anda ya pastinya untuk musik dan informasinya nanti yang kami hadirkan di malam hari. Dan nanti tutup siaran di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan tetaplah terus masih bersama kami di Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari.

Masih di kawasan Jalan Durian nomor 1 Bro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi. Dan masih bersama saya Dito Utama ya, di dalam ruang dengar Anda yang pastinya selalu menemani Anda. Dan kami akan menghadirkan informasi ya untuk Anda semua di dalam ruang dengar Anda. Dan kita saat ini di dalam perjalanan ya, sebuah perjalanan kita kan selalu patuh berlalu lintas ya. Dan di dalam situ ada namanya pasti peraturan-peraturan lalu lintas. Dan saat ini untuk mematuhi pengendara ini selalu patuh terhadap aturan lalu lintas. Dan juga jika dulu itu melanggar peraturan lalu lintas itu ditilang ya secara manual atau bahasanya ditanggap oleh polisi. Dan saat ini di era teknologi sudah ada yang namanya ETLE. Dan di saat ini kita akan mengenal ya lebih jauh tentang teknologi ETLE dan cara kerjanya. Bahwasanya penerapan Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE ini menjadi langkah strategis Polri ya, memodernisasi penegakan hukum lalu lintas berbasis digital. Sistem tersebut ini tidak hanya mendeteksi pelanggaran, tetapi juga meningkatkan disiplin masyarakat berkendara. ETLE juga memanfaatkan ya teknologi kamera, sensor, dan kecerdasan buatan untuk mendeteksi pelanggaran lalu lintas otomatis. Hasil rekaman elektronik tersebut juga memiliki kekuatan hukum ya sebagai alat bukti sesuai ketentuan perundang-undangan. Dan dalam penerapannya, ETLE ini juga merupakan integrasi perangkat keras dan juga perangkat lunak analitik yang bekerja secara otomatis. Dan teknologi tersebut dirancang mendukung penegakan hukum lebih objektif, transparan, dan akurat di jalan raya. Dan ada beberapa teknologi yang digunakan dalam sistem ETLE, yakni ada Automatic Number Plate ini, atau disebut ANPR, ini untuk memindai plat nomor kendaraan secara otomatis. Kemudian sensor kamera beresolusi tinggi. Kemudian juga ada teknologi AI, dan juga sistem ETL ini juga mendeteksi pengendara motor tanpa helm serta pelanggaran lampu lalu lintas. Dan teknologi tersebut juga mampu mengidentifikasi pelanggaran marka jalan ya, dan kendaraan yang melanggar batas kecepatan. Pendidikan ETL juga memiliki dasar hukum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Pada pasal 272 disebutkan hasil rekaman elektronik sah menjadi alat bukti di pengadilan. Dan pastinya ada beberapa tahapan juga ya untuk penindakan ETLE. Bahwasannya kamera ETLE ini merekam pelanggaran, terdapat juga waktu, lokasi, dan juga jenis pelanggaran secara otomatis. Kemudian petugas back office melakukan verifikasi lebih lanjut. Dan surat konfirmasi ini dikirim kepada pemilik kendaraan sesuai data registrasi kendaraan bermotor. Dan pemilik kendaraan juga dapat melakukan klarifikasi ya melalui sistem resmi ya atau posko terdekat. Dan setelah pelanggaran dikonfirmasi, petugas menerbitkan surat tilang dan pembayaran dilakukan melalui virtual account. Apabila diabaikan, data kendaraan dapat diblokir sementara hingga penyelesaian tilang dilakukan. Dan penerapan ETLE ini juga memberikan berbagai manfaat ya dalam mendukung budaya tertib berlalu lintas masyarakat Indonesia. Dan manfaat dari ETLE ini antara lain meningkatkan disiplin dan juga mendukung penegakan hukum lebih objektif. Informasi ini kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id. Untuk informasi lebih lengkapnya Anda bisa langsung mengunjungi laman resmi kami di rri.co.id, serta jangan lupa download aplikasi RRI Digital untuk mendengarkan siaran kami melalui genggaman Anda. Anda bisa langsung masuk di Google Play Store dan search RRI Digital. Dan tetaplah terus masih bersama kami di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.

0: Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kemudian Iran dan negara-negara di Timur Tengah, terutama adalah Uni Emirat Arab, Oman, ya kemudian Arab Saudi. Nah ini yang

0: Pasi Global. Bayern Munchen akan menutup musim Bundesliga dengan menjamu FC Köln di Allianz Arena pada Sabtu malam. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 15 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Nilai tukar rupiah menyentuh level Rp17.600 per dolar Amerika Serikat dalam perdagangan hari ini. Konflik Timur Tengah yang kembali memanas dan kenaikan harga minyak dunia membuat nilai tukar rupiah makin tertekan. Berikut laporan selengkapnya Mahdalena.
1: Dan hari ini pun juga dolar ya menguat cukup tajam, ya kemudian harga minyak pun juga naik dan berdampak terhadap pelemahan mata uang rupiah. Nah, di saat libur,
2: ya. Nilai tukar rupiah yang menguat pada hari Rabu kemarin kembali melemah selama dua hari libur panjang minggu ini. Jumat pagi nilai tukar rupiah sempat menyentuh Rp17.600 per dolar Amerika Serikat dan pada saat penutupan perdagangan hari ini nilai tukar rupiah terpantau di level Rp17.596 per dolar Amerika Serikat. Analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan perkembangan di Selat Hormuz yang kembali memanas memicu penguatan dolar Amerika yang hari ini bergerak di level 99. Penguatan dolar AS membuat nilai tukar rupiah kembali tertekan.
1: Ya, dua hari ini ada beberapa tensi geopolitik yang terus memanas, terutama adalah di Selat Hormuz ya, antara Amerika dengan Iran. Ya, pasca Iran melakukan latihan perang secara besar-besaran di Selat Hormuz, ini membuat ketegangan bagi Amerika, kemudian Iran, dan negara-negara di Timur Tengah, terutama adalah Uni Emirat Arab, Oman, ya kemudian Arab Saudi. Nah, ini yang secara geopolitik ya secara eksternal membuat dolar mengalami penguatan, harga minyak naik, rupiah melemah.
2: Di sisi lain, pertemuan Presiden Trump dan Presiden Tiongkok Xi Jinping di Beijing juga tidak memberikan sentimen positif ke pasar. Sementara di dalam negeri, tambah Ibrahim, kenaikan harga minyak dunia menimbulkan kekhawatiran akan membengkaknya anggaran untuk subsidi energi. Melihat kecenderungan rupiah yang terus melemah, Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Deni Prakoso jelang libur panjang kemarin juga mengatakan faktor eksternal yang dominan menyebabkan pelemahan rupiah saat ini. Ramdan Deni menegaskan sejauh ini Bank Indonesia belum mengambil kebijakan lain selain 7 langkah kebijakan Bank Indonesia untuk menstabilkan nilai tukar rupiah yang telah diumumkan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio sebelumnya.
3: BI sangat menyadari kondisi ini sehingga BI terus menguatkan apa yang disebut 7 langkah Bank Indonesia ya dalam membuat rupiah itu stabil dan cenderung menguat. Jadi sampaikan Pak Gubernur, kami tetap meyakini dengan langkah-langkah yang dilakukan itu rupiah akan stabil dan cenderung menguat. Bank Indonesia akan terus berada di pasar, baik pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri. Jadi begitu pasar Jakarta tutup, kita standby di pasar Eropa. Kita kemudian standby di pasar Amerika, ya, untuk menjaga bagaimana pergerakan nilai tukar rupiah yang kalau di luar negeri dipengaruhi oleh transaksi NDF itu tetap stabil.
2: Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Deni Prakoso lebih lanjut menegaskan, Bank Indonesia tetap optimis nilai tukar rupiah akan kembali menguat seiring langkah yang dilakukan Bank Indonesia serta sinergi antara BI dengan pemerintah. Ramdan Deni maupun analis pasar uang Ibrahim Aswaibi juga mengatakan, kondisi fundamental ekonomi Indonesia yang cukup baik saat ini menjadi penopang optimisme nilai tukar rupiah akan kembali menguat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Utama Tanjung Priuk menginisiasi simulasi penanganan krisis pelabuhan terintegrasi pertama di Indonesia untuk mengantisipasi kompleksitas geopolitik. Berikut informasinya Rian Suryadi.
4: Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Utama Tanjung Priuk menginisiasi simulasi penanganan krisis pelabuhan terintegrasi pertama di Indonesia, yakni melalui Joint Exercise Business Continuity Management System atau BCMS tumpahan minyak di

0: kawasan Pelabuhan Tanjung Priuk. Kegiatan tersebut melibatkan lebih dari 30 pemangku kepentingan strategis pelabuhan. Kepala KSOP Utama Tanjung Priuk, Kapten Heru Susanto, mengatakan penguatan sistem keberlangsungan operasional pelabuhan menjadi kebutuhan strategi. Hal ini dilakukan di tengah meningkatnya kompleksitas risiko geopolitik, gangguan rantai pasok global, serta ancaman kedaruratan pelabuhan modern.
1: Salah satu exercise dari BCMS kita yang waktu itu sudah diluncurkan oleh Pak Dirjen, ya, bahwa KSOP ini sebagai strategi membangun sistem pelanggaran krisis yang terintegrasi di seluruh pelabuhan, juga harmonisasi regulator dan operator merupakan fondasi utama agar respon terhadap kondisi darurat berjalan tidak sendiri-sendiri, namun menjadi satu kesatuan sistem pelabuhan yang resilient.
0: Sebelumnya, Polri bersama para pemangku kebijakan berupaya menjaga stabilitas nasional sekaligus mempertahankan capaian pembangunan pemerintah. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkapkan pihaknya telah menyiapkan langkah antisipatif dan skema mitigasi risiko untuk menghadapi ketidakpastian global.
2: Yang kebijakan yang ada di Astacita ini terus bisa berjalan dan kita memitigasi berbagai macam risiko yang akan timbul, dan alhamdulillah dengan gambaran yang kami peroleh maka kita tentunya memiliki gambaran.
0: Diketahui latihan dilakukan untuk menguji kesiapan seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga keberlangsungan operasional pelabuhan nasional saat kondisi darurat. Pelabuhan Tanjung Priuk sendiri menangani lebih dari separuh arus peti kemas internasional Indonesia. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kebakaran terjadi di Gedung Pusat Pelayanan Jantung Terpadu Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo Surabaya Jumat pagi. Dua pasien berhasil dievakuasi, namun satu di antaranya meninggal. Berikut informasinya, Faiz Putra.
4: Hari ini Jumat 15 Mei 2026 pagi pukul 6.30 waktu Indonesia Barat terjadi kebakaran di Gedung Pusat Pelayanan Jantung Terpadu atau PPJT RSUD Dr. Sutomo Surabaya, dan pada kejadian tersebut terdapat dua pasien yang berhasil dievakuasi namun satu diantaranya meninggal dunia. Melalui Koordinator Evakuasi Pasien RSUD Dr. Sutomo Surabaya, Dr. Rizal Konstantius mengatakan proses evakuasi dua pasien tersebut cukup sulit karena berada di lantai 6 dan salah satu pasien masih menggunakan alat bantu hidup. Pihak RSUD Dr. Sutomo juga sempat melakukan pemadaman mandiri dengan menggunakan alat pemadam api ringan atau APAR sebelum tim pemadam kebakaran tiba di lokasi sekitar pukul 7.35 waktu Indonesia Barat.
5: Dua pasien tersebut memang yang satu kondisinya lebih buruk, yang satu kondisinya relatif lebih baik, sehingga kami evakuasi bertahap. Dua-duanya kita evakuasi, yang satu kita evakuasi yang baik, kita turunkan ke ruang resusitasi dan saat ini sudah dirawat, sudah pindah ke ICU lain dan kondisinya sudah relatif kembali seperti awal. Yang satu lagi
4: Sementara Ketua Tim Operasional Damkar Kota Surabaya, Trian Jaya, menyebut pihaknya mengerahkan total 13 unit kendaraan pemadam kebakaran.
6: Hari ini kita mengerahkan 13 unit TKK, termasuk 2 unit Bronto, Kailit 55 dan 42 meter. Tapi yang kita pakai hanya 42 meter untuk evakuasi korban dari lantai 5.
4: Hingga saat ini, penyebab pasti kebakaran masih dilakukan pendalaman. Dugaan sementara dari petugas Damkar Surabaya, yakni konsleting listrik. Proses mitigasi kejadian juga dilakukan oleh pihak BPBD Kota Surabaya, Polsek Gubeng, Satpol PP Kota Surabaya, dan beberapa pihak lainnya. Faiz Putra melaporkan.
3: Terima kasih dan masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Tiga penerbangan jemaah calon haji asal DKI Jakarta dan satu lainnya asal Jawa Barat diberangkatkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada hari ini. Berikut informasinya Sa'adat Undarain. Ain.
8: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau sebanyak 1.660 jemaah calon haji yang berasal dari DKI Jakarta dan juga Jawa Barat diterbangkan menuju Tanah Suci dengan rute Jeddah pada hari ini. Seluruh jemaah calon haji tiba langsung berkumpul di jalur cepat atau Makarot, dan secara bergantian melakukan pendataan yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi. Dari jumlah tersebut, terbagi sebanyak 389 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang diterbangkan pada pukul 01.35 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7323. Disusul 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat diberangkatkan pada pukul 06.15 waktu Indonesia Barat dini hari dengan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5439. Kemudian 441 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang diterbangkan pada pukul 07.50 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5105. Dan selanjutnya adalah jemaah haji dari DKI Jakarta sebanyak 389 yang diterbangkan menggunakan Garuda Indonesia GIA 7324 yang diberangkatkan pada pukul 17.00 petang tadi. Salah satu jemaah calon haji asal DKI Jakarta, Sukamta, mengatakan dirinya senang dapat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci tahun ini. Bahkan dirinya telah mempersiapkan baik lahir maupun batin.
9: Sambal kayak pas dari waktu daftar sampai sekarang sudah jalan 7 tahun. Karena kan masuknya malam ya. Ya, jadi cuma lagi terpulang di kota ini. Ya, ya, tuanya ya. Walaupun apa ya, kalau nggak salah, sambilan. Apa ya? Ya, benar.
8: Ayo pada ke mana? Ini kita jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno Hatta ini sebanyak 27.798 jemaah calon haji yang tergabung dalam 66 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari 3 embarkasi, yaitu embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga embarkasi Jakarta Bekasi. Sedangkan untuk jadwal keberangkatan dari seluruh total calon jemaah haji yang melalui Bandara Internasional Soekarno Hatta ini, yaitu sebanyak 35.285 calon jemaah haji yang tergabung dalam 84 kloter. Penerbangannya menggunakan 2 maskapai, yaitu Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines secara bertahap hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRI Report 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu, jemaah haji yang diberangkatkan melalui embarkasi Batam diimbau menjaga kondisi kesehatan selama berada di Tanah Suci dengan mengikuti arahan dari tim kesehatan dan tidak memaksakan aktivitas yang berlebihan selama menjalankan ibadah. Berikut informasinya, Faik Iqbar.
10: Pelayanan kesehatan bagi jemaah haji terus menjadi perhatian panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH embarkasi Batam, terutama dalam memberikan edukasi kepada jemaah agar tetap menjaga kondisi tubuh selama menjalankan ibadah di Tanah Suci. Sejumlah jamaah yang akan diberangkatkan melalui embarkasi Batam juga telah menjalani pemeriksaan kesehatan di daerah masing-masing sebelum keberangkatan. Salah satunya jamaah perempuan asal Jambi dari kloter 21 yang dijadwalkan berangkat pada 16 Mei 2026. Salah seorang jamaah, Siti Rahmawati, mengaku telah mengikuti seluruh tahapan pemeriksaan kesehatan di Jambi dan kini fokus menjaga stamina menjelang keberangkatan.
11: Sebelum keberangkatan, kami telah menjalani pemeriksaan kesehatan di Jambi. Alhamdulillah, seluruh hasil pemeriksaan menunjukkan kondisi yang baik. Kami pun juga dihimbau untuk senantiasa menjaga kesehatan, mencukupi waktu istirahat, serta mengonsumsi obat bagi yang memiliki riwayat penyakit.
10: Kloter 21 asal Jambi diketahui tidak transit di Asrama Haji Batam dan hanya melakukan transit singkat di Bandara Hang Nadim sebelum melanjutkan penerbangan menuju Tanah Suci. Sementara itu, Ketua Bidang Kesehatan PPIH Embarkasi Batam, Ahmad Hidayat, mengimbau seluruh jamaah untuk tetap disiplin menjaga kondisi fisik selama menjalankan rangkaian ibadah haji.
12: Untuk para jemaah haji, kami sarankan ikuti anjuran dari tim kesehatan kloter, kemudian pembimbing ibadah juga diikuti, jangan melakukan hal-hal yang berlebihan gitu, menguras tenaga berlebihan, jaga kondisi, lihat dengan kondisi badan kita sendiri. Jangan memaksakan diri seperti itu. Jaga tetap kondisi badan kita, tetap fit untuk melakukan ibadah haji sampai pulang nanti.
10: Ia juga mengingatkan, jemaah yang memiliki penyakit tertentu agar tetap rutin mengonsumsi obat dan aktif berkonsultasi dengan dokter-dokter apabila mengalami gangguan kesehatan selama berada di tanah suci. PPIH Embarkasi Batam berharap seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan lancar dan kembali ke tanah air dalam keadaan sehat. Dari Asrama Haji Batam, Faiki Bermuzaki melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menuju ke Tanah Suci, Bu, selawat di Masjidil Haram baru dibuka pada pukul 2 siang yang sebelumnya ditutup sejak pukul 8 pagi waktu Arab Saudi. Berikut laporan selengkapnya Sariful Alam. Alam.
13: Saat ini saya berada di Masjidil Haram, dapat kami informasikan Bu selawat di Masjidil Haram baru saja dibuka sejak pukul 2 siang waktu Arab Saudi yang sebelumnya ditutup sejak pukul 8 pagi waktu Arab Saudi. Dan pendengar, operasional Terminal Syif Amil, Terminal Aijat dan Terminal Jabal Kabah dan layanan bus selawat yang menghubungkan hotel jamaah menuju Masjidil Haram di Mekah tadi lebih awal ditutup sejak pukul 8 waktu Arab Saudi pada hari Jumat ini. Langkah antisipasi ini diambil otoritas terkait untuk mendukung pengaturan arus jamaah serta mematangkan persiapan pelaksanaan sholat Jumat di pusat kota suci Arab Saudi. Dan sebagaimana kita ketahui bahwasanya jemaah dari seluruh dunia pada hari ini juga terus berdatangan dan juga terlihat memang pantauan kami sejak tadi pagi memang banyak sekali jemaah dari Indonesia dan juga jemaah haji dari dunia telah melakukan tawaf dan melakukan sa'i serta melakukan ibadah di Masjidil Haram ini termasuk sholat Jumat. Dan pendengar, perubahan jadwal penutupan ini merupakan pembaruan dari rencana semula yang direncanakan pada pukul 10 waktu Arab Saudi. Dan dapat kami informasikan bahwasanya penutupan ini untuk mengoptimalkan mobilisasi jamaah di tengah meningkatnya kepadatan yang signifikan di menjelang sholat Jumat tadi. Dan penangguhan sementara arus lalu lintas jamaah dari hotel menuju Masjidil Haram itu dilakukan memang untuk menghindari penumpukan massa di areal terbuka di terminal. Sementara itu pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasanya petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi menyiapkan jalur khusus bagi jamaah lansia dan risiko tinggi atau riski di terminal Aijat Mekah untuk mempermudah akses bus selawat menuju hotel pemondokan atau hotel tempat para jemaah haji Indonesia yang tinggal. Dan jalur khusus tersebut ditempatkan di pintu 3A Terminal Aijat. Jalur tersebut disiapkan agar jamaah lansia khususnya yang tinggal di wilayah Misfala tidak bercampur dengan antrian umum yang lebih padat. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian telah kita

0: Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan sebagai kekuatan selatan global, BRICS harus berperan aktif dalam menjaga perdamaian dan stabilitas global. Menlu RI menggarisbawahi BRICS harus menjadi bagian dari solusi, bukan polarisasi. Berikut laporan selengkapnya Retno Mandasari.
1: As Indonesia enters its second year as member of BRICS,
2: Menteri Luar Negeri Sugiono menghadiri pertemuan para Menteri Luar Negeri BRICS di New Delhi, India pada 14 hingga 15 Mei. Dalam pertemuan itu, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan, sebagai kekuatan selatan global, BRICS harus berperan aktif dalam menjaga perdamaian dan stabilitas global. Salah satunya dengan memimpin penegakan hukum internasional secara adil dan tanpa standar ganda. Menteri Luar Negeri Sugiono turut menggarisbawahi, BRICS harus menjadi bagian dari solusi, bukan polarisasi. Sementara 2026 merupakan tahun kedua bagi Indonesia sebagai anggota BRICS yang juga bertepatan dengan perayaan 20 tahun sejak dibentuknya BRICS pada tahun 2026.
3: Kita hidup di zaman di mana mereka yang membangun tatanan internasional juga berkontribusi pada kekacauannya. Sebagai kekuatan yang sedang bangkit dari selatan global, BRICS memiliki kedudukan dan tanggung jawab untuk mengambil peran yang lebih aktif dalam menjaga perdamaian dan melestarikan aturan yang menopang stabilitas global. Ini dimulai dengan memperjuangkan hukum internasional secara adil, konsisten, dan tanpa standar ganda.
2: Saat membuka pertemuan, Menteri Luar Negeri India, S. Jaishankar mengatakan, di tengah ketidakpastian dunia, terdapat harapan besar dari negara-negara berkembang agar BRICS memainkan peran konstruktif dan menstabilkan.
4: Kita bertemu di tengah perubahan besar dalam hubungan internasional, konflik yang sedang berlangsung, ketidakpastian ekonomi, dan tantangan dalam perdagangan, teknologi, dan iklim membentuk lanskap global. Terdapat harapan yang semakin besar, khususnya dari pasar negara berkembang dan negara-negara berkembang, bahwa BRICS akan memainkan peran yang konstruktif dan menstabilkan.
2: Sementara pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Sugiono turut menyampaikan dukungan penuh terhadap Palestina dan solusi dua negara. Menteri Luar Negeri Sugiono secara khusus mengangkat mengenai gugurnya 4 peacekeepers Indonesia yang bertugas di UNIFIL dan menyerukan akuntabilitas penuh bagi pihak yang bertanggung jawab. Adapun BRICS tahun ini diselenggarakan di bawah keketuaan India dengan tema membangun ketahanan, inovasi, kerjasama, dan keberlanjutan. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana Bayern Munchen akan menutup musim Bundesliga dengan menjamu FC Köln di Allianz Arena pada Sabtu malam. Meskipun sudah dipastikan sebagai juara, Bayern masih memburu tambahan rekor gol musim ini. Pelatih Vincent Kompany mengatakan timnya sangat antusias dan bertekad menang di laga ini.
5: Anda selalu memulai musim dengan harapan dan tujuan untuk mengangkat trofi lagi. Dan sekarang waktunya telah tiba, dan kami pasti akan memanfaatkan momen ini. Ini juga selalu menyenangkan bagi keluarga yang ada di sana, orang-orang yang telah mendukung kami di balik layar sepanjang musim. Ini bukan hanya untuk kami, tetapi juga untuk mereka. Dan itulah mengapa saya sangat bahagia.
0: Di sisi lain, FC Köln yang berada di peringkat ke-14 sudah aman dari ancaman degradasi. Pada laga sebelumnya, Bayer hanya menang tipis 1-0 atas Wolfsburg karena jadwal padat Liga Champions mempengaruhi tempo permainan mereka. Namun dominasi Bayer sepanjang musim menunjukkan jarak kualitas yang masih sulit dikejar oleh rival-rival mereka di Bundesliga. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

101.1 RRI Indie bisa Anda dengarkan di ND FM 100,5 MHz, Lembata FM 98,8, Larantuka FM 99,9, Maumere FM 88,7, Baidan

Selamat malam mendengar siapa satu RRI ND dimanapun Anda berada. Setelah ini kami akan menghadirkan program Mimbar Agama Islam untuk Anda semua di dalam ruang dengar Anda. Dan sebelum kita masuk ke dalam program tersebut, kami akan menghadirkan lagu-lagu religi atau lagu islami untuk Anda semua di dalam ruang dengar Anda. Dan tetaplah terus masih bersama kami di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memujinya, memohon pertolongannya, dan memohon ampunan kepadanya. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan diri kita dan dari kejelekan amal perbuatan kita. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat, dan seluruh umatnya yang setia mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, pertama, mari kita panjatkan syukur karena pada kesempatan yang berbahagia ini Allah masih memberikan nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan sehingga kita dapat berkumpul meski di udara, namun insya Allah diberkahi. Para pendengar RRI yang saya cintai karena Allah, hari ini kita hadir bukan membawa gelar sebagai sarjana, bukan sebagai pegawai, bukan pula sebagai pengusaha. Kita hadir dengan satu gelar yang sama, gelar yang paling mulia di mata Allah dan di mata manusia, yaitu sebagai seorang ibu. Tahukah mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, "Wahai Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbakti pertama kali?" Beliau menjawab, "Ibumu." Orang itu bertanya lagi, "Kemudian siapa?" Beliau menjawab, "Ibumu." Ditanya lagi, "Kemudian siapa?" Beliau tetap menjawab, "Ibumu." Baru yang keempat, beliau menjawab, "Ayahmu." Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Ibu disebut tiga kali karena perjuangan ibu dimulai sejak mengandung, melahirkan, menyusui, hingga mendidik. Tidak ada profesi di dunia yang jam kerjanya 24 jam tanpa gaji, tanpa cuti, selain menjadi ibu. Kedudukan ibu dalam pandangan Islam, ibu adalah madrasah pertama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi." Hadis riwayat Bukhari. Artinya, anak lahir dalam keadaan suci, hitam putihnya akhlak anak pertama kali dibentuk di rumah. Sebelum anak mengenal guru di sekolah, ia sudah mengenal Allah dari ibunya. Sebelum ia bisa membaca buku, ia sudah membaca gerak-gerik ibunya. Kalau ibu rajin sholat, anak akan melihat sholat itu penting. Kalau ibu berbicara lembut, anak akan belajar bahwa lembut itu indah. Maka benarlah perkataan para ulama, ibu adalah madrasah pertama. Jika ia baik, maka baiklah satu generasi. Kita sering mendengar hadis tentang surga di bawah telapak kaki ibu. Hadis ini maknanya bukan kita harus mencium kaki ibu setiap hari. Maknanya
adalah betapa besarnya hak ibu untuk dimuliakan. Jalan menuju ridho Allah salah satunya melalui ridho ibu. Maka tugas kita sebagai ibu sekarang adalah memastikan rumah kita menjadi potongan surga. Rumah yang jika suami pulang kerja, ia merasa tenang. Rumah yang jika anak pulang sekolah, ia merasa rindu. Jangan sampai rumah kita justru seperti neraka dunia. Isinya hanya teriakan, omelan, dan pertengkaran. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila manusia meninggal dunia, terputuslah seluruh amalnya kecuali tiga: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, atau anak solih yang mendoakannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Para pendengar RRI, anak soleh tidak datang tiba-tiba. Anak soleh adalah hasil didikan. Maka setiap nasi yang ibu suapkan sambil membaca bismillah itu pahala. Setiap kali ibu membangunkan anak untuk sholat subuh padahal diri sendiri masih mengantuk, itu pahala. Setiap peluh dan lelah seorang ibu yang mengurus rumah, itu semua adalah investasi akhirat yang tidak akan pernah rugi. Para pendengar RRI, jangan pernah merasa rendah diri. Profesi ibu rumah tangga adalah profesi paling kompleks. Ibu adalah menteri keuangan, menteri kesehatan, menteri pendidikan, dan menteri dalam negeri sekaligus. Karena tugas kita, pertama, mengatur keuangan. Gaji suami besar atau kecil, berkah atau tidaknya tergantung bagaimana istri mengelolanya. Sifat qanaah, yaitu merasa cukup dengan pemberian Allah, adalah kunci kekayaan yang sesungguhnya. Catat pemasukan dan pengeluaran, dahulukan kebutuhan daripada keinginan. Kedua, menjaga kebersihan rumah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kebersihan adalah sebagian dari iman. Hadis riwayat Muslim. Rumah yang bersih dan rapi akan menenangkan hati suami yang lelah bekerja dan membuat anak betah belajar. Sapu yang ibu ayunkan, pel yang ibu dorong, semua bernilai pahala di sisi Allah jika diniatkan ibadah. Selain itu, ibu juga sebagai guru akhlak dan agama. Para pendengar RRI, anak-anak kita adalah peniru ulung. Mereka lebih banyak meniru apa yang mereka lihat daripada apa yang mereka dengar. Maka contoh kita lebih utama dari seribu nasihat. Ibu ingin anaknya rajin sholat? Pastikan ibu tidak menunda sholat. Ibu ingin anaknya jujur? Maka jangan pernah berbohong kepada anak, meskipun untuk bercanda. Jangan ajarkan anak berbohong dengan berkata, bilang saja mama tidak ada di rumah. Ibu ingin anaknya cinta Al-Quran? Luangkan waktu 10 menit saja setiap selesai maghrib untuk membuka Iqra atau Al-Quran bersama.

bukan anak daripada suara dari video YouTube. Percayalah, pendidikan terbaik bukan di sekolah mahal, tetapi di pangkuan ibu yang mengajarkan agama dengan penuh kasih sayang. Selain itu, ibu juga sebagai penjaga hati keluarga. Ibu adalah jantungnya rumah. Jika jantungnya sehat, seluruh anggota tubuh akan sehat. Jika suasana hati ibu baik, maka seluruh isi rumah akan terasa baik. Kunci utamanya adalah menjaga lisan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam." Hadis riwayat Bukhari. Para pendengar RRI, mari kita jujur, lebih sering mana yang keluar dari lisan kita ketika di rumah? Doa atau keluhan, pujian atau omelan? Mari kita ubah kebiasaan kita, ganti kata dasar anak nakal menjadi, "Ya Allah, jadikanlah anakku anak yang soleh." Ganti kata, "Aduh, capeknya jadi ibu," menjadi, "Ya Allah, kuatkan pundakku untuk mengurus keluargaku." Kenapa? Karena setiap ucapan ibu adalah doa yang naik ke langit. Adapun tantangan ibu zaman sekarang adalah tantangan gawai, atau yang biasa kita sebut HP dan media sosial. Ini ujian terberat kita. Sekarang anak lebih betah menatap layar HP daripada menatap wajah ibunya. Solusinya bagaimana? Terapkan aturan zona bebas HP. Misalnya, saat makan bersama dan satu jam sebelum tidur, semua HP disimpan. Dan aturan ini berlaku untuk semua, termasuk ibu dan ayah. Karena anak tidak akan taat pada aturan yang orang tuanya sendiri melanggar. Jadilah teladan terlebih dahulu. Berikutnya, tantangan lelah dan stres. Pekerjaan ibu tidak pernah ada habisnya. Tantangan ibu adalah lelah dan stres. Piring kotor datang lagi setelah dicuci, baju bersih kotor lagi setelah disetrika. Wajar jika ibu merasa lelah, jenuh, dan ingin menyerah. Solusinya bagaimana? Pertama, libatkan suami dan anak. Rumah tangga adalah kerja tim. Nabi saja di rumah menjahit bajunya sendiri dan membantu pekerjaan istrinya. Maka, tidak ada salahnya kita meminta tolong kepada suami untuk menjaga anak atau mencuci piring. Kedua, miliki waktu untuk curhat kepada Allah. Inilah me time terbaik seorang ibu. Bangun di sepertiga malam, sholat tahajud, adukan semua lelah ibu kepada Allah. Dijamin hati akan menjadi lebih lapang. Ketiga, ingat janji Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah seorang muslim tertimpa kelelahan, penyakit, kesedihan, kegundahan hingga duri yang menusuknya,
melainkan Allah akan menghapus dosa-dosanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Artinya, cucian yang menumpuk, masakan yang hangus, anak yang rewel, semua itu jika ibu hadapi dengan sabar akan menggugurkan dosa-dosa ibu. Maka lelahnya ibu adalah lillah. Lelahnya ibu bernilai pahala. Sebagai penutup, mari kita renungkan bersama. Allah tidak menuntut kita menjadi ibu yang sempurna. Allah hanya meminta kita menjadi ibu yang mau terus belajar, mau terus bersabar, dan tidak pernah berhenti berdoa. Rumah kita adalah kerajaan kecil kita, dan ibu adalah ratunya. Suasana surga atau neraka di dalam rumah, kitalah yang paling menentukan. Mari kita niatkan mulai hari ini, kita jadikan setiap masakan yang kita hidangkan bernilai sedekah. Kita jadikan setiap cucian yang kita bersihkan bernilai pahala. Kita jadikan setiap pelukan untuk anak dan suami bernilai ibadah. Mari kita tutup dengan berdoa bersama-sama. Allahumma ya Allah Tuhan kami, jadikanlah kami ibu yang mampu mendidik anak-anak kami menjadi anak yang soleh dan solihah, yang taat kepadamu dan berbakti kepada orang tua. Ya Allah, berkahilah rezeki suami-suami kami. Berikanlah mereka kesehatan dan kekuatan untuk mencari nafkah yang halal. Ya Allah, lapangkanlah hati kami, kuatkanlah kesabaran kami dalam mengurus rumah tangga. Ya Allah, jadikanlah rumah kami sebagai baiti jannati. Rumahku adalah surgaku. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kebenaran hanya datang dari Allah dan kesalahan datang dari diri saya pribadi. Mohon dimaafkan atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum

lumpur yang masih berselimut remang. Suara denting sudip beradu dengan wajan menjadi melodi pembuka hari. Ibu Mary, wanita dengan gurat kelelahan yang disembunyikan di balik senyum tipisnya, selalu bangun sebelum matahari sempat menyapa. Bagi Mary, setiap butir beras yang ia cuci adalah butiran doa. Dan setiap peluh yang jatuh saat ia menjajakan kue ke pasar adalah investasi untuk sebuah masa depan yang belum pernah ia saksikan sendiri. Dulu, Mary memiliki mimpi yang sederhana namun megah. Ia ingin mengenyam pendidikan tinggi, memakai toga, dan menjadi seorang guru. Namun, kemiskinan adalah tembok besar yang memaksa Mary melipat ijazah SMA-nya rapat-rapat, menguburnya di dasar lemari tua, dan menggantinya dengan celemek masak. Namun, ada satu hal yang perlu kita tahu. Mimpi seorang ibu tidak pernah benar-benar mati. Ia hanya berganti wajah. Sejak putri tunggalnya, Rosa, lahir ke dunia, mimpi Mary berpindah detak jantung. Mimpi itu kini bernama Rosa.

0: sedikit lagi, Mary. Tinggal 30 bungkus lagi. Kalau ini habis, uang semesteran Rosa bulan depan bisa lunas.
1: Mama, belum tidur? Ini sudah jam 2, Mama.
0: Tanggung, anakku. Kalau pagi baru dibungkus, nanti kuenya keburu keras. Kamu, kenapa belum tidur? Besok ujian, kan?
1: Mama, Rosa pikir setelah semester ini, Rosa mau cuti saja. Rosa mau kerja di pabrik di depan itu. Rosa tidak tega lihat Mama tiap malam begini. Mama makin kurus.
0: Rosa, lihat Mama. Dulu, waktu Mama seumuran kamu, Mama punya mimpi jadi guru. Mama ingin pakai seragam rapi, mengajar di depan kelas. Tapi, kakekmu sakit, dan Mama harus berhenti sekolah untuk jualan di pasar.
1: Tapi sekarang Rosa yang harusnya gantian jaga Mama.
0: Tidak, mimpi Mama itu tidak mati, Rosa. Mimpi itu hanya pindah. Sekarang, mimpi itu ada di pundakmu. Setiap kali Mama mengaduk adonan, Mama bayangkan kamu pakai baju wisuda. Setiap kali Mama kedinginan di pasar, Mama bayangkan kamu sukses. Jangan padamkan mimpi Mama hanya karena kamu kasihan pada badanku. Badanku ini kuat karena doa untukmu.

Hari demi hari bergulir, Rosa tetap teguh dalam baktinya, menyelesaikan setiap tugas kuliah dengan ketekunan yang tak goyah. Di sisi lain, Ibu Mary tetap menjadi pejuang di hiruk pikuk pasar, memeluk erat misinya bahwa Rosa, putri kesayangannya, harus meraih sukses. Hingga akhirnya, saat yang dinanti pun tiba. Seluruh ujian telah terlampaui, dan kini Rosa bersiap melangkah menuju altar wisuda untuk menjemput mimpinya.

0: hawanya berbeda ya, Mama. Lebih cerah dari biasanya.
1: Mama tidak pernah menyangka kain hitam ini rasanya begitu halus di tangan Mama. Selama ini, Mama cuma bisa lihat dari jauh atau di televisi.
0: Mama tahu, tadi saat rektor memindahkan tali toga Rose, Rosa tidak memikirkan pekerjaan atau masa depan. Rosa cuma dengar suara sudip Mama yang beradu dengan wajan di tengah malam. Rosa cuma ingat bau tepung di baju Mama.
2: Rosa melepas toganya. Ia mematung sejenak, lalu secara perlahan memasangkan topi toga tersebut ke kepala Ibu Mary. Ibu Mary terkejut.
1: Rosa, apa-apaan ini? Malu dilihat orang. Ini kan punyamu.
0: Bukan, Ma. Ijazah ini memang atas nama Rosa. Tapi yang wisuda hari ini adalah perjuangan Mama. Yang menang hari ini adalah mimpi Mama yang tidak pernah padam, meski disiram air mata bertahun-tahun. Mama Mary, Anda lulus dengan nilai terbaik di hati saya.
2: Rosa memeluk Ibu Mary erat. Ibu Mary menangis sesegukan di bahu anaknya. Tangan kasarnya mengelus punggung Rosa.
1: Terima kasih, Terima kasih sudah menjaga nyala mimpi Mama. Sekarang, Mama sudah bisa tidur nyenyak.

Pengumuman teatrikal singkat dari kami. Salam hormat untuk setiap ayah dan ibu, sosok-sosok yang perjuangannya tak pernah padam meski dihantam dinginnya malam atau panasnya terik matahari. Terima kasih telah menjadi jangkar bagi kebahagiaan kami. Hari ini, di depan saksi bisu perjuangan kalian, kami berjanji akan menjadi putra-putri istimewa yang akan terus menghidupkan senyum di wajah kalian.

0: temani malam Anda dalam program Komunitas Bicara.
1: Komunitas Bicara.
0: Komunitas bukan sekedar tempat berkumpul, di sanalah ekonomi tumbuh, kepedulian sosial menguat, dan budaya lokal terus hidup serta diwariskan. Mari dengarkan dan ikuti Komunitas Bicara.
1: Komunitas Bicara.
0: Program yang mengangkat peran nyata komunitas dalam mendukung peningkatan ekonomi masyarakat, menggerakkan kegiatan sosial, serta melestarikan budaya setempat. Bersama para pegiat komunitas, tokoh masyarakat, dan cerita inspiratif dari sekitar kita. Komunitas Bicara.

Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Komunitas Bicara. Komunitas Bicara. Dari komunitas, oleh komunitas, untuk daerah yang lebih berdaya dan berbudaya. Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: temani malam Anda dalam program Komunitas Bicara.
1: Komunitas Bicara.
0: Komunitas bukan sekedar tempat berkumpul, di sanalah ekonomi tumbuh, kepedulian sosial menguat, dan budaya lokal terus hidup serta diwariskan. Mari dengarkan dan ikuti Komunitas Bicara.
1: Komunitas Bicara.
0: Program yang mengangkat peran nyata komunitas dalam mendukung peningkatan ekonomi masyarakat, menggerakkan kegiatan sosial, serta melestarikan budaya setempat. Bersama para pegiat komunitas, tokoh masyarakat, dan cerita inspiratif dari sekitar kita. Komunitas Bicara hadir. Sesaat lagi, Anda akan mendengarkan Komunitas Bicara.
1: Komunitas Bicara.
0: Dari komunitas, oleh komunitas, untuk daerah yang lebih berdaya dan berbudaya. Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat malam mendengar siap Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada. Semoga malam ini kita semua dalam keadaan sehat, penuh semangat, dan tetap mencintai warisan budaya daerah kita. Dan pendengar, tenun ikat ini bukan hanya sekedar kain tradisional. Di balik setiap helai benang dan motif yang dirajut tersimpan cerita tentang budaya, identitas, kesabaran, dan perjuangan hidup masyarakat. Dan tenun ini juga menjadi bagian penting ya dari warisan leluhur yang terus dijaga hingga saat ini. Dan di tengah perkembangan zaman modern, para penenun juga tetap bertahan menjaga tradisi sambil terus berupaya menjadikan tenun ini sebagai sumber harapan dan penghidupan bagi keluarga serta masyarakat. Dan di malam ini, dalam program Komunitas Bicara, kita akan berbincang tentang bagaimana komunitas tenun ikat ini tidak hanya melestarikan budaya, tetapi juga membangun harapan dan masa depan bersama. Dan telah hadir bersama kita di ujung telepon Ketua Komunitas Tenun Ikat Mawar Bena, yaitu Mama Emi atau Ibu Emi ya, yang akan berbagi pengalaman dan cerita tentang perjalanan komunitas ini. Selamat malam, Bu Emi.
3: Selamat malam, Pak.
2: Selamat malam. Apa kabar malam hari ini, Bu Emi?
3: Kabar baik, Pak.
2: Kabar baik. Posisi lagi di Bena ya, malam hari ini ya? Atau lagi di mana ini, Bu Emi?
3: Iya.
2: Oke, terima kasih
3: lagi
2: banyak ini.
3: Di rumah adat.
2: Lagi di rumah adat ya? Oke, baik. Ya, ini terima kasih banyak ini sekali lagi, Bu Emi, sudah meluangkan waktu ya bersama Pro 1 RRI ND dan kita akan ya sharing-sharing ya kepada pendengar Pro 1 RRI ND. Oke. Akhir-akhir ini dari kabar dan aktivitas komunitas tenun ikat Mawar Bena ini bagaimana ini, Bu Emi?
3: Oh ya. Kabar dari komunitas tenun alami di Bena itu kami berembuk bersama 7 orang ibu-ibu dan dibantu oleh para suami kami masing-masing. Okay. Kami membentuk satu kelompok bergerak di bidang melestarikan pewarnaan yang sudah diwarisi oleh leluhur dan orang tua.
2: Oke, okay. Itu ya Bu ya. Oke, jadi untuk kita juga bisa menceritakan ya kepada pendengar nih yang belum mengetahui tenun ikat Mawar Bena ini apa sebenarnya. Bisa disampaikan Bu kepada pendengar bagaimana awalnya terbentuknya dari komunitas ya atau kelompok tenun ikat Mawar Bena ini Bu?
3: Awalnya terbentuk dari proses mengerjakan sehelai benang dalam memproses tenun itu harus 2 orang karena dia harus saling membantu. Kalau hanya satu orang tidak akan bisa, hanya sampai di bola benang saja, di saat menghani tidak akan bisa. Jadi itu juga suatu kebanggaan buat kami dalam situasi kehidupan masyarakat kami di sini. Jadi saling mensupport satu sama lain.
2: Oke. Baik, Bu. Jadi saling support ya, kunci utamanya ya. Dan itu tadi dari sekumpulan orang ya, artinya yang itu yang ada di rumah adat Bena semua gitu atau bagaimana Bu?
3: Iya, kami di dalam rumah adat Bena semua Pak.
2: Oke, baik. Dan menurut Bu Emy nih, apa Bu makna tenun ikat ya bagi masyarakat di Bena dan Ngada secara umumnya nih Bu?
3: Ya, maknanya itu pertama menenun itu lebih diutamakan untuk kebutuhan terutama dalam melindungi tubuh dari seseorang.
2: Oke.
3: Itu satu. Ya, yang kedua, kami melestarikan warisan budaya yaitu warna alami. Selain melestarikan, ada kegunaannya seperti pewarnaan dari indigo. Bahkan warna-warna yang lain pun tidak menimbulkan efek samping seperti warna-warna dari kimia. Kalau warna-warna dari kimia tidak salah simpan anak-anak bermain, itu juga bisa menimbulkan efek yang negatif yang sangat tidak diinginkan.
2: Oke, baik. Dan dari setiap motif tenun yang Ibu tadi sebut itu kan pastinya macam-macam ya motifnya, tidak hanya satu motif itu Bu ya?
3: Iya.
2: Itu apakah dari masing-masing motif itu memiliki makna ya atau filosofi tertentu gitu?
3: Punya filosofi.
2: Oke, okay, salah satunya apa?
3: Ya, seperti itu awal mula membentuk motif itu ada yang titik-titik yang kami di sini sebut bilang lide, yang maknanya adalah seorang manusia menabung dari yang kecil kumpul-kumpul-kumpul menjadi banyak. Satu. Lalu yang kedua, yang garisnya turun naik, yang kami di sini bilang giu itu melambangkan filosofinya itu kehidupan manusia sehari-hari di, terutama untuk Bena, tidak ada seorang pun yang tetap standby, dia tetap jaya terus, pasti ada. Kehidupannya ada naik turun dan stay di tempat.
2: Oke.
3: Lalu yang ke berikutnya itu gambar motif kuda itu sebelum menggambar atau mengikat motif kuda itu khususnya buat perempuan itu diawali dengan motif anting. Kenapa diawali dengan motif anting? Karena kami di Bena, pengemban warisan adalah perempuan yang mengemban warisan di dalam rumah adat. Terus baru kita mulai dengan ikat motif kuda yang merupakan lambang transportasi. Itu pula ukiran di rumah adat juga ada gambar kuda. Setiap rumah adat pasti ada ukiran gambar kuda, karena untuk di Bena kuda bisa digunakan juga untuk semacam mas kawin, tetapi seperti laki-laki menikah dengan perempuan dari luar kampung. Khususnya seperti perempuan dari Bena menikah dengan laki-laki, contoh laki-laki dari Bajawa Kota atau dari jasa minta DOSAO itu rata-rata perahu satu ekor dengan kuda dua ekor, itu DOSAO namanya, itu dibawa di saat nikah adat.
2: Selanjutnya,
3: lalu untuk motif yang laki-laki juga sama seperti yang tadi saya jelaskan, motifnya lie kumpul dari satu menjadi banyak, kemudian liu juga sama. Namun di motif mudahnya tidak dimulai dengan gambar anting, tetapi dimulai, kami di sini bilang gambar ube. Ube itu melambangkan seorang laki-laki atau saudara laki-laki di dalam rumah adat, meskipun dia menidak ikut status perempuan, status istrinya, tetapi dia punya hak dan tanggung jawab di dalam rumah adat saudarinya.
2: Oke.
3: Okay. Ya.
2: Ada motif lainnya lagi, Ibu?
3: Motif lainnya
2: untuk yang dibina
3: seperti ya, motif lainnya seperti gambar rumah adat atau simbol yang ada di tengah kampung itu yang kami sebut baga.
2: Okay.
3: Itu adalah lambang kesuburan kaum perempuan. Lalu ada lagi gambar ngadu yang seperti payung. Itu lambang dari seorang bapak melindungi istrinya, anaknya, saudaranya, saudarinya.
2: Oke. Oke, itu makna-makna dan juga filosofinya dari setiap motifnya gitu ya. Dan itu semuanya
3: ya, ya.
2: Motif asli dari Bena ya, desa Bena ya? Atau?
3: Kampung adat Bena.
2: Kampung adat
3: desa
2: Bena ya?
3: Tiworibu.
2: Oke, mohon
3: ya,
2: maaf. Kampung adat
3: Tiworibu.
2: Bena ya? Oke, baik Bu Emi. Dan dari komunitas tenun sendiri nih, tenun ikat mawar Bena ini, selama ini kegiatannya apa saja Bu yang dilakukan komunitas untuk melestarikan tenun ikat nih utamanya?
3: Oh ya, selain melestarikan warisan leluhur, kami juga bergerak di bidang pertanian bersama bapak-bapak.
2: Kegiatannya seperti apa Bu di pertanian itu?
3: Pertanian seperti membantu bapak-bapak di saat panen, panen coklat, kemiri, kelapa. Pala. Itu kegiatan kami Ibu.
2: Oke, baik, jadi serbaguna juga ya, bisa menenun dan juga bisa yeah. bertani gitu ya, membantu para bapak-bapak nih atau para suami gitu ya Bu ya. Oke, bagus. Jadi ini menarik sekali deh. Oke, dan dari komunitas sendiri Bu, itu kan pastinya para penenun itu kan tidak hanya Mama Emi saja ya, ini banyak gitu. Nah dari komunitas sendiri, bagaimana komunitas ini membantu para penenun ya, khususnya perempuan, agar ini bisa berkembang secara ekonomi gitu?
3: Ya, betul.
2: Bagaimana untuk komunitas ini membantu para penenun ya, dalam bentuk bagaimana itu?
3: Kami pertama itu membuat warna itu bersama teman-teman, membuat di salah satu tempat yaitu di tempat kami yang sudah direncanakan, ataukah kita bergilir hari ini buat warna di rumah itu ini, besok atau minggu berikutnya di rumah ibu ini, jadi secara bergilir. Lalu untuk menjaga mutu dan kualitas warna yang bagus agar tidak keluntur, tidak cepat pudar.
2: Oke, jadi memang semua itu dikerjakan secara bersama-sama gitu. Berarti menanamkan nilai gotong royong juga ini Bu ya. Oke, dan dari komunitas sekarang ini, kalau lihat dari secara usia itu yang di dalam komunitas ini usia rentang usia berapa Bu?
3: Kami tidak membatasi usia. Usianya sampai Oma umur 70.
2: Wih, sudah Oma-Oma ya.
3: Bekerja.
2: Kalau yang muda, yang muda itu tahun berapa Ibu?
3: Kalau muda, yang muda itu paling anak-anak kami, tapi mereka tidak terdaftar dalam kelompok. Mereka itu tanpa sengaja, mereka juga turut membantu dan bekerja bersama dengan kami.
2: Turut membantu ya, akan tetapi mereka juga apa ya, bisa ya untuk
3: iya bisa
2: menenun gitu bahasanya, merajut atau bagaimana itu bisa ya.
3: Iya.
2: Oke, baik. Dan kalau dari komunitas sendiri apakah mengajak dari generasi-generasi muda, Bu Emi?
3: Iya, itu secara tidak langsung seperti saya kasih tahu tadi itu anak-anak kami itu. Mm-hmm. Itu secara tidak langsung mengajak anak-anak kami, mereka adalah penerus.
2: Oke. Mereka adalah penerus ya, dan nanti pastinya juga kan ada generasi-generasi selanjutnya. Oke. Dan pastinya di dalam menenun itu merajut sebuah benang ya, untuk menjadi sebuah kain begitu ya. Dan di topik kita malam ini kan merajut harapan dan masa depan. Dan ini juga harapan masa depan terkait dengan pelestarian tenun ikat yang ada di Bena ini. Dan harapan terbesar Bu Emi terhadap keberadaan dari tenun ikat ini ke depannya itu seperti apa Bu ya? Dan juga komunitas ini.
3: Kalau harapan saya kedepannya lebih terbentuk manajemen yang bagus, kemudian ada istilah yang sekarang tren bilang marketingnya bisa menyebarkan penjualan hasil tenun kami ke seluruh daerah begitu.
2: Oke, berarti Ibu ingin ya bahwa tenun ikat ini yang ada di Bena nih, khususnya ini bisa sampai ke berbagai daerah ya, bahkan di seluruh dunia begitu Ibu ya?
3: Iya, iya.
2: Oke, siap. Itu harapan ya. Oke, dan ini merajut harapan dan masa depan, itu harapan yang sangat besar dan nanti semoga bisa terrealisasi dan segera terwujud ya. Oke. Dan dari tenun ikat, oke, ini kan tenun ikat ini kan ada di Bena ya, Bu Emi.
3: Iya.
2: Itu setiap hari itu ya, aktif ya untuk berproses merajut tenun itu ya, di Bena itu.
3: Iya, kan rata-rata setiap hari kaum ibu-ibu begitu. Stay di rumah, menenun, membuat warna, tetapi kalau kekurangan bahan bakunya, ya kita bersama suami, kita ke hutan mencari bahan bakunya karena ada beberapa bahan baku yang tidak bisa dibudidaya.
2: Oh, begitu ya.
3: Di sini yang bisa dibudidaya cuma tanaman nila.
2: Tanaman nila ya, itu bisa ditanam mungkin di pekarangan rumah begitu ya, dalam arti ya dibudidaya.
3: Iya.
2: Oke. Okay. Kalau di hutan itu juga dalam bentuk tanaman artinya ya. Itu. Dari pohon
3: di
2: apa itu yang di hutan?
3: Iya, kita koleksi daun seperti daun lobak itu untuk warna hijau, sedangkan batang akar itu bermacam-macam, merah, pink, kuning, coklat, ungu juga. Kalau ungu itu dari daun jati.
2: Oke.
3: Okay. Yang istilahnya daun jati yang sekarang tren itu bilang jati super, bukan jati putih.
2: Oke, baik Bu. Jadi memang bahan baku ini semuanya alami ya artinya ya. Jika berbicara mengenai
3: alami.
2: Tadi ada yang tanaman yang bisa dibudidaya, kemudian ada yang benar-benar harus dari hutan ya. Karena mungkin itu tanaman yang bisa diambil bahannya itu ya tanaman yang besar gitu atau tanaman tua yang ada di hutan gitu Bu ya.
3: Iya, dan memang kita harus koleksi tanaman itu yang sudah berumur. Kalau yang masih muda-muda itu bisa kita buat warna, tetapi kadang muncul warnanya bagus, kadang muncul warnanya tidak jelas.
2: Oke, baik. Udah pernah diuji coba juga seperti itu Bu, untuk yang mencoba yang muda?
3: Dan itu selalu banyak membuat eksperimen.
2: Oke, selalu eksperimen ya, terus berinovasi ini, tapi tetap mempertahankan originalitas.
3: Iya.
2: Oke. Dan dari tenun sendiri nih Bu, apakah tenun ikat ini bisa menjadi sumber penghasilan ya, sekaligus menjaga identitas budaya daerah? Dan jika bisa itu bagaimana itu Bu, penerapannya di Bena Bu, untuk menghasilkan sumber ekonomi itu Bu? Bisa disampaikan?
3: Kalau pengalaman ya, pengalaman saya sendiri, di Bena ini adalah tempat wisata, ikon utama tujuan wisata nomor satu di Ngada itu di Bena.
4: Okay.
3: Dan sini banyak wisatawan mereka datang ke sini tidak sekedar melihat kampung, tetapi mereka juga waktu mau pulang mereka juga ingin membawa hasil souvenir sebagai tanda mata dari Bena.
4: Oke. Okay. Gitu ya, sebagai tanda mata itu artinya?
3: Penghasilan kalau di saat high season tamunya itu ya boleh bilang lumayan lah untuk income dalam rumah tangga.
4: Oke. Okay. Artinya bisa menghidupi ya untuk memenuhi ekonomi gitu ya. Dari masing-masing keluarga yang ada di rumah adat Bena ya. Jadi untuk kain itu dijual pada saat wisatawan datang gitu ya. Pada saat high season itu terutama.
3: Iya, jadi kita hasil penunan kami kita pajang di depan setiap rumah warga yang ada pajangan depan rumah, itulah yang untuk dijual. Harganya tidak merata, tapi tergantung ukuran. Dan juga bisa dinego antara para pelaku wisata dengan ibu-ibu di Bena.
4: Oke, baik. Jadi itu untuk yang menjual pelaku wisata begitu ya, Bu Emy?
3: Iya.
4: Jadi
3: yang membeli pelaku wisata.
4: Oh, oke. Yang menjual langsung dari Bu Emy sendiri atau dari ada perantaranya dulu gitu?
3: Iya.
4: Langsung
3: tidak, kita sendiri.
4: Oh, okay.
3: Langsung.
4: Baik, dan pastinya ini juga selain memberikan dampak ke ekonomi masyarakat sekitar dan juga pastinya secara tidak langsung melestarikan budaya. Atau ada cara-cara lain, Bu Emy, dalam melestarikan budaya terkait dengan tenun ikat ini?
3: Kalau menurut saya cara lain tidak ada, hanya itu salah satu cara ya kita menenun seperti tenunan itu. Dulu pernah ada pelatihan di Bali, itu pernah mengajar termasuk saya sendiri dapat pelatihan tenun dari ATBM Bali Karangasem punya, tetapi hasil dari itu tamu tidak suka.
4: Oh, okay.
3: Karena memang itu tidak pas.
4: Oke, baik. Jadi memang lebih tamu itu lebih suka yang asli begitu ya. Tidak ada sebuah perubahan ya, lagi.
3: Yang identik.
4: Yang identik ya. Begitu ya. Oke. Baik.
3: Ya.
4: Oke, ini menarik sekali nih dan juga pastinya mempertahankan keaslian ya. Dan dari sebuah tantangan ya. Nih, Mama Emy ini kan sebagai penenun. Apa tantangan terbesar ya yang dihadapi para penenun saat ini, termasuk mama-mama lain yang menenun juga masyarakat sekitar Bena itu?
3: Ya, pertama kurang modal.
4: Kurang modal yang pertama. Oke. Okay.
3: Iya, modal. Lalu yang kedua itu sistem marketingnya, pemasaran. Jadi kita mengharapkan jangan cuma menjual menunggu turis-turis atau tamu-tamu yang datang masuk Kampung Bena. Kita juga ingin bisa menjual ke daerah-daerah lain, tapi melalui media begitu.
4: Oke.
3: Seperti ya online begitulah.
4: Untuk saat ini pemasaran melalui media online gitu belum terlaksana berarti ya, Bu Emy?
3: Kalau saya sudah terlaksana tapi terbatas.
4: Terbatas ya, melalui apa Bu Emy menawarkannya?
3: Mama cuma menawarkan lewat WA kepada orang yang pernah Kampung Bena dan berbicara apa bertakap dan mama di rumah, dan mereka bilang oh ya nanti kalau kami butuh kami WA ke mama begitu.
4: Oke, berarti saat ini penawarannya hanya melalui WhatsApp ya. Mungkin ya. Tadi ya sesuai harapannya tadi ya, mungkin nanti bisa melalui media sosial lain begitu ya, Bu Emy?
3: Iya itu.
4: Oke, dan nanti semoga bisa ada yang datang membantu ya, mungkin mungkin dari pendengar di sini mungkin ada yang ingin membantu juga dalam memasarkan produk UMKM. Oke, tapi apa saat ini sudah ada mungkin dari penggerak UMKM gitu yang ingin membantu gitu untuk memasarkan produk itu, Bu Emy?
3: Cuman bukan penggerak dari UMKM, tetapi cuman dari teman mama yang ada di Bali dan di Jakarta. Kalau di Bali, dia adalah seorang desainer, Dian, Ibu Dian Ure.
4: Oke.
3: Okay. Itu dia rata-rata minta yang warna indigo dari Nila. Hmm. Kalau yang di Bali itu rata-rata minta, kalau yang di Bali itu rata-rata minta tenunan gelang, gelang tangan dan anting.
4: Oke, okay. Tapi kalau dalam pemasaran itu memang salah satunya hanya di rumah adat tadi ya. Untuk online ini memang sekarang serba digital ya. Jadi semua juga harus dipasarkan melalui online ini, Mama Emy. Oke. Okay. Dan dari apa? Harapan Mama Emy nih ya terhadap dukungan masyarakat dan pemerintah nih bagi para penenun lokal ini seperti apa harapannya?
3: Kalau kita melihat di siaran-siaran di TV seperti itu ataukah di media yang sekedar kita ini, itu di daerah lain itu banyak support untuk warganya. Tetapi kami di sini tidak seperti itu. Kira-kira seperti apa ataukah kita membuat seperti apa, kita tidak tahu. Tetapi untuk sementara kita ada dari desa, pernah itu satu tahun lalu ya, dari desa itu setiap tahun membagi dua bantal benang putih, katun putih untuk setiap rumah adat menenun, dan setelah menjadi selembar selendang yang lebihnya untuk ibu-ibu sendiri, tetapi satu lembar kembali ke desa.
4: Oke, baik Bu. Itu ya, satu lembar kembali ke desa tadi Bu ya. Oke, baik.
3: Iya.
4: Kemudian dari Bu Emy sendiri nih, khususnya pesan ya kepada generasi-generasi penerus nih, atau generasi masa kini ya, agar tetap mencintai dan bangga memakai tenun ikat daerah sendiri itu, ada pesannya Bu?
3: Ada.
4: Oke, bisa disampaikan nih Bu.
3: Ya, pesan dari saya kepada kaum muda, terutama kaum perempuan di mana saja berada, agar selalu mencintai warisan leluhur. Seperti tenun, menenun itu bukan sekedar untuk mendapat uang. Menenun menghasilkan selembar kain adalah melindungi tubuh kita sebagai manusia.
4: Oke.
3: Okay. Selain itu juga untuk pendapatan ekonomi rumah tangga yang saya rasakan selama ini di kampung adat Bena.
4: Oke.
3: Okay. Agar jangan selalu mencintai produk-produk luar yang dengan desainnya yang yang begitu, ya kalau menurut saya ada yang bagus, ada yang tidak sopan itu.
4: Oke, okay. Jadi kuncinya harus selalu mencintai warisan budaya lokalnya daerah sendiri ya. Oke, okay. Dan ini terakhir nih Mama Emy, menurut Mama Emy nih, apa arti merajut harapan ya dalam kehidupan para penenun?
3: Bagaimana Pak Ulang?
4: Nah ini menurut Mama Emy ya, ini kan menenun ini kan merajut sebuah benang, dan pastinya di dalam rajutan benang itu ada sebuah harapan. Dan menurut Mama Emy, apa arti merajut harapan ya dalam kehidupan para penenun? Merajut harapan Mama Emy.
3: Ya, merajut harapan seperti mengerjakan benang berarti berusaha untuk menggapai sebuah cita-cita, berarti dia harus pelan-pelan dan tangan itu harus halus, tabah, lalu menghasilkan sebuah karya atau kriya itu dengan mutu yang bagus, kualitas yang bagus, dan mempunyai motif yang khas dan identik dari leluhur yang diwaris.
4: Oke. Baik. Adakah tambahan lagi, Mama Emi? Mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan di sini terkait dengan tenun ikat bena ini?
3: Ya, kalau secara ini ya, ada kalau untuk tenun ikat bena, bisa seperti yang pertama tadi, modal. Selain modal itu juga pemasaran.
4: Oke, berarti kendalanya saat ini yakni modal dan pemasaran ya, Mama ya. Dan ini nanti semoga juga ada yang memperhatikan terkait dengan ini. Jadi biar tenun ikat di bena ini selalu lestari ya sampai generasi-generasi yang akan datang. Oke, baik. Amin. Itu saat.
3: Amin.
4: Amin. Oke, baik. Terima kasih ya Mama Emi untuk waktunya di malam hari ini, karena kita ini sudah di akhir sesi juga untuk di program kami di Komunitas Bicara di edisi hari ini. Dan Mama Emi, semoga nanti tenunnya ini selalu lestari ya hingga sampai kapanpun. Oke, baik. Terima kasih banyak Mama Emi. Iya, amin.
3: Sama-sama.
4: Iya.
3: Terima kasih banyak sudah menghubungi Mama Emi. Semoga kalau ada waktu libur bisa mampir ke bena.
4: Baik.
3: Rumah komunitas Mama Emi.
4: Baik, Mama Emi. Siap, nanti ada waktu pasti kamilah dari RR ini pasti mampir untuk ke rumah bena. Oke. Baik, terima kasih banyak Mama Emi dan selamat malam. Sampai jumpa dan selamat melanjutkan aktivitas kembali.
3: Malam, Mbak. Selamat malam
4: juga. Oke, baik Mama. Mendengar setiap Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada, tak terasa ya kebersamaan kita dalam program Komunitas Bicara malam ini telah sampai di penghujung acara. Dan dari obrolan bersama Ibu Emi ya, atau Mama Emi ini, kita belajar bahwa tenun ikat ini bukan hanya tentang menghasilkan kain, tetapi juga tentang menjaga identitas budaya, mempertahankan tradisi, dan membangun kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat. Dan komunitas tenun ikat Mawar Bena juga menunjukkan ya bahwa melalui kebersamaan, kerja keras, dan kecintaan terhadap budaya lokal, sebuah warisan leluhur dapat terus hidup dan memberi harapan bagi masa depan. Dan semoga semangat para penenun ini dapat menginspirasi kita semua untuk lebih mencintai, menggunakan, dan melestarikan produk budaya daerah sendiri. Dan juga semoga semangat para penenun ini dapat menginspirasi kita semua ya. Dan terima kasih kami sampaikan kepada Mama Emi ya, atau Bu Emi dari Komunitas Tenun Ikat Mawar Bena atas waktu dan inspirasi yang telah dibagikan malam hari ini. Dan saya Dito Utama pamit undur diri dalam program Komunitas Bicara edisi hari ini. Sampai jumpa di edisi berikutnya dan tetaplah terus masih bersama kami di Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.
0: Bicara. Terima kasih Anda telah mendengarkan Komunitas Bicara. Sampai jumpa di episode berikutnya.

0: upaya pemerintah mendorong masyarakat membeli produk lokal yang digerakkan Bangga Buatan Indonesia atau biasa disebut dengan Gernas BBI merupakan program nasional yang diluncurkan Bapak Presiden Joko Widodo pada tanggal 14 Mei 2020. Gernas ini sejalan dengan visi Presiden untuk menjadikan Indonesia sebagai the next digital energy of ASEAN. Ibu Nani Haji Cahyanto, Ketua Umum Dharma Pertiwi, mengajak Bangga Buatan Indonesia.
1: Manfaatkanlah sarana dan prasarana milik bangsa kita sendiri, agar kita dapat berkembang dan saling berpegangan tangan demi mendorong maju perekonomian tanah air tercinta. Daftarkan UMKM kalian, didaftarkan di Lazada dan dipasarkan dan dikenalkan seluruh dunia. Beli satu, tumbuh seribu. Bangga Buatan Indonesia.

Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

0: akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Shay?
2: Iya. Apa sih yang enggak buat kamu? Yuk, jalan.
1: Sayang, bentar ya. Aku buang sampah ini dulu.
2: Ya, udah. Biarin aja.
0: Biasanya juga dibiarin gitu aja kok. Gak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampahku?
0: Jangan marah-marah dong, sayang.

0: Selamat malam mendengar Siap Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada ya. Saat ini kita sudah berada dalam program acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Dan pastinya kami menanti Anda ya untuk bergabung bersama kami. Dan untuk edisi hari ini kami menyiapkan lagu pop Indonesia era tahun 2010 hingga tahun 2020-an. Dan kami pastinya menanti Anda untuk bergabung bersama kami di line telepon 0821-4451-1957. Dan juga bisa melalui line telepon WhatsApp kami, chat ataupun voice note ya. Dan saat ini sudah ada yang tersambung melalui telepon. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam, dengan siapa di mana ini?
1: Bapak Ingrid.
0: Bapak Ingrid, apa kabar Bapak Ingrid malam hari ini?
1: Lagi baik.
0: Ya, halo Bapak Ingrid.
1: Iya. Lagu apa yang diikus?
0: Ini milih sendiri Bapak Ingrid.
1: Pilih untuk Bapak Ingrid.
0: Oke. Apa ini Bapak Ingrid lagunya? Bapak Ingrid?
1: Lagu apa saja?
0: Lagu apa saja ya? Oke.
1: Iya.
0: Dari saya ini yang pilihkan ya Bapak Ingrid ya.
1: Iya.
0: Oke, Bapak Ingrid sehat ya untuk hari ini?
1: Sehat.
0: Oke, ini lagunya saya pilihkan dari The Massive ya. Jangan menyerah bagaimana Bapak Ingrid?
1: Oke, Massive, oke.
0: Oke, siap Bapak Ingrid. Siap. Untuk siapa ini lagunya Bapak Ingrid?
1: Untuk Bagita dan Balikatosa, selamat malam, selamat tugas. Dan untuk seluruh kru RIND, Bapak Ingrid barusan muncul malam ini. Selamat malam, selamat beristirahat. Terima kasih.
0: Oke, baik. Terima kasih kembali Bapak Ingrid sudah bergabung ya bersama Pro 1 RRI ND. Dan di belakang Bapak Ingrid sudah ada yang terhubung juga ya dari line WhatsApp kami. Kita akan langsung sambungkan. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam kembali Bung Dito.
0: Selamat malam Teh Dinda. Apa kabar Teh?
2: Baik, alhamdulillah sehat
0: walafiat. Baik, alhamdulillah selalu sehat walafiat ya.
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Ruang
2: jangan lupa.
0: Iya, jangan lupa lah. Tapi ya harus selalu mengudara yang penting, Teh.
2: Itu lagi.
0: Oke, Teh Dinda mau lagu apa?
2: Bung Dito sehat pastinya ya.
0: Oh, sehat pastilah Teh Dinda. Ya, sehat-sehat.
2: Teteh sehat sih, tapi memang agak-agak sedikit terganggu aja sih. Agak-agak flu sedikit gitu.
0: Oh, sedikit ya. Ya, semoga segera seperti sedia kala.
2: Suaranya agak-agak berbeda sedikit gitu.
0: Gitu ya.
2: Dari ini ya, lagunya dari
0: apa ini?
2: Apa ya?
0: Lagu andalan apa nih lagunya biasanya Teh Dinda?
2: Lagu andalan ya? Banyak lagu andalan. Dari Naf
0: ya. Judulnya Kenang apa lah. Nih Teh?
2: Kenanglah.
0: Oke, siap. Langsung disiapkan nih Teh.
2: Ya, itu salah satu lagu andalan
0: nih. Andalannya Teh Dinda ya.
2: Oke, kalau gitu udah terbaik untuk Bung Dito dengan tim. Siapa yang temanin Bung Dito malam ini?
0: Bung Aventino Fernandez untuk malam hari ini.
2: Bung Aventino Fernandez, selamat malam.
0: Selamat malam kembali. Dia udah selamat malam dadah-dadah ini.
2: Oke, kalau gitu pulang nanti hati-hati ya Bung Dito ya dan Bung Fernandez.
0: Iya.
2: Oke. Okay.
0: Lagunya mau satu atau dua, Teh Dinda?
2: Seneng banget deh, ini kan kalau di ND ini emang luar biasa.
0: Luar biasa lah, satu lah. Oke. Okay.
2: Satu lagi boleh ya?
0: Boleh.
2: Satu lagi boleh, Kak?
0: Boleh. Apa ini?
2: Boleh, satu lagi dari ini. Dari pilot.
0: Mm-hmm.
2: Sepanjang hidupku.
0: Sepanjang hidupku. Boleh, udah itu dua lah buat Teh Dinda lah.
2: Teteh gak pindah-pindah nih, di ND terus. Mm-mm. Pokoknya modenya dia punya ND lagi.
0: Oke,
2: ya.
0: Pilot sepanjang hidupku, satunya tadi Naf ya. Nafnya yang...
2: Iya, Naf yang kenanglah aku.
0: Kenanglah aku kan? Oke, atau oke, sudah itu dulu.
2: Sudah itu,
0: sampai tiga nanti, oke. Kenanglah aku ya.
2: Sudah, itu aja. Bantu untuk teman-teman yang lain gitu ya.
0: Oke.
2: Okay. Selamat malamnya antaranya untuk Bapak Manda, ada juga yang baru landing tadi ya Pak Inggris, ada juga siapa lagi Kak Olin, ada Oma Cheryl, dan semuanya deh next time.
0: Oke. Okay.
2: Oke, Bung Dito dilanjut. Terima kasih banyak.
0: Oke, selamat malam. Baik. Terima kasih kembali Teh Dinda dan selamat malam. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Dan di belakang Teh Dinda kami masih menanti ya untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di dalam ruang dengar Anda. Pastinya kami dengan senang hati menanti Anda ya untuk bergabung di 0821-4451-1957. Dan juga bisa melalui line telepon WhatsApp kami, chat ataupun voice note di 0821-3878-8786. Dan saat ini sudah ada yang tersambung melalui line telepon. Kita akan langsung sambungkan terlebih dahulu. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
3: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Ini suaranya khas ini. Sudah dengan Oma ya, Oma Cheryl. Ah, betul ya?
3: Iya.
0: Iya, oke Oma Cheryl apa kabar malam hari ini Oma?
3: Puji Tuhan, kabar Oma baik dan sehat selalu. Bagaimana kabar?
0: Puji Tuhan, saya juga sehat-sehat selalu Oma Cheryl.
3: Iya, suaranya ini suara orang sehat.
0: Suara orang sehat. Karena kalau pas sakit juga beda ya, gitu ya, atau kurang fit gitu ya.
3: Iyalah, ya Oma tuh tahu
0: iya.
3: Mana suara yang sehat, mana suara yang lagi sakit, atau iya. Lagi tengah sakit.
0: Kalau suara lapar, ada tersendiri ya, Oma ya.
3: Suara lapar, suara haus,
0: iya.
3: Tahu semua.
0: Oke, siap. Oma Cheryl, lagunya apa ini? Lagu andalannya Oma
3: dari Samson.
0: Dari?
3: Kenangan Samson. Kenangan terindah.
0: Wih, kenangan terindah dengan siapa nih Oma Cheryl nih? Kenangan terindah. Oke, siap Oma Cheryl. Salam-salamnya.
3: Kenangan terindah.
0: Samson ya. Oke, salam-salamnya Oma.
3: Salam-salamnya untuk Mas Dito bersama operatornya. Selamat malam, selamat bertugas. Semoga tetap semangat, Tuhan memberkati.
0: Amin.
3: Dan untuk semua teman-teman yang lagi transfer malam ini yang belum tidur, semuanya selamat malam, selamat beristirahat.
0: Oke. Okay.
3: Lagunya tuh ada Mas Gita.
0: Sudah ada, langsung diputarkan nanti Oma. Tapi lagu ke berapa nih? Keempat nanti.
3: Ketiga.
0: Iya.
3: Ketiga, kok keempat, ketiga.
0: Oh iya, ketiga betul. Tadi itu jadi gini ceritanya, kemarin Teh Dinda itu udah telpon, hanya lagunya tidak terputar katanya, dan ini kasih dua lah. Saya merasa bersalah itu. Jadi lagunya keempat itu Oma Cheryl gitu.
3: Mungkin gitu.
0: Iya, kemarin infonya gitu. Oke, okay. Ada lagi?
3: Tapinya begini Mas, sebaiknya Ibu Dinda punya itu
0: setelah lagunya Oma Cheryl.
3: Satu lagunya itu, ya betul sekali.
0: Oke, okay, siap. Nah,
3: Oma penelpon ketiga lah.
0: Oke, okay, siap Oma.
3: Jadi lagu
0: siap.
3: Ketiga.
0: Oke, okay. Ada lagi Oma? Salam-salamnya?
3: Sudah Mas
0: Bisos. Oke, baik. Terima kasih banyak ya Uma ya.
3: Ya, sudah semua tadi yang belum tidur lagi santai itu sudah semua.
0: Oke, siap.
3: Oke, terima kasih.
0: Selamat menikmati malam. Lagu Samson ya.
3: Iya.
0: Setelah ini diputar Uma, tenang saja. Ini Teh Dinda masih juga lagi pantau ini. Oke, baik. Terima kasih Uma Cheryl. Di belakang Uma Cheryl satu menelpon lagi dan setelah itu kita akan masuk ke lagu ya untuk Anda semua. Dan kami masih menanti Anda di 0821-4451-1957. Dan juga bisa melalui line telepon WhatsApp kami di 0821-4451-1957. 0812-3878-786. Kami sudah ada yang terhubung ya, kami akan langsung sambungkan. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
4: Lagu.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
4: Dengan Mama Oce di Bukit Angor.
0: Mama Oce di Bukit Angor, apa kabar Mama Oce?
4: Kabar baik.
0: Kabar baik ya, oke baik. Puji Tuhan, alhamdulillah selalu baik. Mau lagu apa malam hari ini, Mama Oce?
4: Lagunya dari Armada.
0: Armada, judulnya?
4: Apa saja tadi?
0: Apa saja yang ada ya? Coba ini, saya bacakan saja yang dari Armada adanya apa saja ya. Sebentar.
4: Iya.
0: Oke, Armada ini banyak ini. Ada Buka Hatimu, ada Apa Kabar Sayang. Ada menjemput.
4: Apa kabar sayang?
0: Oke, Apa Kabar Sayang. Untuk siapa lagunya ini?
4: Tentunya yang pertama sekali buat Bung Rito, juga Bung Pratonya, selamat malam. Selamat bertugas, semoga tetap semangat, sehat selalu.
0: Oke, amin.
4: Terus buat Umat Cari Tadi yang bosong lewat, selamat malam. Buat Bunda Ima, Umat Ipa di Jakarta, selamat malam. Buat Bapak Master yang hadir, selamat malam. Pak Maksi di Endona, Urus di KM4, selamat malam. Buat Ayu di Embai, Siti di Bogoboga, selamat malam. Buat Mustia di Mambawa, Bapak Mambawa sekeluarga di Manuri, selamat malam. Bapak Serpas di Laupungku, salam kenal buat Bapak Inggris tadi, selamat malam. Buat Bung Papi, Upa di Lourdes, Adik Widya, Bunda Ima, semua jadi mami, selamat malam. Terus buat Yuli di Dolo, Mama Aan, semuanya selamat malam. Suratnya buat semuanya yang lagi pantau di malam hari ini dengan selamat malam dan selamat istirahat. Bung Dito, terima kasih, selamat malam.
0: Oke, baik, selamat malam kembali dan terima kasih ya sudah bergabung bersama Pro 1 RRI ND, pastinya di dalam program acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Dan ini sudah ada yang tersambung ya, mungkin kita hubungkan terlebih dahulu untuk yang sudah tersambung. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
5: Selamat malam Berbagi, selamat malam Rindu
0: Memori lewat lagu. Iya, dengan siapa di mana ini? Mas Galuh.
5: Mas
0: ya?
5: Galuh, oh, Jawa Timur.
0: Iya. Oh, suaranya khas ini. Saya mulai sedikit-sedikit menghafal ya. Oke, apa kabar Mas Galuh?
5: Kabarnya baik, tapi turun hujan gini.
0: Hujan ya?
5: Iya, turun hujan tadi.
0: Ini di ND juga hujan ini tadi sore nih, Mas Galuh.
5: Iya, berarti keseluruhnya merata, Bang.
0: Iya, merata ya di seluruh Indonesia, iya. Jangan-jangan ya.
5: Iya, okay. Kayaknya merata ini.
0: Iya. Oke, Mas Galuh, lagu apa malam hari ini?
5: Lagunya ini aja, Tirai.
0: Tirai ya, oke, baik.
5: Ini kerinduan.
0: Kerinduan, ini lagu andalan juga kirai. Ya sepertinya ini. Kerinduan,
5: ya.
0: Judulnya ya, kerinduan.
5: Kerinduan, iya betul.
0: Oke.
5: Ada kah, Bang?
0: Ada, sudah langsung siap ini.
5: Oke, okay, iya. Ini kerinduanku supacatkan buat sayangku Sari yang ada di Banjarmasin ya. Semoga selalu bahagia bersama keluarga. Terus ada Bang Markel, ada Bang Ramon, ada Mbak Yanti, Santi, Irin, dan semuanya lagi mantau. Buat yang siap, tetap semangat. Semoga selalu bahagia bersama keluarga. Terima kasih, selamat malam Bang.
0: Oke, terima kasih kembali untuk Mas Galuh dan selamat malam kembali ya. Dan pastinya setelah ini kita akan masuk ke lagu terlebih dahulu ya, sebelum kita menerima telepon dari pendengar setia Pro 1 RRI ND kembali. Dan pendengar, tetaplah terus masih bersama kami di Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: Don, ada cewek cantik tuh.
1: Wah, calon gebetan lewat nih. Ke pasar 16 membeli batik.
2: Cakep.
1: Ini batik ya si Palembang.
2: Cakep.
1: Duhai, si adik ini cantik. Mau enggak sih jadi pacarnya abang?
3: Apaan sih? Gak sopan banget.
1: Kalau marah, tambah cantik. Hey.
4: Doni.
1: Bu Nurul.
4: Kamu tahu, yang kamu lakukan itu adalah catcalling. Itu pelecehan verbal.
1: Hah, pelecehan? Kan aku gak nyolek-nyolek, Bu.
4: Siulan, godaan, komentar terhadap bentuk fisik, itu merupakan pelecehan. Dan pelakunya bisa dipidana sesuai Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
1: Apa?
4: Minta maaf sama Raisa, sekarang.
1: Iya, Bu. Maafin abang, ya adik yang baik. Janji, diri ini tidak akan mengulang.

bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

0: mereka itu tuh yang bikin terumbu karang rusak, air pun jadi tercemar. Akhirnya kita sekarang mencari ikan makin jauh, makin susah.
1: Gara-gara tambang brutal ini nih, hutan mangrove di Bangka Belitung ini banyak rusak, bahkan hilang. Dan akhirnya terjadilah konflik antara manusia dan buaya karena kehilangan habitatnya.
2: Kalau dilihat dari ketinggian atau ketika kita naik pesawat, waduh, kacau banget. Bangka Belitung kok seperti luka yang menganga ya. Padahal potensi wisatanya tidak kalah loh dengan daerah lain.
3: Itu hanya segelintir dampak dari penambangan timah yang ilegal. Negeri kita memiliki sumber daya alam yang beragam serta melimpah. Tapi kalau seperti ini caranya, yakin bisa mewariskannya ke anak cucu kita nanti. Jaga alam kita agar alam menjaga kita.

0: Masih di kawasan Jalan Durian nomor 1 Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi. Tadi sudah diputar ya beberapa lagu request dari pendengar setia Pro 1 RRI ND yang bergabung dalam program acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Dan kami masih terima satu penelpon lagi ya untuk yang ingin bergabung di edisi hari ini ya, pastinya di 0821 4451 1957, dan juga bisa melalui WhatsApp kami di 0821 3878 8786. Dan untuk lagu malam hari ini yakni lagu pop Indonesia era tahun 2010-an hingga 2020-an ya. Pastinya kami menanti Anda untuk bergabung bersama kami di dalam program acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Dan untuk Anda yang ingin bergabung kembali bisa melalui line telepon di 0821 4451 1957, dan juga bisa melalui WhatsApp kami di 0821 3878 8786. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam, dengan siapa di mana ini?
1: Ini sama Bang Servas dari Mapung.
0: Bang Servas ya, betul ya?
1: Iya.
0: Oke, Bang Servas, apa kabar malam hari ini?
1: Kabarnya puji Tuhan, selalu baik.
0: Puji Tuhan, selalu baik ya Bang Servas ya. Oke. Iya. Bang Servas, mau lagu apa malam hari ini? Bang Servas.
1: Aku masih seperti yang dulu.
0: Aku masih seperti yang dulu ya. Oke, boleh. Oke, untuk siapa lagunya ini Bang Servas?
1: Lagunya yang pertama untuk Bang Papi di Waluwaru. Bapak Negara di Kalimati, Bapak Desa di Jakarta. Dan semua teman-teman yang sudah bergabung pada malam hari ini dan yang belum bergabung, selamat malam semua. Itu saja Bang Dito, selamat malam.
0: Oke, baik. Selamat malam Bung Servas, masih tersambung?
1: Iya masih.
0: Ini lagunya Aku Masih Seperti Yang Dulu. Ini judulnya, ini lagu dari Dian Piscesa ya?
1: Iya mungkin.
0: Oke, ini kami putarkan yang versi covernya ya, bukan versi aslinya ya. Oke, siap. Ini versi dari Felix Irwan ya, atau Pance Pondang nih. Ini harusnya Pance Pondang atau?
1: Iya.
0: Oke, baik. Siap, Bung Servas. Setelah ini nanti diputarkan ya.
1: Iya.
0: Siap. Terima kasih, Bung Servas, sudah bergabung bersama Pro 1 RRI ND. Dan selamat malam. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Oke, baik pendengar setia Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada. Setelah ini kita akan beranjak ke lagu ya, dan Anda bisa menikmati lagu-lagu yang sudah disiapkan. Dan mungkin jika ada yang ingin bergabung ya, yang belum sempat terhubung, mungkin bisa dihubungkan terlebih dahulu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Sari di Banjarmasin.
0: Dengan Kakak Sari di Banjarmasin. Oke. Apa kabar Kakak Sari malam hari ini?
2: Alhamdulillah kabarnya baik.
0: Alhamdulillah, selalu baik ya.
2: Iya.
0: Oke, alhamdulillah. Lagu ini mau malam ini lagu apa, Kak Sari?
2: Lagunya dari Andrea Rispati, Merayu.
0: Merayu. Andrea
2: iya.
0: Rispati ya?
2: Iya.
0: Oke, boleh.
2: Ya, salamnya buat pertama buat Mas Kelu ya. Buat Bang Markel juga. Buat Baramlah, buat Ramus juga, buat semuanya aja. Buat Abang, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam dan terima kasih kembali Kakak ya. Kakak Sari ada di Banjarmasin. Oke. Dan setelah ini kita akan langsung masuk ke lagu lagi ya untuk Anda semua di dalam ruang dengar Anda. Dan tetaplah terus masih bersama kami di Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanic yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

0: masih duduk, anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Dina gak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya kusuruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya gak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah Bu Tri, bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah? Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.
2: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat malam pendengar setia Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada. Terima kasih masih tetap terus bersama kami ya di dalam ruang dengar Anda. Dan tadi sudah Anda ikuti program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Dan saat ini kita akan ikuti ya berbagai informasi yang sudah kami siapkan. Dan pastinya informasi ini untuk Anda semua di dalam ruang dengar Anda. Dan kami sudah merangkum ya beberapa informasi untuk Anda semua ya. Pastinya informasi-informasi ini informasi ringan ya, seputar kesehatan ataupun budaya ataupun terkait hiburan. Dan juga saat ini diet ini sedang menjadi salah satu tren ya. Jadi bahwa jika berat badan naik, maka seseorang itu diet untuk menurunkan berat badan. Dan ada juga yang bernama diet, itu kan macam-macam ya istilahnya. Dan juga ada namanya diet yo-yo. Dan diet yo-yo ini yakni atau weight cycling ya. Ini adalah pola turun berat badan lalu naik kembali secara berulang dalam waktu singkat. Dan banyak kasus dipicu pola diet ekstrim dan pembatasan kalori ini tidak realistis untuk jangka panjang. Dan dampak utamanya adalah penurunan laju metabolisme basal akibat tubuh masuk ke dalam mode penghematan energi. Dan berkurangnya massa otot ini juga memperburuk metabolisme sehingga kapasitas pembakaran kalori tubuh ini menjadi semakin rendah. Diet yo-yo ini juga tidak hanya memengaruhi berat badan, tetapi juga menimbulkan berbagai dampak negatif yang serius bagi kesehatan. Dan pentingnya memahami efek dari diet yo-yo ini agar kamu terhindar dari pola perubahan berat badan yang tidak naik. Dan lalu, apa saja efeknya bagi kesehatanmu dari diet yo-yo ini? Dan kenali beberapa antaranya yang wajib diwaspadai ya, dilansir dari berbagai sumber. Yang pertama yakni penurunan basal metabolic rate atau BMR di jangka panjang. Yang kedua ada gangguan hormon dan keseimbangan tubuh. Kemudian yang ketiga kesulitan menurunkan berat badan dan juga kehilangan kekuatan otot. Dan jika siklus ini berulang terus, massa otot ini dapat terus menurun dari waktu ke waktu. Kehilangan otot membuat tubuh menjadi lemah dan kurang bertenaga secara keseluruhan. Dan informasi ini kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id. Untuk informasi selengkapnya Anda bisa langsung mengunjungi laman resmi rri.co.id. Dan juga jangan lupa download aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store. Dan tetaplah terus masih bersama kami di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia? Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai well pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.

Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

Masih di kawasan Jalan Durian nomor 1 Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi. Dan di Floranta malam ini bersama saya Dito Utama ya, dan kami akan menghadirkan informasi untuk Anda lagi. Dan kita beralih ke informasi-informasi lainnya, dan tadi sudah kami bagikan informasi untuk Anda ya. Dan berdengar bahwasannya untuk Anda ya yang suka sekali mendengarkan musik ya, yang mendengarkan musiknya menggunakan earphone ini pastinya sangat-sangat digemari. Selain karena suara terdengar lebih jelas, mendengarkan musik ini tidak perlu mengganggu orang lain. Namun kebiasaan memakai earphone terlalu sering ini dapat menimbulkan gangguan pendengaran, terutama bila volume musik sangat keras setiap waktu. Bahwasannya suara musik berlebihan ini mampu merusak sel saraf pendengaran, sehingga telinga kesulitan menghantarkan rangsangan menuju otak secara optimal. Dan jika kerusakan saraf pendengaran ini terus terjadi, seseorang ini dapat mengalami kesulitan mendengar dan juga setiap harinya dalam percakapan. Karena itu, durasi penggunaan earphone ini sebaiknya dibatasi dan volume musik diatur maksimal 60%. Maksud kami 60% ya, agar kesehatan telinga tetap terjaga. Dan pemakaian earphone secara berlebihan ini, agar kita lebih berhati-hati, ada dampak buruknya pastinya ya. Beberapa di antaranya yakni ada tinnitus, kemudian gangguan pendengaran, kemudian juga ada potensi hilangnya pendengaran dan juga infeksi telinga, dan juga pastinya membuat sakit pada telinga. Dan sakit itu bisa nyeri ataupun nyeri yang sakit terus-menerus ya, dalam baik di dalam maupun di luar telinga. Dan informasi ini kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id. Untuk mengetahui informasi ini lebih lengkapnya, Anda bisa langsung mengunjungi di rri.co.id. Dan pendengar setiap Pro 1 RRI ND, informasi ini menjadi informasi terakhir ya di edisi siaran hari ini. Dan setelah ini kami akan menghadirkan inspirasi malam untuk Anda semua di dalam ruang dengar Anda. Dan tetaplah terus masih bersama kami di Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

Anda sudah merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, masih ada yang belum Anda dengar. Buat Anda pencinta sepak bola, ini bukan sekedar tayangan biasa. Jangan sampai terlewati. RRI hadir dengan program spesial yang lebih segar, lebih seru, dan pastinya eksklusif setiap hari. Bukan cuma soal pertandingan, skor akhir, atau siapa pencetak gol, RRI ND akan mengajak Anda melihat sepak bola dari sudut pandang yang berbeda, terutama dari panggung terbesar Piala Dunia 2026. Di sini, Anda bisa menemukan cerita-cerita unik yang jarang terungkap, fakta-fakta menarik di balik layar, sisi lain para bintang sepak bola dunia, hingga teknologi canggih yang membuat sepak bola semakin memukau. Lebih seru lagi, Anda juga bisa ikut terlibat secara langsung di Pro 1 RRI ND dan jadi bagian dari kemeriahan obrolan sepak bola. Ayo, warnai hari-hari Anda dengan berbagai program pilihan dari RRI ND. Temani setiap momen seru dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. RRI Radio.

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, berikut ini sebuah cerita saya hadirkan untuk Anda tentang celah kecil pada kepompong kupu-kupu. Suatu hari ada seorang pria menemukan kepompong kupu-kupu. Ia kemudian membawanya pulang untuk melihat bagaimana perkembangan yang dilakukan oleh kupu-kupu dalam kepompong tersebut. Selang beberapa waktu, kepompong tersebut mulai menunjukkan celah. Kupu-kupu dalam kepompong mulai mengeluarkan sayap secara perlahan. Namun sepasang ke dalam proses tersebut, kupu-kupu mulai mengalami permasalahan, yaitu sayapnya tersangkut karena celah yang ada pada kepompong hanyalah dalam ukuran kecil. Pria yang sedang mengamati perkembangan kupu-kupu tersebut mulai mencoba untuk membantunya. Ia mengambil tindakan untuk memperlebar celah pada kepompong tersebut. Alhasil, kupu-kupu tadi bisa keluar tanpa adanya kendala. Namun pendengar, tidak disangka jika masalah baru kembali datang terhadap kupu-kupu tersebut. Sayap yang kupu-kupu miliki menjadi lemah dan tidak bisa mengepak. Ternyata kesalahan terjadi ketika pria tersebut mulai membuat celah yang lebih besar pada kepompong. Ternyata proses kendala yang dialami oleh kupu-kupu ketika mengeluarkan sayap yang dimiliki adalah salah satu cara Tuhan untuk adanya cairan dari tubuh ke sayap. Jika dilihat dari sisi kupu-kupu, kita juga bisa mendapatkan pesan moral, yaitu apapun permasalahan atau tantangan yang sedang dihadapi, sebaiknya selesaikan secara pribadi. Memang betul, terkadang ada orang yang berniat baik membantu. Terima saja bantuannya tanpa mengecewakan. Namun ingat, jika diri kita sendiri yang bisa menyelesaikan permasalahan tersebut, bantuan orang lain hanyalah dorongan kecil yang akan memperkuat langkah kita.

Pendengar, dengan terdengarnya irama ini, maka selesailah sudah kebersamaan kami menemani Anda lewat program siaran hari ini, Jumat 15 Mei 2026. Kami akan kembali menjumpai pendengar esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah di frekuensi yang sama 100.5 FM. Akhir kata penyiar Anda Dito Utama, operator studio Aventino Fernandez, dan kerabat kerja tim Florata Malam yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda mengikuti siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

Pancasila.

Selamat pagi pendengar Pro Satu dimanapun Anda dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia ND, Radio Publik Milik Bangsa, dipancar luaskan melalui frekuensi FM 100,5 MHz dan AM 783 kHz. Kembali mengudara pada pagi hingga malam di edisi hari ini, Sabtu 16 Mei 2026. Dari Jalan Duri nomor 1 Sanonania dan seluruh kerabat kerja tim Sabung M mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara.

1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Salam Pancasila. Salam Pancasila merupakan adopsi dari Salam Merdeka yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno pada September 1945, sesaat setelah Indonesia merdeka. Salam Pancasila dilakukan dengan mengangkat 5 jari di atas pundak dengan lengan tegak lurus. Makna mengangkat 5 jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan 5 sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia. Salam Pancasila.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Salam bahagia untuk kita semuanya dan salam jumpa kembali di hari ini ya, edisi Sabtu 16 Mei 2026 bersama Sania dan juga rekan operator Mbak Isareng di Florata pagi ini. Kami bersama Anda hingga pukul 10 ya waktu Indonesia Tengah pagi hari ini pendengar. Baik, sesaat lagi ke ruang dengar Anda kami akan hadirkan mimbar mutiara pagi dari agama Protestan dengan tema mengikuti Kristus yang bangkit bersama Pendeta Victor Detan, Gereja Pantekosta Pusat Surabaya GPPS. Dan pendengar Prosat untuk Anda semuanya dari kawasan Duren Ende, kami ucapkan selamat mengikuti program-program acara Prosat RRI Ende.
1: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
2: Kitab terpanjang di Alkitab adalah Kitab Mazmur, dan kitab terpendek adalah Kitab 2 Yohanes.

Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian pendengar RRI Pro 1 ND dimanapun berada. Kembali berjumpa kembali dengan saya, Victor Detan dari Gereja Pantekosta Pusat Surabaya atau GPPS Jemaat Petra ND. Pagi ini kita akan merenungkan beberapa ayat firman Tuhan yang akan menguatkan kita sepanjang hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama anakmu Yesus Kristus, kami bersyukur untuk pagi yang Tuhan masih anugerahkan bagi kami sehingga kami boleh mengecapnya dan kami boleh menikmatinya seluruh keindahan ini dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa, juga kami bersyukur untuk kesehatan.

dan kekuatan kami, sehingga kami boleh memulai hari ini dengan baik. Sebelum memulai hari ini, kami ingin merenungkan kebenaran firman-Mu sebagai bekal kekuatan kami pada hari ini, ya Bapa. Ampuni segala dosa salah kami, sucikan dan kuduskan hati dan pikiran kami, agar kami mengerti maksud Tuhan dalam renungan pagi ini. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Pendengar yang dikasihi Tuhan, kita akan buka Alkitab kita bersama-sama dari Perjanjian Baru di Kolose pasal yang ketiga, ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Kolose pasal ketiga, ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Saya bacakan, demikian firman Tuhan. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Demikian Kolose pasal 3 ayat 1-4 yang telah kita baca. Saya memulai dengan sebuah ilustrasi. Ada seseorang yang terbaring koma di rumah sakit selama berminggu-minggu. Suatu ketika matanya terbuka, kemudian ia menarik nafas panjang, jantungnya berdetak kuat. Dokter yang berjaga bersorak gembira. Pasien ini hidup kembali. Namun apa yang terjadi kemudian sungguh mengejutkan. Pasien itu kembali ke atas tempat tidurnya, menarik selimutnya dan berbisik pada dokter itu, "Biar saya tidur di sini saja. Di sini nyaman." Nah, tidak ada orang yang baru saja bangkit kembali akan memilih kembali ke kondisi kematiannya. Nah, demikianlah yang sering terjadi dalam kehidupan rohani banyak orang Kristen. Mereka mengaku telah menerima Yesus, telah bertobat, mengaku telah hidup baru, mengaku telah dibangkitkan secara rohani bersama Kristus. Tetapi hati, pikiran, bahkan tindakan mereka sehari-hari masih berkelana di antara dunia keduniawian yang jahat, seolah-olah belum pernah beranjak dari kematian. Inilah keprihatinan yang mendorong Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Kolose pada pasal yang ketiga ini. Kolose adalah sebuah kota kecil di Asia Kecil yang jemaat Kristennya pada saat itu diguncang oleh ajaran-ajaran sesat yang membingungkan para jemaat. Ada yang mengajarkan mistisisme malaikat, yaitu menyembah malaikat-malaikat. Ada juga yang membawa filsafat duniawi ke dalam gereja. Rasul Paulus merespon ajaran-ajaran sesat pada saat itu bukan dengan pengajaran-pengajaran yang panjang, melainkan dengan sebuah seruan yang dahsyat, yaitu, "Kamu telah dibangkitkan bersama dengan Kristus." Teks kita yang kita baca hari ini, Kolose 3 ayat 1-4 ini adalah satu perikop yang kaya makna dari berbagai surat Rasul Paulus. Di sini kita menemukan identitas kita yang sejati, panggilan hidup kita yang tertinggi, dan harapan kemuliaan yang kita yang pasti. Kita akan mendalami teks-teks ini perlahan-lahan satu demi satu. Pertama, kebangkitan rohani kita bersama Kristus. Di ayat yang pertama dan ayat yang ketiga, Rasul Paulus memulai dengan sebuah pernyataan yang bersifat pastoral. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus. Kata kalau di ayat ini dalam bahasa Yunani-nya menggunakan konstruksi indikatif yang dalam tata bahasa Yunani bukan berarti keraguan, melainkan asumsi kebenaran. Jadi jika digunakan dengan bahasa sehari-hari, diterjemahkan dengan bahasa sehari-hari, bisa dikatakan kalimat itu seperti ini: karena kamu sudah pasti dibangkitkan bersama Kristus, maka dan seterusnya. Nah, Rasul Paulus tidak mempertanyakan iman mereka. Ia justru sedang mengingatkan mereka akan realitas yang sudah terjadi, bahwa mereka sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus.
Inilah dasar dari seluruh kehidupan orang Kristen, yaitu persatuan dengan Kristus. Ketika Kristus mati di kayu salib, dosa-dosa kita pun mati bersamanya. Ketika Yesus dikuburkan, segala dosa-dosa itu juga terkubur bersama peristiwa itu. Dan ketika ia bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, kita pun dibangkitkan bersamanya secara rohani. Ini bukan sekedar metaforis puitis semata. Ini adalah realitas rohani yang paling nyata yang pernah terjadi di dunia. Rasul Paulus menggambarkan kehidupan sebelum pertobatan berarti seseorang yang terbaring di dalam kubur dalam kondisi kematian. Bukan hanya tidak berdaya, tapi benar-benar tidak hidup secara rohani. Kita bandingkan dalam Efesus pasal 2 ayat pertama. Rasul Paulus menulis di sana bahwa kita dahulu mati dalam pelanggaran dan dosa. Jadi kita bukan hanya sakit-sakitan, bukan lemah, bukan butuh perbaikan sedikit. Bahkan kita adalah mati. Dan orang mati tidak bisa memperbaiki dirinya sendiri. Tidak ada program terbaik manusia yang bisa menghidupkan orang mati. Namun kabar baik yang luar biasa adalah bahwa Allah yang kaya akan belas kasihan telah mengutus anaknya Yesus Kristus untuk menanggung hukuman maut kita itu. Dan oleh kuasanya, ia menghidupkan kita. Ada momen dalam hidup setiap orang percaya untuk pertama kalinya mereka benar-benar merasakan denyut kehidupan rohani itu. Adanya sebuah kesadaran mendalam akan dosa-dosanya, sebuah kehausan yang tidak bisa dipadamkan oleh hal-hal duniawi, sebuah pengakuan bahwa Kristus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Itulah kebangkitan rohani yang sedang berlangsung. Saat kita dilahirkan kembali, dilahirbarukan melalui pertobatan, kita tidak mendapatkan sedikit kehidupan, melainkan kita mendapatkan seluruh kehidupan yang dianugerahkan oleh Kristus yang tinggal di dalam kita. Lebih jauh lagi, dalam ayat yang ketiga, masih di Kolose pasal 3 tadi, Rasul Paulus menambahkan sebuah hal yang sangat luar biasa, bahwa sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama Kristus di dalam Allah. Tersembunyi di sini mengandung makna tersimpan dengan aman, dilindungi, tidak tersentuh kekuatan dari luar manapun. Jadi kehidupan rohani kita tersimpan di dalam Kristus, dan Kristus ada di dalam Allah. Bayangkan sebuah kotak yang terkunci di dalam brankas, dan brankas itu tersimpan dalam ruang paling aman di dunia. Itulah gambaran betapa amannya kehidupan rohani kita bersama Kristus. Dampak yang sangat besar adalah bahwa jika hidup kita di dalam Kristus, maka tidak ada satupun kuasa di dunia ini, baik iblis, dosa, kematian, maupun penderitaan yang dapat merampasnya dari kita. Kebangkitan kita secara rohani bukan pekerjaan sementara yang bisa dibatalkan. Ini adalah karya kekal Allah yang tidak bisa berubah. Kita masuk ke poin yang kedua. Tinggalkanlah kubur kematian itu dan hiduplah sesuai panggilan yang baru. Nah, setelah menegakkan pondasi teologisnya tadi, Rasul Paulus maju lagi kepada hal-hal praktis. Carilah perkara yang di atas, itu di ayat 1b sampai ayat yang kedua. Carilah perkara yang di atas dan pikirkanlah perkara yang di atas. Dua kata kerja ini membentuk inti perintah Rasul Paulus dalam perikop ini. Yang pertama berarti mencari dengan tekun, seperti seorang penjelajah yang mencari harta karun. Yang kedua, menempatkan pikiran dan hati pada sesuatu yang menjadikan dan menjadikannya prioritas atau orientasi hidup. Seorang astronot ketika kembali ke bumi dari perjalanannya yang berbulan-bulan di luar angkasa, setelah pendaratan ia harus menjalani rehabilitasi fisik yang terus-menerus atau intensif karena tubuhnya telah lama beradaptasi dengan kondisi tanpa gravitasi. Dalam arti tertentu, orang Kristen menghadapi tantangan yang sebaliknya. Kita dilahirkan kembali sebagai
warga kerajaan sorga, tetapi kita masih hidup di bumi yang penuh daya tarik duniawi. Setiap hari ada tarikan ke bawah, ada godaan, kenikmatan sesaat, ambisi egoistik, kelakuan duniawi, dan ketakutan duniawi. Nah, Rasul Paulus berkata, kita harus melawan keduniawian itu. Kita harus memandang, memikirkan hal-hal yang di atas. Nah, tinggalkanlah kubur kematian itu. Ada dua jenis kubur yang Rasul Paulus ajak kita untuk segera tinggalkan. Yang pertama adalah kubur agama lahiriah belaka. Di kota Kolose pada saat itu ada orang-orang yang memasakkan aturan upacara, pantangan-pantangan makan ini itu, perayaan hari-hari tertentu yang sebenarnya tidak penting, juga penyembahan malaikat sebagai cara untuk mendekat kepada Allah. Bagi Rasul Paulus semua itu adalah baju-baju hiasan orang mati, pernak-pernik peti mati yang terlihat indah dari luar, tapi tidak ada kehidupan di dalamnya. Kita yang hidup di zaman ini menghadapi versi yang sama, yaitu kekristenan yang hanya hadir pada hari Minggu, yang puas dengan ritual 1 hingga 2 jam tanpa pengubahan perilaku. Tahu banyak ajaran tentang kebenaran Allah secara pribadi, tapi tidak pernah melaksanakannya sebagai ketaatan dalam kehidupan sehari-hari. Kubur yang kedua yaitu kesenangan duniawi. Di ayat yang 5 Rasul Paulus merinci hal-hal seperti ini. Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, keserakahan, dan lain-lain. Nah, bagi orang yang belum mengenal Kristus, hal-hal ini terasa seperti kehidupan yang biasa saja atau kehidupan real yang sesungguhnya. Tapi bagi kita, orang-orang Kristen yang sudah dibangkitkan bersama Kristus, hal-hal jahat itu adalah lapisan-lapisan yang menghalangi pandangan kita atau menghalangi kehidupan kita untuk mendekat kepada Allah. Kematian terhadap dosa bukan berarti kita tidak lagi merasakan dorongan atau godaannya. Yang berubah adalah posisi kita. Bahwa dosa itu bukan lagi tuan bagi kita. Kita tidak lagi berhutang kepadanya seperti seorang yang telah keluar dari penjara. Ia mungkin masih melihat tembok penjara dari kejauhan, tapi ia tidak perlu lagi kembali ke sana. Ia bebas sebebas-bebasnya. Begitulah kita yang bangkit bersama Kristus. Poin yang ketiga, hati dan pikiran yang tertuju ke atas. Ayat yang kedua, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Kalimat ini sering disalahpahami sebagai seruan untuk menjadi orang yang tidak realistis atau tidak peduli dengan dunia yang nyata. Tapi maksud Rasul Paulus bukan seperti itu. Karena sejarah gereja penuh dengan orang-orang yang pikiran dan hatinya paling melekat kepada surga, dan justru mereka itulah yang paling berdampak di bumi. Mereka yang paling banyak berbuat untuk dunia ini adalah mereka yang paling banyak memikirkan dunia yang akan datang. Tujuan orang Kristen bukan menjadi begitu surgawi sehingga tidak berguna lagi di bumi, tapi justru karena surgawi ia menjadi sangat berguna di bumi. Yang Rasul Paulus maksudkan dengan perkara yang di atas dapat kita rinci dalam beberapa hal. Pertama, tentang Allah sendiri. Mazmur 27 ayat 4 mengatakan, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Nah, ketika hati kita mencari Allah sebagai tujuan utama, maka bukan berkat-berkatnya, bukan kesuksesan yang kita harapkan ia berikan, tetapi Allah itu sendirilah yang kita tuju, yang kita harapkan. Maka kita sedang mencari perkara yang di atas. Kemudian Tuhan Yesus juga berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tuhan Yesus sendiri, Rasul Paulus menulis di ayat yang pertama, bahwa Kristus duduk di sebelah kanan Allah. Inilah gambaran bahwa bukan sekedar posisi
letak atau secara geografis. Ini adalah posisi otoritas atau kedaulatan yang sangat tinggi atau tertinggi. Kristus bukan hanya hidup, tapi ia memerintah. Kristus bukan hanya hadir, namun ia berkuasa. Setiap hari kita dipanggil untuk merenungkan siapa Kristus itu. Dialah pribadi yang ilahi, sekaligus sungguh-sungguh manusia, yang karya penebusannya sangat sempurna. Kasihnya sangat besar bagi kita, dan kemenangannya atas dosa adalah segala sesuatu bagi kita. Inilah yang Rasul Paulus sebut sebagai segala sesuatu yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Filipi 4 ayat yang ke-8. Hal yang ketiga, perkara-perkara surgawi seperti iman, pengharapan, dan kasih. Ketiga ini adalah kebajikan-kebajikan yang tidak akan pernah berkarat, tidak akan pernah usang, dan tidak akan pernah diambil dari kita. Di dunia ini kita mengejar begitu banyak hal yang sifatnya fana atau sementara. Jabatan yang bisa berakhir besok atau seketika. Harta yang bisa habis dalam sekejap. Ketenaran yang bisa runtuh dalam satu peristiwa. Namun iman yang bertumbuh dalam Allah, pengharapan yang berlabuh pada janji-janji Allah, dan kasih yang mengalir dari hati Allah, inilah kekayaan kekal bagi kita. Poin yang keempat, pengharapan kemuliaan yang pasti. Rasul Paulus menutup perikop ini dengan sesuatu kalimat yang luar biasa. Apabila Kristus yang hidup, yang adalah hidup kita, menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Ini adalah pernyataan identitas orang yang sudah dibarukan yang paling radikal dalam Alkitab. Rasul Paulus sendiri mengungkapkan pengalaman pribadinya dalam Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, bukan lagi aku hidup, aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Orang Kristen sejati bukan orang yang mencoba meniru Yesus dari luar. Ia adalah orang yang Tuhan Yesus sendiri sedang hidup di dalamnya melalui Roh Kudus. Ini bukan hanya ajaran indah untuk diajarkan, tapi inilah realitas fakta yang harus dinikmati oleh orang-orang yang sebenarnya sudah dilahirbarukan atau sudah mengalami pertobatan dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Bayangkan seorang anak yang dibesarkan dalam sebuah keluarga kerajaan, namun tinggal dalam pengasingan selama bertahun-tahun. Dari luar ia mungkin nampak seperti orang biasa, tidak bermahkota, tidak berjubah kebesaran, tidak ada pengiring atau pengawal yang penuh kehormatan. Tapi pada hari ia kembali ke istana dan identitasnya dinyatakan kepada seluruh kerajaan, hari itu semua yang tersembunyi menjadi terungkap. Demikianlah gambaran hari kedatangan Kristus bagi kita. Kita adalah anak-anak Allah yang sedang dalam perjalanan menuju kemuliaan kita yang penuh. Jadi pengharapan ini bukan semata hiburan. Ini adalah apa yang dibicarakan oleh para ahli Alkitab sejak dulu. Ada pengharapan yang memberkati kita dan memberikan kekuatan untuk menghadapi penderitaan hari ini. Kekuatan untuk mengampuni yang menyakiti kita. Kekuatan untuk tetap setia ketika tidak ada yang melihat. Dan kekuatan untuk bertahan dalam iman ketika segala sesuatu terasa mustahil. Yang dapat kita simpulkan dari renungan Kolose pasal 3 ayat 1-4 ini, bahwa kita harus hidup sesuai dengan siapa diri kita yang sudah menerima Kristus, yang sudah dibangkitkan bersama Kristus. Ini semua adalah gambaran bagi kita. Kita telah dilahirkan kembali sebagai anak-anak Allah. Kita memiliki Roh Kudus yang hidup menuntun, menopang, mengajarkan kita.
namun terlalu banyak di antara kita yang hidup mengais-ngais di tanah duniawi yang jahat. Padahal kita dipanggil untuk terbang ke angkasa dalam kehidupan yang memuliakan Allah. Rasul Paulus mengharapkan kita untuk hidup konsisten dengan identitas kita yang baru, yaitu orang-orang yang sudah dipulihkan, sudah dibangkitkan, sudah ditobatkan, dan hidup bersama Kristus. Bukan akan bangkit, bukan sedang dalam proses kebangkitan, tapi telah bangkit. Ini bukan prestasi yang kita raih. Ini adalah posisi yang telah diberikan kepada kita sebagai kasih karunia Allah. Dan karena kamu telah bangkit, maka carilah perkara yang di atas. Pikirkanlah hal-hal yang di atas. Hiduplah seperti orang yang sesungguhnya kamu adalah warga kerajaan surga yang sedang berziarah di bumi. Setiap pagi adalah kesempatan baru untuk menegaskan kembali identitas kita dari perjuangan dan perjalanan berkelana dalam kehidupan ini. Setiap pencobaan adalah kesempatan untuk membuktikan bahwa hidup kita tersembunyi dalam Kristus yang dalam kita. Setiap momen kasih, setiap tindakan pengampunan, setiap langkah kecil kesetiaan, semuanya adalah bukti bahwa kita benar-benar telah bangkit bersama Kristus. Dan pada hari yang ditentukan itu kelak, ketika Kristus muncul dalam kemuliaan yang penuh, kita akan hadir, kita akan terangkat bersamanya, kita muncul bersamanya, bukan sebagai penumpang yang menumpang kereta kemuliaannya, melainkan sebagai anak-anak yang berbagi kemuliaan Sang Bapa bersama Kristus. Saat itulah semua pengembaraan kita hari ini akan terasa sangat layak. Segala air mata kita akan terhapus dan kita akan berdiri di hadapannya, bukan dalam keberdosaan, bukan dalam kelemahan, tapi dalam kemuliaan Kristus yang tersembunyi, yang akan dinyatakan kelak. Demikian renungan kita pada hari ini yang terambil dari Kolose pasal 3 ayat 1 sampai ke 4. Kiranya Bapak Ibu semua, para pendengar RRI Pro 1 pada pagi hari ini boleh menangkap pesan-pesan yang penting yang telah disampaikan oleh Rasul Besar Paulus bagi kita semua melalui renungan yang sudah kami sampaikan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang menguatkan kami, yang mengingatkan kami, yang menyadarkan kami dan menyegarkan kami kembali bahwa kami orang-orang yang sudah dibangkitkan bersama Kristus, orang-orang yang sudah dilahirbarukan, orang-orang yang sudah bertobat. Biarlah Roh Kudus selalu menyertai kami dalam kehidupan kami sepanjang hari ini dan seterusnya, agar kami benar-benar menjauhi hal-hal duniawi yang jahat, dan kami benar-benar memikirkan hal-hal di atas, perkara-perkara kekal yang Tuhan persiapkan bagi kami melalui kehidupan kami. Terima kasih, kiranya hari ini dan seterusnya boleh menjadi berkat bagi kami, sehingga kami juga menjadi berkat bagi banyak orang di sekitar kami. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin.

bijak di Alkitab adalah Salomo. Orang paling kuat di Alkitab adalah Samson. Prajurit paling hebat adalah Gideon. Dengan bantuan Tuhan, ia mengalahkan 135 ribu orang Midian. Sedangkan orang tertinggi di Alkitab adalah Goliat yang memiliki tinggi 9,5 kaki atau sekitar 3 meter.

30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

Kalimat jangan takut muncul sebanyak 365 kali di dalam Alkitab, sama jumlahnya dengan hari dalam setahun. Artinya, Tuhan ingin kita menjalani

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, teristimewa pendengar yang beragama Katolik, kami ajak Anda untuk berdoa kepada Santa Perawan Maria, Bunda Tuhan Yesus Kristus dalam doa Angelus.

0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ratu surga, bersukacitalah. Aleluya.
1: Sebab Ia yang boleh kau kandung. Aleluya.
0: Telah bangkit seperti disabdakannya. Aleluya.
1: Doakanlah kami pada Allah. Aleluya.
0: Bersukacita dan bergembiralah perawan Maria. Aleluya.
1: Sebab Tuhan sungguh telah bangkit. Aleluya.
0: Marilah kita berdoa.

Saudara, selamat pagi. Anda mendengarkan Warta Berita RRI ND edisi Sabtu 16 Mei 2026. Sari berita, Gubernur Nusa Tenggara Timur Melkiades Lakalena menghadiri rapat umum pemegang saham RUPS tahunan dan luar biasa tahun buku 2026 Bank NTT di Kabupaten ini. Masyarakat Dusun Bele, Desa Waibura, Kecamatan Adonara Timur menyerahkan puluhan senjata api rakitan kepada Polres Flores Timur. Saudara, inilah berita selengkapnya bersama saya, Antonia Nona.

0: Gubernur Nusa Tenggara Timur Melkiades Lakalena menghadiri rapat umum pemegang saham RUPS tahunan dan luar biasa tahun buku 2026 Bank NTT di Kabupaten Ende Jumat 15 Mei 2026. Forum tersebut menjadi ruang pembahasan sejumlah agenda penting terkait arah kebijakan dan tata kelola Bank NTT ke depan. Laporan Rovinus Vula.
1: Rapat umum pemegang saham tahunan tersebut diikuti para pemegang saham dan jajaran direksi berlangsung dinamis dengan pembahasan yang cukup panjang. Karena masih terdapat sejumlah agenda strategis yang perlu didalami, rapat akhirnya diputuskan untuk dilanjutkan pada 24 Mei 2026 mendatang di Kupang. Gubernur Melkiades Lakalena mengatakan keputusan penundaan diambil demi memastikan seluruh agenda dibahas secara matang dan komprehensif. Menurutnya, para pemegang saham menginginkan setiap keputusan yang dihasilkan benar-benar memperkuat posisi Bank NTT sebagai bank pembangunan daerah. Dalam sambutannya, Gubernur NTT Melkiades Lakalena menegaskan Bank NTT memiliki posisi strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Menurutnya, keberadaan Bank NTT tidak hanya sebagai lembaga keuangan, tetapi juga motor penggerak pembangunan di Nusa Tenggara Timur. Ia meminta seluruh masyarakat NTT memberikan dukungan penuh agar Bank NTT dapat bekerja optimal dan profesional. Dukungan tersebut dinilai penting untuk menjaga pertumbuhan bank di tengah persaingan industri perbankan yang semakin kompetitif.
2: Di minggu depan, karena waktunya memang nggak cukup, kita masih ada banyak agenda, ada menteri pangan katanya kita nanti undur 24 Mei di Kupang. Sambungan. Mohon dukungan agar Bank NTT semakin baik untuk bisa melayani masyarakat dan memberikan keuntungan bagi masyarakat dan pemerintah.
1: Menurut Melki Lakalena, kepercayaan masyarakat menjadi modal utama untuk memperkuat posisi Bank NTT di sektor perbankan regional. Dengan dukungan nasabah dan pengelolaan yang baik, Bank NTT diharapkan mampu memperluas akses layanan keuangan hingga ke pelosok daerah. Ia juga menekankan pentingnya peran Bank NTT dalam mendukung pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM. Akses permodalan yang lebih luas dinilai dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat dan membuka peluang usaha baru di daerah. Dengan semangat kebersamaan, Bank NTT diharapkan terus tumbuh menjadi lembaga keuangan yang sehat dan terpercaya. Kehadiran Bank NTT juga diharapkan semakin memberikan manfaat nyata bagi pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat NTT. RRI Enderovinus Vula melaporkan.
0: Pembangunan Aula Gereja Paroki Kristus Raja Katedral Ende resmi dimulai melalui upacara peletakan batu pertama pada Jumat pagi. Pembangunan aula tersebut menjadi bagian dari persiapan menyambut perayaan 100 tahun Paroki Kristus Raja Katedral Ende pada tahun 2027 mendatang. Selengkapnya laporan Ricardo Scotta.
3: Pembangunan Aula Gereja Paroki Kristus Raja Katedral Ende resmi dimulai melalui upacara peletakan batu pertama pada Jumat 15 Mei 2026. Pembangunan aula tersebut dilakukan dalam rangka menyambut 100 tahun Paroki Kristus Raja Katedral Ende pada tahun 2027 mendatang. Upacara diawali dengan ibadat sabda yang dipimpin Pastor Rekan Paroki Kristus Raja Katedral Ende, Romo Luis Ruta. Ibadat turut didampingi Pastor Paroki Kristus Raja Katedral Ende, Romo Hengki Sareng, bersama Uskup Agung Ende Monsenyur Paulus Budi Kleden. Dalam khotbahnya, Romo Luis Ruta menyampaikan bahwa proses pembangunan memang penuh tantangan dan pengorbanan. Ia mengatakan keterbatasan dana, tenaga, waktu, hingga berbagai kritik merupakan bagian dari perjuangan membangun.
4: Proses pembangunan memang melelahkan. Dana terbatas, waktu dan tenaga terkuras. Muncul juga kritik, kekhawatiran, dan hambatan seperti gambaran Yesus tentang wanita yang melahirkan tadi.

0: Bupati ND Dominikus Minggu Mere dan anggota DPRD ND Michael Badoda. Umat bersama panitia pembangunan juga tampak mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dengan penuh hikmat. Prosesi dimulai dari pemberkatan peralatan proyek sebelum dilanjutkan dengan peletakan batu pertama. Peletakan batu pertama dilakukan secara berurutan oleh Uskup Agung ND, Wakil Bupati ND, Ketua Panitia Pembangunan Aula, dan Pastor Peruki Katedral ND. Rangkaian ibadat kemudian ditutup dengan pemberkatan para pekerja proyek oleh Uskup Agung ND. Pemberkatan tersebut menjadi simbol doa dan dukungan bagi kelancaran pembangunan aula paroki. RRI ND Ricardo Scotta melaporkan.
1: Masyarakat Dusun Bele, Desa Waibura, Kecamatan Adonara Timur menyerahkan puluhan senjata api rakitan kepada Polres Timur sebagai bentuk dukungan menjaga keamanan, ketertiban masyarakat, dan situasi Kamtipmas tetap kondusif. Laporan Suimam.
2: Sebanyak 52 pucuk senjata api rakitan diserahkan masyarakat Dusun Bele, Desa Waibura, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur pada Kamis 15 Mei 2026. Penyerahan dilakukan langsung Kepala Desa Waibura bersama tokoh adat dan masyarakat setempat kepada jajaran kepolisian. Kapolres Flores Timur menerima langsung puluhan senjata api rakitan tersebut didampingi Dansat Brimob Polda NTT. Sejumlah pejabat dari Polda NTT dan Polres Flores Timur turut hadir menyaksikan proses penyerahan berlangsung aman dan tertib. Kegiatan penyerahan berlangsung di wilayah Dusun Bele sebagai bagian dari upaya menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat. Kehadiran aparat kepolisian menunjukkan keseriusan membangun sinergi bersama masyarakat demi menjaga stabilitas keamanan di Adonara Timur. Kepala Seksi Hubungan Masyarakat Polres Flores Timur, AKP Eliaser A. Kalelado mengatakan penyerahan senjata dilakukan secara sukarela oleh masyarakat. Menurutnya, langkah tersebut menjadi bentuk kesadaran hukum sekaligus komitmen menjaga persaudaraan antar warga setempat.
3: Baik, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami mau menyampaikan terkait penyerahan senjata api rakitan tersebut, kami menyampaikan apresiasi kepada pemerintah desa, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan warga Dusun Bele, Desa Waibura, Kecamatan Adonara Timur, yang telah secara sukarela menyerahkan sebanyak 52 pucuk senpira kepada Polres Flores Timur sebagai bentuk kesadaran bersama untuk menjaga situasi Kamtipmas yang tetap kondusif. Kami juga dari pihak kepolisian menghimbau kepada seluruh masyarakat yang hingga saat ini masih menyimpan atau menguasai senjata api rakitan agar segera menyerahkan secara sukarela kepada pihak kepolisian. Dan apabila tidak menyerahkan, kami dari pihak kepolisian akan melakukan tindakan represif sesuai dengan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1591 terkait kepemilikan senjata api ilegal.
2: Ditambahkan, meningkatnya partisipasi masyarakat menyerahkan senjata rakitan mencerminkan tumbuhnya kepercayaan terhadap aparat kepolisian. Kondisi itu dinilai penting untuk menciptakan lingkungan yang aman serta menjaga potensi konflik sosial di tengah masyarakat. Polres Flores Timur mengapresiasi dukungan masyarakat dan tokoh adat dalam menjaga keamanan wilayah secara bersama-sama. Aparat kepolisian juga terus mengedepankan pendekatan persuasif dan dialog bersama warga untuk menjaga situasi tetap kondusif.
4: Anda sedang mendengarkan Warta.

0: Camat Wawaria apresiasi TNI gelar pengobatan massal di wilayah Desa Fata Atu Timur. Laporan Nikolaus Makumeli.
1: Camat Wawaria Fidelis Bella menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada jajaran TNI melalui Kodim 1602 ND atas kegiatan pengobatan massal bagi masyarakat Desa Fata Atu Timur. Kegiatan tersebut digelar pada Selasa 12 Mei 2026 dalam rangka program TNI.
2: Jenderal dan Pak Dandim bersama dengan pihak kepolisian, bersama dengan Angkatan Laut ya, yang sudah hadir langsung di Kecamatan Wawaria. Jadi kami untuk pelayanan kesehatan gratis ini juga sebetulnya juga program strategis nasional, tapi ini TNI mengambil bagian.

0: melayan dan membantu masyarakat yang selama ini mungkin belum terlayani, bisa dijangkau dan bisa melayani masyarakat warga kami di Kecamatan Walang.
1: Selain memberikan layanan kesehatan, kegiatan ini juga memperkuat sinergi antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mendukung kesejahteraan warga. Kehadiran TNI di tengah masyarakat melalui TMMD tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga aspek sosial seperti kesehatan. Dengan adanya kegiatan pengobatan massal ini, diharapkan masyarakat Desa Fatatu Timur semakin terbantu dalam menjaga kesehatan, sekaligus memperkuat semangat kebersamaan dan gotong royong yang menjadi ciri khas TMMD. RRI Enda Nikolaus Makumeli melaporkan.
2: Pembangunan jembatan Garuda Merah Putih di Kecamatan Maupongo, Kabupaten Nagekeo mendapat sambutan hangat dan rasa syukur dari masyarakat setempat. Kehadiran jembatan tersebut dinilai sangat penting karena mampu menghubungkan desa-desa terpencil sekaligus mempermudah aktivitas masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Selengkapnya, Ferry Soo melaporkan.
3: Selain membuka akses antar wilayah, jembatan ini juga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal. Warga kini optimistis distribusi hasil pertanian, akses pendidikan, hingga pelayanan kesehatan akan menjadi lebih mudah dan cepat setelah jembatan selesai dibangun. Pembangunan jembatan Garuda Merah Putih juga menjadi harapan baru bagi masyarakat di wilayah yang sebelumnya pernah terdampak bencana alam ini. Warga setempat turut aktif bergotong royong bersama anggota TNI Angkatan Darat demi mempercepat proses pembangunan jembatan yang selama ini sangat dinantikan masyarakat. Salah seorang warga Desa Ua, Cornelis, menyampaikan rasa terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia dan kepada staf Angkatan Darat atas perhatian dan bantuan yang diberikan kepada masyarakat Maupongo. Menurutnya, kehadiran jembatan tersebut akan sangat membantu aktivitas ekonomi warga pedesaan terpencil dan memberikan rasa aman saat beraktivitas.
4: Kami bersyukur karena Bapak Presiden sudah membantu kami dengan kasas, sudah bekerja untuk kami masyarakat. Ini Maupongo, utamanya Garuda, ini jembatan Garuda Merah Putih. Kami berterima kasih kepada semuanya. Nah, atas atasan kami, kami sebagai masyarakat, kami bersyukur kepada Tuhan sudah membantu kami. Terima kasih. Manfaat ini kalau dikiranya tiga desa. Desa Ua, Ua Timur, Kiri Tulewa. Nah, manfaat ini jembatan. Nah, termasuk dengan anak-anak sekolah, yang sekolah sebelah sini, ke Batawa, ke Smart, SMP. Nah, kami tiga desa ini lewat ini jembatan. Kerja sudah kerja, tapi diselesaikan cepat. Nah, supaya kemanfaat kami sebagai masyarakat bisa lewat ikut jalan ini, Garuda Merah Putih.
3: Kolaborasi antara masyarakat dengan personil TNI dan Kodim 1625 Ngada, serta Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan Wakangamere mendapat apresiasi luar biasa dari warga. Meski harus menghadapi terik matahari maupun hujan selama proses pembangunan, semangat dan kerja keras para prajurit tetap terlihat demi mewujudkan akses transportasi yang aman, nyaman, dan bermanfaat bagi masyarakat di masa mendatang. RRI Ferry Soo melaporkan.
2: Republik Indonesia yang berhasil memperoleh lisensi siaran langsung Piala Dunia melalui Radio Bupati Siga Juventus Primayoris Kago menyampaikan apresiasi kepada radio. Menurutnya, langkah tersebut menjadi bentuk kemajuan dan transformasi besar dunia penyiaran di Indonesia. Selengkapnya laporan Rahma Suci.
5: Bupati Sika Juventus Primayoris Kago menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atau RRI yang telah memperoleh lisensi untuk menyiarkan secara langsung pertandingan Piala Dunia melalui radio. Menurutnya, capaian tersebut menjadi langkah besar dalam perkembangan dunia penyiaran nasional. Kehadiran siaran langsung Piala Dunia di radio dinilai menjadi bentuk transformasi penyiaran yang mampu menjangkau masyarakat secara lebih luas, termasuk hingga ke daerah-daerah. Ia mengatakan sepak bola merupakan olahraga yang memiliki banyak penggemar di Indonesia, termasuk di Nusa Tenggara Timur. Oleh karena itu, siaran langsung Piala Dunia melalui RRI diyakini akan menjadi hiburan sekaligus sarana pemersatu masyarakat dalam menikmati pesta sepak bola dunia. Ia juga mengajak seluruh masyarakat, khususnya para pecinta sepak bola di NTT, untuk terus mengikuti siaran Piala Dunia melalui Radio Republik Indonesia. Menurutnya, kehadiran siaran tersebut menjadi momentum penting bagi masyarakat untuk merasakan atmosfer kompetisi sepak bola dunia secara lebih dekat.
6: Kepada Radio Republik Indonesia yang telah mendapatkan lisensi yang akan menyiarkan live Piala Dunia melalui radio. Ini sebuah bentuk kemajuan yang luar biasa dan transformasi penyiaran yang hebat. Selamat RRI. Untuk itu, bab mama semua, kakak adik, teman-teman semua, Mas Gibol, masyarakat gila bola NTT, ikuti terus Pesta Bola Dunia di Radio Republik Indonesia.
5: Ia menambahkan selain memberikan hiburan, siaran olahraga di radio juga dinilai tetap memiliki daya tarik tersendiri karena mampu menghadirkan imajinasi dan kedekatan emosional bagi para pendengarnya. Pemerintah Kabupaten Sika berharap RRI terus berkembang sebagai media publik yang mampu menghadirkan informasi, edukasi, dan juga hiburan berkualitas bagi masyarakat. RRI Endera Masuci melaporkan.
2: Saudara, sekian Warta Berita Daerah RRI ND edisi Sabtu 16 Mei 2026. Saya Antonia Nuna mengucapkan terima kasih. Selamat pagi.

0: bisa didengarkan dengan kualitas audio lebih baik. Download aplikasi RRI Playgo di smartphone. RRI Playgo, satu aplikasi untuk mendengarkan RRI se-Indonesia. Siaran luar negeri, saluran musik Channel 5. Menyaksikan siaran RRI yang divisualkan, RRI Net. Informasi terakurat RRI Online, RRI 30 Detik, RRI Max, Beyond, dan Editorial Pro 3. Selamat datang di era digital RRI. Kini, mendengar, menonton, dan membaca berita cukup di satu aplikasi. RRI Playgo.
1: Ada beberapa perilaku toksik yang dapat meracuni diri Anda. Meragukan diri, meragukan kapasitas diri dalam usaha meraih apa yang diimpikan. Prokrastinasi, kebiasaan menunda-nunda pekerjaan atau tugas hingga stres. People pleasing, memprioritaskan kebutuhan orang lain di atas kebutuhan pribadi. Perfeksionis, menolak melakukan sesuatu jika merasa tidak bisa melakukan dengan sempurna. Negative self-talk, melakukan kritik terhadap diri sendiri secara berlebihan dan terus-menerus. Buanglah perilaku toksik tersebut dan bersiaplah menjadi pribadi yang hebat dan luar biasa.
0: 100,5 FM Pro 1 RRI ND.

Pendengar persatu dimanapun Anda berada, selamat pagi untuk Anda semuanya. Terima kasih ya sudah bersama kami Persatu RND di edisi hari ini Sabtu 16 Mei 2026 dari kawasan Duren ND bersama Sania dan rekan operator Mbak Isyareng. Pagi hari ini pendengar, hingga pukul 10 kami temani Anda, tentunya sudah menyiapkan beberapa topik ya untuk Anda. Selain informasi cuaca dan juga informasi cuaca maritim ya dari BMKG Kupang, kami siapkan tiga topik untuk Anda pendengar terkait dengan Gramedia Maumere gelar lomba mewarnai tingkat TK dan SD di Kabupaten Sika dan Flores Timur. Kami akan wawancara nanti pimpinan Gramedia Maumere Tony Alberto Sinaga. Juga dari Manggarai pendengar, kami hadirkan informasi terkait dengan Manggarai bergerak lawan rabies, sinergi PMI dan Pemda lindungi masyarakat. Kami wawancara bersama Sekretaris PMI dan Korlap Respon KLB Rabies Kabupaten Manggarai, itu Bapak Yosep Palimus Cetak SM. Serta juga pendengar dimanapun Anda berada ya, terkait dengan kunjungan kementerian. Ya, terkait dengan kunjungan Kementerian Pertanian ke Ngada, pendengar, kami akan hadirkan wawancara bersama Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ngada, yaitu Bapak Fabianus Sebastianus Pesek SP. Itulah tiga topik wawancara pagi hari ini akan kami hadirkan untuk Anda ya. Dan juga informasi-informasi lainnya nanti kami hadirkan dari laman eri.co.id. Baik pendengar, untuk Anda semuanya selamat pagi, salam semangat ya. Selamat beraktivitas dan juga selamat menikmati akhir pekan Anda bersama kami Pro 1 RRI ND.

0: Anda pernah mendengar kata BPA Free pada label sebuah produk? Jika iya, apakah sudah tahu arti dan maksud dari kata tersebut? BPA atau bisphenol A adalah bahan kimia yang dipakai dalam membuat botol plastik. Tujuannya adalah membuat botol tidak mudah rusak saat terjatuh dan membuat tampilan botol lebih jernih. Namun, saat terkena panas atau sengaja dipanaskan, bahan kimia BPA ini akan memuai dan berisiko terhadap kesehatan tubuh manusia. Menurut American Academy of Pediatrics, BPA yang digunakan pada wadah plastik polikarbonat dan pelapis kaleng aluminium dapat menimbulkan gangguan obesitas, attention deficit, atau hyperactivity disorder. Penelitian juga menunjukkan bahwa BPA dapat mengganggu hormon yang dapat menimbulkan beberapa risiko kesehatan, termasuk gangguan perilaku, masalah kesehatan reproduksi, dan diabetes.
1: Pendengar perusahaan dimanapun Anda berada, untuk Anda semuanya pagi hari ini ya, baru bergabung bersama kami, selamat bergabung bersama Pro 1 RRND Florata pagi ini. Kami hadirkan catatan peristiwa penting terjadi di tanggal 16 Mei. Pendengar, kami kutip ya untuk Anda dari laman kompas.com. Baik pendengar, selain ya terdapat beberapa peringatan dan juga perayaan lain ya, tentunya hari ini di tanggal 16 Mei ada beberapa peringatan baik internasional maupun nasional kami hadirkan untuk Anda. Perlu diketahui bahwa setiap tahun ya di tanggal 16 Mei dirayakan sebagai Hari Cahaya Internasional. Hari ini bertujuan untuk mengingatkan kita akan kontribusi cahaya dan teknologi berbasis cahaya ke berbagai bidang kehidupan. Cahaya merupakan penerang yang sangat berperan besar dalam kehidupan, dan bisa dibayangkan bila dunia ini tidak ada cahaya. Ya, terciptanya cahaya di dunia ini memiliki sejarah yang cukup panjang. Itu bermula pada tahun 1802 di mana Humphrey Davy menemukan lampu busur listrik. Berikutnya, selain Hari Cahaya Sedunia, tanggal 16 Mei juga diperingati sebagai hari menggambar di beberapa negara bagian Eropa ya. Jadi tidak diketahui bagaimana asal-usul perayaan hari ini. Tentunya menggambar merupakan bagian menyenangkan bagi sebagian orang. Kehadiran gambar paling awal telah dicatat sejak sekitar 10.000 sebelum Masehi, dan gambar-gambar ini adalah ukiran yang ditemukan di gua-gua kuno di Eropa. Dan juga di tanggal 16 Mei ya, di Inggris setiap tanggal 16 Mei diperingati sebagai Hari Pelayan Nasional, dan hari ini bertujuan untuk didedikasikan kepada seluruh orang yang berprofesi sebagai pelayan. Pelayan atau pramusaji merupakan profesi yang sering dianggap sebelah mata. Ya, pendengar, itulah beberapa catatan peristiwa penting untuk Anda kami hadirkan di tanggal 16 Mei.

0: Baik, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, terima kasih ya. Saat ini masih stay bersama kami Pro 1 RRI ND. Dan saat ini kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda informasi cuaca maritim bersama Prakirawan Stasiun BMKG Tenokupang, M. Caesar Agni Pratama. Selamat pagi, Caesar.
1: Selamat pagi, Kak.
0: Ya, silakan. Informasi cuaca maritim untuk wilayah Nusa Tenggara Timur. Hari ini, Sabtu 16 Mei 2026.
1: Baik, selamat pagi untuk pendengar setia RRI ND di mana pun berada. Di sini saya M. Caesar Agni Pratama akan memberikan informasi perakiran cuaca maritim di wilayah Nusa Tenggara Timur yang berlaku untuk hari ini tanggal 16 Mei 2026 pukul 8 pagi hingga esok hari tanggal 17 Mei 2026 pukul 8 pagi WITA. Waspada gelombang laut dengan ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter yang diprediksi terjadi di wilayah Selat Sape bagian selatan, Selat Flores Lamakera, Selat Pantar, Selat Alor, Perairan Selatan Flores, Perairan Selatan Alor Pantar, Selat Sumba bagian barat, Laut Sawu, Selat Ombai, Perairan Selatan Sumba, Perairan Saburai Jua, Perairan Utara Timor, Perairan Utara Kupang Rote, Selat Pukuafu, Perairan Selatan Timor Rote, dan Perairan Taman Nasional Komodo yang bersih tinggi terhadap perahu nelayan dan kapal tongkang. Untuk kondisi cuaca di wilayah perairan umumnya berawan hingga hujan sedang, dan angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 8 sampai 55 km per jam. Demikian informasi perakiran cuaca maritim pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Salam sehat. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Caesar. Informasi cuaca maritim pagi hari ini. Selamat beraktivitas.
1: Sama-sama, Kak.

0: Waspadalah terhadap cuaca yang tak menentu. Kelembapan udara membuat nyamuk Aedes aegypti berkembang biak. Nyamuk berkembang biak di tempat yang tergenang air. Nyamuk menggigit sambil menyebarkan parasit ke darah. Menggigit dan menyebarkan dari orang yang terinfeksi virus. Waspada demam berdarah. Nyamuk Aedes aegypti ada di sekitar kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Telah lama dipercaya daun kelor memiliki kandungan yang tinggi akan vitamin C, kalsium, beta-karoten, dan potasium yang bekerja efektif sebagai sumber antioksidan alami. Karena tingginya kandungan nutrisi dalam daunnya, kelor dijuluki sebagai Tree of Life. Organisasi Kesehatan Dunia WHO telah lama menganjurkan penggunaan kelor bagi anak-anak di dunia karena daun tanaman ini mengandung 7 kali vitamin C pada jeruk, 4 kali kalsium pada susu, 4 kali vitamin A pada wortel, 2 kali protein pada susu, dan 3 kali potasium pada pisang. Daun kelor sangat banyak mengandung protein. Bagian dari tanaman yang memiliki nutrisi tinggi adalah daunnya. Saat ini, tanaman kelor mulai banyak ditanam di masyarakat luas karena telah diketahui banyak manfaatnya dalam kesehatan.

RI dengan esensi buku. Buku The 7 Habits of Highly Effective People, karya Stephen Covey. Buku ini merupakan panduan klasik dalam pengembangan diri yang telah menginspirasi jutaan orang di seluruh dunia. Stephen Covey menyajikan 7 kebiasaan yang jika diterapkan secara konsisten dapat membawa perubahan signifikan dalam hidup kita. 7 kebiasaan itu adalah jadilah proaktif. Alih-alih menjadi reaktif terhadap situasi, kebiasaan ini mendorong kita untuk mengambil inisiatif, bertanggung jawab atas hidup kita, dan menciptakan perubahan positif. Kemudian, mulai dari akhir. Sebelum memulai suatu tindakan, bayangkan hasil akhir yang ingin dicapai. Dengan cara ini, kita dapat merencanakan langkah-langkah yang efektif untuk mencapai tujuan tersebut. Berikutnya, dahulukan yang utama. Prioritaskan tugas-tugas yang penting dan mendesak, serta hindari terjebak dalam kegiatan yang tidak produktif. Kebiasaan keempat adalah berpikir menang-menang. Dalam setiap interaksi, carilah solusi yang menguntungkan semua pihak. Hindari sikap menang-kalah yang hanya akan menciptakan konflik. Kemudian yang kelima adalah mengerti orang lain sebelum dimengerti. Dengarkan dengan empati dan berusaha memahami perspektif orang lain sebelum menyampaikan pendapat kita.

Kebiasaan yang keenam adalah sinergi. Kolaborasikan kekuatan dan ide-ide dengan orang lain untuk menciptakan hasil yang lebih besar daripada penjumlahan individu. Dan yang ketujuh adalah luangkan waktu untuk mengembangkan diri, baik secara fisik, mental, spiritual, dan sosial. Ini penting untuk menjaga keseimbangan hidup dan meningkatkan efektivitas kita. Mengapa buku ini penting? Buku ini penting karena fokus pada perubahan mendalam. Buku ini tidak hanya memberikan tips cepat, tetapi juga mengajak kita untuk melakukan perubahan mendalam dalam cara berpikir dan bertindak. Kemudian ada prinsip universal. Kebiasaan yang diajarkan dalam buku ini berlaku untuk semua orang, terlepas dari latar belakang ataupun profesi. Buku ini juga menyajikan konsep yang jelas dan dilengkapi dengan contoh-contoh nyata sehingga mudah untuk diterapkan. Intinya, buku ini mengajak kita untuk menjadi pribadi yang lebih proaktif, berorientasi pada tujuan, dan memiliki hubungan yang lebih baik dengan orang lain. Dengan menerapkan 7 kebiasaan ini, kita dapat mencapai potensi maksimal dan hidup dengan lebih bahagia.

0: Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, terima kasih ya saat ini sudah bersama kami RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Baik, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada ya, kabar gembira tentunya untuk kita semua, tersimpul ya untuk adik-adik dan juga para orang tua ya di wilayah Sika dan juga hingga Flores Timur, yang mana Gramedia Maumere kembali hadir dengan wadah kreativitas yang luar biasa, yaitu akan mengadakan lomba mewarnai tingkat TK dan SD. Nah, pendengar Pro 1 ya, sudah bersama kita di ujung telepon, yaitu pimpinan Gramedia Maumere, Tony Alberto Sinaga. Kita sapa beliau. Selamat pagi, Pak Tony.
1: Selamat pagi, Kak Nia.
0: Apa kabar, Pak Tony?
1: Puji Tuhan, kabar baik.
0: Luar biasa ya, terima kasih sudah bersama Pro 1 RRI pagi hari ini. Baik, Pak Tony, Gramedia Maumere ya, lagi punya gawai ini besar ya, bisa dibilang seperti itu. Boleh diceritakan sedikit apa sih yang melatar belakangi diadakannya lomba mewarnai untuk wilayah Sika dan Flores Timur ini, Pak Tony?
1: Baik, Kak Nia. Jadi lomba mewarnai ini kami adakan dalam rangka Hari Pendidikan dan Kebangkitan Nasional yang kita peringati di bulan ini. Yeah. Semangat itu yang coba kami bawa ke Sika dan Flores Timur melalui lomba mewarnai untuk tingkat TK dan SD. Karena bulan Mei diawali dengan Hari Pendidikan Nasional, kami melihat bahwa lomba mewarnai ini sebagai bentuk pendidikan di luar kelas. Mewarnai bukan sekedar mencoret warna, Kak Nia, tapi melatih fokus, melatih motorik, dan juga melatih kesabaran. Kami ingin anak-anak di Sika dan Flores Timur bangkit menjadi generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga cerdas secara budaya. Mei juga bulan kebangkitan nasional. Ini adalah momentum bagi kita untuk membangkitkan rasa cinta pada produk lokal sejak dini. Melalui tema menenun masa depan, kami tentunya ingin anak-anak bangkit dan menyadari bahwa kekayaan yang ada di tanah mereka sendiri adalah aset masa depan yang luar biasa, Kak Nia.
0: Oke, dan ini Pak Tony, kenapa memilih lomba mewarnai? Apakah ada pesan khusus yang ingin disampaikan Gramedia terkait dengan perkembangan ya literasi atau kreativitas anak-anak di Flores?
1: Ya, mengapa mewarnai begitu ya, Kak? Karena bagi kami di Gramedia, literasi bukan hanya soal mengeja huruf di dalam buku, tetapi mewarnai adalah bentuk literasi dasar, literasi visual, dan juga literasi budaya. Mungkin banyak anak-anak yang merasa terintimidasi nih, Kak Nia, jika langsung kita minta membaca buku yang tebal. Namun lewat mewarnai, mereka belajar membaca pola, membaca garis, dan juga membaca struktur dari sebuah gambar. Yeah. Ini tentunya adalah langkah awal untuk menumbuhkan minat pada buku dan kreativitas. Kami ingin anak-anak di Flores memiliki daya imajinasi yang tinggi, karena imajinasi adalah bahan bakar utama untuk berkreasi. Komitmen kami, Gramedia di Flores, kami hadir di sini bukan hanya sebagai toko buku, tapi juga sebagai rumah bagi kreativitas. Pesan khusus yang kami ingin sampaikan adalah anak-anak di Flores memiliki potensi yang luar biasa. Kami ingin memastikan bahwa akses terhadap kreativitas dan literasi itu inklusif dan menyenangkan. Kami ingin anak-anak di Flores punya ruang fisik untuk berinteraksi dan berkompetisi secara sehat, dan kami berharap lomba ini bisa menjadi panggung kecil untuk memicu mimpi-mimpi besar mereka, Kak Nia.
0: Oke, lomba ini mencakup jenjang TK dan juga SD ya, Pak Tony. Bisa dijelaskan pembagian kategorinya seperti apa, dan apakah ada tema-tema khusus yang harus diikuti oleh peserta, Kak Tony?
1: Iya, tentu ya, Kak Nia ya. kami ingin juga lomba ini adil bagi setiap rentang usia begitu. Maka dari itu kami membagi lomba ini ke dalam dua kategori agar anak-anak bisa berkompetisi sesuai dengan umur dan teman sebaya mereka. Nah, ada kategori A nih. Kategori A itu untuk jenjang pra-TK, TK atau PAUD. Di sini kita fokus pada keceriaan dan keberanian anak mengenal warna. Nah, yang kedua adalah kategori B. Nah, kategori B ini adalah jenjang SD kelas 1 sampai dengan kelas 3. Nah, di kategori ini kita mulai melihat kerapian, kombinasi warna yang mungkin lebih bervariasi. Untuk tema besarnya sendiri nih kan ya, itu mengacu pada tema yang sudah kami buat, yaitu menenun masa depan.
0: Iya.
1: Tapi perlu kami sampaikan bahwa kertas mewarnai kami sediakan. Jadi peserta tidak akan mewarnai gambar sembarangan. Untuk peralatan seperti meja gambar dan alat mewarnai, misalnya krayon ataupun pensil warna, peserta membawa sendiri dari rumah. Oh iya, bagi orang tua yang ingin mendaftarkan putra-putrinya di kategori TK atau SD, bisa langsung datang ke Gramedia Maumere di Jalan Kesehatan, persis di samping kampus Universitas Nusa Nipa, atau menghubungi kontak kami melalui WhatsApp di nomor 0851-3368-1446, Kak Nia.
0: Oke, kalau terkait dengan antusias masyarakat sejauh ini seperti apa pendaftarannya, Kak Tony?
1: Ya, kami tentunya sangat berbahagia ya Kak Nia terkait lomba ini, karena orang tua, guru-guru di Kabupaten Sika khususnya dan juga di Flores Timur itu sangat antusias menyambut lomba mewarnai ini Kak Nia. Sudah banyak yang langsung mendaftar ke kita, baik itu melalui WhatsApp maupun yang secara kolektif bagi sekolah. Jadi kami membuka alternatif pendaftaran kolektif nih Kak Nia bagi sekolah-sekolah yang cukup jauh dari Gramedia. Misalnya arah Talibura, arah Majapanda yang mungkin agak mempunyai jarak yang cukup jauh dari Gramedia nih. Kami membuka alternatif pendaftaran kolektif tadi. Jadi kami akan datang mengunjungi sekolah langsung untuk mengoleksi atau mengambil nama-nama anak-anak yang sudah daftar via sekolah. Tapi bagi memang orang tua yang ingin mendaftarkan anaknya langsung sembari melihat produk-produk di Gramedia Maumere, kami sangat menunggu kedatangannya di Gramedia Maumere kan ya.
0: Iya, baik. Dan pasti nih banyak yang penasaran apa saja ya kriteria dari dewan juri nanti, apakah murni komposisi warna atau ada hal-hal lain penilaiannya seperti apa nih?
1: Oke. Ya, betul ya. Jadi komposisi warna itu memang sangat penting kalau di dalam lomba mewarnai. Tapi karena tema kita ini adalah menenun masa depan, dewan juri akan melihat lebih dalam, bukan hanya dari sekedar teknik. Ada tiga kriteria utama yang menjadi poin penilaian. Yang pertama adalah harmonisasi dan komposisi warna. Nah, pada bagian ini kami ingin melihat bagaimana adik-adik memadukan warna. Apakah warnanya selaras, bagaimana teknik gradasinya, dan seberapa rapi mereka memberikan warna pada objek warna. Yang kedua adalah kreativitas. Kami sangat menghargai keberanian. Juri tidak hanya mencari yang kreatif. Misalnya, bagaimana peserta memberikan sentuhan unik pada latar belakang gambar, atau bagaimana mereka menginterpretasikan melalui pilihan warna yang tidak biasa. Yang ketiga adalah kategori penilaiannya di kesesuaian dengan tema. Ini kita mau melihat seberapa jauh karya tersebut mampu bercerita tentang tema kita. Jadi untuk adik-adik, jangan takut untuk bereksperimen ya. Juri kami tidak hanya mencari tukang warna yang rapi nih, tapi kami mencari seniman muda yang berani bercerita lewat goresan warnanya, begitu kan ya.
0: Oke. Boleh diinformasikan sedikit ya, atau dibocorkan sedikit nih, apa saja hadiah atau apresiasi yang disiapkan Gramedia untuk para juara nanti seperti apa, Pak?
1: Oke, jadi ini pertanyaan yang paling sering kami dengar ya, Kak Nia. Bahkan pada saat lomba juga banyak sekali ditanya. Nah, kalau soal hadiah, Tentu kami Gramedia sudah menyiapkan hadiah berupa uang tunai dan goodie bag. Selain itu, ada piala atau trofi dan sertifikat resmi dari Gramedia yang pastinya bisa menjadi kebanggaan dan catatan prestasi di masa depan. Selain yang saya sebutkan tadi juga, Kak Nia, tentu akan ada kejutan tambahan dari beberapa sponsor yang datang. Jadi, silahkan segera daftar Lomba Mewarnai Sekabupaten Sika dan Flores Timur di Gramedia Maumere.
0: Oke. Dan ini Pak Tony, biasanya kalau ada event-event seperti ini yang diadakan oleh Gramedia, pasti ada promo-promo buku ya, atau alat tulis juga begitu ya. Apakah ada penawaran khusus selama periode lomba ini?
1: Iya, tentu dong Kak Nia. Gramedia memberikan beberapa penawaran yang tidak boleh dilewatkan nih.
0: Iya.
1: Yang pertama adalah promo spesial tas sekolah. Nah, dalam rangka lomba ini di bulan pendidikan, Gramedia memberikan harga spesial Rp250.000 untuk tas sekolah. Jadi kesempatan bagi ya, orang tua untuk membeli tas sekolah buat anak, yang tentunya tas sekolah yang berkualitas.
0: Iya.
1: Yang kedua adalah promo literasi buku bacaan. Jadi selaras dengan lomba ini, dalam rangka ulang tahun penerbit kita juga, ada potongan harga Rp23.000 dengan minimal transaksi Rp100.000 untuk buku terbitan MNC, serta potongan Rp43.000 untuk minimal transaksi Rp200.000.
0: Yeah.
1: Kami ingin setelah selesai mewarnai, anak-anak juga bisa membawa pulang buku bacaan berkualitas untuk memperluas wawasan mereka. Nah, selain itu, tentu ada keuntungan member Gramedia My Value. Jadi buat orang tua nanti yang akan hadir di sana, kami menyarankan untuk mengecek aplikasi My Value-nya atau nanti langsung bertanya ke staf karyawan, ke staf atau karyawan kami di Gramedia Maumere untuk mendapatkan promo yang paling maksimal.
0: Oke. Kegiatan lomba warna ini berapa lama waktunya, Kak Tony?
1: Ya, jadi lomba mewarna ini kami adakan di tanggal 23 Mei nih Kak Nia. Jadi minggu depan ya. Nah, kegiatannya satu hari, tapi kami akan bagi ke dua sesi, begitu Kak Nia.
0: Oke, baik. Terakhir, Pak Tony, apa yang menjadi pesan Anda untuk orang tua dan juga peserta yang akan ya mengikuti lomba?
1: Oke. Ya, terima kasih banyak Kak Nia. Pesan saya untuk seluruh orang tua dan adik-adik di Sika maupun Flores Timur yang sedang mendengarkan di pagi hari ini, untuk adik-adik calon peserta, jangan pernah takut untuk memadukan warna. Di lomba ini, kertas gambar kalian adalah dunia kalian. Tunjukkan pada kami bagaimana cantiknya masa depan Flores di mata kalian. Ingat, setiap goresan warna yang kalian buat adalah langkah awal untuk mewujudkan mimpi-mimpi besar kalian. Untuk para orang tua, mari kita berikan ruang bagi anak-anak kita untuk mengekspresikan diri. Lomba ini bukan sekedar menang atau kalah, tetapi tentang membangun kepercayaan diri dan rasa bangga akan identitas budaya kita sendiri. Kami di Gramedia ingin memastikan bahwa setiap anak di Flores memiliki panggung untuk menunjukkan bakatnya. Jadi, jangan lewatkan kesempatan ini. Jadikan setiap goresan warna sebagai investasi masa depan. Mari kita jadikan bulan Mei menjadi bulan kebangkitan. Mari kita bangkitkan kreativitas anak-anak kita. Saya tunggu kehadiran Bapak Ibu dan adik-adik semua di Gramedia Maumere. Ayo kita bersama-sama menenun masa depan yang lebih berwarna. Informasi pendaftaran bisa langsung datang ke Gramedia Maumere atau melalui WhatsApp ke customer service Gramedia Maumere di nomor 0851-3368-1446. Saya ulangi sekali lagi, bisa WhatsApp ke CSO Gramedia Maumere di 0851-3368-1446. Kami tunggu kehadiran Anda untuk merayakan kreativitas bersama-sama, dan sampai jumpa di lokasi lomba.
0: Baik, terima kasih Pak Tony atas waktu pagi.

Apa perbedaan antara siaran AM dan FM? Yang membedakan adalah modulasi. Pada akhir abad ke-19, manusia menemukan bahwa suara dapat dipancarkan melalui gelombang udara. Dengan demikian, dimulailah era radio. Radio menjadi bentuk transmisi paling populer selama 80 tahun pertama abad ke-20. Ada dua cara berbeda untuk mentransmisikan sinyal radio, yaitu AM, modulasi amplitudo, dan FM, modulasi frekuensi. FM biasanya memiliki kualitas sinyal yang lebih baik daripada AM, tetapi jangkauannya jauh berkurang. AM memiliki jauh lebih tinggi jarak dari FM yang biasanya keluar 50 km dari stasiun radio. Oleh karena itu, FM harus menggunakan banyak pemancar untuk menutupi area yang sama dengan satu pemancar AM. Namun saat AM melakukan perjalanan dengan gelombang suara dekat ke bumi pada siang hari dan lebih tinggi di langit pada malam hari, ia memiliki rentang yang jauh lebih kecil di siang hari daripada di malam hari. Selain itu, teknologi AM jauh lebih murah daripada FM. Namun karena kemajuan teknologi, biaya menjadi turun drastis. Untuk hal lain, sinyal AM tidak seperti FM.

0: pakai air, mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
1: Biar bersih nih.
2: Bersih kan sebagian dari iman.
1: Lagian nih airnya banyak tahu.
0: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
1: Udah ah, mau mandi.
0: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal, ada jawab.
1: Biarin.
2: Biar rambut kincol, aku kasih sampo yang banyak.
0: Mana tahu rasa kan, listrik mati.
1: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
0: Tampungan air kosong, kamu gak ingat nampung air tadi pagi?
1: Iya kak, aku lupa.
0: Makanya jangan ngeyel.
3: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak

0: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Makan yuk. Makan apa? Tuh, di sana.
2: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
2: Nggak usah. Makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Nggak ah. Nggak level. Makan itu dah.
2: Lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama aja Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, ini gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
2: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
2: Astaga. Ini seafood, makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
2: Makan sate seafood.
3: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, kembali ya bersama kami di Florata pagi ini. Dan terkait dengan kesehatan masyarakat ya pendengar di Kabupaten Manggarai, seiring ditetapkannya status kejadian luar biasa KLB rabies, Palang Merah Indonesia PMI bersama pemerintah daerah terus bergerak masif di lapangan. Dan pagi ini pendengar Pro 1 telah terhubung melalui saluran telepon bersama kami Bapak Yosep Palemus Cetak SE selaku Sekretaris PMI sekaligus Korlap Respon KLB Rabies Kabupaten Manggarai. Selamat pagi Pak Yosep.
1: Selamat pagi Kakak.
0: Apa kabar pagi hari ini Manggarai?
1: Kabar baik, luar biasa. Manggarai lagi dalam keadaan mendung-mendung, gimana begitu, masih hujan.
0: Oke, yang pasti luar biasa ya suasana cuaca pagi hari ini, walaupun mendung begitu ya, Pak Yosep. Oke, baik. Ya, Pak Yosep, melihat situasi saat ini kira-kira bagaimana nih? Anda menggambarkan sedikit ya, eskalasi kasus rabies di Manggarai hingga harus dilakukan respon ya cepat lintas sektoral.
1: Ya, terima kasih. Yang pertama saya mau menyampaikan begini dulu bahwa rabies itu penyakit yang belum ada obatnya.
0: Iya.
1: Ya. Terus penyakit rabies ini tahun 97 itu sudah ada di Pulau Flores. Kebetulan dia sampai di Kabupaten Flores Timur. Dan sampai ke Manggarai itu tahun 2000. Sekarang sudah 26 tahun. Begitu. Dan sudah menjadi endemis di Kabupaten Manggarai. Jadi selama 26 tahun ini Kabupaten Manggarai terus gencar berusaha untuk mencegah dan mengendalikan rabies. Salah satunya Kabupaten Manggarai itu melakukan kegiatan vaksinasi massal, terus penertiban populasi anjing, terus pelayanan bagi korban melalui pemberian VAR dan SAR, terus tetap juga memberikan penyuluhan kepada masyarakat sampai pada pembentukan tim koordinasi dari tingkat desa kelurahan sampai pada tingkat kabupaten. Tapi banyak juga ya hal yang memang harus dibenahi karena pemahaman masyarakat tentang rabies itu dianggap biasa. Seperti misalnya kalau digigit anjing, itu masyarakat biasanya menganggap itu biasa-biasa saja. Tidak melihat dampaknya apa setelah itu. Begitu. Itu tren di Kabupaten Manggarai. Nah, sampai pada tahun 2023 itu ada kasus kematian 2, sehingga dibuatlah SK tentang KLB rabies itu tahun 2025. Terus pada tahun kemarin 2023, pada tahun kemarin 2025 itu ada kasus lagi. Kasus lagi sampai pada kematian itu di Kecamatan WRII. Nah, sehingga pemerintah Kabupaten Manggarai mengeluarkan SK tentang KLB rabies. Nah, sampai pada PMI. Kenapa PMI sampai masuk ke sana? Karena sesuai mandat Palang Merah Indonesia yang sebagai salah satu organisasi kemanusiaan yang memiliki mandat membantu pemerintah ya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2018 tentang Kepalangmerahan. Sehingga PMI mempunyai peran strategis dalam mendukung upaya pemerintah dalam kesiapsiagaan dan respon terhadap krisis kesehatan, termasuk dalam kejadian luar biasa rabies. Ya, PMI juga mempunyai relawan di setiap desa kelurahan, begitu, yang kompeten, yang bisa dimobilisasi kapan saja. Dan juga PMI juga bisa memperkuat respon pengendalian rabies melalui pendekatan partisipasi dan pelibatan masyarakat yang berkelanjutan. Nah, sampai pada saat itu PMI kebetulan di Manggarai Palang Merah Amerika sedang melakukan program yang namanya Elektra. Yeah. Sehingga kami kemarin coba berusaha, kami melihat bahwa ini rabies ini kan masalah bencana ya, termasuk salah satu bencana non alam. Kami berkoordinasi, berkomunikasi dengan Palang Merah Indonesia Provinsi, Palang Merah Pusat, kira-kira apa responnya. Sehingga Palang Merah Amerika kemarin melalui Quick Action Fund-nya, jadi dia merespon. Dia merespon, ada kabar baiknya dia merespon, ada 4 kabupaten di NTT. Yaitu Kabupaten Belu, Kabupaten TTU, Kabupaten Manggarai, dan Kabupaten Manggarai Timur. Respon soal KLB rabies. Begitu. Itu saya cerita sedikit kenapa Palang Merah Indonesia sampai masuk pada respon KLB rabies.
0: Iya. Baik. Ya. Baik. Baik Pak Yosef, dalam penanganan kejadian luar biasa ini ya, kira-kira bagaimana nih bentuk konkret sinergi antara PMI dan juga Pemda setempat? Apakah kira-kira pembagian peran yang dilakukan di lapangan ini seperti apa, Pak?
1: Ya. Kami bersama Pemda, dalam hal ini Dinas Kesehatan, Dinas Peternakan, merancang kegiatan ya. Kami merancang kegiatan, ada kurang lebih 6 kegiatan yang kami rancang bersama dalam pengendalian KLB rabies ini. Begitu. Yang pertama, kami melakukan promosi dan edukasi. Ya, tetap kepada masyarakat. Terus kami memberikan pelatihan kepada relawan dalam tata laksana kasus gigitan bagi petugas kesehatan ataupun bagi masyarakat. Terus kami melakukan pertemuan koordinasi lintas sektor di level kecamatan. Terus kami juga tetap melakukan vaksinasi rabies. Begitu. Terus melakukan pendataan HPR, terus melakukan eliminasi terbatas. Nah, saya mau ceritakan yang pertama, promosi edukasi kegiatan yang kami lakukan bersama. Nah, sebelumnya kami hanya memfokus pada 2 kecamatan saja. Yeah. Begitu. Kenapa 2 kecamatan? Yang pertama karena memang ini dana dari Palang Merah Amerika ini bersifat darurat. Ya, jadi mereka sarankan mengambil sampel kecamatan yang memang populasi gigitannya banyak. Sehingga kami berdiskusi dengan Dinas Kesehatan dan Dinas Peternakan, analis kami menganalisa data sehingga dapatlah 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Langkerembong dan Kecamatan Werii. Di Kecamatan Langkerembong kami mengambil 14 kelurahan saja. Yeah. Begitu, untuk menjadikan sampel program. Terus di Kecamatan Werii kami mengambil 6 desa. Begitu, jadi kami mengambil 6 desa. Sehingga kegiatan yang kami rancang, yang kami buat, yang pertama itu promosi edukasi. Jadi di edukasi ini kami melakukan kampanye keliling. Yang kami lakukan kampanye keliling itu kami memberitahukan kepada masyarakat, yang pertama itu perda tentang pemberantasan rabies, sampai dengan instruksi bupati tentang pembatasan distribusi HPR. Dan kami juga mengkampanyekan bagaimana memberikan pertolongan pertama terhadap kasus gigitan. Begitu. Sampai pada akhirnya itu sampai pada dieliminasi. Dan itu kami kampanyekan ke setiap desa kelurahan program. Yang berikut di edukasi ini, kami melakukan sosialisasi tatap muka, itu levelnya tingkat RT ya. Kami setiap setiap kelurahan kami coba menganalisa atau mendata mana salah satu di RT dalam kelurahan itu yang populasi anjingnya besar, tinggi. Jadi kami melakukan sosialisasi itu, bahayanya rabies. Terus sampai pada kami kepada sekolah, ke SD. Kenapa kami mengambil SD? Karena menurut data dari Dinas Kesehatan, kelompok SD, umur-umur SD itu rentan terhadap kasus gigitan karena mereka tidak tahu apa-apa.
0: Iya.
1: Begitu. Jadi misalnya mereka masih bermain, tiba-tiba anjing datang gigit, seperti itu. Jadi safety-nya mereka itu kurang. Sehingga kami di 4 SD yang di Kabupaten Manggarai ini kami pergi sosialisasi.
0: Iya, itu merupakan respon cepat dan juga edukasi masyarakat untuk menekan angka rabies begitu ya Pak Yosef. Baik, kalau terkait dengan kendala di lapangan, adakah yang ditemukan Pak Yosef bersama teman-teman?
1: Iya, kendala memang di lapangan seperti begini. Jadi seperti kita misalnya membagikan brosur ya, sambil kita memberikan kampanye terus membagikan brosur, kadang masyarakat menganggap bahwa mendengar saja ya, hanya mendengar tapi lewat, terus menerima brosur setelah itu dibuang, tapi tidak apa-apa. Itu kan kita tidak putus asa dengan itu, kita terus menerus memberikan edukasi. Terus kendala yang berikut soal vaksin, kakak. Kemarin itu ada kasus di kelurahan, salah satu kelurahan itu. Jadi ada kegiatan vaksinasi, tapi pemilik HPR-nya itu tidak mau HPR-nya divaksinasi. Dia takutnya begini, kakak. Dia takutnya begini. Karena ada pengalaman, jadi setelah divaksin, dalam hal anjingnya meninggal. Begitu, anjingnya mati. Mereka ada mendengar isu-isu seperti itu, sehingga kemarin mau divaksin ditolak. Nah, peran kami Palang Merah Indonesia, kami bukan petugas vaksinnya, kami hanya mendampingi saja. Sehingga kami kemarin bersama tim vaksinator dari kabupaten itu coba memberikan penjelasan. Begitu, memberikan penjelasan vaksinasi ini fungsinya apa. Begitu, kalau tidak divaksin juga nanti dampak apa kepada anjingnya. Nah, memang di situ agak ini ya kakak ya, ya namanya juga kita masyarakat ya, karena anjing ini kan kadang bernilai ekonomis juga kadang di waktu-waktu tertentu. Jadi dengan memberi pemahaman secara intensif sehingga pemilik HPR itu mau divaksin anjingnya.
0: Kalau terkait dengan VAR itu seperti apa koordinasinya dengan dinas kesehatan?
1: Iya, untuk VAR dan SAR kebetulan menurut informasi dari teman-teman Disnak cukuplah dalam kegiatan respon kami ini dari Januari sampai dengan Mei mencukupi. Jadi stoknya cukup untuk diberikan kepada HPR-nya, untuk VAR-nya. Kasus seperti kemarin ada kasus gigitan juga itu di salah satu kelurahan. Saya coba berkoordinasi dengan Disnak dan Dinkes. Ternyata VAR itu sudah ada di setiap puskesmas atau di fasilitas kesehatan terdekat, dan itu gratis begitu. Sehingga masyarakat yang kena gigitan itu tidak perlu khawatir, jadi langsung saja ke fasilitas kesehatan karena di sana VAR-nya ada. Begitu kakak.
0: Baik, terakhir pesan untuk masyarakat yang punya HPR.
1: Kami Palang Merah Indonesia Kabupaten Manggarai, yang pertama mengucap terima kasih dulu kepada Palang Merah Amerika yang merespon status KLB rabies di Kabupaten Manggarai dengan memberikan program untuk menanggulangi atau mencegah. Terima kasih. Yang berikut, Pemkab Kabupaten Manggarai, terima kasih juga kepada Dinas Kesehatan dan Dinas Peternakan yang selama ini bersama-sama dengan Palang Merah Indonesia menyelesaikan program ini dalam memberantas virus rabies. Yang berikut, kami berharap, tidak berpesan sih, kami berharap saja bahwa semua elemen masyarakat ya, baik dari tingkat RT sampai tingkat kabupaten, kita bersama-sama cegah virus rabies ini. Kita bisa mencegah saja. Kalau sudah digigit, itu itu obatnya sudah tidak ada lagi. Kita hanya bisa mencegah saja, sehingga kita bersama-sama terus memberikan edukasi. Kita kalau ngopi sore, kita sambil omong tentang rabies, bahayanya bagaimana pada saat misalnya bulan Rosario ini, kita terus omong. Dalam hal apa saja kita terus omong. Jadi tidak hanya pemerintah kabupaten, pemerintah saja atau PMI saja, tapi semua. Semua kita harus cegah. Dan pesan saya kepada pemilik HPR juga, bahwa tolong HPR-nya itu diikat dan dikandangkan. Kalau misalnya sudah lepas, berarti disebut anjing liar. Begitu. Itu pesan saya, Kakak. Terima kasih banyak.
0: Iya, baik. Terima kasih Pak Yosef atas waktunya pagi hari ini bersama Pro 1 RRI ND. Salam sukses selalu.
1: Salam sukses selalu.
0: Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, demikian wawancara kami bersama Bapak Yosef Palemus Cetak SE, Sekretaris PMI dan Korlap Respon Kejadian Luar Biasa Rabies Kabupaten Manggarai, itu terkait dengan Manggarai bergerak lawan rabies, sinergi PMI dan Pemda lindungi masyarakat.

Karantina Pertanian bersama Anda melindungi negeri. Hai sahabat karantina, sudah tahu kan tentang tugas dan juga fungsi karantina pertanian dalam mencegah penyebaran hama penyakit hewan dan tumbuhan? Kali ini sahabat, untuk mengetahui bahaya rabies dan penetapan Pulau Flores dan Lembata sebagai kawasan rabies, pada tahun 2002, sahabat karantina, dikeluarkannya keputusan Menteri Pertanian nomor 473 garing KPTS garing TN 150 garing 8 garing 2002 tentang penetapan Pulau Flores dan juga Pulau Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai kawasan karantina penyakit anjing gila atau rabies serta program pembebasannya. Sampai saat ini sahabat karantina, Pulau Flores dan juga Lembata belum terbebas dari rabies. Jadi sahabat karantina, untuk sementara jangan melalu lintaskan hewan pembawa rabies ya, seperti anjing, kucing, dan lainnya ke dalam maupun keluar Pulau Flores dan Lembata sampai pencabutan kawasan rabies di pulau ini keluar sahabat. Karantina Pertanian ND bersama Anda melindungi negeri.

0: 5, 6. Yah, lumayan. Kayu-kayu ini kalau jual bisa tambah-tambah simpanan. Hahaha.
1: Bapak, kayu banyak begini nih, Bapak dapat dari mana?
0: Itu Bapak tebang pohon di kita punya hutan belakang rumah tuh, biar ada gunanya juga toh. Jangan hanya tumbuh sembarang saja. Besok Bapak mau tebang lagi dulu.
1: Jangan kok Bapak. Stop sudah. Tebang pohon tuh pakai pikir-pikir. Kalau asal tebang macam begini nih, bisa buat tanah longsor, banjir pas musim hujan. Belum lagi tanah bisa kering dan juga tidak subur toh Bapak. Kalau banyak pohon tuh malah udara bersih, bagus untuk kesehatan kita.
0: Hei, kau anak kecil tahu apa? Bapak buat begini supaya dapat uang dan kasih makan kau. Jangan ajar-ajar Bapak, diam-diam saja. Intinya mau ini, mau itu gampang. Lagian ini kita punya hak milik juga.
2: Hutan adalah paru-paru dunia. Tebanglah pohon secara bijak. Lakukan tebang pilih pada pohon yang sudah tua. Lakukan reboisasi setelah menebang kayu dan jangan menebang secara liar dan tidak bertanggung jawab.
3: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
4: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
3: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
4: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
5: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
4: Maruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
3: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.

0: Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, selamat pagi untuk Anda semuanya. Saya Nia dan juga rekan Mbak Isar yang saat ini masih ya bersama Anda di Florata pagi ini. Baik, pendengar Pro 1, Pemerintah Kabupaten Ngada ya baru saja menerima kunjungan kerja dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia, dan kunjungan ini menjadi perhatian penting terutama dalam upaya memperkuat sektor pertanian, ketahanan pangan, peningkatan produksi hingga dukungan pemerintah pusat terhadap petani di daerah. Lalu apa tujuan utama kunjungan tersebut ya, program prioritas apa yang dibahas dan sejauh mana dampaknya bagi petani di Kabupaten Ngada. Dan untuk membahasnya ini telah bersama kita pendengar saat ini ya di ujung telepon, yaitu Bapak Fabianus Sebastianus Pesek SP, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ngada. Selamat pagi Pak Febi.
1: Selamat pagi Bu Nia, selamat pagi.
0: Apa kabar pagi hari ini Pak?
1: Baik, kabar baik.
0: Luar kabar biasa baik, ya. Cuaca Ngada pagi hari ini seperti apa Pak Fabianus?
1: Ya, tadi pagi baru ada gerimis sedikit, sekarang sudah cerah di Bajawa.
0: Sudah cerah ceria ya. Ya. Oke, baik. Ya. Terima kasih waktunya pagi hari ini Pak Fabianus bersama Pro 1 Rinde. Baik, Pak Fabianus, ya bisa jelaskan sedikit terlebih dulu apa nih agenda utama kunjungan rombongan Kementerian Pertanian RI ke Kabupaten Ngada baru-baru ini?
1: Baik, terima kasih Bu Nia. Pertama-tama saya menyampaikan terima kasih banyak sudah menghubungi kami berkaitan dengan ini. Izin kami menyampaikan bahwa terkait kunjungan tenaga ahli menteri Ibu Ani Mulyani ke Ngada itu dalam rangka untuk sebenarnya dalam rangka untuk monitoring kegiatan pertanian yang menjadi program strategis nasional khususnya di Kabupaten Ngada. Ya, ada beberapa kegiatan kemarin yang sudah dilakukan, antara lain untuk pemantauan kegiatan IRPOM, irigasi perpompaan di Kecamatan Soa, kemudian juga ada optimasi lahan di Kecamatan Soa, dan terakhir kemarin itu kunjungan di pembibitan kelapa dalam di Malapau, Kecamatan Bajawa Utara. Ya.
0: Oke. Baik. Dan mengapa Kabupaten Ngada ini dipilih atau menjadi salah satu daerah yang mendapat perhatian dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia?
1: Baik, terima kasih Bu Nia. Pertama-tama kami juga menyampaikan terima kasih yang berlimpah kepada Kementerian Pertanian yang sudah mengalokasikan beberapa kegiatan melalui APBN di Kabupaten Ngada, khususnya untuk pengembangan komoditi-komoditi unggulan.
0: Iya.
1: Berkaitan dengan bantuan yang diberikan oleh Kementerian Pertanian melalui APBN ini, kami bersyukur sekali karena memang selain beberapa kabupaten di Indonesia, juga Kabupaten Ngada ini menjadi salah satu kabupaten yang menjadi perhatian khusus dari Kementerian. Ya, memang tahun ini kita ada mendapatkan beberapa alokasi, antara lain selain kelapa kurang lebih 4.200 hektar yang rencana pengembangan kelapa dalam, juga ada beberapa komoditi lainnya seperti kakao 300 hektar, kemudian pala 300 hektar, jambu mete 120 hektar. Jadi ini semua dalam rangka untuk pengembangan perluasan areal yang ada di Kabupaten Ngada dengan tujuannya tentunya dalam rangka untuk peningkatan ekonomi petani ke depannya. Ya, seperti itu.
0: Itu yang menjadi prioritas ya Pak Fabianus ya.
1: Iya.
0: Dan selama ini yang pasti tantangan terbesar sektor pertanian di Kabupaten Ngada apa saja yang turut disampaikan ya kepada pemerintah pusat Pak Fabianus?
1: Ya, memang untuk kegiatan pengembangan ke depan ini memang kita juga masih banyak kekurangan tentunya. Antara lain berkaitan dengan peralatan atau mekanisasi pertanian yang terus selalu meminta ke pusat melalui proposal-proposal baik juga yang kita sampaikan melalui wakil-wakil rakyat kita yang ada di pusat. Kita meminta bantuan untuk senantiasa memberikan bantuan terutama untuk menyangkut alat mekanisasi pertanian di Kabupaten Magetan. Ya.
0: Oke. Dan Bapak melihat ya sejauh mana nih kunjungan kementerian ini dapat membuka peluang baru bagi kesejahteraan petani di Kabupaten Ngada?
1: Ya, baik. Berkaitan dengan kunjungan ini, kami juga berterima kasih kepada kemarin Ibu Ani, tim tenaga ahli menteri ini. Kita mengharapkan dengan kehadiran tenaga ahli menteri ini menjadi ruang yang dibuka khususnya untuk ke depan kunjungan Pak Menteri sendiri ke Ngada. Kami, target kami seperti itu. Sehingga beliau bisa melihat kondisi keadaan pertanian yang ada di Kabupaten Ngada ini. Kemudian juga termasuk potensi-potensi yang ada di Kabupaten Ngada. Karena memang Kabupaten Ngada ini selain kelapa juga ada beberapa komoditi yang menjadi komoditi unggulan yang selama ini mungkin kita belum ekspos secara baik, belum diketahui oleh khalayak, antara lain menyangkut kopi Arabica, juga ada jambu mete, ada banyak komoditi-komoditi unggulan yang harusnya kita ekspos, dan ini juga tentunya berpeluang untuk ke depan membantu perekonomian masyarakat di Kabupaten Ngada.
0: Oke, baik. Luar biasa. Jadi kondisi ketahanan pangan di Ngada cukup menjanjikan begitu ya, Pak Fabianus ya.
1: Baik,
0: ini Pak Fabianus, apa menjadi harapan pemerintah daerah setelah kunjungan ini? Apakah ada target atau tindak lanjut yang segera dilakukan?
1: Ya, berkaitan dengan tindak lanjut yang kami harapkan itu, tentunya yang pertama menjadi target kami adalah kami mengharapkan setelah ini ada kunjungan Pak Menteri Pertanian di Kabupaten Ngada. Dengan demikian mungkin masyarakat sendiri bisa menyampaikan beberapa permasalahan atau kebutuhan-kebutuhan yang ada di tingkat petani, sehingga juga menjadi perhatian pemerintah pusat tentunya untuk ini.
0: Baik, ya. Oke. Terakhir, Pak Fabianus, pesan Anda kepada para petani Ngada terkait perhatian pemerintah pusat terhadap sektor pertanian saat ini.
1: Ya, tentunya kita sama-sama mengharapkan agar pertanian di Kabupaten Ngada ini bisa lebih maju ke depannya. Ya, artinya kita mengharapkan juga para petani tetap senantiasa tetap giat dalam aktivitasnya sebagai petani, karena pemerintah dalam hal ini baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten sendiri senantiasa memperhatikan mereka. Apalagi sekarang dengan program-program nasional seperti makan bergizi gratis, untuk itu ruang-ruang kita untuk bisa kita lakukan pemasaran secara lokal. Karena ini kebutuhannya sangat-sangat cukup tinggi untuk khususnya menyangkut horti, kemudian tanaman pangan, dan lain-lain. Okay. Ya, jadi untuk pemasaran saya pikir ke depan petani tidak perlu lagi kita harus ekspor, harus apa, karena pemasaran bisa dilakukan di tingkat lokal yang ada di daerah masing-masing.
0: Oke, okay, baik. Ya. Terakhir Pak Fabianus, ya terkait dengan perubahan cuaca saat ini yang tidak menentu, yang pastinya bagaimana dengan ketahanan pangan di Kabupaten Ngada?
1: Ya, baik. Berkaitan dengan perubahan cuaca, memang beberapa saat lalu memang dari BMKG itu pernah mengeluarkan surat berkaitan dengan kemungkinan kita kemarau panjang untuk di wilayah Indonesia dan khususnya di NTT atau Flores pada umumnya. Tetapi memang dengan demikian memang harus kita juga dalam hal ini pemerintah harus punya strategi ke depan bagaimana untuk menanggulangi ini, sehingga banyak juga kita melakukan bantuan khususnya menyangkut ketersediaan air ini, menyangkut ketersediaan air baik dalam bentuk irigasi perpompaan, sumur bor, maupun kita lakukan perbaikan-perbaikan terhadap irigasi-irigasi yang dulunya masih irigasi tanah sehingga air itu tidak meresap dan sebagainya, sehingga semua bisa optimal untuk digunakan di baik lahan sawah maupun tanaman horti lainnya.
0: Ya, Oke, baik. Terima kasih Pak Fabianus atas waktunya pagi hari ini bersama ProSat Red Inde. Salam sehat dan sukses selalu.
1: Ya, terima kasih juga saya sampaikan kepada ProSat Red Inde bersama seluruh kru-nya. Ya, terima kasih, salam kenal. Selamat pagi untuk kita.
0: Baik, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, demikian ya wawancara kami bersama Bapak Fabianus Sebastianus Pesek SP, Kepala Dinas Ketahanan, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ngada terkait dengan kunjungan Kementerian ya Republik Indonesia Pertanian ke Ngada beberapa hari yang lalu. Dan saat ini pendengar masih bersama kami Pro 1 RRI ND, kami masih terus bersama Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
2: Kamu kena banjir ya Pus, kasihan. Sini aku keringkan badanmu ya.
3: Kasian si Pusi ya, Ca. Abis orang-orang itu suka buang sampah di kali sih.
4: Teman-teman, kita angkut sampah ini yuk ke tempat pembuangan sampah. Jangan dibuang di kali seperti orang-orang itu.
5: Ayo!
6: Mereka masih kecil, tapi mereka sudah berpikir cerdas. Bagaimana dengan Anda?
7: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita sering bertemu dan mendengar bunyi sirene ambulans di jalanan. Ternyata ada berbagai bunyi sirene ambulans yang berbeda-beda dan mempunyai artinya tersendiri. Bunyi yang pertama mirip palang kereta api yang artinya ambulans sedang menjemput pasien. Bunyi yang kedua artinya ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyi yang ketiga frekuensinya paling cepat yang berarti ambulans sedang membawa pasien gawat darurat. Bunyi yang keempat frekuensinya paling lambat dan unik yang berarti

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Menaikkan harga itu sangat susah, Pak.
2: Susah.
1: Jadi
2: malah konsumen pada lari ya?
1: Pada lari. Akhirnya kita mau nggak mau ya itu paling mengurangi isi.
3: Kita ada program tadi UMKM bisa ekspor, kemudian juga ada pelatihan. Jadi kita bagaimana memfasilitasi teman-teman ini, walaupun ya produk-produknya produk dari UMKM yang produk rumah tangga.
0: Nilai tukar rupiah yang menembus ke angka Rp17.590 per dolar Amerika Serikat. Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah merasakan kenaikan bahan baku. Menteri Perdagangan mendorong lahirnya eksportir muda dari kalangan UMKM. Pihak operator kapal laut di Pelabuhan Kumai menaikkan harga tiket penumpang sebesar 5% imbas dari kenaikan harga bahan bakar minyak. Inilah Warta Berita selengkapnya, Sabtu 16 Mei 2026, saya Rudy Zain. Nilai tukar rupiah yang menembus ke angka Rp17.590 per dolar Amerika Serikat memberikan dampak di mana pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM merasakan kenaikan bahan baku namun tidak berani menaikkan harga jual. Heri Sulistiarso dari RRI Semarang melaporkan.
1: Akhirnya kita nggak mau ya itu paling mengurangi isi.
4: Harga-harga sudah mulai naik, termasuk harga plastik dengan kenaikan mencapai 100%. Salah satu pengusaha tahu keras, Sugiarto, mengaku cukup berat dengan kondisi ekonomi saat ini. Warga desa Menggawan, Kecamatan Jatikudus ini mencoba mensiasati agar usahanya tetap bertahan. Menaikkan harga jelas tidak bisa diterima oleh bakul dan konsumennya. Dia mencoba mengurangi jumlah tahu kerasnya dari isi 10 hingga 11 biji per bungkus menjadi 9 biji per bungkus. Namun harga
1: menaikkan
4: tetap.
1: Harga itu sangat susah, Pak.
2: Susah.
1: Jadi
2: malah konsumen pada lari ya.
1: Pada lari. Akhirnya kita nggak mau ya itu paling mengurangi isi dari jumlah isi.
2: Kalau biasa satu bungkus isi berapa?
1: Biasanya sebelum ini kan ada 10-11 ya, Pak. Kalau sekarang nggak terlalu banyak, kita bikin pas saja gitu.
4: Sementara kasih UKM dan koperasi pada Dinas Naker Perinkop UKM Kudus Mufaiz Anwari mengatakan pihaknya selalu memberikan pendampingan dan sosialisasi terkait regulasi yang berhubungan dengan UMKM. Selain itu pihaknya juga memberikan pelatihan-pelatihan guna meningkatkan kualitas SDM.